0: Demikian itu amat mudah bagi Allah. Tingkatan ketiga, Al-Masyi'ah, yaitu keimanan bahwa segala sesuatu yang berjalan di alam semesta ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki olehnya mustahil akan terjadi. Allah menegaskan dalam firman-Nya yang artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Tingkatan keempat, Al-Khalq, yaitu keimanan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu termasuk perbuatan hamba juga merupakan ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah lah yang telah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Selain empat tingkatan keimanan di atas, harus diyakini pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil berbuat zalim kepada makhluknya. Allah Maha Adil, Dia tidak menghukum hambanya tanpa sebab. Kendati bergantung kepada kehendak Allah, manusia tetap memiliki kehendak dan kemampuan dalam memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia bisa memilih menjadi orang yang beriman ataukah menjadi orang yang ingkar, kafir kepada Allah. Kewajiban kita hanya berusaha dan terus beramal sesuai tuntunan Allah. Jika lapar dan dahaga bisa menjadikan kita berusaha mencari makan dan minum, maka atas alasan apa kita pasrah tak mau beramal demi menggapai surganya?
1: Apakah menuntut ilmu di radio, melalui radio itu sama keutamaannya kayak hadir langsung di majelis taklim? Kalau ditanya sama atau tidak, ya tidak sama. Tidak sama. Kenapa tidak sama? Sebelum kita tanyakan kenapa tidak sama, kita tanya dulu lebih afdol mana? Lebih afdol dengerin radio atau menghadiri majelis ilmu langsung? Nah, menghadiri majelis ilmu langsung. Kenapa lebih utama? Karena pertama, Anda melangkah ke tempat ini berjalan itu sudah dapat pahala. Kemudian jenengan duduk di majelis ilmu, duduk di situ itu juga dapat pahala walaupun agak ngantuk-ngantuk dikit. Tapi ya lebih baik lagi yang tidak ngantuk, dapat pahala. Belum nanti jenengan kurang faham, kemudian jenengan tanya, dapat pahala. Jadi kalau ditanya mana yang lebih, apakah sama? Ya tidak sama. Ya. Tidak sama, karena ketika kita menghadiri majelis taklim, kalau ada yang tidak jelas, kita bisa tanyakan. Kemudian juga berjalannya kita menuju ke tempat majelis taklim itu juga berpahala. Ya. Tapi tetap yang namanya mengaji lewat radio juga ada keutamaannya. Tapi kalau yang ditanya apakah sama, ya tidak sama. Tidak sama. Kecuali kalau ada orang yang tidak mampu untuk menerima majelis taklim karena adanya halangan yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu lain masalah insya Allah. Niatnya tercatat di sisi Allah Jalla wa'ala.
2: Mutiara tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Riyadus Salihin.
1: Masih dalam kitab atau bab taubat, hadis ke-22. Hadis ke-22 kemarin sudah kita bacakan ya, hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, Al-Khuzai radhiyallahu taala anhuma, bahwa suatu saat datang seorang wanita dari kabilah Juhainah atau kabilahnya adalah Juhainah, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini sedang hamil dikarenakan berzina. Fatahirni, tolong sucikan diriku. Yani minta dia apa? Minta dirajam, bayangkan. Minta dirajam. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya. Di mana walinya ini? Dipanggil. Setelah datang, maka berkata kepada walinya, tolong ini anakmu ini ya, wanita ini yang dalam perwalianmu, dibawa pulang, dirawat baik-baik. Kalau anaknya sudah lahir, bawa kembali ini wanita ke kita. Akhirnya benar, setelah anaknya lahir, wanita tersebut dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat dikumpulkan dan segera ditegakkan apa? Rajam. Dan rajam seperti yang kita katakan ada ketentuannya di dalam Al-Quran, ada ayatnya, dulu dibaca tapi setelah itu ayatnya dimansukh oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Lafadznya mansukh. Antum panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu cari itu ayat tentang rajam, enggak ada di dalam Al-Quran sekarang. Tapi dulu dibaca dan dihafalkan para sahabat, dan benar-benar turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lafadznya enggak ada, tapi hukumnya tetap berlaku. Ya, ini namanya jenis mansukh, lafadz tapi hukumnya tetap berlaku. Karena mansukh itu ada 3 macam. Ada yang lafadznya dimansukh, hukumnya tetap berlaku. Ya. Ada yang lafadznya tetap ada, hukumnya mansukh. Kebalikan. Ada yang dua-duanya, lafadz dan hukumnya dimansukh semuanya. Pembahasan mansukh bukan sekarang. Akan tetapi untuk menerangkan bahwasanya ini ada dalilnya. Maka dikumpulkan sahabat, diikatlah ujung-ujung pakaian wanita tersebut. Nih, mau dihukum aja masya Allah, mau dihukum saja masalah auratnya diperhatikan. Sekarang banyak diantara kaum wanita, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada kaum muslimat. Banyak diantara kaum muslimat tidak dalam kondisi dihukum, auratnya keleleran, auratnya terbuka, padahal tidak dalam kondisi dihukum, santai. Maka ini kewajiban kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai saudara, kita sebagai manusia, sesama muslim, menasihati mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka, itu harapan kita. Akan tapi lebih baik lagi kalau menutup auratnya. Tidak lantas kita menghina, akan tapi kita langsung apa? Kita tetap mendoakan dia kebaikan, mohonkan ampunan, mendakwai dia, mengajak kepada sesuatu yang lebih baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, akhirnya dirajamlah wanita tersebut dengan batu yang tidak kecil dan tidak besar sampai meninggal dunia. Kemudian kemarin kita sampaikan pemikiran yang terkadang terbersit ke dalam hati kita, ke dalam benak kita. Kok hukumannya kejam banget? Jawabannya adalah ini tidak kejam. Biasa manusia itu bersimpati, ini kekurangan kita ini. Manusia itu kadang bersimpati kepada orang yang bersalah tanpa melihat apa? Kesalahannya. Ngertine ki nek wong dihukum ya kejem. Padahal perbuatannya dia lebih kejam lagi. Orang membunuh orang lain tanpa ada alasan. Masuk rumah, garong, nyolong, konangan. Apa yang terjadi? Bunuh. Banyak atau enggak sekarang? Banyak. Salahkah tuan rumah? Kalau pencurinya mungkin mengatakannya salah, ndotok ngonangi barang. Iki padha-padha maling. Naudzubillah min dzalik. Kalau yang tuan rumah mungkin akan kalau yang apa namanya? Pencuri mengatakannya salah ngonangi. Tetine mateni. Kita katakan tidak salah tuan rumah. Wong rumah itu rumah dia, harta itu harta dia. Mau menghalang-halangi orang ambil itu haknya dia. Malah kalau mati, matinya syahid. Konangan dibunuh. Tanpa alasan apa-apa, dibunuh, coba bayangkan. Dah. Kemudian setelah itu ditetapkan hukuman mati. Cara bunuhnya sesuai dengan bagaimana dia membunuh si tuan rumah. Ada yang mungkin membunuhnya, mohon maaf ini ya, sebelum dibunuh dipukul kepalanya ceprok, setelah itu baru ditusuk. Maka cara membunuhnya pun begitu, pukul kepalanya dan baru setelah itu ditusuk sampai meninggal. Kalau yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kalau ada seseorang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar, dipotong tangannya, dipotong kakinya, dipotong lidahnya, kemudian setelah itu dipenggal lehernya, maka cara menghukumnya pun begitu. Sama. Ya. Potong tangannya, potong kakinya, potong lidahnya baru dipenggal leher. Potong lidahnya baru dipenggal lidahnya, dipenggal kepalanya. Itu orang akan melihat, kejam banget loh. Kejam atau tidak? Ini dilaksanakan hukuman karena membalas orang tersebut berlaku kejam kepada orang lain. Ini orang ini yang terhukum ini, dia telah berlaku kejam. Sementara pihak negara itu hanya membalaskan. Sing kejam niku sing sinten? Yang membalaskan ataukah yang melakukan pertama kali? Yang melakukan pertama kali. Demikian pula rajam. Dia telah berzina. Ini berarti melanggar hukum Allah. Kalau dibiarkan ndeletek itu perzinaan. Tahu ndeletek, Pak? Ngertos mboten, Pak? Nggih. Jadi dosa itu kalau dibiarkan nanti akan merajalela. Yang sering dicontohkan oleh ustadz kita ya, di apa namanya? Mulai bukannya dibiarkan, sudah ada larangan alhamdulillah. Akan tapi kalau kita sebagai masyarakat tidak ikut peduli, itu ndeletek itu. Judi yang namanya apa itu? Togel. Togel. Toko gelap. Togel, toko gelap. Togel. Itu kalau kita yang tahu membiarkan, merajalela. Mabuk-mabukan begitu juga. Judi kecil-kecilan. Itu kalau dibiarkan, judi kecil-kecilan contohnya taruhan. Balapan petik. Ya, petik diculaken. Cepat-cepatan melayu misalnya. Taruhan. Ada seperti itu? Belum ada. Ini kan contoh, ya kan? Nah, dan yang lain-lain, segala macam bisa dibuat judi. Subhanallah. Segala macam bisa dibuat judi. Ini kalau dibiarkan merajalela. Nah, biar tidak merajalela, diberi konsekuensi hukum. Di antaranya kalau Islam ada zina, konsekuensi hukum rajam. Dan di Indonesia ini narkoba juga konsekuensi hukum sekarang apa? Mati. Itu persis di Saudi pun begitu, alhamdulillah. Makanya enggak main-main kalau di Saudi itu enggak berani. Ya. Enggak berani nyelendat-nyelendit bawa apa? Narkoba, enggak berani. Ketahuan sudah. Karena dia merusak. Ketika ada konsekuensi hukum yang kuat, orang pada jera. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin akan terbersit dalam benak kita, berarti kurang welas asih ya. Kan Islam mengajarkan welas asih. Welas asih itu apa? Belas kasih. Kita katakan belas kasih itu adalah segala sesuatu yang sesuai dengan syariat. Segala sesuatu yang sesuai dengan syariat. Kalau memang hal itu dilaksanakan sesuai dengan syariat, maka itulah belas kasih. Contoh, betik apik-apik dibelah, jago dingu ya, kambing dipelihara, ayam dipelihara, digemukkan, setelah itu apa? Menisuk, dilus-lus, mangan sing akeh ya, mangan sing akeh ya, kok dilit maning tak sembelih, makan yang banyak, makan yang banyak, sebentar lagi kita potong. Kasihan lah, sudah dipelihara kok terus disembelih. Kita katakan asal nyembelihnya sesuai dengan syariat, maka itulah inti dari belas kasih. Tapi kalau nyembelihnya pakai pisau yang kedul ya, atau diantemin disit bok bok bok bok bok bok ya, maka itu tidak belas kasih. Tapi ketika kita pakai pisau yang tajam dengan cara yang benar sesuai syariat, itulah belas kasih. Termasuk cara menghukum rajam. Tatkala merajam itu, tatkala orang yang berzina dihukum rajam dengan cara yang dicontohkan, diajarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh khulafa ar-rasyidin dan juga para sahabat, itulah belas kasih. Ini pembahasan pertama.
0: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Soal jawab.
3: Baik, amalan apa saja yang perlu diamalkan di Lailatul Qadar? Semua amal kebajikan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ini seorang istri mensifati suaminya. Karena jamaah, yang paling kenal sama kita itu adalah pendamping hidup kita. Dia bersama kita 24 jam kali 360. Sehingga dia tahu kelakuan kita. Aisyah radhiyallahu taala anha tahu nih sama suaminya sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam ketika masuk di bulan Ramadan, beliau itu bersungguh-sungguh beribadah, menambah volume ibadahnya lebih dari di bulan-bulan selain Ramadan. Masuk Ramadan ganti tuh ibadahnya bertambah. Kalau masuk 10 hari terakhir, maka di 10 terhari itu beliau lebih semangat daripada 20 malam pertama. Maka volume ibadah, ibadahnya apa aja? Yang jelas volumenya yang ditambah. Baik, yang pertama qiyamul lail. Amalan yang paling utama di Lailatul Qadar adalah qiyamul lail, salat malam. Salat malam itu namanya tarawih, sama itu qiyamul lail. Tahajud sama itu qiyamul lail. Artinya salat di malam hari. Salat setelah salat Isya itu disebut qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qama lailatul qadri. Tadi sudah kita sebutkan tuh. Man qama lailatul qadri. Barang siapa yang bangun salat malam pada Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr awakhir min Ramadan. Beliau ini kalau masuk 10 hari dari Ramadan, akhir dari Ramadan, ahyal lail, malamnya dihidupkan. Ahyal lail. Wa ayqadha ahla, istrinya dibangunkan. Biasanya Nabi itu bangunkan istrinya kalau beliau mau witir. Di akhir malam baru dibangunin istrinya supaya juga ikut sholat malam. Tapi di malam Ramadan dibangunin mereka. Bahkan Rasulullah SAW sebelum Ramadan itu sering membangunkan putri dan menantunya. Rumah Nabi sama rumahnya Fatimah tuh nempel, nempel tembok. Rasulullah SAW kadang-kadang datang ke rumahnya Fatimah, ngetuk pintu mengatakan, ala tusallian, kalian enggak sholat nih, bangun nih sholat. Begitu Rasulullah SAW. Wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zam. Jad, beliau semangat menyingsingkan lengannya beribadah dan mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarungnya ini salah satu maknanya tidak mendekati istrinya. Ini bukan malam buat tidur-tiduran sama istri. Ini malam buat meraih Lailatul Qadar. Maka beliau beriktikaf biasanya ke masjid. Yang kedua, qiraatul Qur'anil Karim. Baca Qur'an. Umpamanya 10 hari terakhir tiap hari 3 juz lah. Paling tidak 10 hari khatam Al-Qur'anil Karim. Kemudian amalan yang ketiga, iktikaf. Iktikaf itu yang paling sempurna 10 hari. Kalau enggak bisa, ya antum ambillah malam-malam ganjil. Umpamanya Ustaz, ana masih kerja. Inilah persiapan untuk Lailatul Qadar itu seharusnya sebelum Ramadan. Ada orang-orang, saya berjumpa dengan orang-orang yang 10 hari terakhir dia berhenti bekerja. Kenapa? Dia udah persiapkan. Dia punya duit sudah dia tabung pas malam 10 hari terakhir. Ngomong sama istrinya, nih biaya untuk 10 hari ini sudah aku tabung untukmu. Cukup sudah. Aku 10 hari ini untuk Allah Jalla Jalaluhu. 360 hari. 350 hari aku sibuk dengan dunia. 10 hari aku ingin di rumah Allah Jalla Jalaluhu. Yang gak bisa ya, boleh malam-malam ganjil. Boleh gak itikaf malam harinya paginya pulang? Ya boleh-boleh aja. Karena iktikaf itu boleh 1 jam di masjid boleh. Tapi tentunya tidak sempurna. Iktikaf yang sebenarnya adalah iktikaf yang 10 hari. Ada yang mengatakan syarat iktikaf itu puasa, ada yang mengatakan tidak puasa. Tapi yang jelas intinya kita berusahalah 10 hari itu paling tidak semalam ke masjid. Full. Umpamanya kita ngomong sama keluarga kita, ngomong sama ibunya, bu, malam ini habis berbuka anak enggak pulang. Besok anak habis sahur pulang. Habis subuh anak pulang. Apa di masjid? Bagi masjid kadang-kadang ada program-program itikafnya di situ. Sahur sudah disiapkan. Insya Allah itu tidak ada masalah.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pernahkah Anda menulis surat? Berapa lembar surat yang Anda tulis? Kemudian jauhkah alamat yang Anda tuju? Anda mungkin pernah menulis surat 10 lembar misalnya pada seorang teman lama Anda. Karena Anda begitu rindu dengan dia, Anda curahkan seluruh isi hati Anda. Kemudian karena Anda pengen cepat surat itu sampai, Anda menggunakan jasa pengiriman yang kilat khusus. Kalau perlu ada yang double kilat khusus. Setelah Anda tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, ternyata gak ada balasan. Sebulan gak ada balasan. Ketika dicek ke jasa pengiriman, ternyata suratnya balik, alias alamat yang Anda tulis salah. Atau dengan kata lain, alamat Anda atau alamat yang Anda tulis adalah alamat palsu. Bagaimana perasaan Anda? Kecewa? Kesel? Atau bagaimana? Alamat palsu. Kalau kita ngirim surat, kemudian alamat yang kita tulis ternyata salah, maka surat itu tidak nyampe. Karena apa? Karena alamatnya yang salah. Kalau kita beribadah sama Allah, kita pengen nyampe ibadah itu sama Allah. Kita pengen agar ibadah itu diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sadarkah kita bahwa tidak setiap ibadah yang kita lakukan itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak setiap amalan yang kita kerjakan itu akan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarkah kita itu? Kalau kita salah cara dalam beribadah, ibadah itu gak akan nyampe sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz kok mengatakan seperti itu? Masalah diterima tidaknya ibadah kan terserah Allah. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh sebagian orang ketika mereka mengatakan, udahlah gak usah mengkritik amal ibadah orang lain. Toh kamu juga belum tentu amal ibadah kamu diterima sama Allah Jalla wa'ala. Masalah diterima tidaknya amalan seorang hamba itu adalah kembali kepada hak prerogatif Allah Jalla wa'ala. Kita hanya bisa berusaha. Jadi gak usahlah kamu itu mengkritik amalan yang dilakukan oleh orang lain. Kita katakan oke, kalau masalah diterima tidaknya suatu amalan itu memang betul ya. Itulah hak prerogatif Allah Jalla wa'ala. Tapi jangan lupa, kita perlu berusaha. Kita perlu berusaha dengan segala daya yang kita miliki, bagaimana caranya supaya amalan kita diterima sama Allah Jalla wa'ala. Jadi kita beramal itu tidak asal, tidak sekehendak kita, semau enak kita, semau perut kita. Tidak. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggariskan adanya ibadah A, B, C, D, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggariskan tata cara yang mesti diikuti oleh seorang hamba supaya ibadah A, B, C, D tadi diterima sama Allah Jalla wa'ala. Contoh misalnya, Allah mewajibkan sholat. Apakah kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat, Allah membiarkan kita berkreasi sholat sekehendak kita sendiri? Apakah seperti itu? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mewajibkan kita untuk berpuasa, kemudian Allah meninggalkan perintah atau tata cara, tidak mempedulikan tata cara berpuasa, berpuasa semaunya sendiri? Hah? Apakah kemudian ketika kita berpuasa, ya silahkan berkreasi, mau puasa bikin puasa apa saja terserah. Hah? Mau bikin puasa pati geni, apa puasa ngebleng, atau puasa ngelowong, atau puasa ngidang, atau puasa mutih, terserah. Apakah seperti itu? Ya. Ya. Ini yang perlu kita ingat. Kalau kita ingin ibadah kita diterima, ikuti aturan. Aturan yang sudah digariskan di dalam agama kita. Tidak semau sendiri. Wah, kita harus kreatif dong. Kreatif dalam apa? Kita harus berinovasi dong. Inovasi dalam apa? Inovasi dalam perkara dunia, oke, tafadhol, silahkan. Anda ingin berinovasi dalam perkara dunia, itu bagus. Selama tidak menabrak rambu-rambu agama kita. Tapi berinovasi dalam agama tidak bisa diterima. Kenapa? Karena kita sebagai seorang muslim dituntut untuk sami'na wa ata'na, mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah. Makanya beliau mewanti-wanti dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dariku, amalnya akan ditolak. Percuma dia beramal. Ini syarat yang pertama yang perlu kita penuhi kalau misalnya kita ingin amalan kita diterima sama Allah Jalla wa'ala. Syarat yang kedua adalah apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam banyak ayat di Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, kata Allah Jalla wa'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din. Kita itu tidak diperintahkan sama Allah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kita hanya untuknya, alias ikhlas dalam beribadah. Dua syarat, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau Anda pengin amalan Anda diterima sama Allah Jalla wa'ala, selamat mencoba dan selamat mengikuti serta memenuhi dua syarat tersebut setiap ibadah yang kita lakukan. Ikhlaskan semata karena Allah. Yang kedua, cari betul apakah ada tuntunannya dari Nabi SAW atau tidak, dan berusaha sedetil mungkin dalam beribadah. Semoga amal ibadah kita diterima sama Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikitpun. Dan di celah-celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

0: Dan seorang yang kafir itu memiliki kekayaan yang besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengannya, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat."
1: وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا.
0: Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

0: Dan aku pun mengira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.
1: Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku. Aku tidak akan mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Walau

Dan mengapa ketika engkau masuk ke kebunmu, engkau tidak mengucapkan, Masya Allahu la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau menganggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
1: Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini, dan Dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
0: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
1: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.
0: وأح

0: dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikkan kedua tangannya tanda menyesal terhadap apa yang dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya aku dahulu tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.
1: Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira.
0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq.

0: Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala yang terbaik, dan Dia pula pemberi balasan yang terbaik.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 850. Hadis yang dikutip Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Dari beberapa jalan dari Al-A'mash, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Utrukuni ma taraktukum, fa idza haddatsukum fakhudhu anni, fa innama halaka man kana qablakum bikasrati su'alihim wa ikhtilafihim 'ala anbiya'ihim." Tinggalkan aku, maksudnya biarkan aku selama aku membiarkan kalian. Artinya kalau Rasulullah tidak membahas, enggak usah dibahas. Fa idza haddatsukum, apabila aku menyampaikan hadis kepada kalian, fakhudhu anni, ambillah dariku. Fa innama halaka man kana qablakum, karena binasanya orang-orang sebelum kamu itu apa? Dengan apa? Bikatsrati su'alihim, dengan banyak bertanya. Wa ikhtilafihim 'ala anbiya'ihim, dan banyak menyelisih nabi-nabi mereka. Hadis ini akhi menunjukkan, Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Syekh Al-Albani berkata hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa perkara-perkara yang didiamkan oleh syariat, maka lebih baik kita diam, tidak perlu membahas. Iya. Yang seperti apa, Pak? Masalah-masalah yang tidak ada manfaatnya. Misalnya Allah Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran tentang Nabi Adam dan Nabi Hawa, Siti-Siti apa? Nabi Adam dengan Hawa yang memakan buah yang terlarang. Kemudian setelah dimakan, apa yang terjadi, Pak? Auratnya terbuka. Apa yang terjadi? Mereka pun berusaha untuk menutup tubuh mereka dengan apa? Dedaunan surga. Di sini Allah mendiamkan dedaunan apa, enggak dibahas. Kita malah membahasnya. Daun apa kira-kira ya? Menurut kamu daun apa? Daun kelor. Oh, daun talas sekali, daun rambutan, daun duren, daun apa? Oh, gak dibahas kok dalam Al-Quran. Kewajiban kita apa? Ya, imani saja. Mereka menutupi tubuhnya dengan dedaunan surga, selesai. Gak perlu dibahas, Pak. Contohnya lagi misalnya ketika Khadir berjalan dengan Nabi Musa, kan diceritakan oleh Allah di dalam surat apa? Kisah Khadir dengan Nabi Musa surat apa? Surat Al-Kahfi. Waktu itu Nabi Musa berjalan dengan Khadir, melihat ada anak kecil sedang main, diambilnya, dipegang kepalanya, dicabutnya. Iya. Kemudian Nabi Musa berkata, "Kenapa kamu membunuh jiwa yang tidak berdosa?" Iya. Di sini Allah mendiamkan. Lalu ada orang membahas, itu Khadir membunuh apa enggak masalah ya waktu itu ya? Apa nanti enggak dilaporkan ke Pak RT, Pak RW? Nanti enggak dilaporin sama polisi? Atau gimana? Ngapain antum bahas? Enggak dibahas kok di situ. Membahas sesuatu yang tidak dibahas oleh Al-Quran dan hadis percuma, Pak. Kewajiban kita ya, imani saja. Kecuali kalau memang itu sangat kita butuhkan dalam agama kita, yang berhubungan dengan hukum-hukum syariat yang mungkin tidak terjadi di zaman Nabi SAW, sehingga butuh kepada apa? Jawaban yang tepat terhadap hukum-hukum tersebut dengan qiyas dan istimbat tentunya. Nah, ini akal Islam azani Allah. Kita ini sering kali terkadang menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maka kata Rasulullah, "Faidha haddatsukum fakhudhu anni," apabila aku telah menyampaikan hadis kepada kalian, ambil. Selama ada hadis yang sahih, ambil. Enggak perlu kita pikir-pikir dengan otak kita nih masuk akal apa enggak. Akal ente itu lemah. Enggak perlu kita pikir-pikir ini hadis nguntungin saya apa enggak. Ini musibah. Tidak perlu kita berpikir-pikir ini hadis ya. Kira-kira apa namanya? Kalau saya jalankan ini ya terhadap apa namanya? Saya gimana ini? Dicemoohkan orang atau tidak? Jangan takut dengan cercaan manusia. Yang penting kita sudah mengamalkan hadis, dan hadis itu sahih dari Rasulullah SAW. Ambil, ya, amalkan semampu kita. Karena Rasulullah mengatakan, karena yang membinasakan umat-umat sebelum kamu itu dua, banyak bertanya yang pertama. Lo emang nggak boleh bertanya? Bertanya boleh, Pak. Yang nggak boleh itu banyak bertanya, Pak. Ada orang seneng banget bertanya, sengaja cari-cari pertanyaan. Saya ya tiap hari kerjaannya cari-cari pertanyaan, mau tanya sama ustaz. Ya, tak bagus seperti itu, Pak. Sebab seperti itu kata para ulama akan menyeret kepada pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh. Ya, kalau kita memaksakan diri mencari-cari pertanyaan kerjaannya, bertanya, akhirnya diseret tuh kepada pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Diseret lagi kepada pertanyaan yang ternyata terlarang dalam syariat Islam. Makanya sering kali terjadi itu dalam buku-buku fikih. Ada pertanyaan-pertanyaan aneh. Ya. Sebuah permasalahan, sebuah pertanyaan masalah. Bagaimana kalau ternyata ketika membahas masalah babi itu haram dengan ijma para ulama. Masalah, bagaimana kalau ternyata babi itu kawin dengan hewan yang halal dagingnya? Babi kawin sama kambing, gimana tuh? Ini kan namanya bertanya yang tidak. Sampai-sampai ada seorang qadhi ketika ditanya, "Hai qadhi, kalau babi ya kawin sama kambing itu halal apa haram ya?" Si qadhinya bilang, "Maaf, saya sedang haid." Ya. Kamu ini mempertanyakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Makanya kita ini terkadang karena banyak bertanya, maunya pengen nanya, akhirnya yang tidak ada manfaatnya pun ditanyakan. Itu yang dilarang oleh Rasul. Bukannya kita tidak boleh bertanya. Kewajiban kita adalah bahas ilmu dengan dalil. Kalau tidak paham baru tanyakan. Adapun kemudian kita cari kerjaannya cari-cari pertanyaan, ya. Kalau ustadznya nggak mau jawab diomelin, ustadz kok nggak mau jawab sih? Jawab dong pertanyaan saya. Ya pelit banget sih. Ya gimana? Dalam sehari pertanyaan 10 kali. La ilaha illallah. Sehingga akhirnya hidup dia cuma untuk seperti hal mencari-cari pertanyaan aja. Gak bagus, Pak. Makanya dahulu para sahabat dilarang oleh Rasulullah banyak bertanya. Makanya para sahabat dahulu paling suka kalau kedatangan orang Arab Badawi nanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena para sahabat dilarang oleh Rasulullah banyak bertanya. Hal ini juga melatih, Pak, untuk kita. Sebelum kita bertanya, kita cari dulu semaksimal mungkin kita. Kalau kita terkadang, Pak, malas untuk mencari, maunya instan, ah nanya aja dah, nyari belum udah nanya. Akhirnya apa? Kerjaannya nanya aja udah, mencari-cari pertanyaan yang gak ada manfaatnya. Bukan berarti tidak boleh bertanya, tapi carilah dulu, tuntutlah ilmu, bahaslah. Ketika kita sudah tidak paham, mentok tidak paham ini, baru fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu.
3: Lima contoh pengamalan al-wala. Al-wala adalah mencintai dan memberikan loyalitas kepada kaum mukminin, baik dalam hal perkataan, perbuatan, dan kepercayaan. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus nampak dari seorang muslim ketika menerapkan akidah al-wala. Pertama, menolong dan membantu kaum muslimin dengan jiwa, raga, dan harta, baik dalam urusan agama maupun dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki maupun wanita, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Kedua, ikut merasakan penderitaan mereka dan gembira dengan kesenangan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, perumpamaan kaum muslimin dalam kasih sayangnya, belas kasihannya, dan sayang menyayanginya bagikan satu tubuh. Apabila satu bagian tubuh merasa sakit atau menderita, maka seluruh tubuh menjadi sakit dan tidak bisa tidur karenanya. Ketiga, mencintai sekaligus mendoakan kebaikan dan ampunan bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman yang artinya, dan mohonkanlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa-dosa orang yang mukmin, baik laki-laki maupun wanita. Keempat, menghormati dan memuliakan kaum muslimin, tidak merendahkan dan tidak mencela mereka, serta tidak berkhianat kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak mengkhianati, tidak membohongi, tidak merendahkan. Setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram kehormatan, harta dan darahnya. Kelima, menghargai hak-hak kaum muslimin serta bersikap lemah lembut terhadap mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bukanlah termasuk golongan kami siapa saja yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak-hak orang yang alim di antara kita.
4: Mutiara Belajar Tajwid.
5: Kemudian ya, pembahasan yang selanjutnya, yang kedua adalah mad lazim kilmi mukhaffaf ya, atau mad lazim mukhaffaf kalimi, biasa disebut seperti itu. Hampir sama dengan bacaan mad lazim kilmi musaqqal, yaitu panjangnya adalah 6 harokat ya, atau 3 alif. Bisa disimak pada jilid yang kelima, halaman 3 ya. Mad lazim kilmi mukhaffaf ya, bimikdari siti harokatin, dengan kadar 6 harokat, au tashhilin, atau dibaca mudah ya. Panjangnya 6 harokat, dan di dalam Al-Quran hanya terdapat 2 bacaan ya, mad lazim kilmi mukhaffaf, yaitu pada surat Yunus ayat yang ke-51 dan ayat yang ke-91 ya, pada jilid yang kelima halaman 3 ya, yaitu ya, mad lazim kilmi mukhaffaf adalah adanya mad alif ya, perhatikan adanya mad alif ya, sebelumnya adalah hamzah yang berharokat fathah ya, sebelumnya adalah huruf hamzah yang berharokat fathah ya, dan setelahnya adalah huruf sukun ya, setelah mat alif tadi setelahnya adalah huruf sukun ya. Contohnya ya, pada surat Yunus ayat yang ke-51 ya, ada di halaman yang ketiga ini, asumma ya, asumma, sudah ketemu ayatnya, asumma.

Nah, seperti itu ya. Al-ana ya, dibaca panjang 6 harokat ya. Kemudian ayat yang kedua ya, ada di surat Yunus ayat ke-91 ya.

In, ya. Taib, ya. Kita lakukan latihan bersama-sama. Langsung saja pada surat Yunus ayat yang ke-51, ya. Atsumma, atsumma idza. Kemudian langsung dibaca pada ayat yang ke-91. Al-ana, ya.

0: Ya, demikian ya, yaitu bacaan mad lazim kilmi mukhaffaf ya, mad lazim kilmi mukhaffaf.
1: Soal jawab.
2: Ustadz, apakah benar dalam melaksanakan sholat isya bisa diakhir-akhirkan, katanya ada dalilnya, apakah benar? Iya, kalau Anda bisa berjamaah. Kalau Anda bisa berjamaah, buat kaum pria ya. Kalau misalnya ternyata Anda tidak bisa berjamaah kecuali di awal waktunya, maka lebih dipentingkan jamaah sholat isya-nya di awal waktunya. Tapi mengakhirkan waktu isya itu bukan berarti sampai menjelang subuh. Bukan. Karena para ulama kita mengatakan waktu isya terakhir itu memang ada khilaf di antara para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan pertengahan malam itu waktu akhir sholat isya. Ada sebagian ulama mengatakan menjelang apa? Subuh. Wallahu alam, kalau saya pribadi cenderung kepada pendapat yang pertama, bahwa waktu isya itu adalah berakhir pertengahan malam. Itu sudah berakhir waktu isya. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, ada pendapat yang lain yang saya sebutkan tadi, tapi saya cenderung kepada pendapat yang pertama ini. Maka kalau mau mengakhirkan dan Anda sholatnya adalah bisa berjamaah, atau Anda sebagai wanita sholat di rumah, maka ya sekitar jam 11 itu mengakhirkan namanya. Ya. Yang penting tidak mengakibatkan Anda menjadi terganggu sholat apanya? Subuhnya. Jangan sampai gara-gara mengakhirkan isya kemudian sholat subuhnya apa? Kelewat. Ya, maka kalau memang seperti itu akibatnya, lebih baik Anda segera sholat saja di awal waktunya sehingga bisa menjalankan ibadah yang lainnya dengan baik.
3: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. Saya sering kali mendengar perkataan asatidza terkait dengan banyaknya dosa kita sebanyak buih di lautan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kita apabila kita bertaubat. Dan pertanyaannya, apabila kita melakukan dosa sejak usia muda dan kini saya telah berusia 60 tahun, baru sadar dan baru mengetahui tentang perkara-perkara yang dilarang secara syariat. Pada waktu yang lalu saya telah merubah ijazah untuk diterima dalam bekerja dan juga dalam sekolah. Dan setelah usia yang telah lanjut ini saya baru menyesal dan tidak mungkin lagi dirubah, dikembalikan pada waktu yang telah lalu, karena saya telah merubah ijazah tersebut dan mengambil pekerjaan dan sekolah dari ijazah yang telah dirubah. Bagaimanakah saya cara saya untuk bertobat terhadap kekeliruannya di masa yang lalu? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
3: Babu at-taubah maftuhun li kulli ta'ib mahma kana dhanbuhu wa mahma 'azama jurmuhu kama qala Allah subhanahu wa ta'ala qul ya 'ibadi alladhina asrafu 'ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والمذنب عليه أن يبادر إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبه، وأن يحرص على أن يسارع إلى التوبة قبل أن يفجأه الأجل فيحول بينه وبينها. و باب التوبة مفتوح في أي ساعة من ليل أو نهار ومن أي ذنب كان، فعلى العبد أن لا يقنط وأن لا ييأس مهما كانت ذنوبه، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يصلح ما أفسد. إذا كان في مثلا ذنوبه أشياء تتعلق بحقوق الآدميين من أخذ لحق أو نحو ذلك، فعليه أن يصلح ذلك بإعادة الحقوق إلى أهلها. وكذلك ما يتعلق بالشهادة التي يعني أخذها بغير حق، التزوير ونحو ذلك حتى يبني عليها تحصيل المال، لأن بناء المال الذي أخذه مبنيا على هذه الشهادة مبني على أمر محرم ولا بد لهم من بحث عن طريقة مناسبة لتخليص نفسه من هذا الإثم الذي ارتكبه، والله سبحانه وتعالى يتولاه بالمعونة إذا صدق مع الله جل وعلا في العمل على إصلاح نفسه وتحقيق توبته.
4: Syekh mengatakan bahwa pintu taubat itu terbuka bagi siapa saja yang mau bertaubat kepada Allah Ta'ala, walaupun dosanya sangat agung, sangat besar, walaupun dosanya sangat banyak, tapi tetap saja pintu taubat itu dibuka oleh Allah Ta'ala kepada siapa saja yang mau bertobat kepadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas melakukan kezaliman-kezaliman atas dirinya, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mau mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha mengampuni dosa dan Maha menyayangi hambanya. Di dalam ayat ini terdapat petunjuk bahwa Allah akan mengampuni dosa siapapun walaupun dia telah melampaui batas dalam perbuatan dosanya. Orang yang melakukan banyak dosa, melakukan dosa-dosa selama hidupnya, maka harusnya dia cepat-cepat untuk bertaubat dari dosa-dosanya tersebut. Jangan sampai dia meninggal sebelum bertaubat. Hendaknya dia sadar bahwa pintu taubat itu terbuka untuknya, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Maka hendaklah dia cepat-cepat atau bersegera untuk bertaubat dari seluruh dosanya. Adapun dosa yang berhubungan dengan orang lain, yang berhubungan dengan hak-hak anak Adam, maka hendaklah dia berusaha untuk mengembalikan, untuk meminta kehalalan dari mereka. Begitu pula yang berhubungan dengan ijazah yang dipakai untuk mengambil pekerjaan, ya, dengan memalsu ijazah tersebut misalnya atau merubah, maka hendaklah dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan ijazah tersebut, untuk memperbaiki keadaan ijazah tersebut agar bisa seperti yang seharusnya. Karena apa? Karena harta yang diambil dari pekerjaan yang didapatkannya dari ijazah yang palsu tersebut ini didasarkan pada sesuatu yang diharamkan. Makanya hendaknya dia mencari bagaimana jalan untuk memperbaiki kesalahan ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan membantu hamba-hambanya yang punya niat kuat untuk memperbaiki dirinya.
2: Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr fidhahumallahu taala, dan Ustaz Musyafa' Ad-Darini fidhahullahu taala telah menerjemahkan
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Mutiara Tafsir Al-Qur'an.
6: Afala yatadabbarun Al-Qur'an.
7: Lalu Allah berfirman, As-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Dan langit itu pecah dengannya, ya, disebabkan ya perbuatan mereka yang kafir itu. Kana wa'duhu maf'ula, dan adalah janji Allah itu pasti terjadi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah berfirman, inna hadhihi tadhkirah, sesungguhnya ini adalah peringatan buat kalian. Faman syaa'a takhadha ila rabbi sabila, maka siapa yang mau silakan mengambil jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mengingatkan kepada kalian tentang adabnya, tentang kedahsyatan ya hari kiamat, di mana hari itu anak-anak ya, ketika terjadi hari kiamat anak-anak beruban. Maka dari itu Allah mengatakan ini semua peringatan, bukan dongeng, Mas. Semua itu pasti akan terjadi, walaupun seluruh manusia tidak meyakininya, pasti terjadi. Maka jadikan itu sebagai peringatan untuk kita, ya akhi. Dan mukmin itu, akhi, adalah orang yang mudah mengambil peringatan. Ya. Beda dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman tuh ya selalu mudah mengambil peringatan demi peringatan. Makanya ya Rasulullah memuji orang-orang yang apabila diingatkan dia mau ingat. Ya. Mukmin tuh begitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in ya in dzukir dzakar, kata Rasulullah. Kalau diingatkan ingat dia, sadar. Karena yang namanya mukmin itu tidak lepas dari kelalaian demi kelalaian. Kata Rasulullah, ya, inna lil mu'min dhamban yaf'aluhu hainan ba'da hain. Mukmin itu punya dosa yang ia suka lakukan sewaktu demi sewaktu sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mukmin itu manusia biasa, tidak lepas dari apa? Kesalahan demi kesalahan. Terkadang ketika dia lalai, dia jatuh kepada apa? Kesalahan. Tapi ia segera taubat lagi kepada Allah. Ketika ia lalai, jatuh lagi kepada kesalahan, dia taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukmin memang. Tapi hebatnya mukmin itu, akhi, kata Rasulullah apa? In dzukir dzakar. Apabila ia diingatkan akan kesalahannya, dia langsung ingat, lalu ia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah akan dosa-dosanya. Nah, itulah memang sifat seorang mukmin, siapapun dia, enggak ustaz, enggak murid, enggak siapa-siapa, semua, ya akhi, yang namanya manusia tidak lepas dari apa? Kesalahan. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat apa? Banyak berbuat salah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya inilah, ini adalah peringatan. Maka jadikan itu sebagai peringatan untuk kehidupan kita. Jadikan itu sebagai panduan dalam hidup kita, akhi. Ya, karena manusia itu sering banyak lalainya. Maka harus selalu sering diingatkan dan diingatkan, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyakum. Lalu Allah mengatakan, faman syaa ittakhadha ila rabbihi sabila. Siapa yang mau, silakan mengambil jalan kepada Allah. Siapa yang enggak mau, silakan kafir, tapi ingat adab Allah keras. Bagaimana Allah mengatakan liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang mau untuk istiqomah, silakan istiqomah. Silakan di sini bukan alternatif, Mas. Silakan di sini bukan artinya boleh, ya. Tapi silakan di sini ancaman. Siapa yang mau untuk istiqomah, silakan istiqomah. Tapi siapa yang enggak mau, ya silakan juga, tapi ada tapinya. Ya. Banyak akhi, azakumullah wa iyakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan masyiah kepada manusia. Faman syaa, maka siapa yang berkehendak, silakan mengambil jalan kepada Rabb-nya. Seakan Allah mengatakan bahwa kalian manusia juga punya kehendak. Walaupun kehendak manusia di bawah kehendak dan mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kalian berbuat kebaikan, tentu kalian berbuat kebaikan dengan kehendak kalian, kan? Dengan keinginan kalian. Dan ketika kalian berbuat keburukan, bukankah kalian berbuat buruk pun juga dengan kehendak kalian dan keinginan kalian? Iya. Maka kalau Allah mengadab kalian, Allah tidak akan zalim. Allah tidak zalim. Karena yang berkehendak ya kamu, dan kamu sudah tahu itu dosa. Kan kamu sudah tahu bahwa itu perbuatan yang tidak baik, tapi kenapa kamu malah memilih keburukan? Maka di sini Allah mengatakan, "Faman syaa'a takhadha ila rabbihi sabila." Siapa yang mau, silakan ia mengambil jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak butuh kepada kamu sebetulnya. Allah tidak butuh kepada amalan kamu. Justru kamulah yang butuh kepada ridha Allah. Kamu tuh ridho, butuh kepada pahala dari Allah. Adapun Allah, Allah tidak butuh. Yang mau istiqomah silakan. Buat dia diberikan surga insyaAllah. Siapa yang enggak mau, ya silakan juga. Tapi buat dia adab neraka. Dan Allah semuanya tidak butuh kepada mereka. MasyaAllah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Ini semua peringatan. Semoga ini semua jadi pengingat-pengingat buat kita senantiasa dalam hidup kita.

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa memohon ampun dan rahmat. Bagian pertama. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 109.
0: Soal jawab.
2: Bagaimana menyikapi anak yang ketika disuruh sesuatu selalu meminta upah? Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf, bisa jadi anak seperti itu karena dibiasakan oleh orang tuanya. Setiap akan melakukan sesuatu, kemudian kamu lakukan ini nanti dikasih apa? Upah. Walaupun awalnya itu niatnya adalah motivasi, tapi ketika kita selalu melakukan itu, lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Seharusnya ketika kita akan menjadikan upah, ya dalam tanda kutip, sebagai motivasi, seharusnya tidak selalu seperti itu. Ya, ada saatnya anak ini tidak kita kasih apa-apa, tapi kita jelaskan kenapa dia harus melakukan itu. Nah, contoh misalnya anak belanja, ya tidak harus dia dikasih upah. Kita katakan, nah ini belanja, beli sayur, nanti sayur ini akan dimasak oleh ibu, oleh umi, nanti kalau sudah masak kamu akan ikut makan. Jadi dia tahu kenapa saya disuruh itu untuk kepentingan bersama, termasuk dia di dalamnya. Jadi ini perlu kita biasakan. Jadi bukannya nggak boleh kita ngasih reward, kita ngasih hadiah kepada anak ketika disuruh, bukannya tidak boleh, akan tetapi jangan itu selalu melulu kita lakukan. Harus ada penyadaran, ya, harus ada penyadaran buat anak. Kenapa perlu? Ya, kenapa perlu kamu disuruh seperti ini? Kemudian juga perlu dijelaskan suatu saat, nah kamu minta tolong sama Umi, misalnya sama Abi, untuk nyucikan piring, untuk nyucikan baju. Apakah Abi Umi pernah minta upah sama kamu? Ya, jadi dibalik anak untuk berpikir bahwa hidup ini adalah saling membantu. Ya, sebagaimana bapak dan ibu membantu anak, anak juga perlu membantu orang tuanya. Jadi perlu dijelaskan seperti itu perlahan, mudah-mudahan anak itu lama-lama akan bisa diajak untuk berpikir.
3: Tahukah Anda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya di dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'lamu li'alimina haqqahu." Ini akhlak. Nabi mengatakan, bukan termasuk orang yang berada di atas sunnah kami, yaitu dia tidak berada di atas sunnah kami, sunnah Nabi. Siapa? Orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya, tidak menghormati orang yang lebih tua darinya, dan tidak mengetahui hak orang-orang alim di antara mereka. Ini adalah jawami'ul kalim, ikhwan fillah. Terangkum di dalamnya separuh akhlak. Nabi mengatakan di sini bagaimana, menjelaskan di sini bagaimana seorang muslim itu dapat menempatkan diri di tengah-tengah manusia. Karena kita di dalam interaksi sosial kita, muamalah kita sehari-hari, itu tidak lepas ya dari perkara yang disebutkan Nabi tadi. Pertama, mungkin kita akan berhadapan dengan orang yang lebih muda dari kita, ya, anak kita, istri kita mungkin yang lebih muda, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin lebih muda dari kita. Atau kita akan berhadapan dengan orang yang lebih tua dari kita, orang tua kita, kakak dan abang-abang kita, ya. Atau mungkin sahabat-sahabat kita yang lebih berusia daripada kita, berumur daripada kita, ya. Atau siapa saja yang lebih tua usianya dari kita. Yang ketiga, mungkin kita akan berhadapan dengan orang yang sebaya dengan kita, seumuran, sepantaran. Itu yang ketiga, sahabat-sahabat kita, kan begitu ya, sepantaran, sebaya. Yang keempat adalah kita berhadapan dengan orang-orang yang mulia, mulia dengan ilmunya, mulia dengan jabatannya, ya mulia karena kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, pemuka masyarakat misalnya, atau pemimpin, atau seorang alim. Jadi enggak lepas dari perkara itu, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Bagaimanakah seorang mukmin menyikapi hal ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini di dalam hadis ini menjelaskan bagaimana berakhlak ketika berinteraksi dengan orang-orang yang ada di hadapan kita. Dan ini menunjukkan ketinggian dan kemuliaan akhlak. Yaitu kita dapat menempatkan diri di tengah-tengah manusia dengan baik. Ya. Kita dapat menempatkan diri di tengah-tengah manusia dengan baik. Ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih muda, kita menunjukkan kasih sayang. Seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika berhadapan, bahkan beliau kadang-kadang bercanda dengan anak-anak, ya, menunjukkan kasih sayang, menghibur mereka ketika terlihat mereka itu bersedih, ya. Jadi kita selaku orang tua ketika berhadapan dengan anak-anak muda ini, ya Pak ya, nah, kita harus menunjukkan kasih sayang. Nah, di sana ada orang tua yang takabur, sombong, kan begitu ya, membanggakan diri dengan usianya. Tentu saja setiap orang akan menilai orang ini kurang akhlaknya, kan begitu ya. Tidak mau mendengarkan nasihat dari yang lebih muda mungkin, ya. Atau meremehkan orang yang lebih muda dengan mengatakan saya lebih banyak makan asam garam, ya kamu masih bau kencur, dan kata-kata yang menunjukkan kesombongan, tidak menunjukkan kasih sayang, ya mengayomi, kan begitu ya, mendidik dan membimbing orang-orang yang lebih muda ini. Kita kan orang yang lebih dulu hidup mungkin di atas dunia dan banyak pengalaman. Maka berbagilah pengalaman kepada anak-anak muda ini. Ya, sayangi dan tunjukkanlah kasih sayang ya kepada mereka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan para pemuda yang masih muda, ya, berhadapan dengan anak-anak, berhadapan dengan orang-orang yang masih muda dengan dari beliau usianya. Beliau menunjukkan kasih sayang, mengayomi.
4: Surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim.

dan buatkanlah untuk mereka perumpamaan kehidupan dunia, yaitu seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan kami tidak meninggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu telah datang kepada kami, sebagaimana kami telah menciptakan kamu pada pertama kali. Tetapi kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

0: Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celakanya kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan semua tercatat di dalamnya. Dan mereka mendapati semua yang mereka kerjakan tertulis dalam kitab itu. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun.
1: Mutiara Belajar.

Berikutnya ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang kaitannya erat dengan masalah sujud, yaitu sebuah ayat dalam surat Al-Fath ayat 29. Ya, dalam surat Al-Fath ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Simahum fi wujuhihim min atharis sujud." Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka yaitu orang-orang yang beriman, di wajah mereka itu ada bekas sujud. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan tentang salah satu tandanya orang yang beriman. Di antara tandanya orang yang beriman, di wajahnya itu ada bekas sujud. Ada bekas sujud. Apa yang dimaksud dengan bekas sujud di sini? Adapun penafsiran yang kedua yang kaitannya dengan akhirat, ya. Jadi ada sebagian ulama menafsirkan tanda sujud itu di akhirat. Nah, itu diantaranya adalah apa yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau, innaha bayadun yakunu fil wajhi yawmal qiyamah. Kata Al-Hasan Al-Basri, yang dimaksud dengan tanda sujud itu adalah muka yang bercahaya pada hari kiamat. Muka yang bercahaya pada hari kiamat. Jadi Al-

dan anggota wuduk mereka. Karena muka dan anggota wuduk mereka nanti pada hari kiamat bersinar-sinar. Sehingga Nabi SAW bisa mengetahui mana umat beliau dan mana yang bukan umat beliau. Ini adalah penafsiran yang kedua. Nah sekarang bagaimana, ya, bagaimana dengan orang yang menafsirkan bahwa tanda sujud itu adalah kening yang hitam. Ya. Bagaimana dengan penafsiran orang yang mengatakan bahwa maksud dari ayat 29 dari surat Al-Fath itulah kening yang hitam. Kita dengarkan perkataan Al-Imam Mujahid. Ya, kita dengarkan perkataan Imam Mujahid rahimahullah, salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Beliau ketika ditanya ya, tentang penafsiran sebagian orang bahwa yang dimaksud dengan tanda sujud itulah kening yang menghitam, kata beliau, rubbama yakunu baina aynayi rajuli mithlu rakbatil anzi wa hiya aksa qalban minal hijarah. Kata beliau, mungkin saja ada orang yang jidatnya itu, kalau bahasa Jawa itu ngapal itu sudah hitam banget ya, seperti lututnya kambing ya, jadi saking ininya loh, saking apanya, saking tebalnya ya, wa hiya aksa qalban minal hijarah, padahal sebenarnya orang itu hatinya itu lebih keras dibandingkan batu. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwa orang yang jidatnya hitam itu belum tentu ya bahwa itu merupakan tanda dari kekhusyuan dia di dalam sholatnya. Karena ada sebagian orang, kata beliau, yang jidatnya hitam ya, akan tetapi hatinya keras. Dan sebenarnya jidat hitam itu juga bisa saja disetting, ya, bisa saja disetting. Ya. Kalau misalnya ada orang membentur-benturkan kepalanya, kemudian sampai ada bekas lukanya, bisa saja, ya. Bisa saja seperti itu. Makanya Imam Mujahid di sini menjelaskan bahwa sekedar tanda hitam di jidat ya, itu tidak menunjukkan bahwa orang ini pasti orang yang beriman atau juga sebaliknya ya. Karena bisa jadi ada orang yang jidatnya hitam tapi perilakunya tidak baik ya. Bahkan kata beliau, wa hiya aksa qalban minal hijarah, hatinya lebih keras daripada batu. Terus beliau mengatakan, walakinnahu nurun fi wujuhihim minal khusyuk. Kemudian Imam Mujahid menjelaskan, yang dimaksud dari tanda sujud itu adalah cahaya yang ada di wajah mereka karena kekhusyuan mereka. Ya, karena kekhusyuan mereka dalam sholatnya. Itu yang dimaksud dengan tanda yang ada di jidat. Makanya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau juga mengatakan hal itu bukan tanda orang-orang yang soleh. Yang menjadi tanda justru cahaya yang tampak dari wajah. Nah, maksudnya cahaya karena kesolehan orang tersebut. Kemudian kata beliau, dada yang lapang, akhlak yang baik, dan yang semisalnya. Adapun bekas sujud yang nampak pada kening ya, terkadang juga tampak pada wajah orang-orang yang hanya mengerjakan sholat fardu saja karena kulitnya tipis ya, ada sebagian orang sholatnya cuma sholat 5 waktu saja tapi bisa kelihatan bekas sujudnya di mukanya, padahal sholatnya cuma 5 waktu saja. Kenapa? Karena kulitnya tipis. Ada sebagian orang, macam-macam kulitnya. Ada yang kulitnya tipis, ada yang kulitnya tebal. Ada orang kulitnya tebal, sholatnya rajin, bukan cuma 5 waktu, tambahkan

0: tahajud, tambahan ini, enggak hitam-hitam. Ya. Tidak hitam-hitam jidatnya. Padahal dia rajin sholat karena kulitnya tebal. Ya. Kata beliau, sementara itu ada pula wajah orang yang banyak mengerjakan sholat dan sujudnya lama tapi tidak kelihatan di jidatnya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh para ulama ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika ada orang yang jidatnya hitam, itu tidak mutlak langsung bisa dinilai bahwa orang ini adalah orang yang soleh, ya. Kemudian orang ini pasti rajin sholat, belum tentu, ya. Begitu pula sebaliknya, belum tentu pula kalau ada orang yang jidatnya putih-putih saja, tidak ada hitam-hitamnya, itu berarti ini orang jarang sholat, ya. Belum tentu juga. Maka yang dimaksud dari ayat tadi, simahum fi wujuhi min athari sujud, tandanya orang yang beriman adalah bekas sujud ada di mukanya, itu maksudnya adalah bisa jadi dunia di akhirat. Di dunia adalah dari perilaku yang baik, dari wajah yang berseri-seri, ya. Adapun di akhirat adalah cahaya yang insya Allah akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman.
1: Salat lahir batin.

0: 5 kelembutan ilahi di balik ungkapan puasa itu untukku. Sobat, mari sejenak bertafakur tentang keagungan ibadah puasa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang artinya, seluruh amalan anak Adam untuk mereka sendiri kecuali puasa. Sungguh, ibadah puasa itu untukku. Akulah yang langsung akan memberikan imbalannya. Dalam hadis yang mulia ini, Allah berfirman, puasa itu untukku. Para ulama menjelaskan beberapa hikmah dan alasannya. Pertama, karena puasa mengharuskan kemurnian hati. Al-Imam Ibnul Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, puasa adalah rahasia antara seorang insan dengan Rabb-nya. Seorang insan yang berpuasa tidak diketahui apakah dia benar-benar berpuasa atau tidak. Isi hatinya juga tidak diketahui. Sangat gampang bagi dia untuk membatalkan puasa tanpa harus kehilangan anggapan di mata orang lain bahwa dia masih berpuasa. Sehingga orang yang benar-benar berpuasa sudah pasti orang yang paling besar keikhlasan dan ketulusannya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengistimewakannya dibanding ibadah-ibadah yang lain. Kedua, karena tuhan-tuhan lain yang dianggap Tuhan tidak pernah diibadahi dengan puasa. Al-Imam Badruddin Al-Hanafi rahimahullahu taala mengatakan, segenap ibadah sejatinya adalah hak Allah. Lantas kenapa hanya puasa yang diistimewakan dengan ungkapan penyandarannya untuk Allah? Jawabannya, karena tuhan-tuhan selain Allah tidak pernah diibadahi melalui ibadah puasa. Orang-orang kafir tidak pernah mengagungkan tuhan-tuhan mereka pada waktu-waktu tertentu dengan berpuasa. Alasan ketiga, karena kelak di akhirat pahala puasa tidak bisa diganggu gugat. Al-Imam Ibnul Utsaimin rahimahullahu taala mengungkapkan, sebagian ulama mengatakan bahwa makna penyandaran khusus ibadah puasa kepada Allah adalah karena kelak di hari pembalasan, saat seseorang memiliki dosa kezaliman terhadap orang lain, maka pahala-pahala yang dimiliki orang tersebut akan diambil dan diberikan kepada orang yang pernah ia zalimi di dunia, kecuali pahala puasa. Ia tidak diambil sedikit pun, juga karena ia diperuntukkan bagi Allah Azza wa Jalla semata, bukan untuk manusia. Keempat, sebagai ungkapan betapa agungnya pahala puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, setiap amalan anak Adam, pahalanya digandakan. Satu kebaikan akan digandakan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, pahalanya tidak terbatas. Ia adalah untukku semata dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwat dan menahan diri dari makanannya karena aku. Kelima, karena puasa adalah momentum untuk mentadaburi kemahasempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diisyaratkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, tidak makan, tidak minum dan tidak membutuhkan pasangan adalah di antara sifat-sifat Allah yang maha sempurna, dan puasa seolah mengingatkan kita akan kemahasempurnaan sifat-sifat Allah tersebut. Hanya Dia yang memiliki sifat-sifat tersebut, maka hanya Dia pula yang layak untuk disembah dan diibadahi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salli wa sallim wa barik ala abdihi wa rasulihil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal muslimun wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah azza wa jalla. Marilah senantiasa kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan lisan kita, dengan hati kita dan anggota badan kita. Kemudian kita banyak-banyak pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan seputar akidah yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini adalah, hal yuqal inna iradata sya'ab min iradatillah. Apakah boleh kita mengatakan keinginan orang banyak itulah keinginan Allah? Suara rakyat, suara Tuhan. Benarkah ungkapan ini? Jawabannya, inna hadza al-iftira. Inilah kedustaan. Inilah kebohongan. Alladzi tajarra bihi 'ala Allah. Yang mereka berani sekali berkata atas nama Allah Azza wa Jalla. Yang muncul dari ba'dul falasifah, sebagian orang-orang filsafat. Ya. Lam yajra 'alaihi Abu Jahal, yang Abu Jahal sendiri tidak berani mengungkapkan kata-kata itu. Wa man 'ala syakilatihi ma akhudhihi wa 'inadihi. dan yang semisal dengan Abu Jahal. Padahal bagaimana keburukan mereka, bagaimana pembangkangan mereka, tidak ada yang berani mereka mengatakan demikian. Paling banter mereka mengatakan apa? Mengaitkan segala yang terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Apa kata mereka dalam surat An-Nahl ayat 35? وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ. Berkata orang-orang musyrikin, sekiranya Allah tidak menghendaki kami berbuat syirik beserta nenek-nenek moyang kami, maka enggak mungkin kami akan menyembah selain Allah. Ini yang paling banter mereka katakan. Mereka menyandarkan kesyirikan mereka, mereka menyandarkan diri mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Paling seperti itu saja. Adapun mengatakan suara rakyat, suara Tuhan, tidak ada. Fakadzabahumullah. Maka Allah pun mendustakan ungkapan orang-orang musyrikin. Nah, mereka orang-orang filsafat menjadikan sya'ab, rakyat, suara rakyat, ya, sebagai suara Tuhan. Berdasarkan ucapan mereka yang rusak ini, maka manusia akan berbuat sekehendaknya. Manusia akan berbuat sesukanya. Kalau banyak manusia maksiat, berarti itu keinginan Tuhan. Itulah suaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berkata demikian akan berbuat dalam kehidupan ini dengan perbuatan yang tidak ada ikatan sama sekali dengan agama, tetapi berdasarkan hawa nafsu mereka, syahwat mereka, keinginan mereka belaka. Maka ucapan ini adalah ta'lihul syab, mempertuhankan masyarakat, mempertuhankan rakyat. Ini dijadikan sebagai tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa-hawa nafsu mereka sebagai tandingan-tandingan terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengganti mereka berhukum kepada Allah, konsisten dengan batasan-batasan Allah, mencukupkan diri dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, bahwasanya kehendak Allah ada dalam Al-Qur'an, kehendak Allah ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah cintai, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai, apa yang Allah ridai, ada pada kitabullah, ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan dalam suratul An'am, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, maka engkau akan disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah suara terbanyak, bukanlah keputusan terbanyak, bukanlah perbuatan kebanyakan orang, tetapi yang ada, yang menjadi patokan dan pondasi dan dasar kebenaran itu adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita basirah dalam agama ini, sehingga yang benar kita lihat benar dan kita ikuti, yang batil kita lihat batil dan kita jauhi. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Riyadus Salihin.
2: Dalam hadis, faedah yang kedua, dalam hadis diterangkan bahwa wanita itu berbuat dosa kemudian datang dan mengaku. Wanita berbuat dosa, dosanya apa tadi? Zina. Kemudian apa? Datang dan cerita. Pertanyaannya, apakah setiap berbuat dosa kita boleh bercerita sebagaimana wanita Juhainah tadi juga cerita dia telah berzina? Jawabannya, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menerangkan bahwa bercerita itu ada tiga macam. Bercerita ada tiga macam. Yang kesimpulannya nanti, tidak setiap orang yang berbuat dosa boleh bercerita, dan ketika boleh bercerita pun tidak kepada siapa saja. Yang pertama, saya bacakan saja ya, biar saya tidak salah dalam menyimpulkan apa perkataan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam syarah kitab Riyadu As-Salihin. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, wa fi hadza, dalam hadis ini bisa diambil faedah, dalilun ala jawazi iqraril insan ala nafsihi bizzina min ajli tathhirihi bil haddi wala min ajli fadhihi nafsahu. Fal insanu alladhi yatahaddas an nafsihi annahu zana 'indal imam aw na'ibihi min ajli iqamatil haddi 'alayhi, hadha la yulam wa hadha la yudham. Pun cetra toh? Jelas? Nggih, itu yang pertama. Jadi yang pertama saya simpulkan dulu bahwa seorang itu boleh, seorang yang melakukan dosa, dosa yang besar ya, yang menyebabkan adanya apa, hukuman had, boleh menceritakan dosanya. Ini yang pertama. Dengan tujuan untuk mensucikan diri. Tujuannya boleh menceritakan apa? Dosanya. Dengan tujuan apa? Mensucikan diri. Mensucikan diri dari apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Dari dosa. Kepada siapa? Indal imami au naibih. Kepada penguasa atau wakilnya. Pun coba dibaleni. Yang pertama, boleh cerita dengan tujuan mensucikan diri kepada siapa? Penguasa atau yang mewakilinya. Ingat, bukan kepada ustadz. Bukan kepada ustadz. Bukan kepada kiai. Bukan curhat, tapi kepada imam, kepada penguasa atau yang mewakilinya yang bisa menegakkan apa? Hukuman. Jadi dia cerita tujuannya supaya dihukum. Kepada orang yang bisa menghukum. Ustadz bisa ngukum? Ngukum anaknya bisa. Dijewer, selentik. Tapi kalau ngukum jamaah, Dalam arti mungkin ada seorang yang berzina kemudian datang kepada ustaz, ustaz sucikan saya, ini salah. Jadi yang pertama yang boleh itu adalah ketika seseorang berbuat dosa besar, dia datang kepada siapa? Penguasa, tujuannya untuk apa? Mensucikan dirinya, minta ditegakkan hukuman, ini boleh. Sampun jelas nggih? Yang nomor dua, makanya di sini dikatakan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadis ini menunjukkan bolehnya bagi seseorang untuk mengakui perzinaan yang dia lakukan dengan tujuan mensucikan diri dengan cara ditegakkan hukuman atas dirinya, bukan dalam rangka membongkar aibnya. Ya. Tujuannya adalah mensucikan diri supaya ditegakkan apa? Hukuman, bukan dalam rangka membongkar aib. Maka seseorang tadi boleh menceritakan apa yang menimpa dirinya kepada imam penguasa atau yang mewakilinya dengan tujuan ditegakkan hukuman kepadanya. Orang yang seperti ini tidak dicela, la yulamu wa la yudham. Imam niku maksudnya sinten, penguasa niku maksudnya sinten. Penguasa itu adalah orang yang ngurusi urusan umat secara keseluruhan. Bukan hanya pemimpin kelompok atau kepada pemimpin ormas. Bukan. Tapi yang mengurusi urusan kaum manusia, umat manusia. Gampangane jenengan nek ajeng damel KTP niku tindak pundi? Teng ketua ormas napa teng ketua kelompok, kelompok Karang Taruna, Dasawisma, napa malih PKK? Ndak. Ini yang ngurusi urusan Anda, yaitu orang-orang yang apabila Anda sebagai warga di sebuah desa, sebuah tempat, itu yang ngurusi Anda, itu namanya waliul amr. Oh, berarti lapornya mengke ke Pak RT. Lah Pak RT bisa menegakkan hukuman atau enggak? Kalau enggak bisa, enggak usah lapor. Pak RW, ya sama saja. Nanti berarti gubernur, sama saja. Kalau memang sekiranya dia tidak bisa menegakkan hukuman yang Anda inginkan, enggak usah lapor. Lapor pada orang yang bisa negakkan hukuman pada Anda dan dia penguasa. Dan dia adalah penguasa. Jadi bukan pemimpin kelompok, bukan pemimpin ormas. Karena terkadang disalah persepsikan bahwasanya yang namanya pemimpin itu adalah pemimpin kelompok, kelompok tertentu baiat. Ini baiat tidak benar. Kalau dalam Islam tidak sesuai dengan ajaran Islam. Baiat kepada pemimpin kelompoknya, baiat adalah kepada penguasa. Otomatis sudah. Ketika ada seorang yang berkuasa, ya sudah. Itulah pemimpin. Mau dikatakan Amirul Mukminin itu terlalu berat, tapi minimal kata Syekh Ali Hasan, itu adalah mau enggak mau mereka waliul amr. Orang yang ngurusi urusan kamu. Ya. Jadi terkadang orang itu loh, masa orang kayak gitu dikatakan Amirul Mukminin, enggak usah terlalu berat Amirul Mukminin, kata Syekh Ali Hasan. Yang jelas mereka itulah waliul amr. Kamu mau nyebut apa, mereka jelas-jelas waliul amr, mau enggak mau. Gampang toh? Waliul amr itu adalah orang yang ngurusi urusan kita, selesai. Nggih, dados lapornya bukan kepada pemimpin kelompok, tapi kepada penguasa. Bahasa kita sekarang adalah penguasa. Itu lebih gampang untuk dicerna terkadang. Walaupun kalau pakai bahasa syariah, waliul amr. Mau enggak mau adalah waliul amr. Sekiranya mereka bisa menegakkan, dan sekiranya memang di satu tempat itu diberlakukan seperti itu, maka lapor kepada dia, tidak apa-apa untuk ditegakkan hukuman sesuai dengan agama Islam. Dan ingat, bukan kepada ustaz. Lah kalau lapor kepada ustaz, masuk ke yang mana ustaz? Khawatirnya masuk ke nomor 2. Nih, dicermati nomor 2. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wa amal insan alladhi yukhbiru an nafsihi annahu zana yukhbiru bidzalika amatan nas fahadha fadihun nafsihi fadihun nafsahu wa huwa min ghairil ma wa huwa min ghairil muafin li anna rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati muafa illa al mujahirin qalu minal mujahiruna ya rasulullah minal mujahiruna ya rasulullah qala alladhi yaf'alu dhanba thumma yastaruhu allah alaihi thumma yusbihu yatahaddatsu bihi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kelompok yang kedua adalah orang yang suka menceritakan apa yang dia kerjakan, dosa-dosa, kepada umumnya manusia yang bukan penguasa, bukan imam, bukan wakilnya yang bisa menegakkan hukuman atas dia, pada umumnya manusia. Ini adalah orang yang suka bongkar aib, bongkar aib, ya. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wa huwa min ghairil muafin. Dia termasuk orang yang tidak akan diampuni oleh Allah. Subhanallah. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas bersabda, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kullu ummati muafa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seluruh umatku akan mendapatkan ampunan. Illal mujahirin, kecuali orang yang suka membongkar aibnya. Ketika ditanya oleh para sahabat, siapakah mujahirun ya Rasulullah, siapakah orang mujahirun itu, orang yang suka membongkar aib, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan dosa kemudian sudah ditutupi oleh Allah, enggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Lah kok pagi-pagi cerita. Oh, berarti kalau ceritanya siang enggak apa-apa ustaz. Pada baik, intinya cerita. Entah itu pagi, entah itu siang, entah itu malam, cerita dia. Subhanallah, ustaz. Walaupun kepada ustaz, ya. Walaupun kepada ustaz. Kalau ustaz itu bukan penguasa, maka khawatirnya orang yang semacam tadi itu masuk golongan kedua. Itu orang yang tidak akan diampuni oleh Allah. Apalagi ceritanya disoting. Saya dulu ketika kecil, Bu. Saya dulu ketika di sekolahan. Saya dulu di masa remaja begini, begitu, begini, begitu. Innalillah. Apa tujuannya? Akhirnya dapat award. Penghargaan. Ini ngeri. Bahaya. Kalau memang Anda merasa bersalah, simpan kesalahan Anda.
3: Nek kulolan panjenengan niku rumangsa lepat wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, monggo dipun simpen kalepatan menika. Mugi kulolan panjenengan sami kalebeti yang ingkang dipun paringi muafah saking Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Mutiara Riyadus Solihin.
4: Soal jawab.
5: Ustaz, bagaimana seandainya anak yang tadinya Islam kemudian memeluk agama Nasrani lalu meninggal anak tersebut, sedangkan bapak ibunya masih Islam, apakah doanya terhadap anaknya diterima? Ketahuilah bahwa seorang muslim itu tidak boleh mendoakan non muslim yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal tidak boleh mendoakan. Kalau mendoakan bukannya dapat pahala, malah mendapatkan dosa. Karena Allah melarang itu. Allah melarang seorang muslim mendoakan non muslim untuk diampuni sama Allah. Ya, maka ini memberikan pelajaran kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam beramal itu kita bukan hanya mengedepankan perasaan, tapi kita harus mengedepankan dalil, apakah dibolehkan atau tidak. Nabi SAW saja ketika minta izin untuk mendoakan pamannya Abu Thalib, ya, paman beliau, paman beliau Abu Thalib yang sudah sangat membantu beliau sangat banyak, itu enggak boleh sama Allah Subhanahu wa taala.
6: Mutiara nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah Azza wa Jalla dan terus bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Dan jadilah kita orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa. Dan jadilah kita orang-orang yang mengedepankan dalil Al-Kitab was-sunnatus sahihah sesuai dengan apa yang telah difahami oleh salaful ummah ridwanullahu anhum ajma'in. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Hud, pada ayat yang ke-42-43. Apa kata Allah Azza wa Jalla di akhir ayat yang ke-42? Nuh memanggil putranya, fi ma'zilin, ketika putranya berada dalam tempat yang terpencil. Ya bunayyar kam ma'ana, wala takum ma'al kafirin. Hai nak, naiklah bersama kami dan janganlah kau termasuk bagian dari orang-orang kafir. Jangan kau mengikuti orang-orang kafir. Ketika banjir bandang telah tiba, tetapi sang anak mengatakan apa? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Hai bapakku, aku akan berlari berlindung di gunung tersebut yang akan menyelamatkan aku dari air. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, hadza aqlun, ini akal. Secara akal iya, akal berlari ke gunung, naik di tempat yang tinggi, akan selamat dari air tersebut, akan selamat dari banjir tersebut. Tetapi apa kata Allah Azza wa Jalla? Qala la 'asima al-yawma min amrillah illa man rahim. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang dari banjir tersebut, dari ketetapan Allah Azza wa Jalla, kecuali yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wahyun, ini wahyu. Tadi sang anak, aku naik ke gunung, ini akal. Sekarang sang ayah mengatakan, la usimal yawma min amrillah illa man rahim. Ini wahyu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan pada hari ini dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fakanatin natijah, hasilnya apa? Fahala bainahumal bauj wa kana minal mughraqin. Ombak telah memisahkan antara keduanya dan putranya termasuk orang-orang yang tenggelam. Inilah dia an-natijah, hasilnya. Fakullu man qaddama aqlahu ala nususil kitabi was-sunnatis sahihati ghariqa fi dhulumati biharil ahwa'i wal bid'ah. Maka semua orang yang mengedepankan akalnya di atas dalil Al-Quran dan sunnah as-sahihah, maka dia akan tenggelam di dalam kegelapan lautan hawa nafsu dan lautan bid'ah. Wa man ta'awwada mu'aradata syari' bil'aqli, dan barang siapa yang terbiasa melawan agama, melawan dalil, melawan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akalnya, lam yastaqirul imanu fi qalbihi, maka imannya tidak akan diam di dalam jiwanya. Imannya akan cepat luntur, imannya tidak pernah akan menancap di hatinya. Fa nasallallahu salama wal afiyah. Ini dia dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala dalam kitabnya Dar Ta'arudul Aql wan Naql, menolak pertentangan antara akal dan dalil. Oleh karena itu, para pemirsa dirahmati Allah azza wa jalla, agama ini wahyu Allah, bukan ra'yu, bukan pendapat. Agama inilah dalil, bukan katanya orang dan bukan perbuatannya orang. Selamatlah orang-orang yang mengikuti dan mengedepankan dalil tersebut. Oleh karena itu telah dikatakan oleh para ulama salaf rahimahumullahu taala, salah seorang di antara mereka mengatakan apa? As-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah ini adalah ibarat bahteranya Nabi Nuh. Man raqibaha naja, siapa yang naik di atasnya dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariq, dan barang siapa yang ketinggalan maka dia akan tenggelam. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Maka apakah pantas kamu dan keturunanmu menjadikan iblis itu sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.
1: Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wa la khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidal mudhillina 'udda.
0: Aku tidak pernah menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan aku tidak menjadikan orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah pada hari ketika Allah berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Kemudian mereka memanggilnya. Tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan.

0: Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, kemudian mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 851. Hadis yang dikutip Imam Ahmad dalam Musnadnya, haddatsana Abu Al-Mughirah qaal sami'tu Al-Auza'i qaal haddatsani Rabi'ah bin Yazid qaal sami'tu Wathilah bin Al-Asqa yaqul kharaja 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah keluar kepada kami, faqaal, maka beliau bersabda, atazumuna anni min akhirikum wafatan, apakah kalian mengira wahai para sahabatku bahwa aku yang paling terakhir wafatnya di antara kalian? Ala inni min awwalikum wafatan, ketahuilah justru aku yang pertama kali wafat di antara kalian. Wa tattabi'uni afnadan yuhliku ba'dukum ba'da, dan kalian akan mengikutiku, ya, afnadan, berkelompok-berkelompok, sebagian kalian membinasakan sebagian yang lainnya. Hadis ini menunjukkan, akhi, bahwasannya umat Islam kelak akan saling berperang satu sama lainnya. Makanya Rasulullah mengatakan, kalian nanti akan mengikutiku, artinya kalian akan meninggal satu persatu. Sebagian kalian membinasakan yang lain, artinya berperang. Artinya tak benar, Pak. Di zaman sahabat masih hidup terjadi perang antar saudara. Perang saudara antara Ali dan Muawiyah gara-gara provokator-provokator. Perang saudara antara Ali, pasukan Ali bin Abi Thalib dan Aisyah gara-gara provokasi orang-orang yang ingin supaya umat Islam itu tidak bersatu padu. Ketika Bani Umayyah berperang dengan Banu Abbasiyah yang kemudian kalah Banu Umayyah, disebutkan bahwa Al-Gojo Banu Abbasiyah setiap harinya memenggal 80 orang Banu Umayyah. Demikian sampai hari ini kaum muslimin berperang satu sama lainnya, saling membunuh. Shadaqa Rasulullah, benar sekali apa yang sabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya.
3: Lima kiat menggapai khusyuk. Kiat yang pertama, kenali Allah dengan mempelajari Asmaul Husna dan sifat-sifatnya yang agung, yang berada di puncak kemuliaan, keindahan, dan kesempurnaan. Ulama salaf mengatakan, siapa yang paling mengenal Allah, maka dialah orang yang paling takut, yang paling khusyuk kepada Allah. Kiat yang kedua, hadirkan selalu niat ikhlas di dalam hati untuk mempersembahkan segenap amal saleh kita kepada Allah semata. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, semakin kuat seorang hamba dalam menghadirkan Allah dalam ibadahnya, maka semakin kuat pula khusyuk yang diraih. Khusyuk hanya akan berpisah dari hati jika hati tersebut lupa akan pengawasan dan penglihatan Allah terhadapnya. Kiat yang ketiga, teladani Rasulullah SAW dalam sunnah dan tata cara ibadah beliau, karena beliau adalah hamba Allah yang paling khusyuk dan telah menggapai derajat kekhusyuan yang tertinggi. Kiat yang keempat, senantiasa mengingat kebaikan Allah atau kebaikan orang lain terhadap kita, diiringi dengan mengingat keburukan dan aib-aib busuk kita terhadap Allah juga terhadap sesama. Jangan pernah menghitung kebaikan yang pernah kita lakukan, namun sebaliknya, hitunglah setiap dosa yang selalu kita perbuat. Kiat yang kelima, memahami dan menghayati bacaan-bacaan ibadah seperti bacaan salat, Al-Quran, zikir, doa, dan lain-lain. Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala mengatakan, sungguh aku heran dengan orang-orang yang membaca Al-Quran, namun tidak memahami maknanya. Bagaimana mungkin ia bisa merasakan kelezatan dengan bacaannya tersebut? Alhujjah.com.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Soal jawab.
6: Ustaz, berarti kehidupan kita di dunia tidak boleh terlalu mewah atau mengambil dunia seperlunya saja atau bagaimana? Tergantung ya. Mewah itu seperti yang saya katakan tadi, penilaian sesuatu mewah atau tidak, atau baik atau tidak, itu relatif. Ada sebagian orang menganggap setiap orang punya mobil berarti dia telah hidup apa? Mewah. Keperluan satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Saat Anda punya sepeda motor, Anda menilai orang yang punya mobil itu hidupnya mewah. Ya, padahal belum tentu. Bisa jadi dia punya mobil karena keperluan. Dia punya anak misalnya 7 misalnya. Punya anak 7. Suatu saat dia atau sering dia perlu untuk keluar beserta dengan 7 orang anaknya. Kalau cuma pakai motor, apa cukup 7 anak? Sulit. Ya. Yeah. Harus ada yang ditinggalkan, harus ada yang dititipkan. Sedangkan dia punya duit untuk beli mobil, silakan beli. Ya. Kalau punya ya, kalau nggak punya ya gimana lagi? Kalau punya, kenapa tidak? Dan itu bukan termasuk bentuk kemewahan. Lain ceritanya ketika ada orang sudah punya mobil, kemudian cuma karena pengen ganti model. Cuma karena ada keluaran model yang stikernya baru. Itu kan. Ya, motor-motor juga seperti itu kan rata-rata kan. Jadi cuma berbeda lampu dikit agak dilancipin, ganti. Stikernya dulu warnanya ini, ganti, beli di ini dijual, ganti lagi. Ya. Kalau itu ya jelas tidak di anjurkan di dalam agama kita.
7: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Ya Fadilat Syekh, bagaimanakah hukum seseorang yang memasang susuk? Dahulu saya diperkirakan diguna-guna dan ini disampaikan oleh seorang dukun dan tidak ada obatnya kecuali dengan memasang susuk sebagai tolak bala dan juga dalam rangka menjaga kesehatan. Bagaimana hukumnya setelah saya mengetahui dan saya berusaha untuk mengeluarkan susuk tersebut namun tidak mampu? Mohon petunjuknya, jazakallah khair.
3: المطلوب في هذا الباب هو الإيمان والتوكل على الله وعدم التعلق بالكهان والسحرة وما يعلقون الناس به من أمور ترتبط قلوبهم بها فيعتقد المرء لضعف إيمانه وقلة يقينه أن شفاءه وعافيته وبقاء صحته إنما تكون بهذه الوسائل التي يتعاطها هؤلاء أو يستعملونها وحتى وإن وجد بالتجارب حصول شيء من الفائدة أو نحو ذلك فهذا من باب الاستدراج فلا يجوز للمرء أن يصدقهم ولا أن يستمر مطاوعا لهم فيما يمنون عليه والله جل وعلا يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويقول أليس الله بكاف عبده لا ليس لها أن تبقي مثل هذه الأمور التي هي من طريق السحرة فتوبتها بالتخلص من هذه الأشياء والثقة بالله وبذل الأسباب المشروعة في التداوي دون الأسباب الباطلة
4: Syekh mengingatkan bahwasanya yang wajib adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal dan tidak bertawakal dan tidak bersandar kepada dukun atau kepada paranormal yang senantiasa mengikatkan hati manusia dengan perkara-perkara yang khurafat dan macam-macamnya berusaha menggantungkan hati manusia dengan hal-hal yang bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang ditanyakan ya bahwasanya dengan dimasukkan susu maka akan menjadi sehat, akan menjadi hilang penyakit dan macam-macamnya. Ini wasilah-wasilah yang dilakukan, sarana-sarana dilakukan oleh para dukun dan tidak boleh seorang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kata Syekh, meskipun ternyata dengan pengalaman susuk-susuk tersebut berhasil, tetapi ini ingat keberhasilan susuk tersebut adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang haram dan Allah semakin menjerumuskan orang dalam kesyirikan, dalam kebinasaan dengan hal-hal tersebut. Olehnya seorang tidak boleh menerkan dukun dan tidak boleh meneruskan kegiatan tersebut dengan dukun. Tapi harusnya dia bertawakal kepada Allah. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup Allah baginya. Adapun susu yang dalam jasadnya, maka dia berusaha untuk menghilangkan susu tersebut. Namun dengan cara yang benar, dengan cara yang syar'i dan cara yang tidak melanggar syariat. Adapun berusaha menghilangkan susu tersebut dengan cara-cara yang tidak syar'i seperti pergi ke dukun dan yang lainnya maka ini tidak diperbolehkan. Dia bertobat kepada Allah dan berusaha menghilangkan dengan cara yang baik ya.

Kita lanjutkan ayol ikhwah, masih dalam surat Al-Muzzammil. Kemudian Allah berfirman di ayat ke-19, inna hadhihi tadhkirah, sesungguhnya surat ini adalah peringatan. Allah menyebutkan bahwa surat Al-Muzzammil yang Allah turunkan ini sebagai peringatan bagi manusia, di mana Allah telah mengutus para rasul, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh ya agar kita juga menaati para rasul, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang bahaya memaksiati rasul, di mana dahulu ya Fir'aun mendustakan Nabi Musa, maka Allah pun turunkan kepada mereka azabnya. Maka Allah mengatakan inna hadhihi tadhkirah, sesungguhnya surat ini adalah peringatan. Dan tentunya akhi, yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai peringatan itu hanya orang-orang yang beriman saja. Allah mengatakan apa? Fadhakir. Ya. Inna fa'a. Allah mengatakan wa ma yadhakkaru illa ulul albab, tidak ada yang ingat kecuali orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Orang-orang yang menggunakan akal pikirannya itu yang akan ingat ya tentang peringatan-peringatan yang Allah ingatkan kita dengannya. Demikian pula ya, Allah mengatakan bahwa peringatan itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Maka Allah mengatakan inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'at takhadha ila rabbihi sabila. Maka barang siapa yang mau, silakan ia mengambil jalan kepada Allah. Artinya, siapa yang ingin masuk surga dan siapa yang ingin selamat, silakan ya ikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang tidak ingin selamat, siapa yang ingin masuk neraka, ya silakan juga ya untuk tidak mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan pilihan kepada kita, maunya yang mana? Kamu masuk, mau masuk apa? Surga apakah neraka? Kamu maunya yang mana? Mau selamat apa mau binasa? Allah mengatakan wa hadainahu najdain, dan kami berikan kepada manusia dua jalan, jalan kebenaran, jalan kebatilan, jalan keselamatan, jalan kebinasaan. Silakan, tinggal pilih aja. Kalau kamu maunya selamat, ya silakan ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis. Tapi kalau kamu maunya binasa, ya silakan juga memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, ya. Kata-kata silakan dalam ayat ini tentu kalau dipikir-pikir untuk kita semuanya ya, maka tentu kita hendaknya berpikir, saya mau masuk surga, nanti supaya saya masuk surga gimana dong? Maka Allah mengatakan ya silahkan kamu ikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak butuh kepada amalanmu, Allah tidak butuh kepada ya salatmu, zakatmu, puasamu, enggak. Bahwa itu semua juga kebaikan buat dirimu sendiri. Demikian pula kalau kamu tidak mau mengikuti jalan Allah, ya silakan. Allah tidak sama sekali dibahayakan oleh maksiat-maksiat kamu, tidak. Toh maksiat-maksiat yang kamu lakukan itu membinasakan dirimu sendiri, tidak memberikan pengaruh untuk Allah sama sekali. Maka Allah mengatakan silakan. Kita sendiri yang milih. Semua kita yang memilih, kita ini akan melangkahkan kaki kita ke surga atau ke neraka. Afi'an zakumullah wa iyyakum. Ya. Yeah.

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa memohon ampun dan rahmat, bagian kedua.

0: رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. Ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-23.
1: Soal jawab.
2: Saya ingin bertanya, apabila seorang bapak masih sering ke dukun, bapak saya maksudnya, anaknya 3 putri, soleha semua karena doa dan bidikan dari sang ibu. Pertanyaannya, saat apakah dari permasalahan tersebut sang bapak masih bisa masuk surga? Karena yang membiayai kehidupan keluarga adalah si bapak, meskipun masih sering ke dukun.
3: Kalau pertanyaannya mungkinkah masih bisa masuk surga, tentu jawabnya mungkin. Kan pertanyaannya mungkin. Nah, kalau pertanyaannya pasti, tentu nggak ada yang tahu. Atau pasti tidak akan masuk surga, ini batil. Hanya Allah yang tahu apakah si bapak ini akhirnya masuk surga atau neraka. Dua-duanya mungkin. Adapun kedukun, syirik dan seterusnya, maka ini kita serahkan kepada Allah. Kenapa? Berapa banyak saudara-saudara kita yang melakukan kemaksiatan sampai kepada kufur dan syirik, tetapi hujah belum sampai. Coba diingat-ingat tentang seseorang yang berpesan kepada anak cucunya untuk membakar mayatnya. Kemana akhirnya dia masuk? Ke surga. Kenapa? Karena dia belum kedatangan hujah. Nah, oleh karena itu jangan mudah-mudah. Bapak telah musyrik, bapak telah kafir, enggak boleh. Bahwa beliau melakukan perbuatan syirik, ya. Melakukan perbuatan kufur, iya. Orang yang melakukan perbuatan syirik tidak otomatis musyrik. Orang yang melakukan perbuatan kufur tidak otomatis kafir. Orang yang melakukan perbuatan nifak tidak otomatis munafik, dan begitu seterusnya. Jangan mudah menuduh, atau sebaliknya mudah menyanjung, memastikan dengan surga. Dua-duanya tidak boleh. Wallahu a'lam.
4: Tahukah Anda?
5: Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Seorang harus ingat betul hadis ini. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Jadi sikap yang terbaik bagi istri itu akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Rasulullah SAW mengatakan, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat kedudukannya pada hari kiamat di sisiku adalah yang paling terbaik akhlaknya. Dan untuk barometer akhlak terbaik seorang adalah bagaimana akhlaknya terhadap istrinya. Kalau ingin tahu kita akhlaknya baik atau tidak, lihat bagaimana akhlak kita terhadap istri. Ya. Justru kalau kita murah senyum sama orang, maka dengan istri harus lebih utama, lebih murah senyum. Kalau kita berkata-kata dengan orang lain, menjaga kata-kata kita, tidak menyakiti teman hati teman kita, maka istri lebih utama. Ya. Kalau kita betah untuk ngobrol dengan teman, maka harusnya dengan istri lebih betah lagi untuk apa? Ngobrol, curhat, bercengkrama, harus lebih utama. Ya. Demikian juga sebaliknya, istri pun demikian. Tatkala berkata-kata dengan suami, harus milih-milih kata-kata yang menyenangkan hati suaminya. Tidak semua perkataan kita keluarkan. Kita tahu kalau kita ngomong gini, istri kita tersinggung. Ya, jangan diomongin lagi. Jangan diomongin lagi. Ya, jadi saya nasihatkan kepada keduanya, baik suami atau istri, ingat, ya, suami yang terbaik, bahkan lelaki yang terbaik di sisi Allah yang terbaik bagi istrinya. Dan istri wanita yang terbaik di sisi Allah adalah yang terbaik bagi suaminya. Karena kata Rasulullah SAW kepada seorang wanita, ya, aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki. Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu, sungguhnya suami itu adalah surgamu atau nerakamu. Ini menunjukkan suami sangat penentu bagi istrinya dalam masuk neraka atau dalam masuk surga. Kalau suaminya ridho kepada istrinya, insyaallah istrinya akan masuk surga. Jadi jaga lisan, jaga kata-kata. Sebagaimana sang istri kalau hendak berbicara dengan ayah dan ibunya dia pilih kata-kata, maka demikian juga tatkala dia berbicara dengan suaminya. Kalau orang tuanya masih hidup, maka dia disuruh berbakti kepada ayah dan ibunya. Apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal, maka dia sangat terkhususkan, diperintahkan untuk berbakti kepada suaminya. Ya, jadi berbakti kepada suami ini adalah perkara yang wajib bagi istri, maka hendaklah pilih kata-kata, ya, berkata-kata yang baik dengan istri, dan demikian juga suami terhadap istri.
4: Surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim.
6: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.
4: Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur'an ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi manusia adalah memang paling banyak membantah.
6: وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat-umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

0: لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا.
1: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan kepada mereka sebagai bahan olok-olokan.

0: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Meskipun engkau Muhammad menyuruh mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.
1: وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ

0: Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksaan bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksaan itu, yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.
1: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا.
0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
2: Mutiara Belajar. Salat lahir batin.
3: Para pendengar radio yang semoga semua senantiasa mendapatkan berkah dan curahan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan terakhir, kita telah membahas tentang bacaan sujud bagian pertama, di mana saat itu kita membahas tiga bacaan atau dua bacaan, yaitu Subhana Rabbiyal A'la, ini yang pertama, yang kedua adalah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Pada kesempatan kali ini insyaAllah kita akan melanjutkan untuk mempelajari pembahasan tentang zikir-zikir sujud yang lainnya, bacaan-bacaan sujud yang lainnya, yang juga dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seyogianya seorang muslim berusaha untuk menguasai, menghafal bukan hanya satu bacaan sujud saja. Yakni semakin kita mampu untuk membaca, menghafal bacaan-bacaan sujud yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat-salat beliau, insyaallah itu akan semakin baik. Insyaallah itu akan semakin baik. Karena banyaknya bacaan atau beragamnya bacaan itu insyaallah akan membantu kita untuk bisa khusyuk dan menghayati apa yang kita baca. Adapun bacaan yang ketiga, setelah kita membahas dua bacaan, sekarang kita akan bahas bacaan yang ketiga, yang keempat dan yang kelima insyaallah, tiga bacaan pada kesempatan kali ini. Adapun bacaan yang ketiga yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Saya ulangi, dengan membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sekali lagi, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bacaan ini dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi." Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sering di dalam rukuk dan sujudnya membaca, ya, kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi kita Muhammad SAW di dalam rukuk dan sujudnya sering untuk membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sering di dalam sujudnya membaca bacaan ini dan rukuknya juga. Aisyah radhiyallahu anha yata'awwalul Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ini dalam rangka untuk mengamalkan perintah Al-Qur'an. Perhatikan baik-baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca bacaan ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan, berusaha untuk mengamalkan perintah Al-Qur'an. Di manakah perintah Al-Qur'an tersebut? Ada di dalam surat An-Nasr ayat 3. Ya, surat An-Nasr. Insyaallah para pendengar, para pemirsa telah menghafalnya, yaitu surat yang diawali dengan idza jaa nasrullahi wal fath. Ini ayat yang pertama. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat yang kedua. Ayat yang terakhir apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak untuk membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamalkan perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Mari kita perhatikan baik-baik firman Allah azza wa jalla, fasabbih. Fasabbih artinya bertasbihlah. Fasabbih bertasbihlah. Bihamdi rabbika, dengan bertahmid kepada Allah. Tasbih, tahmid. Wastaghfirhu, dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat. Mari kita lihat baik-baik di dalam ayat ini, bagaimana Allah azza wa jalla memerintahkan kepada nabinya SAW dan juga kepada kita semua, agar kita menggabungkan antara tiga bacaan. Fasabbih berarti tasbih. Bihamdi rabbika tahmid. Wastaghfirhu istighfar. Jadi Allah azza wa jalla memerintahkan kepada kita dan nabinya Muhammad SAW agar kita menggabungkan antara tiga bacaan yang mulia ini. Antara tasbih, yaitu mengucapkan subhanallah, dengan tahmid, yaitu alhamdulillah, dengan istighfar, yaitu astaghfirullah. Dan itu dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca subhanakallahumma, subhanakallahumma rabbana, ini tasbih, wa bihamdika, ini adalah tahmid, allahumma ghfirli, ini adalah istighfar. Ya, jadi lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu mendapatkan perintah dalam Al-Qur'an, beliau berusaha untuk mempraktikkannya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat intim interaksinya dalam tanda kutip dengan Al-Qur'an. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dalam Al-Qur'an, memahami perintah dalam Al-Qur'an, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan nanti dulu. Ya. Akan tetapi begitu mendapatkan perintah dari Al-Qur'an, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera untuk mengamalkannya. Sehingga Al-Qur'an itu betul-betul dijadikan sebagai sebuah kitab panduan di dalam kehidupan. Manakala seorang hamba akan melakukan apapun di dalam kesehariannya, maka dia akan berusaha untuk mencari di dalam Al-Quran apakah ada aturan yang mengatur sesuatu yang akan saya jalani ini. Dan ini sebagai kita, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya berusaha untuk meladani hal tersebut. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, apa yang disebutkan dalam Al-Quran, berusaha untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Salat lahir batin.

0: hak sesama muslim. Pertama, menjawab salam. Kedua, memenuhi undangan. Ketiga, memberikan nasihat. Keempat, mendoakan ketika bersin. Kelima, menjenguk ketika sakit. Keenam, mengiringi jenazah. Hal tersebut berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain ada enam. Apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin lalu memuji Allah, maka doakanlah dia dengan bacaan Yarhamukallah. Apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Sekarang kita ingin mengetahui di mana saja keberadaan lahan jali itu. Ya, di mana saja keberadaan lahan jali. Ada dua tempat. Yang pertama pada huruf, yang kedua pada harokat. Harokat dan sukun tentunya. Lahan jali, kesalahan yang zahir itu bisa masuk kepada harokat, bisa masuk ke dalam huruf, bisa masuk ke dalam apa? Bisa masuk ke dalam harokat. Ya, nanti insya Allah ini bisa diulang-ulang baca sama antum di rumah ya, sebagai bekal. Oleh karena itu kita fotokopikan supaya antum bisa bawa di rumah. Dan ana sebutkan juga marojinya di bawah supaya yang bisa bahasa Arab bisa merujuk kepada kitabnya. Baik, kita masuk satu-satu. Sekarang masuk ke lahan jali pada huruf. Lahan jali yang ada pada huruf. Saya sebutkan ada tiga jenis ikhwan fillah. Lahan jali yang ada pada huruf. Kesalahan yang jelas, yang salahnya ini nampak pada huruf. Satu, membuang huruf. Satu, membuang huruf. Dua, menambah huruf. Tiga, merubah huruf. Ya, ada tiga dalam huruf itu. Bisa membuang, bisa apa lagi? Menambah, bisa apa lagi? Merubah, mengganti huruf satu dengan huruf yang lain. Ya, kalau ada orang yang membuang huruf ketika membaca Al-Quran, berarti dia masuk dalam lahan jali. Kalau ada yang nambah-nambah huruf, berarti masuk ke lahan jali. Kalau ada yang merubah-rubah huruf, berarti masuk ke lahan jali. Ya, contohnya yang membuang huruf, lihat di halaman 4. Di halaman 4.

atau tidak membaca hamzah pada kata dif'un. Ketika baca dif, dif, yang benar cara membacanya dif, ada hamzah dif, ya kan? Tapi ada orang bacanya dif saja. Antum bisa cek di surat An-Nahl ayat 5 ya. Nanti kita pakai mushaf ya. Pakai mushaf. Kita lanjutkan dulu. Atau membuang tidak membaca huruf-huruf mad. Ada enggak orang seperti ini, ikhwan fillah? Banyak ya. Seperti orang yang membuang huruf-huruf mad, artinya mestinya dibaca panjang, dibaca pendek, ini sangat bahaya sekali. Sangat bahaya. Seperti kalau misalkan orang baca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kalau dibaca la a'budu ma ta'budun, artinya jadi berubah. Aku menyembah Tuhan yang kalian sembah. Wal a'yadu billah. Ya kan? Ini. Baik. Kemudian yang kedua, menambah huruf. Menambah huruf ini contohnya menambah huruf fa atau menambah dengan huruf mad. Menambah dengan huruf mad. Yang enggak ada madnya ditambah dengan huruf mad. Contoh kita ambil surat Al-Asr saja, surat Wal Asri. Dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Wal 'Asr.

0: الصالحات إلى آخره ya. Perhatikan di ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. Lafi khusr. Sesungguhnya manusia lafi lamnya panjang atau pendek? Pendek. Lamnya pendek. Itu artinya takkid. Sesungguhnya manusia betul-betul, benar-benar, sungguh-sungguh dalam kerugian. Kalau ada orang yang bacanya menambah huruf dengan memanjangkan la, innal insana la fi khusr, na'udzubillah wal iyadzubillah, artinya berubah antara langit dan bumi, ya kan? Kalau dibaca pendek, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali yang memiliki empat sifat, yaitu yang beramal soleh, yang beriman, yang beramal soleh, kemudian saling nasihat, menasihati dalam apa? Dalam hak dan dalam kesabaran. Ya kan? Perhatikan ikhwan, kalau dibaca dengan lafi, ini berubah total maknanya. Sesungguhnya manusia tidak dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling nasihat menasihat dalam kesabaran, dalam al-haq. Berubah tidak artinya? Berubah. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fillah, asyik ya, kita belajar bahasa Arab itu, dan alhamdulillah bagi antum yang semangat belajar bahasa Arab, itu dalam rangka kita kalau membaca Quran itu langsung enak artinya, kena kan gitu. Ya, ketika ada orang yang salah, oh ini salah di sini, ini salah sini. Ya kan? Tapi minimalnya kalau belum bisa bahasa Arab, terus ngaji perhatikan panjang pendeknya. Perhatikan panjang pendeknya. Nah. Kemudian lahan jali dalam huruf juga yang ketiga adalah merubah huruf. Seperti merubah huruf ta menjadi huruf to. Atau lihat di perhatian perlu diketahui bahwa lahan atau kesalahan pada huruf ada yang dapat merubah makna, seperti lafaz yalbasun. Yalbasun yang ada di surat Al-Isra ayat 76. Yalbasun. Yalbasun artinya tinggal. Ya, apabila huruf sa dibaca dengan sin, maka makna yang semula itu yalbasun menetap. Kalau yalbasun menetap, berubah menjadi berpakaian. Yalbasun berpakaian. Ya. Seperti tadi malam saya baca surat Al-Baqarah tentang orang yang melewati sebuah qaryah, ya kan? Kemudian Allah ingin memberikan gambaran bagaimana Allah itu Maha Mampu atas segala sesuatu. Orang itu dimatikan berapa lama ikhwan fillah? Qala kam labista? Qala kam labista? Kemudian dia berkata, labistu yauman aw ba'dha yaum. Saya menetap satu hari atau setengah hari. Apa kata Allah? Qala bal labista mi'ata amin. Tetapi Anda itu menetap selama 100 tahun. Lihat, kalau dibaca labista dengan tha, ujung lidah nempel di ujung gigi, tha, labista, ini artinya menetap. Kalau dibaca labista dengan sin, berapa lama kamu berpakaian? Ya, saya berpakaian satu hari, setengah hari. Enggak, kamu berpakaian 100 tahun. Kan artinya berubah. Ini kesalahan apa? Karena salah melafadzkan huruf, merubah huruf dari tha menjadi apa? Sin, menjadi sin. Ya. Nah.
1: Soal jawab.
2: Apabila seorang suami memberikan harta kepada istrinya, kemudian zakat dari harta tersebut tidak dikeluarkan, apakah suami berdosa? Sementara istri sudah diingatkan, tidak ya. Jadi yang ya, suami hanya bisa mengingatkan ya. Kalau dia bisa paksa ambil, paksa ambil. Kalau dia bisa, kalau nggak bisa ya sudah. Karena kalau seorang suami sudah memberikan hadiah kepada istrinya berupa harta, maka harta tersebut berubah pemilikan dari pemilikan suami ke pemilikan apa? Istri, sehingga pertanggungjawaban kembali kepada istri sebagai pemilik apa? Harta. Jadi zakat tersebut dipertanggungjawabkan kepada pemilik harta. Suami tugasnya mengingatkan, kalau bisa dia keluarkan dengan paksa ya, tanpa ada kemudharatan, maka lakukan, karena istri di bawah kekuasaan dia. Istri di bawah kekuasaan dia.
3: Mutiara tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض

0: Mutiara Riyadus Salihin.
1: Pada hadis ke-22 diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi sebuah riwayat yang menceritakan adanya seorang wanita hamil, tapi hamilnya hasil dari apa? Zina. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta untuk diapakan? Dirajam, karena dia merasa berdosa. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permintaan rajamnya diterima, tapi ditunda, diundur sampai kapan? Sampai melahirkan. Setelah melahirkan, wanita tersebut datang kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaiannya dirapatkan, kemudian mulailah dirajam. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Ini salat jenazah. Sehingga sahabat Umar pun terheran-heran. Ini ada wanita berdosa besar karena apa? Karena zina, meninggalnya pun karena dihukum rajam. Kok Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam panjenengan nyolati? Kok panjenengan kerso nyolataken? Anda wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kok mau menyolatkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya wanita ini telah melakukan sebuah taubat dengan sungguh-sungguh, yang apabila taubat tersebut dibagi kepada berapa? 70 penduduk Madinah, maka niscaya taubatnya akan mencukupi. Banyak faedah yang sudah kita ambil, ya, di antaranya adalah tentang hukuman rajam bagi pelaku zina apabila sudah apa? Berkeluarga. Kemudian juga kita ambil faedah bolehnya seseorang menceritakan tentang apa? Dosa yang dia kerjakan apabila tujuannya untuk mensucikan diri. Yang kedua, kepada siapa? Kepada penguasa yang bisa menegakkan hukum kepada dia. Kalau kepada ustadz bagaimana? Ustadz ming plonga plongo. Ya. Yani ustadznya tidak punya wewenang untuk menegakkan hukuman rajam. Jadi perlu atau tidak cerita ke ustadz? Tidak perlu. Harus kepada waliyu al-amr atau penguasa pun yang bisa menegakkan hukuman rajam kepada dirinya. Jadi tidak boleh cerita kecuali orang yang memang punya niatan mensucikan dirinya dengan ditegakkan hukum atasnya, dan kepada penguasa yang memiliki apa? Kemampuan untuk menghukumnya. Adapun kepada yang atau orang yang menceritakan dalam rangka curhat, ya, itu tidak boleh. Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, khawatirnya termasuk dalam kelompok yang kedua. Apa kelompok yang kedua? Yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun." Seluruh umatku akan diampuni kecuali siapa? Orang yang suka menampakkan aibnya, dosa yang dia kerjakan. Ustaz, ini bukan dalam bangga-bangga, Ustaz, dengan nangis-nangis. Ya, apa fungsinya, apa faedahnya? Jadikanlah dosa itu rahasia antara kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang lebih berbahaya lagi, adalah orang yang menceritakan dalam rangka apa? Pamer. Pamer ben diarani. Ya, ben diarani, pokoknya pamer lah dengan dosanya. Ye, nyong. Ini saya sudah demikian dan demikian. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah termasuk afsadun nas, orang yang paling rusak, ya, orang yang paling rusak, paling buruk ya perangainya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian faedah juga kita ambil, sebaiknya orang itu melapor atau tidak melapor. Ada perincian, ya kan? Yang pertama kemarin apa? Kalau sekiranya dengan yang pertama, kalau dia merasa dengan taubatnya dia sudah bisa untuk mengerem dirinya dari perbuatan yang semisal yang sama, maka dia cukup apa? Bertobat. Enggak perlu lapor kepada siapa? Penguasa. Jadi kalau dia merasa tobatnya itu cukup bisa ngerem dirinya, enggak usah lapor. Tapi kalau dia khawatir dirinya walaupun sudah tobat, tapi dirinya khawatir akan terjerumus kembali kepada dosa yang sama, maka apa yang dia lakukan? Dia boleh untuk bahkan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, maka dia itu boleh untuk melaporkan dirinya dalam rangka supaya mencegah dirinya tidak terjerumus ke dalam dosa yang sama. Faedah yang juga saya tambahkan dan saya sisipkan di sini setelah selesai pembahasan itu, satu faedah yang mungkin penting dalam kehidupan kita bermasyarakat, yaitu tentang anak hasil apa? Zina. Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini dalam hadis ini menunda hukuman karena ada apa? Ada janin di perut sang ibu. Ini menunjukkan apa? Kira-kira bayinya sah? Menunjukkan kasih sayang beliau terhadap si janin. Janin ini adalah janin yang tidak berdosa. Dia anak sebagaimana anak-anak yang lainnya. Nah, sebagian masyarakat kita kalau sudah mendengar ada anak hasil apa? Zina, itu diojek-ejek, diolok-olok, kemudian dia apa? Dikucilkan dan tidak berteman dengan dia kecuali orang-orang yang buruk. Semuanya enggak mau berteman. Aja dolan karo kae ya. Kegi bocah jadah. Jangan bermain sama dia ya. Dia itu anak demikian dan demikian. Kita katakan bayi itu tidak berdosa. Bahkan bayi itu berhak untuk mendapatkan pendidikan agama, akhlak sebagaimana bayi-bayi yang lainnya. Dosanya yang menanggung adalah siapa? Bapaknya dan ibunya yang telah melakukan perzinaan. Ya, yang telah melakukan perzinaan. Ya, dan bayi ini tidak menanggung dosa. Maka biarkan dia hidup dalam keadaan normal. Kita hargai dia. Beda dengan pelaku zina itu sendiri, pelaku homoseksual ataupun pelaku lesbian. Itu tidak bisa kita perlakukan wajar karena bahaya. Ya, mereka itu adalah ibaratnya penyakit menular di tubuh masyarakat. Kalau begitu bagaimana? Kita laporkan kepada yang berwenang bahwa ada orang-orang yang telah melakukan penyimpangan. Dan dia bukan hanya penyimpangan secara manusiawi, secara agama dia menyimpang. Maka kita laporkan supaya ditindak ya oleh sang penguasa di tempat wilayah kita tinggal. Karena dia berbahaya. Ya, dia itu sangat sangat berbahaya. Kalau dulu di zamannya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, hukumannya saja pelaku homoseksual, lesbian, ya, itu sampai bumi itu diangkat oleh malaikat kemudian dibalik. Waja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian atas menjadi di bawah. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjil. Dan kami hujani mereka dengan batu-batu yang membara. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa hukuman pelaku itu, pelaku homoseksual, dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Mati dong Ustaz. Iya, mati. Tapi dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Kalau prakteknya di negara Pakistan, mungkin mau praktisnya saja, zaman saat itu mungkin zaman perang, itu diikat di tembok rumah yang tidak dipakai. Temboknya gini, dia diikat di sini, kemudian dirobohkan. Tapi ngerobohkannya bukan sembarang roboh, ditelindes pakai tank ini, ker gitu. Itu dulu. Ustadz, kalau di sini nggak bisa dong seperti itu. Walaupun nggak bisa, tapi kita perlakukan mereka dengan cara yang menjadikan mereka jera, yakni hati-hati dalam bergaul dengan mereka. Harus kita pantau betul mereka itu. Harus dinasihati. Harus dijauhkan dari lingkungannya. Ya, dan anak-anak kita dijaga dari mereka. Ini bahaya yang seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, kita kembali kepada anak hasil zina. Anak hasil zina itu lain dengan pelaku kemaksiatan. Dia tidak bersalah, maka tetap kita perlakukan dia dengan baik. Dia berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari kita. Bahkan kalau perlu dididik dengan baik, supaya dia tidak melakukan yang sama seperti yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Set nikahnya gimana? Kalau laki-laki, tidak masalah. Kalau perempuan, alhamdulillah di sini ada wali hakim ya, dari pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah, bisa dari pihak pengadilan, bisa dari pihak kantor urusan agama. Alhamdulillah. Tayyib.
0: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Soal jawab.
3: Saya mau bertanya berkaitan tentang saya yang terkadang itu suka bernyanyi sendiri. Nah, pada awal tersebut juga sudah saya larang. Bagaimana cara baiknya untuk mendekatkan diri pada anak dan beritahu bahwa hal tersebut kurang baik? Silakan Ustaz.
4: Kata para ulama kita, lisan kalau tidak digunakan untuk sesuatu yang baik, maka akan disibukkan dengan sesuatu yang tidak baik. Lisan kalau tidak digunakan untuk yang baik, maka akan tersibukkan dengan sesuatu yang tidak baik. Maka caranya akan disibukkan dengan sesuatu yang baik ya, dibiasakan. Dan subhanallah, ketika anak sudah terbiasa dengan sesuatu yang baik, maka otomatis itu yang akan keluar. Berapa kali saya menyaksikan anak-anak yang memang dididik oleh orang tuanya dengan baik, selalu diiringi dengan, selalu ditemani dengan Al-Quran, dengan dikir-dikir, dengan ucapan-ucapan yang baik, subhanallah. Ketika dia mainan, mobil-mobilnya keluar apa? Al-Quran. Dari mana? Dari mulutnya. Padahal dia sedang mainan apa? Mobil-mobilan. Padahal dia sedang sepedaan. Yang keluar adalah kalimat-kalimat penghibat. Yang keluar adalah dia ngapalin kosakata Arab. Yang keluar adalah dia merojaah mengulang hafalan-hafalan ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah dia hafal. Maka peran orang tua di sini untuk menciptakan lingkungan, ya, untuk menciptakan lingkungan yang penuh dengan bacaan-bacaan kalimat-kalimat thayyibah itu sangat penting. Kita tidak mungkin menuntut anak kita untuk mengeluarkan dari lisannya hal yang baik kalau seandainya ternyata di dalam rumah kita itu diisi dengan hal yang tidak baik. Setiap hari anak yang didengarkan adalah hal-hal yang tidak baik. Bagaimana kita menginginkan sesuatu yang baik keluar dari lisan anak kita, sedangkan yang masuk ke telinganya adalah hal-hal yang tidak baik? Maka ini harus kita perhatikan betul sebagai orang tua. Dan sekali lagi, untuk membuat seperti itu membutuhkan proses.
0: Tahukah Anda?
5: Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada tiga alasan kenapa kesyirikan zaman sekarang lebih berat ketimbang kesyirikan di zaman dahulu. Yang pertama telah disebutkan oleh penulis tadi, yaitu orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka mensekutukan Allah dalam satu kondisi, yaitu kondisi lapang. Adapun kesyirikan yang terjadi belakangan, itu kesyirikan mereka terjadi dalam dua kondisi sekaligus, tidak hanya satu kondisi, yaitu dalam kondisi lapang dan kondisi sulit. Alasan yang kedua adalah orang-orang zaman dahulu, orang-orang yang Rasulullah diutus kepada mereka, mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawannya ketika diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo ucapkan la ilaha illallah, mereka enggak mau. Mengucapkan saja mereka enggak mau. Kenapa coba? Karena mereka memahami betul kalau mereka mengikrarkan dan menyatakan la ilaha illallah dan mereka mengetahui maknanya, artinya mereka tidak boleh lagi mempersembahkan sembelihan apapun bentuk ibadah untuk kepada tuhan-tuhan mereka. Aja'alal alihata ilaha wahida. Aneh Muhammad ini, Nabi Muhammad ini aneh. Kalau menyuruh kita untuk mengucapkan la ilaha illallah, berarti ia menyuruh kita untuk menghilangkan sesembahan-sesembahan tuhan-tuhan yang banyak itu dan menjadikan hanya satu tuhan saja, yaitu Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak mau. Adapun orang-orang yang keliru dalam memahami tauhid dan syirik belakangan ini, mereka belum memahami betul apa itu la ilaha illallah. Mungkin mengucapkannya la ilaha illallah, tetapi orang-orang zaman dahulu, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya yang Rasulullah ajak, ayo ucapkan la ilaha illallah, mereka enggan. Kenapa? Karena mereka mengetahui makna dari la ilaha illallah dan konsekuensinya. Konsekuensinya mereka tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla, kepada satu Tuhan saja. Mereka tidak mempersembahkan sesembahan kecuali hanya untuk satu Tuhan saja. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada satu Tuhan, Tuhan saja. Sedangkan selama ini prakteknya mereka memiliki banyak sekali Tuhan. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Kemudian ada sesembahan-sesembahan yang mereka yakini. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah dan mereka mengetahui maknanya, maka berarti mereka hanya menyatakan satu Tuhan saja yang berhak mereka ibadahi. Makanya mereka tidak mau. Orang-orang muslim tidak mau. Ini alasan yang kedua. Kenapa dinamakan kesyirikan di zaman sekarang, orang-orang musyrikin zaman tersebut lebih ringan ketimbang orang-orang musyrikin di zaman sekarang ini. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, adalah di zaman sekarang ini sebagian terjerumus, tergelincir ke dalam syirik rububiyah Allah Azza wa Jalla. Syirik rububiyah Allah Azza wa Jalla. Adapun di zaman dahulu, telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, mereka hampir keseluruhan meyakini secara garis besar bahwasanya Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur dan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan dan perkara rububiyah Allah Azza wa Jalla. Mereka meyakini hal yang demikian. Adapun di zaman belakangan ini terjadi kesyirikan dalam perkara rububiyah Allah Azza wa Jalla. Di antara kaum muslimin ada yang kelompok ekstrem yang meyakini ada seseorang yang juga bisa ikut mengatur alam semesta ini. Ada yang memiliki pendengaran yang bisa mendengar seluruh orang di berbagai penjuru dunia untuk memenuhi permintaan mereka. Nah, ini adalah berkaitan dengan perkara rububiyah Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang-orang musyrikin zaman tersebut, mereka tidak meyakini yang seperti ini. Mereka meyakini atau mempersembahkan ibadah-ibadah tersebut kepada Tuhan-Tuhan dengan tujuan agar Tuhan-Tuhan mereka tersebut mengantarkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla atau memberikan syafaat bagi mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla. Adapun zaman sekarang itu lebih berat lagi masalah kekeliruannya dalam perkara tauhid dan syirik ini.
6: Surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdhi huquba.
6: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, dan aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.
7: Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba.
6: Maka ketika mereka berdua sampai ke tempat pertemuan dua laut, mereka berdua lupa ikannya. Kemudian ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu.
7: Falamma

Maka ketika mereka berdua telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Maka mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
1: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
0: Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk.
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku.
1: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?
1: Qala satajiduni insya Allah sabiran wa la a'si laka amra.
0: Musa berkata, insya Allah engkau akan mendapati aku orang yang bersabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun.
1: Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra.
0: Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu.
2: Mutiara belajar. Salat lahir batin.

0: Marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Berapa ayat yang sudah kita baca? Berapa kali kita mengkhatamkan Al-Quran? Dari sekian ribu ayat yang sudah kita baca, berapa ayat yang sudah kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Ayat tentang khusyuk dalam salat. Ayat tentang birrul walidain. Ya. Ayat tentang bagaimana berinteraksi dengan pasangan kita. Ayat bagaimana kita menyikapi orang-orang yang menzalimi kita. Ayat bagaimana mengajarkan kita untuk jujur, untuk amanah. Ya, untuk menjaga lisan kita. Dari sekian banyak ayat yang kita baca, mana yang sudah kita praktikkan? Itu baru ayat-ayat yang berisi tentang perintah. Belum ayat-ayat yang berbicara tentang larangan dari Allah Azza wa Jalla. Larangan untuk ghibah. Larangan untuk sombong. Ya. Larangan untuk hasad. Dari sekian banyak ayat-ayat yang kita baca, sudah berapa persen yang kita praktekkan? Ayat yang mengharapkan untuk memakan riba. Ataukah banyak di antara kita beralasan? Loh, kalau saya enggak keluar, kalau saya keluar dari pekerjaan saya ini, nanti anak dan istri saya makan apa? Subhanallah. Anda meragukan kekuasaan Allah Azza wa Jalla? Rizki yang kita dapatkan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah rizki itu hanya ada di dalam lembaga, institusi, tempat kita bekerja, yang disitunya bercampur aduk antara riba dengan yang lainnya? Apakah rizki hanya ada di sana? Allah Azza wa Jalla menegaskan, la taqulu riba. Janganlah kalian makan riba. Seandainya kalian tidak meninggalkannya, fa'adhanu biharbin minallahi wa rasul. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan perang, Allahu Akbar, kepada orang-orang yang masih bersikukuh untuk tenggelam di dalam riba. Ibu-ibu membaca ayat tentang perintah untuk berhijab, untuk berjilbab. Di mana prakteknya? Apakah masih ada alasan? Ini sumuk, ini panas, ini gerah. Di mana alasan-alasan tersebut? Nabi kita Muhammad SAW membaca ayat Al-Quran. Ada perintah di dalamnya. Nabi SAW langsung berusaha untuk mempraktekannya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Begitu turun ayat ini, Nabi SAW langsung sering untuk membaca. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Setelah mensucikan Allah Azza wa Jalla, memuji Allah Azza wa Jalla, menggabungkan Nabi kita Muhammad SAW antara upaya untuk mensucikan Allah dan memuji Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah bentuk ujian yang sempurna, di mana seorang hamba mensucikan Allah dan memujinya. Jadi bukan hanya mensucikan kemudian tidak memujinya, bukan pula hanya memujinya tidak mensucikannya, akan tetapi Nabi SAW berusaha untuk mensucikan Allah Azza wa Jal. Dan nanti kita akan jelaskan insyaAllah di bacaan yang kedua maksud dari mensucikan Allah dan memuji Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebesar apapun pujian yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, tidak akan pernah bisa untuk menyamai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya di dalam beberapa bacaan doa yang dilantunkan oleh sebagian kaum muslimin, ada satu bacaan yang kurang pas, ya, yang kurang pas, yaitu bacaan apa yang bacaan sebelum doa biasanya apa? Orang-orang kalau membaca doa hamdan, hamdan yuwafi, ha, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini sebenarnya kalau kita cermati maknanya, ya, hamdan yuwafi ni'amahu, kita memuji Allah dengan pujian yang selaras, yang sama, yang memenuhi nikmat Allah yang sebanding dengan nikmat Allah kepada kita. Wa yukafi'u mazidah, bahkan melebihi, bahkan melebihi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Perhatikan baik-baik. Hamdan yuwafi ni'amahu. Kita mengklaim memuji Allah dengan pujian yang sepadan dengan nikmat Allah kepada kita. Apakah mungkin? Apakah mungkin pujian yang kita ucapkan dari seorang hamba yang lemah, apakah mungkin pujian ini akan sepadan dengan nikmat yang diberikan oleh Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Sempurna? Apakah mungkin? Tak mungkin. Apalagi sampai dikatakan wa yukafi'u mazidah, sampai lebih lagi, pujian kita lebih banyak lagi, yeah, dibandingkan nikmat Allah. Tak mungkin. Sebanyak apapun pujian yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mungkin pernah untuk menyamai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi kita hanya berusaha, berusaha dan berusaha. Ini bacaan yang pertama.
1: Salat lahir batin.

0: 7 golongan yang akan dinaungi Allah di hari kiamat. Pertama, imam atau pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Rabbnya. Ketiga, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. Keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik parasnya. Lantas ia mengatakan, "Sungguh aku takut kepada Allah." Kemudian ia tidak jadi berzina. Keenam, seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya hingga orang terdekatnya pun tidak mengetahuinya. Ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi lalu berlinanglah air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Yang bertanya, ya Syekh, bagaimanakah hukumnya jika ada orang yang menyerang kita, kemudian kita pun bisa membunuhnya? Apakah diperbolehkan bagi kita untuk melakukan hal tersebut?
3: Sa'ilun yaqulu Syekh, ma hukmu ar-rajul qatala man yuridu an yaqtulahu? جاء رجل إلى أحد فيريد أن يتعدى عليه ثم يقتله. نعم.
4: إذا كان الأمر كذلك يعني دفاعا عن نفسه ولم يتمكن من دفاعه عن نفسه إلا بالقتل فلا يلزمه بذلك شيء، إن كان يعني إنما قتله دفاعا عن نفسه ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه إلا بالقتل، لم يكن له خيار آخر غير ذلك. فإذا كان كذلك فإنه لا يكون عليه في هذا القتل في الدفاع عن نفسه شيء.
3: نعم، فضيلة الشيخ مجاوب، jika ini membunuh ini dilakukan dalam rangka untuk membela dirinya dan tidak mungkin dia dapat membela dirinya kecuali dengan jalan membunuh orang yang mencoba untuk menyerangnya, maka kata Syekh, ini orang ini tidak mendapatkan dosa apa-apa. Jika memang dia membunuhnya karena membela dirinya dan tidak ada jalan lain yang bisa dia lakukan kecuali dengan jalan membunuh orang itu dan dia tidak punya pilihan lain kecuali itu saja, maka tidak ada atasnya dosa membunuh. Nah, wallahu a'lam.
2: Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Syekh sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih pada Fadilatul Syekh atas sedar-sedar yang disampaikan, juga untuk Al-Ustaz Hamzah yang telah menerjemahkan
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
6: Mutiara Tafsir Al-Quran.
7: أفلا يتدبرون القرآن
8: Kita lanjutkan ayol ikhwah, masih dalam surat Al-Muzzammil. Kemudian Allah berfirman, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasanya kamu selalu berdiri yang lebih rendah dari sepertiga malam dan setengahnya dan sepertiganya dan beberapa orang yang bersama engkau. Allah tahu ya di antara kamu itu, ya artinya ada yang bisa melakukannya, di antara kamu ada juga yang tidak mampu untuk melakukannya. Ada yang mampu sholat malam setengah malam, ada yang mampu sepertiga malam, ada yang mampunya kurang dari itu. Allah tahu, ya. Allah tahu bahwa kekuatan kalian dalam beribadah pun tidak sama. Ada yang masya Allah bisa sholat kebanyakan malam, ada orang seperti itu. Allah itu Maha tahu, ya. Wallahu yuqaddirul layla wan nahar. Dan Allah lah yang telah mengatur panjang pendeknya waktu malam dan siang. Terkadang di saat siang itu panjang, malamnya apa? Pendek. Untuk sholat malam panjang itu berat rasanya. Ya kalau antum misalnya di suatu tempat ya, yang malamnya 22, siangnya 22 jam, malamnya 2 jam, ada gak tempat seperti itu? Ada. Iya. Berarti maghrib sampai ke isya sampai ke subuh cepat sekali. Kalau saya dulu waktu di Saudi itu ya, kalau musim panas itu siangnya 16 jam. Siangnya 16 jam sudah begitu panasnya minta ampun kan gitu. Maghribnya baru setengah 8, isyanya jam 9. Belum kita makan-makan, ini tahu-tahu udah jam 11. Ya, tidur sebentar, mau tahajud kayaknya berat banget. Ya, jam 11 bangun jam 2, jam 4 sudah subuh. Maka kemampuan orang beda-beda ya. Ada orang yang mampu, ada orang yang tidak mampu. Semua itu Allah mengetahui, karena Allah yang telah mengatur panjang pendeknya malam. Makanya kita di Indonesia ini alhamdulillah, kalau Indonesia relatif stabil, akhi. Iya. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima an lan tuhsuh. Fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Iya. Allah mengatakan alima an lan tuhsuh. Dan Allah tahu bahwa kalian tidak akan bisa menghitungnya itu. Ya'i al-fardhu alladhi aujabahu 'alaikum, artinya kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kalian itu, kalian tidak akan mampu untuk mengerjakan semuanya. Enggak bisa. Ya. Maka Allah mengatakan fataba 'alaikum. Maka Allah memberikan taubat kepada kamu jika kamu sudah berusaha melaksanakan sebaik-baiknya. Tapi ternyata masih ada kekurangan sana sini ya. Allah maafkan. Iya, Allah berikan taubat kepada kalian itu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Ya, karena Allah Maha tahu bahwa di antara kalian ada yang kemampuannya beda-beda, silakan semampunya yang mudah. Ada yang mudah bagi dia untuk membaca 100 ayat. Bagi dia 100 ayat mudah. Ada lagi yang menganggap 100 ayat, aduh panjang banget. Ya, paling dia mudahnya 50 ayat. Kalau ada orang ya sholat tahajud, terkadang ya dia mampu untuk 11 rakaat dalam rentang waktu 3 jam misalnya. Mungkin dia bisa baca 1 juz, 2 juz, 3 juz. Bagi dia mudah, mudah. Kenapa? Karena dia sudah membiasakan diri dan dia Allah berikan kepada dia apa? Kemampuan. Ada orang lagi 1 jam aja kayaknya berat banget. Akhirnya sholat tahajudnya paling lama 45 menit. 2 rakaatnya ya 5 menit lah, atau 2 rakaatnya dia baca dalam 10 menit itu juga udah kelamaan gitu kan. Iya. Silakan semampu kalian. Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah buat kamu dari Al-Qur'an. Silakan. Ya jangan kita apa Pak memaksa-maksakan diri, Pak. Jangan. Rasulullah SAW pernah sebagaimana disebutkan Imam Bukhari dalam sahihnya ya. Masuk ke rumah Aisyah, ketika Rasulullah mau masuk ada wanita keluar. Lalu Rasulullah masuk ke rumah Aisyah dan bertanya, "Hai Aisyah, siapa dia?" Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, dia wanita yang paling ahli ibadah di kota ini." "Kenapa?" "Dia kalau malam enggak tidur, ya Rasulullah, hai Rasulullah. Semalam suntuk dia sholat malam. Kalau siang puasa, enggak pernah ya, enggak puasa. Jadi malamnya itu apa? Ya, sholat malam dari habis isya sampai subuh enggak tidur. Siangnya puasa." Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah memuji orang seperti itu? Kata Rasulullah, "Mah, jangan begitu. Alaikum bima tutiqun. Fawallahi la yamallullah hatta tamallu." Hendaklah kamu, hendaklah kalian itu melakukan ibadah sesuai kemampuan kalian. Demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian yang bosan. Artinya cara ibadah seperti itu malah cepat bikin bosan. Iya. Maka lakukanlah semampu dulu. Jangan dipaksa-paksa. Ya Rasulullah SAW pernah masuk masjid, ternyata terdapat tambang, tali tambang di antara dua tiang. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Ini tali siapa?" Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, itu tali istrimu Maimunah. Iya, kalau sudah sholat, sedang sholat malam dan kelelahan, dia sholat sambil bergelantungan begitu. Jadi kalau lagi sholat, kecapean, sholatnya sambil gelantung gitu." Gitu. Ya. Kata Rasulullah, "Hullu, cabut-cabut. Yusalli ahadukum ala nasyati." Hendaklah seseorang sholat di saat ia semangat. Jangan dipaksa-paksa. "Fa'idha na'isa ahadukum, falyarkud." apabila salah seorang dari kalian sudah ngantuk, tidur saja, kata Rasulullah SAW. Jangan dipaksa-paksa. Nah, begitulah cara ibadah Rasulullah SAW, Pak. Ya. Cara ibadah Rasulullah SAW itu tidak memberat-beratkan. Dan Rasulullah enggak suka orang yang memberat-beratkan sesuatu yang sebetulnya dia itu tidak kurang mampu dia itu. Makanya beliau bersabda apa? Inna hadad inna dina yusrun wala yushaduddin illa ghalaba. Agama kita ini mudah dan tidak ada yang memberat-beratkannya kecuali pasti akan kalah. Kalah maksudnya apa? Cepat bosanlah, cepat futurlah. Makanya terkadang ada orang, Pak, pas baru ngaji semangat banget ya. Saking semangatnya, wah, telo gulu. Biasanya orang kayak gituan mah enggak lama futur. Enggak lama, sebentar lagi juga futur gitu maksudnya. Iya. Maka pada waktu itu kalau kita semangat, bolehlah semangat, tapi tetaplah sesuai dengan kemampuan kita. Iya. Sesuaikan supaya kita bagaimana caranya tidak cepat futur. Itu diantara caranya, yaitu jangan terlalu diporsil ketika semangat. Karena kalau sudah diporsil semangatnya, akan semakin cepat turun. Karena Nabi mengatakan, inna likulli amalin syirrah, walikulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa-masa apa? Semangat, naik dia. Walikulli syirratin fatrah, dan setiap masa semangat itu ada masa-masa turun. Ya. Yeah. Nah, kalau misalnya semangat yang diporsi, udah cepat langsung turun. Ini kan bahaya ya, akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Maka Allah mengatakan, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah oleh kamu yang mudah dari Al-Qur'an. Ayat ini dijadikan dalil oleh Abu Hanifah bahwa membaca Al-Fatihah tidak wajib. Kata Abu Hanifah, ayat ini mengatakan bacalah yang mudah dari Al-Quran. Kalaulah membaca Al-Fatihah itu wajib, tentu Allah akan menyebutkan baca Al-Fatihah dan baca ayat Al-Quran. Akan tetapi hujjah Abu Hanifah ini lemah. Kenapa? Karena hadis-hadis tegas menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu hukumnya rukun. Ya, diantaranya hadis Rasulullah SAW, la solata limam yaqlam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca al-Fatihah. Juga Rasulullah SAW sabda, kullu salatin la yuqra fiha bi ummil kitab fa ya khidaj khidaj khidaj ghairu tamam. Setiap salat yang tidak dibaca ngalan pajanya al-Fatihah, maka itu salatnya khidaj. Apa itu khidaj? Khidaj, khidaj, khidaj, ghairu tamam, tidak sempurna, kata Rasulullah SAW.

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa memohon ampun dan rahmat. Bagian ketiga, doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rob kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-23.
0: Soal jawab.
2: Kadang sebagai orang tua membiarkan anak bermain, tapi kalau sudah bermain suka lupa waktu. Dan kita sebagai orang tua memberitahu kalau sudah selesai waktu bermain langsung belajar. Akan tetapi pas waktunya belajar, anak kita tidak konsentrasi dalam belajar, malas dan tidak bersemangat. Bagaimana harus menyikapi anak kita seperti ini, Ustaz? Apakah mainan-mainan yang biasa mereka mainkan kita buang saja atau seperti apa? Silakan, Ustaz.
3: Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, mainannya itu apa? Apakah mainannya itu sesuatu yang dibolehkan oleh agama atau tidak? Kalau mainannya itu sesuatu yang dibolehkan oleh agama, ya bukan sesuatu yang terlarang, ya tidak mengandung unsur-unsur yang haram di dalam agama kita, maka seharusnya dari awal kita membuat jadwal buat anak kita, kapan bermain, kapan belajar. Ya, kapan bermain, kapan belajar. Dari jam sekian sampai jam sekian waktunya bermain, jam sekian sampai sekian waktunya belajar. Ini dari awal sudah dibikin semacam fakta kesepakatan antara orang tua dengan anak. Setelah itu, ketika datang waktu bermain, ada baiknya kita ingatkan, nak, jadwal kamu bermain adalah jam 4 sampai jam 5, 1 jam. Silakan main sepuasnya. Bapak dan ibu tidak akan ganggu waktu kamu bermain. Nanti seberapa jam sebelum waktu bermain selesai, bapak dan ibu akan ingatkan, tinggal seberapa jam. Nah, betul nanti ketika jam 5 kurang seperempat, Anda mengingatkan anak Anda, nah, waktu bermainnya tinggal seberapa jam ya. Jadi anak itu sudah menyiapkan dirinya untuk menyelesaikan mainannya. Berbeda ketika kita itu mendadak, ya ujuk-ujuk, nah waktunya sudah selesai. Nah, padahal sebelumnya kita tidak kasih apa? Tidak kasih warning, tidak kasih peringatan. Akhirnya anak belum siap. Ya, anak belum siap, walaupun waktunya sudah habis, dia masih asyik tengah-tengah rame-ramenya main. Berbeda ketika sebelum waktu berakhir, kita sudah kasih warning, kita sudah kasih peringatan, nak waktu bermainnya tinggal 5 menit misalnya. Atau tinggal seberapa jam, atau tinggal setengah jam, sehingga anak itu sudah melakukan persiapan. Ini mungkin bisa membantu Anda untuk menyetop dia bermain, dan tentunya ini dengan catatan permainan yang dimaksud dalam omongan saya tadi adalah permainan yang diperbolehkan oleh agama. Tapi kalau misalnya permainan itu diharamkan oleh agama, mau satu jam, mau setengah jam, mau 5 menit, nggak boleh. Tidak boleh.
4: Tahukah Anda?
5: Umat Islam, nah, kita kaum muslimin, umat Islam punya amal, yakni amalnya adalah dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat yang 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun." Surat Ali Imran ayat 104. Allah berfirman, "Hendaknya di antara kalian ada ummah, sekelompok umat manusia yang berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, yad'una ilal khair. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Beramar ma'ruf dan nahi munkar. Allah katakan wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi dakwah adalah amalu hadhil ummah, amalnya umat Islam. Selain itu ikhwati fillah, ad-da'watu ila Allah min ajalli sifatil mu'minina shadiqin. Merupakan sifat orang-orang mukmin shadiq yang paling tinggi. Jadi orang-orang mukmin yang benar, yang jujur keimanannya, sifat mereka dan sifat yang paling tinggi dari mereka adalah ad-da'watu ila Allah. Mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71, ini dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Ini dalilnya. Orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan wanita, sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain, pelindung bagi sebagian yang lain. Sifat mereka kata Allah Subhanahu wa taala, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka itu gemar beramar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan manusia untuk berbuat baik, mencegah mereka berbuat kemungkaran.
4: Surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim.

0: لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, kemudian dia melubangi perahu itu. Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra.
1: Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah pula engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya. Hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku?"
1: Qala

0: khairan.
1: Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku.
0: Fantalqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw

0: Maka keduanya berjalan. Hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta untuk dijamu oleh penduduknya. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh, dan dia menegakkannya. Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."
1: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
0: Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

0: يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا.
1: Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.
0: وَأَمْ

0: Dan adapun anak muda itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
1: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
0: Maka kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka mengganti dengan seorang anak yang lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta benda bagi mereka berdua, dan ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang aku perbuat bukanlah menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak bersabar terhadapnya.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 852. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi dalam Mushkil Al-Athar dan At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Dari jalan Abdul Wahab bin Atha, qala haddatsana Sa'id bin Abi Aruba dari Qatadah dari Safwan bin Muhriz dari Hakim bin Hizam, ia berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada pada para sahabatnya, idh qala lahum, tiba-tiba beliau bersabda kepada mereka, atasma'una ma asma', apakah kalian mendengar suara yang aku dengar? Qalu ma nasma' min syai', para sahabat berkata, kami tidak mendengar apapun hai Rasulullah. Qal inni la asma'u atitas sama', sungguh aku mendengar suara langit yang mengerang. Wa matulamu antayat, dan langit tidak tercela untuk mengerang. Wa ma fiha maudhi'u shibrin illa wa 'alaihi malakun sajidun aw qa'imun, karena di langit itu tidak ada tempat sejengkal pun kecuali di situ ada malaikat yang sedang sujud dan berdiri. Hadis ini kata Syekh Al-Albani sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Hadis ini menunjukkan akal Islam bahwa jumlah malaikat itu banyak sekali, sampai-sampai langit saja dipenuhi oleh malaikat. Kata Rasulullah, langit itu ya tidak ada sejengkal pun kecuali di situ ada malaikat yang sedang ruku dan sujud. Berarti jumlah malaikat itu banyak banget, Pak. Berarti langit itu dipenuhi oleh malaikat. Subhanallah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, Rasulullah melihat Baitul Ma'mur. Kata Rasulullah ketika mensifati Baitul Ma'mur apa? Ternyata setiap harinya dimasuki oleh malaikat, oleh 70 ribu malaikat. Kalau sudah keluar tidak masuk lagi. Berarti setiap hari itu yang masuk malaikat yang berbeda. Malaikat yang berbeda. Berarti banyak banget jumlah malaikat itu. Disebutkan dalam hadis bahwa jumlah malaikat yang turun ke bumi di malam Lailatul Qadar itu sejumlah kerikil yang ada di muka bumi. Antum pernah menghitung kerikil yang ada di Cilengsi? Iya. Berarti malaikat itu banyak sekali, Pak. Maka malaikat itu luar biasa, dan ya malaikat itu besar-besar tubuhnya. Dan besar-besarnya itu berbeda-beda. Sebutkan Rasulullah ada malaikat yang betisnya aja panjangnya 500 tahun perjalanan. Iya. Dan malaikat yang paling besar itu malaikat pemikul arasy. Dan kata Rasulullah antara jarak daging telinganya dengan pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Ini malaikat pemikul arasy. Luar biasa besar sekali. Iya, itu para malaikat. Dan para malaikat ternyata ada yang berbentuk ayam jago. Kata Rasulullah, "Udzina li an uhaddithakum an dikin qad marqat rijlahu al-ardha wa antana ra'suhu fi tahta al-'arsy." Wahuwa yakul subhanaka ya Rabb ma'azamak. Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan kepada kalian tentang ayam jago yang kakinya menembus bumi dan kepalanya merunduk di bawah arsy. Antum pernah lihat kaki ayam jago menembus bumi? Tidak. Tapi wajib kita imani karena ini makhluk gaib. Ya. Lihat kakinya menembus bumi, kepalanya di bawah arasy merunduk. Padahal Pak, jarak antara langit pertama dengan langit ketujuh jauh sekali. Antara langit ketujuh dengan aras, sebagian ulama mengatakan seperti antara langit pertama ke langit ketujuh lagi. Ternyata ayam ini kepalanya merunduk di bawah aras. Lalu si ayam ini berkata, ini yang membuat kita kagum perkataan ayam ini. Maha suci engkau ya Allah, betapa besarnya engkau. Padahal ayamnya sendiri sudah gede benar. Tapi dia berkata, maha suci engkau ya Allah, betapa besarnya engkau. Bagaimana besarnya penciptanya, luar biasa. Para ulama ketika menafsirkan hadis ini, ya seperti Syekh Al-Albani juga menafsirkan hadis ini, demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa ini salah satu malaikat pemikul arasy yang berbentuk ayam jago. Ya, subhanallah, ini wajib kita imani. Karena itu semua pengabaran yang berasal dari wahyu Allah terhadap Rasulullah, sedangkan sesuatu yang sifatnya gaib kita tidak bisa memikirkan dengan akal. Imani saja sudah.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Tujuh kaidah terkait hutang piutang. Pertama, Islam menyarankan agar dilakukan pencatatan dalam transaksi hutang piutang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." Kedua, Allah memerintahkan kepada orang yang memberikan hutang agar memberi penundaan waktu pembayaran. Ketika orang yang berhutang mengalami kesulitan dalam melunasi hutangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." Ketiga, pahamilah bahwa memberikan hutang termasuk transaksi sosial dan amal soleh yang berpahala. Sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu mengatakan, "Apabila kamu menghutangi orang lain, kemudian orang yang dihutangi memberikan fasilitas kepadamu dengan membawakan jerami, gandum, atau pakan ternak, maka janganlah menerimanya, karena itu adalah riba." Keempat, terkait nilai penurunan mata uang, dalam Mursyid Al-Hayron, kitab Mu'amalah Mazhab Hanafi, dinyatakan, apabila orang berhutang sesuatu berupa barang yang ditakar, atau ditimbang, atau emas perak yang dicetak, kemudian harganya mengalami penurunan atau kenaikan, maka dia wajib mengembalikan hutangnya, sama seperti yang dia pinjam, tanpa memperhitungkan penurunan maupun kenaikan harga. Kelima, apabila uang yang dulu tidak berlaku. Ibnu Qudamah mengatakan, apabila hutang dalam bentuk uang kertas atau uang logam, kemudian pemerintah menariknya dan tidak lagi menggunakan jenis uang ini, maka orang yang menghutangi berhak mendapat uang yang senilai, dan dia tidak harus menerima uang kuno itu, baik uang yang dihutangkan itu masih ada di tangan maupun sudah rusak, karena tidak memungkinkan untuk memilikinya. Keenam, pembayaran hutang dalam bentuk yang lain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau menjual unta di Baqi dengan dinar dan mengambil pembayarannya dengan dirham. Kemudian beliau mengatakan, "Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kusampaikan, aku menjual unta di Baqi dengan dinar secara kredit dan aku menerima pembayarannya dengan dirham." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak masalah kamu mengambil dengan harga hari pembayaran, selama ketika kalian berpisah, tidak ada urusan jual beli yang belum selesai." Ketujuh, kelebihan dalam pelunasan hutang. Dari Abu Rafi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang seekor anak unta dari seseorang. Lalu datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam unta-unta zakat. Maka beliau memerintahkan Abu Rafi untuk mengganti anak unta yang beliau hutang dari orang tersebut. Tak selang beberapa saat, Abu Rafi kembali menemui beliau dan berkata, "Aku hanya mendapatkan unta yang telah genap berumur 6 tahun." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, berikanlah unta itu kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik saat melunasi piutangnya.
5: Soal jawab.
6: Ustadz mau bertanya, bagaimana cara agar kita bisa adil terhadap anak-anak? Karena saya merasa lebih condong kepada anak nomor 2 dari anak yang nomor 1. Lebih mudah marah kalau menghadapi anak nomor 1 dan lebih sabar dan lembut terhadap anak nomor 2. Saya menyadari hal ini, namun sulit sekali mengendalikan emosi kalau menghadapi anak nomor 1. Mohon nasihat dari Ustaz.
7: Yang ditanyakan hati apa sikap? Kalau hati enggak mungkin bisa. Jangankan kita, Rasulullah tidak bisa. Allah yang menyatakan engkau tidak mungkin bisa berbuat adil secara hati, perasaan, enggak mungkin. Karena hati itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Yang kita bisa berbuat adil apa? Sikap. Sikap. Anak pertama disekolahkan di mana? Yang mutunya bagaimana, anak kedua seperti itu, anak ketiga seperti itu, sesuai dengan kemampuan. Atau mungkin kalau hadiah, anak udah sama-sama besar ya, anak pertama dibelikan mobil misalnya seharga 100 juta, maka anak kedua, ketiga, keempat, sampai terakhir juga harus sama. Wajib adil dalam pemberian hadiah kepada anak. Walaupun mungkin kita gak suka memberikan anak yang kedua tadi, tetap, atau yang pertama tadi, tetap kita harus paksakan diri kita. Ya, saya kira mudah untuk sikap. Yang tidak mudah, hati, karena memang tidak bisa. Wallahu.
1: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Riyadus Salihin.
1: Hadis ke-23. Qala al-Imam An-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi, wa an Ibni Abbasin wa Anas Ibni Malikin, dari sahabat Ibnu Abbas dan Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, law anna libni adama wadiyan min dhahabin, seandainya anak Adam memiliki sebuah bukit, sebuah lembah yang berisi emas. Lembah isinya apa? Emas. Ahabba an yakuna lahu wadiyan, niscaya dia ingin memiliki dua lembah. Benar atau tidak? Benar? Sudah pernah punya emas satu lembah? Belum ya. Itulah manusia. Hari ini terima uang, besok masih doyan atau enggak? Ya doyan. Ya. Saya kemarin di pengajian itu meminta pengakuan aja sulit sekali. Bahwasanya kita itu suka uang gitu loh. Kita itu suka harta. Saya katakan kepada yang pegawai ini terasa atau enggak kalau dia suka harta? Tidak, katanya. Yang benar, katanya. Coba sekarang saya tanya, gaji sebulan cukup enggak untuk 2 bulan? Ya, kalau punya sampingan ya cukup, katanya. Punya sampingan, ya kan? Nah, kui malah. Ya, untuk sampingan, yang pakai sampingan saja sudah cukup, masih terima gaji. Kemudian saya katakan, dah kalau yang gajinya tinggi, gaji sekali bisa untuk 2 bulan atau enggak? Ya bisa, katanya. Dah bulan ini terima, bulan depan masih terima atau enggak? Masih. Lah itulah, itu yang namanya masih suka apa? Masih suka harta. Manusia itu begitu, wajar. Suka harta itu wajar, asalkan jangan berlebihan. Innal insana wa innahu gimana? Li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu betul-betul suka kepada harta, itu tabiah manusia. Zuyyina linnas hubbu syahawati minan nisa, dan seterusnya, ya. Dijadikan indah pada pandangan manusia cinta tentang disebutkan harta-harta dunia. Ya. Ini wajar, akan tetapi jangan berlebihan. Ya, dan harus mengiringi kekayaan dia, harus diiringi dengan takwa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina limanit taqa. Enggak apa-apa mau jadi kaya. Yang penting bertakwa. Yang penting apa? Bertakwa. Kekayaannya menjadikan dia semakin takwa. Sehingga kan muncul pertanyaan, di kalangan ahlul ilm, mana yang lebih mulia, orang kaya yang bisa bersyukur ataukah orang miskin yang bisa sabar? Sebelum kita jawab, tentu kalau kita diberi pilihan akan milih yang mana? Kaya bersyukur. Kenyataannya? Kenyataannya miskin bersyukur. Ya. Subhanallah. Kita pinginnya kaya dan bersyukur. Itu pilihan kita. Dah, sekarang ternyata Allah jadikan sebagian kita kaya, sebagian kita apa? Miskin. Kalau enggak mau dikatakan miskin ya, pas lah. Serba apa? Serba cukup, serba pas. Bukan berarti nggo tuku omah cukup, untuk mobil ya pas, menumpang ini ya bukan, artinya mepet. Taib. Pertanyaannya adalah mana yang lebih mulia di sisi Allah orang yang kaya pintar bersyukur ataukah miskin tapi pandai bersabar? Jawabannya, yang paling bertakwa di antara keduanya. Yakni orang yang kekayaannya bisa menjadikan dia semakin apa? Bertakwa. Orang yang dalam kemiskinan dia tetap meningkat ketakwaannya. Si kaya meningkat kekayaannya dengan cara bersyukur. Hartanya disedekahkan dan pinter dalam bersedekah. Sedekah yang kalau dia mati pahalanya masih apa? Ngalir. Jariah untuk beli mushaf, bangun masjid, bangun selokan, bikin perairan, bangun sumur dan yang lain-lain. Ya, nanam pohon yang ada buahnya, begitu seterusnya. Jadi dia akan semakin bertambah takwa dengan kekayaan.

0: mungkin terkadang juga lupa untuk bersabar. Oh, dene ya. Lara ora mari-mari. Sakit tidak sembuh?
1: Sembuh. Penyakitnya apa, Pak?
0: Ini saya penyakit gigi bertahun-tahun, katanya.
1: Itu saja, Pak?
0: Sakitnya satu itu saja, ngeluhnya sengoyoworo sapurbalingga. Ngerti kabeh? Subhanallah, padahal betapa banyak nikmat yang dia terima, yang seharusnya dia menjadikan dia lebih bersabar dengan musibah yang diterima, tapi lupa.
1: Ya lupa matanya sehat, lupa hidungnya sehat, lupa lidahnya sehat meskipun giginya sakit.
0: Lupa mulutnya sehat meskipun giginya sakit.
1: Tangannya sehat, jadi beliau tiap hari bisa neng dokter. Coba, enggak setiap orang loh tiap hari bisa ke dokter. Saben dino ketemu dokter, apa enggak patut disyukuri itu? Subhanallah. Jadi marilah kita jadi siapapun, pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita kaya, jadilah orang yang bertakwa dengan kekayaan kita. Kalau kita belum diberi kekayaan, maka jadilah orang yang bersabar dengan keadaan kita. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan manusia yang terlalu tamak dengan harta. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang tamak dengan harta. Karena ingat bahwa ketamakan dengan harta, kerakusan seseorang dengan harta itu terkadang melalaikan.
0: Jadi bukan masalah kaya dan tidaknya, tapi tamaknya itu tadi.
1: Maka nanti dilanjutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yatuballahu ala man taba. Allah akan menerima taubatnya orang yang bertaubat. Taubat dari apa? Taubat dari kerakusan terhadap harta sehingga melalaikan dia dari kewajiban atau menjadikan dia mencari harta tersebut dengan usaha-usaha yang tidak diridhoi oleh Allah. Nanti insya Allah akan kita baca keterangan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ini hadis nomor 23.
2: Mutiara Riyadus Salihin.
3: Soal jawab.
4: Bagaimana menjelaskan kepada anak ketika anak bertanya, Allah di mana? Nah, ini kadang-kadang kan anak bertanya nih, kritis nih. Sudah mulai kritis, Allah di mana? Cara menjawabnya seperti apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih, yaitu dijelaskan seperti apa adanya. Allah dalam Al-Qur'an mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah itu berada di atas arsy. Berada di atas apa, Bu? Arsy. Nah, jadi cara menjelaskan seperti itu. Di mana Pak Allah? Allah itu berada di atas arsy. Nah, anak akan bertanya, arsy itu di mana? Nah, anak akan bertanya, arsy itu di mana? Jawab bahwasanya arsy itu adalah di atas langit yang paling tinggi, langit ketujuh. Jadi di atas kita ini yang kelihatan sama kita ini langit lapis pertama. Nanti di atasnya kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit yang ketujuh itu ada samudra. Di atas samudra itu ada arsy. Allah itu berada di atas arsy. Berarti Allah Maha Tinggi. Iya. Makanya setiap kali sholat, ketika sujud kita membaca Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Apa artinya Subhana Rabbiyal A'la? Maha suci Allah yang Maha Tinggi.

0: Tinggi Allah itu tinggi. Allah itu maha tinggi, maha tinggi zatnya, maha tinggi kedudukannya, maha tinggi sifat-sifatnya. Allah itu maha tinggi segalanya. Jadi dijelaskan sama anak pelan-pelan bahwa Allah itu adalah berada di atas arsy.
1: Tahukah Anda?
2: Ketika orang-orang sibuk menyembah patung, ada satu yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyembah Allah jalla jalaluhu. Ketika orang sibuk menyembah berhala-berhala di kota Mekah, bayangkan di Ka'bah ada 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Di situ ada seorang hamba yang bernama Muhammad ibn Abdillah yang dia menyeru kepada la ilaha illallah. Aneh, diperangi oleh kaumnya, dikucilkan oleh kaumnya. Naam, begitulah Islam bermula. Wa sayaudu ghariban kama bada. Islam akan kembali dalam kondisi aneh. Jadi kalau kita lihat orang Islam itu aneh di tengah-tengah orang-orang non muslim. Orang Islam ketika orang-orang sedang makan minum, orang Islam puasa. Loh, ente kok puasa? Kata dia, kita lagi makan, akan kelihatan aneh. Ketika orang-orang sibuk di tempat pekerjaannya, ketika mereka sibuk dengan usahanya, seorang muslim dengar azan tinggalkan pekerjaannya. Dia salat. Ajib, kata dia. Ini orang-orang lagi syukur cari dunia kau. Salat. Dan itu salah satu keanehan Islam. Pernah ada satu tentara Amerika yang masuk Islam. Masuk Islam. Ini cerita salah seorang syekh. Kalau gak salah di Jammam atau di Arab sana lah. Lagi adzan zuhur kalau gak salah. Tuh pekerjanya orang Bangladesh menjaga toko, menutup toko. Ini orang Amerika, anak mau bayar, mau beli, kita enggak. Enggak ada, kata dia. Enggak ada, tutup, kata dia. Ya subhanallah, ini orang Islam dikasih fulus, enggak mau, kata dia. Aneh, padahal tuh orang maksa nutup karena peraturan mungkin. Ya mungkin kepingin sama fulusnya, tapi karena peraturan. Tapi kita lihat keanehan orang Islam. Aneh orang Islam, subhanallah. Bagaimana dia menabung? Ketika orang-orang membangun rumahnya, ketika orang-orang sibuk dengan perusahaannya, dia menabung

0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulkarnain. Katakanlah, aku akan membacakan kepadamu kisahnya.
1: Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberi jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu.
1: Fa'atba'a sababa.
0: Maka dia pun menempuh suatu jalan.
1: Hatta idza balagha maghriba asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'aini.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam lautan yang berlumpur hitam, dan di sana dia menemukan suatu kaum yang tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum mereka atau berbuat kebaikan kepada mereka."

0: syukra.
1: Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya. Kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras.
0: Wa amma

0: Dan adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan kami akan sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain.
1: Hatta idza balagha matla'ash shamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra.
0: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari, dia mendapati matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan bagi mereka suatu pelindung dari cahaya matahari itu.
1: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
0: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada pada Zulkarnain. Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain.

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, dia mendapati di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

0: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟
1: Mereka berkata, Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuat dinding penghalang antara kami dengan mereka?
0: Qala

Zulkarnain berkata, "Apa yang Tuhan anugerahkan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuat dinding penghalang antara kamu dan mereka."

Zulkarnain berkata, "Berilah aku potongan-potongan besi." Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu telah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan di atas besi itu." Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj itu tidak dapat mendaki dinding penghalang dan tidak dapat pula melubanginya.

0: Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancurluluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar."
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj itu berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup, maka kami akan mengumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang-orang yang kafir.

0: yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.
1: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
2: Para pendengar radio yang semoga semua senantiasa mendapatkan berkah dan curahan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan terakhir, kita telah membahas tentang bacaan sujud bagian pertama, di mana saat itu kita membahas tiga bacaan atau dua bacaan, yaitu Subhana Rabbiyal A'la, ini yang pertama, yang kedua adalah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Pada kesempatan kali ini insyaAllah kita akan melanjutkan untuk mempelajari pembahasan tentang zikir-zikir sujud yang lainnya, bacaan-bacaan sujud yang lainnya, yang juga dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seyogianya seorang muslim berusaha untuk menguasai, menghafal bukan hanya satu bacaan sujud saja. Yakni semakin kita mampu untuk membaca, menghafal bacaan-bacaan sujud yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat-salat beliau, insyaallah itu akan semakin baik. Insyaallah itu akan semakin baik. Karena banyaknya bacaan atau beragamnya bacaan itu insyaallah akan membantu kita untuk bisa khusyuk dan menghayati apa yang kita baca. Bacaan yang keempat, yang kelima, yang terakhir yang kita bahas pada hari ini adalah bacaan yang berbunyi Allahumma laka sajadtu. Ini kepada para pendengar, para pemirsa yang pengen nulis, ini bacanya agak panjang dikit. Silakan, kalau mau ada yang menulis silakan ikut menulis. Allahumma laka sajadtu. Kelanjutannya, wabika amantu. Wabika amantu. Terusannya, walaka aslamtu. Walaka aslamtu. Saya ulangi dari awal. Allahumma laka sajadtu. Wabika amantu. Walaka aslamtu. Saya ulangi lagi. Ya, ini baru dapat setengahnya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Lanjutannya, sajada wajhi. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu. Lilladhi khalaqahu wa sawwarahu. وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ. Terakhir, تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Saya baca dari awal. Allahumma laka aslamtu wabika amantu. Maaf, Allahumma laka sajadtu wabika amantu walaka aslamtu. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Saya ulangi sekali lagi dari awal. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu walaka aslamtu. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau menjelaskan salah satu di antara sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir beliau mengatakan, Ali bin Abi Thalib, wa idza sajada qala, manakala Nabi SAW sujud, beliau membaca, Allahumma laka sajadtu, wa bika amantu, wa laka aslamtu, sajada wajhi lilladhi khalaqa wa sawwara wa syaqqa sama'ahu wa basarahu, tabarakallah ahsanul khaliqin. Secara ringkas artinya, Allahumma laka sajadtu, ya Allah, hanya kepadamu lah aku sujud. Ini adalah peringatan bahwa sujud adalah ibadah yang hanya boleh kita persembahkan kepada Allah. Allahumma laka sajadtu, ya Allah, hanya kepadamu lah aku sujud. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu pula lah, ya Allah, kami beriman. Ya, wa laka aslamtu, dan hanya kepadamu kami berislam, berserah diri. Sajada wajhi, sajada wajhi lilladhi khalaqahu. Wajahku aku sujudkan, wajahku sujud kepada yang menciptakannya. Ya, wa sawwarahu, dan yang membentuknya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, maha berkah Allah azza wa jalla, sebaik-baik pencipta. Jadi di sini kita diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nikmat-nikmat Allah, mulai dari penglihatan, mulai dari pendengaran, kemudian juga dari Islam, ya. Kita bisa berislam, kita beriman, kita sujud. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah membentuk tubuh kita. Dan segala sesuatu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita diingatkan di dalam doa ini. Dan semoga dengan doa-doa ini kita bisa terus berusaha untuk khusyuk di dalam salat kita. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kita akan lanjutkan dengan izin Allah azza wa jalla pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la. وعلم
1: صلاة لاهير باتين.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Siang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah, untuk melanjutkan kebersamaan ini dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Ahad 19 Sofar 1448 Hijriah, maka kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Abu Umamah Arif Hidayatullah Hafizahullah Ta'ala
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Memaknai Ibadah.
0: Baiklah Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسنته إلى يوم الدين أما بعد. اللهم أت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمين. حضرين جماعة صلاة مغرب بابا إبو كوم مسلمين والمسلمات رحماني ورحمكم الله. الحمد لله بجي شكر خير الله تبارك وتعالى. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan izin dari Allah SWT, kita bisa mengadakan majlis ilmu kembali untuk kembali belajar mengkaji sebuah masalah yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu mentauhidkan Allah SWT, yang kita memohon dan berdoa kepada Allah semoga kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, dan semoga dengan ilmu yang kita pelajari nanti kita bisa mentauhidkan Allah SWT sebagai satu-satunya jalan yang akan menyelamatkan kita dari siksa dan azabnya Allah di hari kiamat kelak. Dan semoga Allah SWT berkenan memberikan rahmat dan juga keberkahan pada majlis yang kita adakan pada kesempatan malam hari ini. Allahumma amin. Bapak ibu kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara tugas utama seorang hamba sebagaimana yang sudah sering kita singgung adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tugas utama kita semuanya sebagaimana yang disebutkan dalam banyak ayat, salah satunya adalah firman Allah SWT dalam surat Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwati matin. Sebagaimana dalam firman yang Allah SWT mengatakan, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. dalam surat Al-Baqarah ayat 21, sebagaimana Allah SWT mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu anna minal muslimin." Dan juga ayat-ayat yang serupa yang menjelaskan tentang tugas utama seorang hamba, yang mana ini memiliki makna bahwa seorang muslim itu dituntut untuk menjadikan semua aktivitasnya itu bernilai ibadah. Entah ketika kita bicara ya bekerja di kantor, atau ketika kita berada di sawah, di ladang kita, ya, di kolam ikan kita, atau di lapak kita, di pasar, ataupun ketika kita menikah, atau ketika kita profesinya sebagai seorang guru, apalagi sebagai seorang ustaz, semua aktivitas yang kita lakukan maka harus bernilai ibadah. Dan ibadah yang dianjurkan dan diperintahkan Allah SWT itu sangat beragam sekali cara dan juga medianya. Namun yang perlu kita pahami di dalam masalah ini, bahwa tidak semua aktivitas yang kita kerjakan bisa menjadi ada nilainya, bisa bernilai ibadah. Namun aktivitas yang kita kerjakan bisa dibawa kepada ibadah. Apa maknanya? Ada sebagian orang, dia melakukan sebuah aktivitas, ketika ditanya, "Saya niatkan ini untuk ibadah." Apakah semua aktivitas yang kita kerjakan bisa bernilai ibadah? Jawabannya tidak. Contohnya bagaimana? Ada orang, ya dia itu bekerja, kemudian ketika dia bekerja dia katakan, "Saya niatkan ini untuk ibadah." Tapi ternyata profesi di dalam pekerjaan yang dia lakukan, yang dia miliki, ada di bidang yang haram. Apakah bisa bernilai ibadah? Tidak. Kayak umumnya ada orang, dia mencuri, lalu dia katakan, "Saya lakukan ini dalam rangka untuk ibadah." Pencuri budiman. Ya, jadi dia mengambil harta orang kaya, kemudian lalu dibagikan kepada fakir miskin, kepada para janda, dan juga yatim piatu. Bisa bernilai ibadah? Tidak. Ya, beberapa hari yang lalu ada orang datang ke rumah, dia konsultasi, "Ustaz, saya nanti di tahun 2024 diminta untuk nyalek, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Dan saya niatkan untuk ibadah. Bagaimana?" Jawabannya, bisa untuk ibadah? Itu yang kami maksud. Jadi tidak semua aktivitas yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Namun aktivitas yang kita kerjakan bisa dibawa kepada ibadah. Maknanya berarti dalam aktivitas yang kita kerjakan harus sesuai dengan tuntunan, harus sesuai dengan bimbingan syariat, harus sesuai dengan ya anjuran dan juga perintah syariat. Itu yang nanti bisa bernilai ibadah. Contohnya seperti menikah, mendidik anak, mencari nafkah, atau bekerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan juga keluarganya, itu yang nanti akan bernilai ibadah. Di dalam pekerjaan yang kita geluti pun harus sesuai dengan aturan yang ada dalam agama kita. Melenceng sedikit, ya keliru.

أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. Di antara contoh dari bentuk ibadah yang Allah perintahkan adalah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Jadi Bapak-Ibu yang rahmat ta'ala, ibadah yang Allah SWT perintahkan itu sangat beragam sekali, sangat banyak sekali cara dan juga media yang Allah sediakan. Di antara salah satunya adalah Islam. Maksud daripada Islam adalah mengamalkan rukun Islam yang ada lima, diawali dari dua kalimat syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa dan haji. Ketika kita menjalankan rukun Islam ini, maka semuanya dari A sampai Z-nya bernilai ibadah. Ketika kita bicara di rukun yang pertama, dua kalimat syahadat, maka mulai dari kita mempelajari, kemudian kita memahami, lalu sampai pada titik mengamalkan isi dan juga kandungan dari dua kalimat syahadat, maka itu semuanya bernilai ibadah. Momennya kita belum paham apa makna syahadat la ilaha illallah, lalu kita beli buku, kita baca. Ketika kita enggak paham, kita tanya ya kepada para ustaz. Maka semua aktivitas yang kita lakukan tadi bernilai ibadah. Umumnya beli bukunya harus pergi ke wanada di sana, karena tokonya cuma ada di sana. Maka perjalanan dari rumah ke toko buku itu bernilai ibadah. Ketika kita sampai di toko buku, kemudian kita tanya kepada penjaga toko atau ke kasir, maka obrolan yang kita lakukan bernilai ibadah. Itu yang kami maksud aktivitas yang kita jalani harus bernilai ibadah. Sampai nanti ketika kita membaca, pada saat kita membaca kita membutuhkan waktu, maka waktu yang kita alokasikan untuk membaca masalah la ilaha illallah itu pun bernilai ibadah. Ketika kita tidak paham, lalu kita bertanya kepada guru kita, kepada ustadz kita, yang kita nilai dia memiliki kemampuan di dalam menjelaskan, maka pertanyaan yang kita ajukan juga bernilai ibadah. Sampai kita paham dan kita mengamalkan isi kandungannya. Ini contoh bentuk ibadah yang ada di dalam Islam. Sampai nanti sholat, untuk sholat juga seperti itu. Ketika kita sholat, kita memahami di situ ada syarat sahnya ibadah salat. Di antara syarat yang harus kita penuhi adalah harus menutup aurat, itu salah satunya. Ketika kita hendak menutup aurat, berarti kita membutuhkan pakaian. Ketika kita belum punya pakaian, berarti kita harus imma kita itu bekerja dulu untuk bisa beli pakaian, atau mungkin kita bisa pinjam atau yang lainnya. Maka segala usaha yang kita lakukan dalam rangka untuk bisa mendapatkan pakaian untuk menutup aurat di dalam sholat kita, itu bernilai ibadah. Itu bernilai ibadah. Demikian pula di zakat. Ketika bapak ibu punya usaha, atau ketika bapak ibu punya lahan, atau umpamanya memang diberi kelebihan rezeki oleh Allah sehingga bisa nabung, ya, kemudian sampai kepada nisabnya dan wajib dikeluarkan zakatnya, maka itu bernilai ibadah. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika ada orang bekerja lalu dia niatkan salah satunya untuk bisa bersedekah, untuk bisa haji, untuk bisa menunaikan zakatnya, maka pekerjaan yang ia geluti bernilai ibadah. Itu contoh di zakat. Ketika umpamanya ya para bapak punya lahan, yang lahan itu kemudian diniatkan untuk ditanami yang bisa sampai kepada nisab, ya sampai kepada nisab agar bisa berzakat, entah itu nanti di padi,

0: atau dibentuk tanaman yang lainnya, maka ini bernilai ibadah. Ya, mulai dari kita nyebar, mulai dari kita dawud, kemudian tandur. Kenapa dinamakan tandur? Nanamnya mundur. Makanya kalau bikin nama pertanian, kelompok tani namanya apa? Maju atau mundur? Yang betul yang mana? Kelompok tani maju atau kelompok tani mundur? Orang penting Ustaz ya. Ya, jadi itu bernilai ibadah. Itu bernilai ibadah. Demikian pula di puasa. Ya. Mulai dari persiapan menyambut bulan Ramadan, kemudian umpamanya bagi ibu-ibu mempersiapkan ada santap sahur, kemudian ada buka puasa dan seterusnya yang berkaitan dengan ibadah puasa, maka bernilai ibadah. Demikian pula di haji. Ketika kita bekerja, kita menabung supaya bisa naik haji, maka itu bernilai ibadah. Itu bernilai ibadah. Ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, iman. Iman maknanya adalah mengamalkan dan juga menjalankan kandungan yang ada dalam rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada para rasul, kepada kitab yang Allah turunkan, kepada hari akhir, dan juga iman kepada takdir. Dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka ketika kita memiliki keyakinan yang kuat di dalam masalah-masalah tersebut, lalu kita mengamalkan konsekuensi dan juga kandungannya, itu juga bernilai ibadah. Dan perbedaan dengan Islam, dengan iman, adalah perbedaan dari sisi amalan zahir dan amalan batin. Jadi Islam adalah amalan zahir, adapun iman adalah amalan batin. Karena iman lebih identik dengan keyakinan, dengan ya sebuah ideologi atau pemahaman yang kita miliki. Maka ketika kita berusaha untuk memiliki keimanan yang benar, lalu di situ kita amalkan, maka itu semuanya bernilai ibadah. Kemudian yang berikutnya adalah ihsan. Dan ihsan artinya adalah berbuat baik kepada sesama manusia, ataupun berbuat baik di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan rukunnya ada dua, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah Anda beribadah kepada Allah seakan-akan bisa melihat Allah. Jika tidak mampu, maka meyakini bahwa Allah pasti melihat. Apa bedanya? Bedanya dari sisi pemahaman. Kalau yang pertama berarti dari hamba meyakini dengan keyakinan yang penuh bahwa ketika dia beribadah, Allah pasti menyaksikan, sehingga dia seakan-akan bisa melihatnya. Nah, kalau yang kedua, ya dari sisi kemahamampuan yang Allah miliki, bagaimana Allah SWT pasti akan melihat kita semuanya, sekalipun kita lalai akan hal itu. Maka ketika orang mampu pada titik ini di dalam beribadah, maka dia berada di titik yang tertinggi di dalam beragama. Karena para ulama menjelaskan tingkatan beragama ada pada tiga tingkatan ini: Islam, iman, dan juga ihsan. Dan setiap mukmin pasti dia muslim, tapi belum tentu setiap muslim adalah mukmin. Sebagaimana setiap muhsin dia sudah pasti mukmin dan muslim, tapi belum tentu mukmin dia menjadi sosok yang muhsin. Buktinya terkadang ada orang beriman kepada hari akhir, tapi perilakunya di dalam kehidupan masih kadang suka berbuat zalim kepada orang lain. Berarti ini keimanannya belum sempurna. Karena orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna kepada hari akhir, dia menyadari betul bagaimana nasibnya nanti di akhirat, sehingga dalam setiap gerak langkah kehidupannya dikaitkan dengan nasibnya nanti di akhirat. Ini contoh. Nah, ini beberapa bentuk contoh ibadah yang dijelaskan oleh penulis. Kemudian di samping itu beliau juga memberikan beberapa contoh bentuk ibadah. Wa minhu ad-du'a, di antara bentuk contoh ibadah adalah berdoa. Berdoa adalah amal ibadah yang sangat istimewa, yang mana banyak diperintahkan Allah SWT kepada kita semuanya untuk berdoa kepada Allah SWT di dalam banyak ayatnya. Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berdoa, salah satunya di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 di ayat puasa. Allah SWT mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an fala yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di sini Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berdoa dengan memberikan motivasi bahwa Allah pasti akan mengabulkan doanya orang yang mau berdoa. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Di situ dikaitkan dengan perbuatan hamba, idza da'an. Artinya ketika seorang hamba itu mau, karena tidak semua orang mau berdoa. Dan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah SWT, maka hakikatnya adalah orang yang sombong. Allah SWT mengatakan, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari tidak mau beribadah kepada aku, kata Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahannam. Setelah Allah SWT memerintahkan kepada kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, disebutkan dalam hadis, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, a'ajazun nas, adalah orang-orang yang paling lemah adalah orang yang tidak bisa berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ibadah adalah sebuah doa, adalah ibadah yang sangat agung yang Allah perintahkan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, wa in kana fi maqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa doa usilahul mu'min, doa adalah senjatanya orang beriman. Kenapa dikatakan senjata? Karena orang yang beriman, yang meyakini tentang zat Allah SWT, keagungannya, kemahamampuannya, kemahakayaannya, Rahman dan juga Rahimnya, Ghaniyun Karimnya, maka dia sudah barang tentu menjadikan Allah SWT sebagai zat yang selalu dia berlabuh untuk masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Dia punya masalah di tengah keluarganya, dia punya masalah di tempat kerjanya, dia punya masalah bersama tetangganya, maka dia enggak lupa kalau di sana ada Allah SWT, zat yang maha sempurna, yang maha mampu melakukan segalanya. Bahkan sering kita sampaikan, Allah SWT zat yang maha menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, ini numpang atau pinjam istilah ya. Jadi Allah SWT zat yang menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru. Sehingga kita patut, bukan patut lagi tapi wajib ya, untuk menjadikan Allah SWT tempat untuk berlabuh ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa masalah. Berdoa kepada Allah SWT, memohon segala keinginan yang kita inginkan, baik untuk kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Makanya para ulama kita memberikan nasihat, apapun aktivitas yang kita lakukan, maka awali dengan yang namanya doa. Panjenengan umpamanya nikah, jangan lupa untuk berdoa. Panjenengan yang sedang mendidik anak, jangan lupa untuk disertai dengan doa. Belajar ilmu juga seperti itu. Awali segala sesuatunya dengan doa. Kalau umpamanya kita itu lagi bingung, ya bagaimana sih cara kita itu mendidik istri? Ya bagaimana cara kita itu ya mengatasi masalah rumah tangga? Maka ketika kita bertanya dan berkonsultasi, pasti salah satu jawaban yang diberikan adalah jangan lupa untuk sering-sering berdoa. Kadang kita itu lupa untuk berdoa. Berdoa untuk kebaikan anak kita, berdoa untuk kebaikan istri kita, keberkahan untuk mereka, ya keberkahan untuk rezeki kita, untuk usaha kita, kadang kita lupa. Berarti ketika kita belum menjadikan doa sebagai senjata bagi kehidupan kita, berarti kita masih belum bisa memahami makna ibadah yang sesungguhnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan addu'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan doa para ulama menyebutkan ada dua bentuk. Ada doa masalah dan juga ada doa ibadah. Ya, doa masalah artinya adalah at-talab. Artinya kita memohon. Contohnya umpamanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma ighfirli. Artinya di situ kita memohon kepada Allah, ya Allah ampunilah hamba. Ketika kita berdoa untuk kebaikan keluarga kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, berarti kita sedang meminta kepada Allah. Sebagaimana ketika kita membaca doa Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira, itu diistilahkan dengan doa masalah. Artinya di situ kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh pula doa yang selalu kita panjatkan dalam salat, ihdina siratal mustaqim. Kemudian yang kedua, napa? Doa ibadah. Doa ibadah artinya adalah setiap amal baik kita yang kita kerjakan, maka terkandung di dalamnya makna doa. Setiap kebaikan yang kita lakukan, maka terkandung di dalamnya makna doa. Kayak panjenengan umpamanya salat. Dalam salat banyak gerakan dan juga bacaan zikirnya. Maka dari rangkaian ibadah salat tadi terkandung di dalamnya doa. Ya Allah, hamba memohon dengan salat ini untuk diselamatkan dari siksa api neraka. Berarti setiap ibadah, setiap kebaikan yang kita lakukan, sekalipun tidak terucap permintaan kepada Allah untuk sesuatu, tapi terkandung di dalamnya ada bentuk permintaan, ada bentuk permohonan. Umumnya kita sedekah, umumnya kita infak, kita ambil uang kemudian kita masukkan ke kotak infak, maka terkandung di dalam amal tadi adanya permohonan kepada Allah. Ya Allah, saya melakukan ini supaya imam ingin masuk surga atau diselamatkan dari api neraka. Itu yang diistilahkan dengan doa ibadah. Jadi istilahkan dengan doa ibadah. Sekedar dipahami ya. Jadi setiap amal, setiap bentuk kebaikan yang kita kerjakan terkandung di dalamnya makna doa. Baik diucapkan secara langsung ataupun dengan bahasa tubuh kita. Kayak umumnya kita hadir di majelis pengajian seperti ini, maka sekalipun di situ enggak ada bentuk permintaan kepada Allah, tapi terkandung di dalam amal kita ini adanya bentuk permintaan kepada Allah. Ya Allah, hamba hadir dalam majelis pengajian supaya imma ingin dapat ilmu, imma ingin menjalankan ibadah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ya, karena setiap kebaikan yang kita lakukan kita ingin dapat pahala. Ya, kita ingin dapat pahala. Nah, ini masalah doa. Dan doa dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam untuk masalah-masalah baik yang besar maupun yang kecil, baik yang berat ataupun yang ringan. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, selalulah minta kepada Allah SWT sampai pun ketika tali sendal kita itu putus. Jadi ketika tali sendal kita itu putus, maka jangan lupa awali dengan berdoa kepada Allah SWT, minta supaya apa? Imma kita mohon supaya dapat ganti yang baik, seperti doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Salamah ketika beliau ditinggal, meninggal oleh suaminya Abu Salamah. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi? Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, ya, berilah pahala di musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Minimal kita terucap kalimat istirja ketika kita dapat musibah. Nah, ketika panjenengan umpamanya pulang dari masjid, ternyata sendalnya sudah pindah tempat dan ternyata enggak ada pula. Biasanya panjenengan mengucapkan apa? Donga. Donganya apa? Ke singgawa sendalku, moga-moga moga-moga sadar, kayak gitu ya. Ya, kita awali dengan doa. Ya, kita awali dengan doa. Para ulama salaf kita memberikan nasihat sampai dalam bentuk berdoalah kepada Allah, sampai dalam bentuk kita minta garam untuk masakan. Jadi kalau kita makan gak punya lauk, berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, maknanya ketika kita selalu mengawali aktivitas kita dengan doa, berarti di situ ada sisi ketergantungan, ketergantungan kita kepada Allah SWT. Dan Allah sangat cinta kepada hamba yang dia merasa memiliki Tuhan, memiliki sesembahan yang akan memberikan apa yang dia inginkan, apa yang dia inginkan. Nah, ini dalam masalah doa. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya, bagi saya untuk masalah doa, saya tidak memperdulikan apakah doa saya dikabulkan atau tidak. Yang terpenting saya mampu berdoa. Kenapa? Karena tugas kita adalah berdoa. Adapun masalah dikabulkan atau tidak itu hak prerogatifnya Allah. Dari mana kita itu bisa menyimpulkan kesimpulan ini? Dari firman Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk berdoa, berarti ini tugas kita. Adapun masalah dikabulkan atau tidak itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan siapa yang berdoa pasti akan dikabulkan. Cuma masalahnya terkadang doa itu ada kalanya menggunakan adanya jeda waktu untuk bisa kita dapatkan hasilnya. Makanya kita diperintahkan dalam berdoa jangan sampai berputus asa. Dan termasuk diantara sebab doa kita tidak dikabulkan adalah kita tergesa-gesa. Adalah tergesa-gesa. Kenapa tergesa-gesa? Dia merasa sudah sering berdoa tapi belum melihat ada hasil. Hasilnya itu yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Oleh karena itu, pemahaman dalam masalah doa Bapak Ibu adalah kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Dan ada kalanya doa yang kita panjatkan itu memiliki jeda waktu, dan itu tergantung dengan hikmahnya Allah. Ada kalanya orang berdoa hari ini besok dikabulkan, tapi ada kalanya orang berdoa hari ini satu bulan baru dikabulkan. Bahkan bisa jadi ada orang berdoa hari ini 40 tahun kemudian baru dikabulkan. Ada yang seperti itu? Ada. Ya, maka tinggal bagaimana kita itu sabar di dalam menanti ya janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, tidaklah orang berdoa kecuali dia akan mendapatkan salah satu dari tiga. Yang pertama, doanya akan dikabulkan oleh Allah sesuai dengan permintaan. Yang kedua, kalau ini tidak kita dapatkan, maka Allah SWT palingkan dari perkara yang buruk. Jadi umumnya kita berdoa, ya Allah berilah kami usaha yang lancar. Ini doa kita. Tapi Allah enggak jadikan usaha kita lancar, tapi kita dihindarkan dari keburukan, dari musibah. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, bisa jadi doa yang kita panjatkan disimpan oleh Allah menjadi pahala yang bisa kita petik hasilnya kelak pada hari kiamat. Itulah makna ad-du'a'u huwal ibadah. Jadi enggak ada istilah orang berdoa itu rugi. Enggak ada istilah orang berdoa itu rugi. Dengan catatan kita memahami adab dan juga etikanya dalam berdoa. Jangan sampai kita berdoa kemudian kita awali dengan dosa. Atau jangan sampai kita berdoa dengan isi yang mengandung dosa. Seperti memutus tali silaturahim, atau umumnya kita berbuat dosa, ini tidak akan dikabulkan Allah. Sebagaimana kita harus memperhatikan pola dan gaya hidup kita, pola makan dan juga gaya hidup kita. Kalau kita tidak perhatikan dengan halal haram di masalah makanan atau dalam gaya hidup kita, tidak memperhatikan halal dan juga haram, maka jangan harap doa kita akan dikabulkan Allah SWT. Ya, intinya dari kesimpulan di masalah doa, ya mari kita jadikan doa ini adalah bagian daripada kehidupan kita. Barengi setiap aktivitas kita dengan yang namanya doa. Daripada kita bengong pada saat kita di atas kendaraan, daripada kita itu enggak punya kegiatan apa ketika berada di rumah hari libur, maka isi dengan yang namanya doa. Entah itu dengan zikir, entah itu dengan baca Al-Quran, entah itu dengan doa sharih, artinya memohon kepada Allah. Apakah berdoa harus diawali dengan wudhu? Tidak harus. Sekalipun ya, idealnya adalah dalam keadaan suci sebagaimana menghadap ke arah kiblat. Tapi enggak harus. Bisa kita berdoa ketika berada di atas kendaraan. Momennya kita apa? Sedang ngantri ya, di sebuah antrian, kita isi dengan doa. Ya Allah, moga-moga cepat. Kenapa? Atau momennya kita lagi muter-muter di rumah sakit cari parkiran, atau di tempat belanja cari parkiran, kenapa enggak diisi dengan doa, ya Allah berilah kemudahan untuk bisa cari parkir. Pernah seperti itu? Atau belum pernah? Ya, ngedumel malah ya. Angel teman ngulet parkir. Kenapa enggak diisi dengan doa? Kenapa enggak diisi dengan doa? Ya, ini doa. Kemudian di antara bentuk ibadah yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab adalah khauf. Yaitu takut. Yang semakna dengan takut di sini adalah khasyah. Kemudian rahbah. Tiga istilah tadi kalau diartikan hampir mirip maknanya itu takut. Cuma ada sisi perbedaan dari makna yang mendalamnya. Tapi kalau diterjemahkan diartikan maknanya hampir sama, yaitu takut. Jadi takut Bapak Ibu itu termasuk ibadah. Takut yang seperti apa? Yaitu takut yang menjadikan seseorang dia mau menjalankan perintah dan takut untuk tidak berani melakukan larangan yang dilarang oleh Allah dan juga Rasulnya. Ini takut yang bernilai ibadah. Momennya ada orang, ya dia itu sendirian, lalu ada keinginan untuk melakukan maksiat dosa, kemudian dia takut Allah lihat, Allah SWT mengetahui. Takut yang kita miliki tadi bernilai ibadah. Oleh karena itu kita itu tidak boleh takut yang bernilai ibadah kepada selain Allah. Contohnya apa? Takut kepada kuburan. Ya, jadi kalau lewat kuburan tertentu dia takut, bok ana sing bonceng nang urine ini kakek nonton film apa? Horor ya. Sehingga kalau lewat kuburan atau tempat yang sepi, kalau lagi naik mobil, sing didelang apa? Apa itu? Spionnya. Mbok, mbok, kayak sing ditonton. Ana waktu matane apa? Ireng kabeh jagung nang mburi. Itu kan tontonan. Apakah nyatanya seperti itu? Tidak. Apa panjenengan pernah? Enggak. Dan setan yang banyak digambarkan di media itu adalah dari bentuknya, dan bentuknya enggak ada di dalam Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan wujud asli setan itu seperti apa. Ada sebuah riwayat menjelaskan ketika seorang sahabat bertemu dengan setan dalam wujud aslinya. Ya, di situ digambarkan ya setan itu seperti anjing. Bulu semuanya, enggak ada mukanya, enggak ada ekornya. Kita enggak bisa membayangkan seperti apa. Karena enggak pernah lihat. Jadi yang digambarkan di media ya, gambaran setan seperti ini, seperti ini, seperti ada pocong, ada apa. Itu kan gambaran mereka. Pernah lihat mereka? Tidak. Ya, tidak pernah lihat. Maka jangan sampai kita itu terbawa oleh imajinasi mereka yang tidak benar. Ya, seorang muslim ya lebih menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai panduannya daripada tontonan-tontonan yang tidak mendidik seperti tadi. Ada orang takut kepada kuburan sehingga dia enggak berani lewat situ. Jadi lebih baik muter daripada harus lewat di kuburan tadi. Ini berarti takut yang bernilai ibadah. Yang mana kalau dia takutnya seperti tadi, berarti dia melakukan sebuah kesyirikan, memalingkan ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah kepada selain Allah. Ada pula orang yang takut berlebih kepada jin sehingga dia melakukan ritual-ritual tertentu supaya tidak diganggu oleh jin, dan jinnya suka. Ya, tipe orang-orang yang seperti ini diganggu, ya, diganggu sehingga ketika dia konsultasi dan salah tempat, akhirnya disarankan supaya bakar menyan, ya, kadang ana gedang apa? Gedang, kemarin saya dengar ada istilah ke gedangnya setan. Jadi sing paling apa? Sing paling enak. Kenapa disilang seperti itu? Karena ini pisang biasa buat sajen, ya, masya Allah. Jadi setan yang pintar milih apa? Sing enak ternyata, masya Allah. Ini berarti masuk pada bentuk memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rasa takut. Ya, kalau ada seorang suami takut kepada istrinya, ini bernilai ibadah atau bukan? Hah? Kalau panjenengan termasuk yang ini atau bukan? Takut sama istri. Ini termasuk bagian daripada takut yang bernilai syirik atau bukan? Hah? Tabiat kayak gitu biasa. Suami takut sama istri kayak gitu, masya Allah ya. Semoga kita dijauhkan dari sifat ini. Ya, jadi ketika kita memiliki rasa takut, takutlah kepada Allah SWT. Jangan takut kepada benda mati atau makhluk atau jin dan seterusnya. Adapun takut yang sifatnya tabii, yaitu takut yang di situ sifatnya adalah kita khawatir kita akan terkena mara bahaya, kita akan celaka. Kayak seperti takut kepada musuh, takut kepada binatang buas, binatang melata, itu termasuk takut yang tidak berdosa. Ya, itu takut yang tabii. Ya, umumnya kita takut kepada ular. Nah, itu tabii. Tapi kalau sampai melakukan ritual, itu bernilai ibadah yang nanti kalau dilakukan syirik. Ada orang takut kepada ular, kemudian dia langsung baca apa? Jambi-jambi umumnya. Nah, ini termasuk takut yang masuk dalam kategori syirik ya. Wallah alam bisawab, ini beberapa bentuk ibadah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Intinya bahwa kita itu punya tugas untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga sebagaimana ketika orang bekerja dia dituntut untuk memahami apa tugasnya, maka kita seorang hamba pun harus paham tugas kita itu tadi, apa ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang tadi kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bila taala. Barakallahu fikum, nakif idza hada. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siam,
2: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara تلاوة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran. Mutiara Quran. Mutiara Quran.
1: Idha'atul Quranil Karim.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati. Podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
4: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
3: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, MA Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran, AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tujuh perbuatan penghancur amal. Pertama, syirik. Perbuatan ini dapat merusak amal dan dosanya tidak diampuni oleh Allah berdasarkan surat Al-Furqan ayat 23. Kedua, menggunakan sihir. Sihir merupakan perbuatan syirik karena di dalam sihir terdapat suatu kepercayaan kepada selain Allah. Ketiga, membunuh orang tanpa hak berdasarkan surat Al-Maidah ayat 32. Keempat, memakan harta dari hasil riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang melakukan riba. Hadis riwayat Muslim. Kelima, memakan harta anak yatim berdasarkan surat An-Nisa ayat 10. Keenam, kabur dari peperangan. Orang yang melarikan diri ketika berperang akan dimurkai Allah dan mendapat siksa api neraka berdasarkan surat Al-Anfal ayat 15 dan 16. Ketujuh, menuduh seorang wanita melakukan zina. Orang yang melakukan perbuatan ini akan menerima siksa berupa 80 kali cambukan berdasarkan surat An-Nur ayat 4.
3: Soal jawab.
4: Ini mengenai masalah bayar kafarat ini. Seorang hamba waktu masih muda dulu kan tidak tahu dan tidak tahu agama sama sekali, memang tidak tahu. Jadi waktu bulan puasa itu melakukan hubungan suami istri. Jadi kalau sekarang seandainya sudah tua, terus dia mau dia sudah tahu agama, alhamdulillah sudah sholat, terus dia ingat dulu saya pernah melakukan gitu seandainya. Terus itu bagaimana cara membayar kafaratnya Pak Ustaz?
5: Baik.
4: Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, ada orang tua datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, halaktu wa ahlaktu. Wahai Rasulullah, aku telah binasa dan aku membuat orang lain binasa. Kata Rasulullah, wa madzak, kenapa itu? Aku menyetubuhi istriku di waktu siang bulan Ramadan, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa'atiki raqabah. Kalau begitu, ya, bebaskan atau merdekakan ya budak, seorang budak. Kata dia, ya Rasulullah, saya tidak punya harta untuk aku membebaskan seorang budak. Kata Rasulullah, kalau begitu, ya, hendaknya kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kata orang ini, ya Rasulullah, aku sudah tua, aku tidak mampu itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu, fa'athim sittina miskina, beri makan 60 fakir miskin. Kata orang ini, hai Rasulullah, ya, aku ini orang yang tidak punya. Bagaimana aku hendak memberikan makan orang miskin? Maka kemudian Rasul pun diam. Tak lama kemudian ada orang yang memberikan 2 ember ya kurma. Lalu Rasulullah bersabda, mana tadi yang bertanya? Aku hai Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan 2 ember ini dan berkata, berikan makan 60 fakir miskin. Kata orang ini, ya Rasulullah, adakah yang lebih miskin dari saya? Di kota Madinah ini saya yang paling miskin, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun tertawa. Akhirnya Rasulullah bersabda, fa'atim ahlak, kalau gitu kasih makan istrimu saja. Masya Allah, ya. Ini orang sudah tua renta. Sudah gitu jima di waktu siang bulan Ramadan. Sudah begitu dia tidak bisa memerdekakan budak. Dia tidak kuat untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia pun tidak mampu untuk memberi makan fakir miskin 60 orang. Sudah begitu dia yang paling miskin di kota Madinah. Akhirnya Rasulullah membebaskannya. Tidak ada kewajiban apa-apa buat orang seperti ini. Nah, dari hadis itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau memang ya orang tersebut sudah tua, tidak mampu lagi, dan dia dulu juga karena ketidaktahuan baru ingat, ya, oh dulu saya pernah melakukan begini, ya sudah, ya lakukan yang dia mampu. Kalau dia tidak mampu puasa berturut-turut 2 bulan, maka beri makan 60 fakir miskin. Kalau ternyata enggak mampu juga, ya gimana lagi, cukup taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allahu a'lam. Nah.
0: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Bagaimanakah hukum menggugurkan kandungan dari hubungan zina karena malu dengan keluarga dan masyarakatnya, serta merasa kasihan terhadap anak hasil zina tersebut di masa besarnya nanti? Mohon nasihat dari Syekh.
1: Sa'ilun yakul ya Syekh, ma hukmu isqat al-janin bisababi az-zina? امرأة حبلى من الزنا فهل يجوز لها أن تسكت جنينها؟
2: هذا الجنين المتخلق في الرحم الذي نفخت فيه الروح أصبح نفسا معصومة، ليس لمن من هو حمل في بطنها أن تسكته، وهذا الإسقاط له يعد جزءا من العدوان والقتل بغير حق، لأن هذه النفس تخلقت وأصبحت نفسا لا يجوز قتلها.
1: فضيلة الشيخ من جواب bahwa janin yang ada di perut wanita ini walaupun hasil daripada perbuatan zina, tapi kita katakan bahwa janin ini sekarang telah menjadi jiwa yang ma'sumah, jiwa yang dijaga dan tidak boleh ditumpahkan darahnya dengan sengaja. Maka barang siapa terjadi kepadanya hal seperti ini, maka tidak diperbolehkan baginya untuk menggugurkan janinnya walaupun disebabkan karena perbuatan zina. Karena sekali lagi, janin ini sudah menjadi nafsun ma'sumah, telah menjadi jiwa yang dijaga oleh Allah dan tidak boleh ditumpahkan darahnya dengan sengaja. Maka barang siapa yang melakukan hal ini, menggugurkan kandungannya, maka dikhawatirkan dia masuk ke dalam kategori membunuh jiwa yang tidak bersalah.
0: Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Syekh sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih pada Fadilatul Syekh atas sedar-sedar yang disampaikan, juga untuk Al-Ustaz Hamzah yang telah menerjemahkan.
3: Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
5: Mutiara Tafsir Al-Quran. أفلا يتدبرون القرآن
6: Kita lanjutkan ayol ikhwah, masih dalam surat Al-Muzzammil. Kita lanjutkan, Allah kemudian mengatakan alima an sayakunu minkum mardha. Allah tahu bahwa nanti di antara kalian ada yang sakit sehingga dia tidak bisa untuk sholat malam. Allah tahu. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dan yang lain ada yang yadribuna fil ardi, ya, artinya bepergian di muka bumi, safar untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan yang lainnya ada yang berperang di jalan Allah. Padahal Pak, ini ayat surat ini surat Makkiyah loh Pak. Surat Makkiyah itu apa sih? Yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrah. Adapun surat yang diturunkan setelah hijrah disebut surat apa? Madaniyah. Sewaktu di Mekah, yang namanya perang dengan pedang itu belum disyariatkan. Belum. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini sudah memberitahu akan nanti di antara kalian ada yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, fahiya min akbari dalailin nubuwah li'annahum min babil ikhbar bil maghibatil mustaqbalah. Ini merupakan bukti yang paling agung akan kenabian Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah di sini mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan. Ya. Karena di dalam ayat itu dikatakan Allah mengetahui bahwa di antara kamu ada yang sakit. Allah pun tahu di antara kamu ada yang bepergian untuk mencari rezeki di muka bumi, safar sana sini. Dan Allah pun mengetahui di antara kalian ada yang berperang di jalan Allah. Padahal kan yang namanya peperangan belum disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Ya. Maka ini menunjukkan akal Islam azakumullah, ya,

Bahwa Nabi mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan. Allah tahu itu. Artinya, karena Allah tahu bahwa di antara kalian ada yang sakit, ada yang begini, yang safar dan yang lainnya, maka Allah berikan keringanan. Yang tadinya sholat malam itu wajib, maka Allah pun kemudian menghapus kewajiban sholat malam itu, menjadi hukumnya apa? Sunnah saja, tidak apa? Tidak wajib. Namun tentunya Pak, sholat malam walaupun itu kemudian hukumnya sunnah, akan tetapi Allah dan Rasulnya memberikan anjuran-anjuran untuk sholat malam. Dalam Al-Quran saja, sholat malam itu disebutkan oleh Allah ada sekitar 8 ayat, Pak. Dalam hadis-hadis juga banyak sekali keutamaan-keutamaan sholat malam. Anjuran-anjuran yang luar biasa. Maka dari itu ya akhi, ya, orang yang beriman itu akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana dia bisa sholat malam. Ya, karena sholat malam itu kata Rasulullah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian itu. Ya, kata Rasulullah apa? Alaikum bisolatil lail fa innaha da'bus salihin min qablikum. Hendaklah kalian sholat malam karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Makanya ibu, ya, makanya akhul Islam azakumullah wa iyakum, ya, bahwa sholat malam itu penting untuk kita jaga, ya akhul Islam azakumullah wa iyakum.

0: Mutiara doa. Doa. Sehari-hari.
1: Doa memohon ampun. Doa Nabi Musa. Rabbi inni zolamtu nafsi, faghfirli. Ya Rabku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-16.
2: Soal jawab.
3: Ini ke Ana, saya satu pertanyaan aja. Bagaimana kita membagi, lebih tepatnya memposisikan ilmu syar'i dan ilmu non syar'i, ilmu umum? Tidak semuanya harus jadi ustadz, enggak. Tapi semuanya harus menuntut ilmu agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Berarti setiap muslim apapun pangkatnya, apapun jabatannya, wajib nuntut ilmu. Akan ditanya nanti pada hari kiamat, salah satu yang ditanya adalah an ilmihi madza amila bihi. Akan ditanya ilmunya. Iya, dia akan ditanya hartanya, betul. Tanya umurnya, ditanya masa muda. Akan ditanya ilmunya, apa yang kau amalkan dengan ilmunya? Ilmumu. Apa kita akan menjawab, oh saya enggak belajar dulu. Enggak ada yang saya amalkan. Antum walaupun jadi profesor di kimia, tafadhol. Tapi tetap antum punya kewajiban nuntut ilmu agama. Ilmu yang mana? Ilmu yang antum butuhkan. Ketika antum seorang muslim, sholat, antum harus tahu bagaimana sholat yang diterima oleh Allah SWT. Wudhu yang benar itu kewajiban kita. Kalau yang lainnya masalah fikih mamanya, masalah perdagangan, ana alhamdulillah Ustaz, ana enggak dagang. Ya antum enggak wajib belajar. Tapi tatkala antum menjadi pedagang, wajib belajar muamalah Islam. Bagaimana berdagang yang syar'i. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diriwayatkan itu, beliau seringkali datang ke pasar mengingatkan kepada para pedagang. La yabi illa man kana faqihan. Enggak boleh berdagang kecuali orang yang ngerti fikih. Kenapa? Kalau enggak ngerti fikih, mau enggak mau kata Umar, orang itu terjebak dalam riba. Karena enggak ngerti. Contohnya di masyarakat kampung masih ada, mereka kalau dapat beras, biasanya panen di sawah itu mereka dapat beras ya. Berasnya patah-patah. Mereka jual ke toko, tukar sama beras yang bagus. 2 kilo tukar 1 kilo. Boleh dalam Islam. Jamaah, 2 kilo beras jelek ditukar 1 kilo beras bagus. Boleh apa enggak boleh? Yang dari yang kerja di pasar mana? Enggak boleh. Masa Ustaz enggak boleh, Ustaz? Iya. Ada beberapa barang yang memang enggak boleh, barternya itu harus sama beratnya. Kurma ya, wallahu a'lam bissawab. Namni
4: Tahukah Anda?
5: Ada beberapa kebaikan yang didapat oleh orang yang jujur. Yang pertama, inilah dia balasan yang paling tinggi bagi orang yang jujur, yaitu surga. Orang yang jujur mendapatkan jaminan surga. Cukuplah ini sebagai keutamaan kejujuran. Kalaulah cuma ini keutamaan dari kejujuran, maka itu sudah cukup untuk memotivasi diri kita menjadi orang yang jujur, selalu berkata jujur dan menjauhi kebohongan, yaitu surga. Nabi SAW mengatakan inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan itu akan membawa ke surga. Jadi ini adalah jalan untuk menggapai surga. Maka motivasilah diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita, untuk menjadi orang-orang yang jujur. Kembangkanlah kejujuran ini, tanamkanlah kejujuran ini, hidupkanlah kejujuran ini di tengah-tengah keluarga kita, sehingga anak-anak, istri kita senantiasa menyaksikan kejujuran. dan itu akan membekas. Karena menanamkan kejujuran itu perlu teladan, perlu contoh. Anak-anak, apabila kita peragakan di hadapan mereka kebohongan, maka tanpa diajari, mereka akan menjadi pribadi yang suka berbohong. Mereka melihat itu pada orang tua mereka. Maka hati-hati ketika kita berada di hadapan mereka. Jangan kita memperagakan kebohongan, ya, ketidakjujuran, ya, perkara yang dusta. Karena mereka akan merekam ini dan mereka akan menirunya. Mereka akan menirunya. Dan anak-anak itu sangat cepat sekali meniru. Dan mereka adalah peniru yang ulung. Ya, mereka dengan mudah meniru apa-apa yang didiktikan kepada mereka. Ya, termasuk bab jujur dan dusta ini. Kalau kita memperagakan di hadapan mereka, menirukan kepada mereka, memberikan teladan kepada mereka kejujuran, kita tanamkan kejujuran ini di tengah-tengah keluarga kita, maka mereka pun akan terbawa suasana jujur hingga mereka kelu lidahnya untuk berkata dusta, ya, kelu lisannya untuk berkata bohong. Tapi sebaliknya, jika di tengah-tengah keluarga kita dikembangkan, ya, kebiasaan berbohong, maka bohong itu adalah menjadi suatu yang biasa, tidak berat untuk melakukannya, bahkan tidak enak kalau tidak berbohong dan mencari-cari celah untuk berbohong. Maka berilah motivasi kepada keluarga kita, anak istri kita, yang Allah mengatakan, jagalah dirimu dan anak istrimu dari api neraka. Yaitu kita menanamkan kejujuran ini di tengah-tengah keluarga kita. Jaminannya adalah surga. Ya, jaminannya adalah al-jannah. Itu yang pertama. Motivasi yang sangat berharga bagi siapa saja yang ingin menjadi orang yang jujur. Kadangkala kita menemukan, ya, anak-anak kita berkata dusta. Dia sudah mulai berani berbohong. Itu kadang-kadang kita temukan, ya. Maka jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan kebiasaan ini berlarut-larut hingga itu menjadi wataknya dan kebiasaannya. Segera cari apa sebab. Ya, tidak ada asap kalau tidak ada api. Apa sebab anak ini berani berbohong? Ya, karena jujur itu adalah fitrah manusia. Ya, hati kecil manusia menolak kebohongan. Dan dia berbohong untuk satu keuntungan yang ingin dikejarnya, atau dia ingin menghindar dari satu bahaya yang mengancamnya. Maka coba perhatikan anak-anak kita, ketika kita temukan padanya, ya, kebiasaan berbohong ataupun berbohong ini, ya, kebohongan ini, maka jangan kita biarkan, jangan dibiarkan berlarut-larut, ya, hingga dia menjadi pribadi yang mudah berbohong. Yang kedua, di antara keutamaan dan dari buah-buah dari kejujuran adalah Allah mencatatnya sebagai hamba yang jujur. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai hamba yang jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqa. Ya, hingga dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yuktab yaitu dicatat. Ya, diberikan dia gelar sebagai orang yang jujur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kehormatan yang sangat tinggi, yaitu dicatat di sisi Allah sebagai hamba yang senantiasa jujur, hamba yang jujur. Ya, yang memberikan gelar ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuktaba innallahi siddiqa. Maka kita ingin, ya, dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang jujur. Sebagai orang-orang yang jujur. Yang ketiga, di antara buah dari kejujuran itu adalah kita akan mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribak ila ma la yaribak. Fa innas sidqatu ma'ninah wa innal kadhiba ribah. Tinggalkanlah apa-apa yang membuatmu ragu. Hal yang membuatmu was-was dan ragu, dan ambillah apa-apa yang tidak membuatmu ragu. Beralihlah kepada apa-apa yang tidak membuatmu ragu. Karena manusia punya sensor di dalam hatinya, hingga dia dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Ini adalah sesuatu yang hanya ada pada manusia, tidak ada pada hewan. Ada bagian pada otaknya untuk bisa membedakan. Dengan bagian otak itu dia dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Itulah otak bagian depan. Ya, sebagian orang menyebut ini adalah prefrontal cortex. Ini tidak ada pada hewan. Hewan bagaimanapun pintarnya, mereka tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang pantas dan yang tidak pantas. Maka mereka pun tidak pernah terpikir untuk menutup aurat mereka. Walaupun sebagian hewan itu adalah hewan-hewan yang pintar, bisa belajar seperti manusia. Bahkan sebagian hewan bisa mengerti bahasa manusia. Namun mereka tidak punya alat di dalam otak mereka untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Maka Nabi mengatakan ini kepada ya manusia, ya kepada kita muslim, ya sebagai seorang yang sempurna otaknya, ya sebagai seorang yang terbuka pikirannya kepada kebaikan, da' ma yaribak ila ma la yaribak, ya tinggalkanlah yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Karena dosa itu maha kafi sadrik, ya dosa dan keburukan itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam hati kita, dan kita tidak ingin, ya wa karita ayatali alaihin nas, dan kita tidak ingin orang-orang mengetahuinya. Dosa itu cenderung kita lakukan sembunyi-sembunyi. Itu bagi orang yang masih punya rasa malu. Tapi bagi orang yang tidak punya rasa malu, mungkin dia berbuat dosa itu terang-terangan, ya di hadapan manusia. Adapun orang yang masih lurus fitrahnya, dia buat dosa dan dia ingin menyembunyikan dosa itu. Dia berusaha untuk menyembunyikan dosa itu. Artinya fitrahnya masih hidup. Dia bisa membedakan ini meragukan, ini dosa, dia ragu-ragu, dia was-was, dia gelisah hatinya ketika melakukannya. Ya timbul perasaan tidak enak ketika mengerjakannya. Dalam hatinya berkata, ini adalah tidak pantas. Itu ada dalam hati manusia. Ya, ini adalah wa'idullah ala kulli qalbi muslimin. Ini adalah penasihat Allah yang ada di hati setiap muslim. Kemudian Nabi mengatakan, fa inna sidqatu ma'ninah wa innal kadhiba ribah. Karena kejujuran itu akan membuat, akan mendatangkan ketenangan, tuma'ninah, ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan pikiran, ya sehingga kita bisa dapat berpikir jernih. Itu buah dari kejujuran. Adapun kedustaan ataupun kebohongan itu akan membuat gelisah. Biasanya kebohongan itu hanya bisa ditutupi dengan taubat, yaitu kita bertaubat dari kebohongan itu. Ya, kita meralat kebohongan itu. Ya, orang yang ingin ya keluar dari kebohongannya tanpa bertaubat, maka dia akan tutupi kebohongannya itu dengan kebohongan yang lain. Ya, dia akan terus jatuh dalam kebohongan demi kebohongan, sehingga dia selalu dan senantiasa berbohong. Hatinya akan gelisah. Dia takut kebohongannya itu terbongkar. Dia takut kedustaannya itu diketahui oleh manusia. Maka hatinya pun gelisah. Hatinya tidak tenang. Ya, dia takut semuanya terbongkar. Namun ada nanti hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membongkar segalanya. Yaumatu bilas sarair. Hari yaitu hari kiamat di mana Allah Subhanahu wa taala akan membongkar semua rahasia-rahasia manusia.
6: Surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Maka apakah orang-orang yang kafir itu menyangka bahwa mereka dapat menjadikan hamba-hambaku sebagai penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir.
1: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا.
0: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami memberitahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?
1: الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.
0: Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.
1: أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا.
0: Mereka itu adalah orang-orang yang telah mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sialah amal mereka, dan kami tidak akan menimbang amal mereka pada hari kiamat.
1: ذلك

0: Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olokan.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
1: Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala.
0: Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak ingin pindah dari sana.
1: Qul law

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 853. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dari jalannya juga Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dari jalan Ayyash bin Abbas dari Abu Abdurrahman Al-Hubulli dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ata'lam awwala zumratin tadkhulul jannata min ummati?" Tahukah kamu siapa yang pertama kali masuk surga dari umatku? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, aku berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Faqala al-muhajirun, yang pertama kali masuk surga dari umatku adalah kaum muhajirin. Dalam satu riwayat yang lain, fuqara dari kalangan kaum muhajirin. Yatuna yawmal qiyamah ila babil jannah wa yastaftihun, mereka akan datang pada hari kiamat ke pintu surga dan mereka minta dibukakan pintu surga. Fayaqulu lahum al-khazanah, lalu para malaikat penjaga pintu surga berkata, "Awaqad husibtum, apa kalian sudah dihisab?" Fayaqulu nabi ayyi syai'in nuhasab, dengan apa kami dihisab? Wa inna makanat asyafuna ala awatiqina fi sabilillah hatta mitna ala dzalik. Dahulu kami di dunia pedang-pedang kami di atas pundak-pundak kami di jalan Allah sampai kami meninggal di atas itu. Qal fayuftah lahum fayaqiluna fi arba'ina aman qabla an yadkhulaha an-nas, lalu dibukakan pintu surga untuk mereka, lalu mereka tidur siang di surga 40 tahun lamanya sebelum orang-orang masuk ke dalam surga. Hadis ini, ya, kata Al-Hakim, sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Namun yang benar sesuai dengan syarat Muslim saja, karena Ayyash ini tidak dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan muhajirin, bahwa mereka lah yang akan pertama kali masuk ke dalam surga, kaum muhajirin, yang mereka itu subhanallah berhijrah meninggalkan harta mereka, yang subhanallah mereka membela agama Allah dengan darah dan air mata, yang subhanallah pengorbanan mereka luar biasa, ya. Makanya orang-orang yang hijrah ke kota Madinah itu tidak ada satupun di antara mereka yang murtad. Mereka sudah menghabiskan seluruhnya untuk Allah dan Rasulnya. Makanya aneh tuduhan orang-orang Syiah itu yang mengatakan katanya kaum muhajirin banyak yang murtad kecuali beberapa saja. Ya. Lalu buat apa mereka murtad sementara mereka sudah meninggalkan harta mereka, mereka berhijrah ke kota Madinah, bahkan mereka sudah subhanallah ikhwatul Islam, ya, berkorban dengan harta dan darah mereka. Berbagai macam ketakutan mereka hadapi. Kemudian setelah itu dia murtad, la ilaha illallah. Naif sekali tuduhan-tuduhan seperti ini. Itulah kaum muhajirin, di mana orang-orang muhajirin dicintai oleh Allah, yang mereka orang yang pertama kali masuk ke dalam surga.
3: Tujuh sebab berkurangnya iman. Pertama, kebodohan. Ini adalah sebab terbesar berkurangnya iman, sebagaimana ilmu adalah sebab terbesar bertambahnya iman. Kedua, kelalaian, sikap berpaling dari kebenaran dan lupa. Tiga perkara ini adalah salah satu sebab penting berkurangnya iman. Ketiga, perbuatan maksiat dan dosa. Dosa dan kemaksiatan bertingkat-tingkat derajat, kerusakan, dan kerugian yang ditimbulkannya. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam ungkapan beliau, sudah pasti kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan bertingkat-tingkat, sebagaimana iman dan amal soleh pun bertingkat-tingkat. Keempat, nafsu yang mengajak kepada keburukan. atau an-nafsu amaratu bisu, Allah berfirman yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 5. Godaan setan yang mempengaruhi iman dan mengurangi kekokohannya. 6. Dunia dan fitnah godaannya, menyibukkan diri dengan dunia dan perhiasannya, termasuk sebab yang dapat mengurangi iman. 7. Teman bergaul yang jelek. Teman yang jelek dan jahat menjadi sesuatu yang sangat berbahaya terhadap keimanan, akhlak, dan agamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang itu berada di atas agama kekasihnya atau teman dekatnya, maka hendaknya salah seorang kalian melihat siapa yang menjadi kekasihnya.
4: Mutiara Belajar Tajwid.
5: Pembahasan yang terakhir pada hari ini yaitu membahas tentang mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi mutsaqqal. Ya. Yaitu ada pada huruf muqatta'ah. Ya. Ada pada huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Yaitu huruf yang terputus, ya, muqatta'ah artinya terputus dan diakhiri sukun, ya, diakhiri sukun. Ya. Huruf muqatta'ah biasanya ada pada pembuka surat, ya, pembuka surat. Makanya sering disebut fawatihus suwar, ya, atau ayat pembuka surat, ya, huruf-huruf pembuka surat. Huruf muqatta'ah ini biasanya tanpa tanda baca, ya, tanpa tanda baca dan dibaca sesuai nama hurufnya, sesuai nama hurufnya, ya. Makna dari huruf muqatta'ah ini, ya, yang biasanya ada di awal surat, para ulama menjelaskan bahwa tidak diterjemahkan, ya. Hanya Allah yang tahu apa maknanya dari ayat ini, ya, atau huruf muqatta'ah ini, karena para ulama menggolongkan ke dalam ayat mutasyabihat, ya. Taib, ini sebagai pembuka apa itu huruf muqatta'ah. Kita lanjutkan kepada pembahasan tentang mad lazim harfi mukhaffaf, ya. Mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi mutsaqqal. Ya. Mad lazim harfi mukhaffaf, ya, adalah yang berada pada huruf muqatta'ah, ya, yang bersambung tanpa tasdid atau tanpa idgham. Ya, nanti akan kita bahas satu-satu contohnya. Ya, contohnya adalah bacaan Yasin, ya, misalkan Yasin. Ya. Ada pada baris yang ketiga dari bawah, ya, baris yang ketiga dari bawah. Di situ diterangkan dan disebutkan pada jilid yang kelima halaman 17, ya. Contohnya yang paling atas itu to, sin, dan mim, ya. Dibaca nama hurufnya. Ya, di situ di sampingnya ada penjelasan hayyun tahura yamuddu harakataini. Ya. Huruf ha, ya, to, ha, dan ro dalam huruf muqatta'ah dibaca dua harokat panjangnya, ya, ada lima huruf dibaca dua harokat, ya. Kemudian huruf yang dibaca enam harokat naqoso asalukum, naqoso asalukum, ya. Huruf muqatta'ah ini ada delapan naqoso asalukum yamuddu, ya, sita harokatin, dibaca enam harokat, ya, nun, qaf, sad, Ain, Sin, Lam, Kaf, Mim, ya. Dan ada lagi satu huruf yang dibaca namanya dan tidak dibaca panjang, ya, tidak dibaca panjang, yaitu Alif, ya, Alif. Alif dibaca namanya, ya, Alif, ya. Contohnya Alif Lam Mim. Nah, seperti itu. Ya. Mad lazim harfi mukhaffaf adalah huruf muqotaah, ya, yang ketika bersambung tidak terdapat idgham, ya. Ya. Misalkan seperti ini. To, ya, to dibaca 2 harokat. To, sin, sin dibaca 6 harokat, ya. Sin, nama hurufnya, ya, adalah sin, ya, sinun, sin, ya, mateni nun di akhirnya, ya, bertemu dengan mim, ya, sin bertemu dengan mim. Kalau ditulis berarti nun mati bertemu dengan mim, ya, maka ada bacaan apa, nun mati bertemu dengan mim, ada bacaan gunah di situ, ya, makanya dibaca tosim mim, ya, seolah-olah mimnya ada tasdidnya, ya. Ini dinamakan mat harfi musaqqal, mat harfi musaqqal, ya. Tosim mim, ya. Tosin mim, mat lazim harfi musaqqal. Alif lam mim juga, ya. Contohnya mat lazim harfi musaqqal, ya. Alif lam, lam nama hurufnya lam, ya. Ada sukun di mimnya, lam, ya. Lam bertemu dengan mim, mim sukun bertemu dengan mim, maka ada idgham di situ, ya. Alif lam mim, ya, ada idgham di situ. Maka huruf muqotaah yang terdapat idgham yang di dalamnya disebut mad lazim harfi musaqqal, ya. Mad lazim harfi musaqqal, yaitu adanya huruf sukun asli yang diidghamkan, ya. Contoh contoh selanjutnya, ya. Mad, ya, lazim harfi mukhaffaf, ya. Tadi kita sudah mencontohkan mad lazim harfi musaqqal ada tasdid di dalamnya. Sekarang mad lazim harfi mukhaffaf ada di baris yang ketiga, misalkan

0: Qad, ya. Ain, ya. Ain kasad, ya. Ada ada gunahnya di dalamnya, ya. Tapi tidak ada idghamnya, maka masuk ke dalam mad lazim harfi mukhaffaf, ya. Kafnya dibaca 6 harokat, ha dan ya 2 harokat, ya. Ain 6 harokat, sad 6 harokat, ya. Seperti itu, ya. Demikian, ya, kita sudah belajar tentang mad lazim harfi mukhaffaf, ya, sekaligus dengan mad lazim harfi mutsaqqal yang ada pada halaman 17 dari jilid yang kelima dari kitab Tamhid Iqra Qiraati. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Soal jawab.
2: Ustaz, kalau kita mau sholat, sebelum sholat kita mau fokus untuk sholat, tapi saat ketika sholat pikiran langsung kemana-mana, itu bagaimana cara menanganinya? Ketika akan sholat sudah fokus, begitu sholat kemana-mana, itu setan, namanya setan khinzib. Apa? Khinzib. Seorang sahabat pernah datang kepada Nabi SAW mengeluhkan hal itu. Ketika sholat pikirannya kemana-mana, ya, bahkan barang hilang pun ketemunya ketika sholat. Kacamata di mana tadi nyari-nyari ketika sholat, oh iya ya, ketemu. Ya, ternyata ditaruh di mana? Di saku. Atau pulpen nyari di mana-mana, ternyata ketemu di mana? Di telinga sini. Ya. Kalau mengalami gangguan ketika sholat, itu namanya setan khizib. Yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah kita berta'awud. Berta'awud kepada Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian menghembuskan udara dari mulut kita, mengeluarkan udara dari mulut kita dengan sedikit air ludah. Bukan meludah. Ya, mengeluarkan udara dari mana? Dari mulut dengan sedikit air ludah. Ke sebelah kiri bawah 3 kali. Ke sebelah kiri bawah 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Dan ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, setelah saya praktekkan itu, tidak ada lagi gangguan datang. Ke kiri bawah, bukan ke samping. Anak kancane nang ngono. Ya, ke bawah, kiri bawah. 3 kali, kemudian membaca membaca ta'awud.
3: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ

0: Apa?
1: Mutiara Riyadus Salihin.
2: Hadis ke-24 kita gabungkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai dia. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain. Allah tertawa, masya Allah, melihat kondisi dua orang. Allah tertawa melihat kondisi dua orang. Ingat, kita sudah belajar ya tentang sifat-sifat Allah, yang saya bahas cukup panjang saat itu, dan kaidah yang menerangkan bahwa apabila kita mendengar sebuah sifat Allah, di sini di antara sifat Allah adalah Allah tertawa. Apabila kita mendengar sifat Allah, maka sudah yakini saja sudah. Dan jangan bayangkan sifat itu seperti sifat makhluk. Dah. Ya, itu. Yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain. Allah subhanahu wa ta'ala tertawa melihat kondisi dua orang. Yaqtulu ahaduhumal akhara. Yang satu membunuh yang lain. Dua orang paten-patenan. Yaqtulu ahaduhumal akhar. Yang satu membunuh yang lain. Akan tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadkhulanil jannah. Tapi kedua-duanya masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, kok bisa? Kira-kira kenapa, Pak? Kenapa kira-kira? Tiang kalih, Pak. Sing setunggal mateni niki. Ning kali-kali mlebet surga jal bayangaken. Kinten-kinten keng napa niku, Pak? Apa kayak? Kinten-kinten keng napa? Mboten napa-napa, monggo. Mboten sah ragu-ragu. Nggih. Niki onten tiang kalih. Sing setunggal mejahi setunggale. Sejenenge mateni wong kan dosa gedhe nggih. Ning kok jebule teng akhirat loro-lorone mlebu surga jajal. Kinten-kinten keng napa?
3: Dalam.
2: Masya Allah. Sing mateni tobat. Bar mateni terus tobat. Allah menerima taubatnya. Akhirnya dosanya diampuni. Dua-duanya masuk ke dalam surga. Makanya dikatakan di sini, yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Yang satu berperang di jalan Allah. Jihad. Sampai terbunuh. Yang membunuh siapa? Yang satunya masih kafir. Dua-duanya berhadapan-hadapan di medan perang. Yang satu memihak kaum muslimin, yang satunya musuhnya. Bukan muslim lawan muslim ya. Satunya muslimin, yang satunya musuh Islam. Yang muslim ini terbunuh. Ya. Thumma yatubullahu alal qatil. Kemudian Allah memberi hidayah kepada yang membunuh, yang musuhnya tadi. Fayatubullah, kemudian Allah menerima taubatnya. Ingat bahwa orang itu sebesar apapun dosanya sebelum masuk Islam, kemudian dia masuk ke dalam Islam, sebesar apapun dosanya akan diampuni oleh Allah. Al-Islamu yajubu maqablahu. Islam itu akan menutupi dosa-dosa sebelum masuk Islam. Kisah Amr Ibnul As, ketika dia dalam sakaratul maut, nangis. Amr bin As, seorang panglima, panglima perang, dia nangis sehingga anaknya mengatakan, wahai bapakku, kenapa engkau nangis? Bukankah kau sudah mendapatkan janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian dan demikian, demikian dan demikian? Kata Amr bin As, duhai anakku, aku ini sudah melampaui 3 masa dalam kehidupanku. Masa yang pertama, kata Amr bin As, dulu aku itu sangat membenci yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang aku lebih benci daripada Muhammad, sehingga aku sangat berangan-angan bisa ketemu dengan dia dan aku bisa membunuhnya dengan tanganku. Kata Amr bin As, aku yakin kalau saat itu mati, aku akan masuk ke dalam neraka. Ini orang yang membenci Nabi. Orang yang membenci Nabi itu sudah masuk neraka. Makanya Amr bin As meyakini, kalau saat itu aku mati, aku pasti masuk neraka. Kemudian Allah memberiku hidayah, kata Amr bin As. Kemudian aku masuk Islam. Setelah aku masuk Islam, maka aku dapatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling aku cintai. Tidak ada orang yang lebih aku cintai ketimbang dia. Ketika masuk Islam, aku ulurkan tanganku kepadanya. Aku matur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku ingin berbaiat kepadamu wahai Muhammad. Julurkan tanganmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjulurkan tangannya untuk diambil baiatnya oleh Amr bin As. Amr bin As malah menahan tangannya. Mengkondisit Kanjeng Nabi, mangkirumiyin. Dia yang minta Nabi menjulurkan tangannya, dia pula yang tidak mau menjulurkan sendiri. Ada apa wahai Amr bin As? Saya mau masuk Islam, tapi dengan syarat, katanya. Melebu Islam bi syaratnya macam-macam ya. Tapi dengan syarat wahai Nabi. Apa syaratnya wahai Amr bin As? Allah harus ampuni saya, katanya. Itu dosanya gede sekali, tahu dia. Membenci Nabi Muhammad, membenci Islam. Dosanya besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Amr, memang engkau tidak tahu bahwa Islam itu akan menghapus dosa sebelumnya. Dan taubat itu akan menghapus dosa sebelumnya. Dan haji itu akan menghapus dosa sebelumnya." Maka kata Amr bin As, maka aku julurkan tanganku dan aku baiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai anakku, kalau saat itu mati, aku yakin masuk surga. Jadi orang yang masuk Islam, taubat, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang sudah membunuh Muslim, mateni Muslim. Dia kemudian bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah, fayas fayuslimu, kemudian orang tadi masuk Islam yang membunuh, fayustashhad, kemudian dia ikut membela pasukan Islam, dan akhirnya dia pun gugur sebagai syahid. Jadi loro-lorone pada badan apa? Mati syahid, melebu surga dua-duanya. Allah ketahui tertawa melihat kondisi seperti ini. Inilah yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang pertama di sini diambil faedah, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin, ada satu potongan yang belum saya sampaikan di hadis yang pertama. Ya. Lau anna libni Adam wadiyan min dahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan. Kalau seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, dia pasti ingin lembah yang kedua. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walan yamla'a fahu illa turab. Dan mulutnya itu enggak akan bisa penuh kecuali kalau dia sudah dibeseli tanah. Artinya apa? Sudah mati. Ya, kalau sudah mati sudah selesai. Maka dalam hadis yang pertama di sini dikatakan bahwa li'anal ghalib, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, biasanya orang yang tamak dengan harta, alladhi yakunu indahu tamak fil mal, orang yang rakus dengan harta, kalau mencari harta tidak tercela. Ngumpulkan harta, nyelengi, nabung tidak tercela. Asal ditunaikan hak hartanya. Saya katakan kaya sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya tidak mengapa, yang penting napa? Takwa. Yang kita bicarakan orang kaya tapi tidak bertakwa. Dia mengatakan Syekh Muhammad bin Shalih

0: ya diuntal baik itu ya. Kalau kental itu mesti enak, kalau enak makan saja, enggak peduli itu haram ataukah halal. Ya, ini orang yang sudah tamak itu begitu. Na'udzubillah min dalik. Kemudian wa minal kasbil muharramah, dan dia tidak menjaga diri dari usaha yang haram. Yang penting bagaimana harta itu kumpul. Jadi orang yang tamak harta itu ada dua kemungkinan. Satu, dia tidak menjaga diri dari usaha yang haram untuk mengumpulkan hartanya. Yang kedua, dia lalai dari menjalankan kewajiban agamanya. Dilakoni ninggalakan apa? Sholat, dilakoni meninggalkan zakat. Orang gelem zakat, tidak mau zakat, ujari. Nek zakat ngelongi duit. Kalau zakat khawatir apa? Mengurangi uangnya. Ini dulu yang bisa saya sampaikan ya.
1: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jumpa kita pada kesempatan hari ini dengan taufik Allah Azza wa Jalla, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertanyaan pada kesempatan kali ini adalah, ma hiya aqidatul musyrikin qabla al-Islam? Apa akidahnya orang-orang musyrikin sebelum tibanya Islam? Al-jawab, jawabannya, kanu yad'una al-awliya, mereka itu menyeru para wali, litaqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah, wa talabi syafa'ah, dan meminta syafa'at. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, orang-orang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai walinya, sebagai penolongnya, ma na'buduhum, mereka berkata, kami tidak menyembah wali-wali itu, illa liqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar para wali itu mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi para wali itu dijadikan sebagai wasilah, sebagai perantara-perantara. Namun tetap Allah Azza wa Jalla menetapkan mereka telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam surat Yunus ayat yang ke-18, wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, yang mana selain Allah tidak bisa memberi mereka mudarat, tidak juga menolak dari mereka, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa juga memberikan mudarat. Wa yaqulun, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna 'indallah, mereka itulah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka melakukan hal tersebut mutasyabbihina bil musyrikin, mereka telah menyerupai orang-orang musyrikin. Sedangkan Allah Azza wa Jalla perintahkan kita, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i, apabila hambaku bertanya, berdoa, ya, meminta kepada diriku, fa inni qarib, aku tuh dekat, ujibu da'watad da'i, aku kabulkan doa siapapun. Maka kenapa kita harus menggunakan perantara-perantara? Iblis saja yang jahat langsung berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita orang yang beriman mesti menggunakan perantara? Dan yang kita jadikan perantara adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, luruskanlah akidah kita sehingga benar-benar tauhid ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, dan tauhidnya para rasul, dan tauhidnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa

0: صحبه وسلم. والله تعالى على وعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Mutiara nasihat. Nasihat.
2: Batu, pohon mengucapkan salam kepada Nabi, saking cintanya dia. Anda mungkin disebut nama Nabi SAW dari tadi, mungkin tidak ada atau sedikit yang mengucapkan selawat. Ada usaha selawat dalam hati, itu bukan selawat, itu mengingat-ingat selawat, membayang-bayangkan. Selawat diucapkan, dilafazkan. Kita menyebut namanya, kita mendengarnya, kita menuliskannya. Malas kita, berat mengucapkan selawat dan salam. Batu, pohon mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Apakah batu dan pohon lebih mulia dan lebih baik daripada kita manusia? Barangkali. An-Jabir bin Abdullah, An-Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'arifu hajara bi Makkah kana yusallim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la'arifu hajara bi Makkah kana yusallim alayya qabla an ub'ath, inni la'arifuhu al'an. Rawahu Muslim. Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tahu di Makkah itu ada batu yang mengucapkan salam kepada aku sebelum aku diutus menjadi Nabi. Dan sekarang aku tahu mana batu itu. Kalau seandainya tahu pula orang zaman sekarang dicarinya batu itu, bahaya pula nanti. Nah, batu mengucapkan salam kepada Nabi SAW karena suka, cinta kepada Rasulullah SAW. Ali radhiyallahu anhu juga pernah berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah fa kharajna fi ba'di nawahiha famastaqbalahu jabalun wala syajarun illa wa huwa yaqul assalamu alayka ya Rasulullah. Allahu akbar. Sallallahu ala Nabi. Apa kata Ali? Adalah aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, di sudut-sudut kota Makkah untuk satu keperluan. Setiap gunung-gunung, pohon-pohon yang bertemu dengannya mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Allahu akbar. Mereka mengucapkan salam. Bahkan makanan pun, batu-batuan pun bertasbih di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanan, batu-batuan bertasbih di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan batu-batu dan pohon-pohon sujud di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormatinya. Bahkan gunung bergetar karena gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atasnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, sa'ada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jabal Uhudin wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum ajma'in farajafa bihimul jabal. Kata Anas bin Malik, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki gunung Uhud, ikut bersamanya Abu Bakar, Umar dan Uthman. Maka bergetarlah gunung tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Uthbut Uhud." Tenanglah wahai Uhud. Fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Rawahu Bukhari. Tenang wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq dan dua orang syahid. Sebagian ahli ilmu mengatakan batu itu bergetar karena gembira, rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaikinya. Di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari sebagai bukti gunung itu mencintainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza jabalun," ini gunung Uhud, "yuhibbuna wa nuhibbuhu," dia mencintai kita dan kita mencintainya. Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah wa inni uharrimu ma baina labataiha. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Makkah, maka aku haramkan juga Madinah di antara dua gunungnya. Jadi di utara dan di selatan itu ada gunung yang menjadi batas tanah haram kota Madinah.
3: Surah Maryam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كاف ها يا عين صاد
1: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إذ نادى ربه نداء خفيا.
0: Yaitu ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.
1: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.
0: Zakaria berkata, Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, Ya Tuhanku.

0: Iya.
1: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
0: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radhiya.
1: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.
0: Ya

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki bernama Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."

Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak? Padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka Zakaria keluar dari mihrabnya menuju kaumnya. Kemudian dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
1: Ya Yahya, khudil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya.
0: Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat ini dengan sungguh-sungguh. Dan kami telah memberikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa halalan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiya.
0: Dan dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan seorang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wa salamun 'alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Tujuh tips melunasi hutang riba. Pertama, taubat dari riba. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba atau rentenir, penyetor riba atau nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba atau sekretaris, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Kedua, berbanyak istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Niscaya dia akan mengirimkan hujan lebat kepadamu, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ketiga, jual aset tanah, rumah, atau kendaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang muslim memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi hutang tersebut, maka Allah akan memudahkan untuk melunasi hutang tersebut di dunia. Keempat, lebih giat lagi untuk bekerja untuk memberi nafkah keluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada yang rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang kedua berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan memberi nafkah. Kelima, bersikap lebih amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang menitipkan amanah padamu. Keenam, bersikap hidup lebih sederhana dan qanaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rizki yang cukup dan qanaah atau merasa cukup dengan rizki tersebut. Ketujuh, perbanyak doa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat doa agar tidak terlilit hutang yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan sulitnya hutang.
4: Soal jawab.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah bagaimanakah yang disebut sebagai ulama Ustaz, dan bagaimanakah ciri-cirinya supaya kita bisa mengambil ilmu dari mereka, dan apakah ada di negeri ini ya yang dikriteriakan sebagai ulama?
6: Ulama adalah orang yang berilmu tentang Al-Quran, tentang Al-Hadis, dan tata cara beristimbat dari keduanya. Adapun yang hanya sebatas menguasai kitab-kitab madhab dan satu madhab dan mengikatkan diri pada satu madhab saja, di mana ia tidak mengetahui dalil-dalilnya, ini bukan ulama. Iya, walaupun dia hafal kitab madhabnya. Makanya Imam As-Suyuti berkata, ajma'al ulama ala annal muqallid laisa bi'alim. Para ulama bersepakat bahwa orang yang sebatas membeyok saja, ya, itu bukan ulama. Lalu siapa ulama? Ulama adalah yang menguasai Al-Quran dan hadis dan tata cara beristimbat darinya. Nah, tata cara beristimbat berarti dia harus menguasai apa? Ilmu-ilmu alat, ilmu bahasa Arabnya, ilmu usul fikihnya, ilmu kaidah fikihnya, ya. Sehingga pada waktu itu dia paham, dan dia pun juga paham bagaimana tata cara mentarjih. Jadi ulama itu sangat berilmu tentang Al-Quran dan hadis Nabi, dan juga sangat berilmu tentang pendapat-pendapat para ulama terdahulu. Ya. Apakah orang yang hafal Al-Quran ulama? Belum tentu. Apakah orang yang hebat bahasa Arabnya ulama? Belum tentu juga. Ya. Ulama itu ya paham betul-betul tentang Al-Quran. Ya, dia bukan cuma hafal, tapi juga dia paham. Dia juga paham tentang hadis, dan dia juga bisa membedakan antara yang sahih dan yang dhaif. Ya, adapun kalau dia tidak bisa membedakan sahih dan dhaif, maka ini dia tidak berilmu tentang hal itu, ya tentunya. Makanya, ya, penting sekali untuk kita lihat siapa ulama. Jangan kita terpengaruh dengan dari hanya sebatas dari orang-orang menjuluki dia ulama. Ulama bukan orang yang dianggap ulama oleh orang awam, bukan. Ya, ulama itu yang diakui oleh para ulama bahwa dia ulama. Ya. Maka kalau kita ingin mencium roh ulama, biasakan baca kitab para ulama terdahulu. Coba deh biasakan kitab, baca kitab-kitab para ulama. Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, atau para ulama sebelumnya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Kalau kita terbiasa baca kitab ulama, kita akan mencium rohnya ulama. Nafasnya ulama itu beda. Keilmuan mereka yang sangat dalam. Ya, dan mereka selalu berhujjah dengan dalil. Qala Allah, qala Rasulullah. Mereka tidak pernah mengajarkan murid-muridnya, kamu harus ikut saya, kalau enggak kamu sesat, atau yang lainnya. Ya, mereka selalu mengajarkan fanatik hanya kepada Allah dan Rasulnya. Baca saja kitab-kitab Imam Syafi'i, seperti kitab Al-Umm, kitab Ar-Risalah, kitab Jima'ul Ilm, dan kitab yang lainnya. Baca deh kitab-kitab Imam Syafi'i itu, luar biasa. Ya. Baca kitab-kitab Imam Nawawi, seperti Syarhul Muhadzab, ya, dan yang lainnya. Selalu yang mereka akan terlihat di situ nafas para ulama. Keilmuan yang bagaikan bahar, bagaikan lautan. Adapun hanya sebatas diklaim bahwa si fulan ulama, tapi ternyata ya kita tidak pernah melihat kealimannya. Kalau berbicara juga kasar, kalau berbicara hanya sifatnya provokasi, bagaimana akan disebut ulama, ya akhul Islam? Ya, ulama itu yang berusaha untuk mengajarkan manusia dengan ilmu, ya, supaya bersikap dengan ilmu dan kehati-hatian. Ya, bukan dengan kecerobohan, bukan dengan ketergesa-gesaan, bukan. Tapi semua segala sesuatunya dengan keilmuan, membimbing manusia kepada yang lebih maslahat. Iya. Makanya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyai. Kenalilah siapa para ulama. Iya. Jangan hanya sebatas kita menilai si fulan pintar bahasa Arab. Si fulan ya hafal Al-Qur'an. Si fulan banyak tahu hadis. Lantas kita langsung katakan dia ulama, belum tentu. Bukankah Rasulullah SAW ketika mensifati orang Khawarij, ya qara'una al-Qur'an, kata Rasulullah, orang Khawarij itu hafal Qur'an. Ya yaquluna min qawli Khalil Bariyah, membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi mereka ulama bukan. Ya. Maka ya, rujuklah terutama ulama-ulama terdahulu. Karena zaman itu semakin mendekati zaman kenabian, semakin banyak ilmunya. Kata Rasulullah SAW, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang suatu zaman kecuali setelahnya lebih buruk daripada zaman setelah sebelumnya. Kata Abdullah bin Mas'ud menafsirkan, yang dimaksud hadis ini adalah semakin datang zaman semakin berkurang ilmu. Berarti zaman semakin mendekati zaman kenabian, semakin banyak ilmunya. Maka sudah ulama para sahabat yang paling banyak ilmunya. Ulama para tabi'in setelahnya paling banyak ilmunya. Maka ulama-ulama terdahulu jauh lebih banyak ilmunya dibandingkan dengan ulama-ulama sekarang. Maka kalau kita merujuk para ulama terdahulu, ya tentu subhanallah, ya itu kebaikan buat kita. Dan siapa saja yang merujuk para ulama terdahulu, dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. ya, dari sisi ilmu, bukan hanya ilmu tapi juga suri tauladan dalam kehidupan, ya. Wallahu a'lam. Nah.
7: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
8: Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang bacaan sujud, dan kali ini memasuki yang ketiga, dan kita akan mempelajari bacaan yang keenam, yang ketujuh, dan yang kedelapan. Dan sebenarnya masih ada bacaan-bacaan yang lain selain yang akan saya sebutkan ini, akan tetapi apa yang saya sampaikan ini sekedar contoh, ya, betapa beragamnya bacaan sujud di dalam sholat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, entah itu bacaan sujud ketika sholat fardu maupun bacaan sujud ketika sholat malam. Walaupun sebenarnya bacaan sujud di dalam sholat fardu bisa juga dibaca di dalam sholat malam, tetapi ada sebagian ulama mengatakan bacaan-bacaan sujud yang dibaca oleh Nabi SAW saat beliau sholat malam sebaiknya dipakai di sholat malam saja. Dan nanti kita akan jelaskan beberapa contoh bacaan sujud beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat malam. Sekarang kita masuk di bacaan yang keenam. Bacaan yang keenam, seperti biasa saya akan bacakan secara perlahan dan saya ulangi beberapa kali bagi para pendengar, para pemirsa yang berkenan untuk menulisnya, kami persilahkan. Bacaan sujud yang keenam yaitu berbunyi Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli. Sudah. Dzambi kullahu. Dzambi kullahu. Selanjutnya diqahu wajillahu. Diqahu wajillahu. Diqahu wajillahu. Terus wa awwalahu wa akhirahu. Wa awwalahu wa akhirahu.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ

0: aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa inni.

0: tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca

0: dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Ya Sheikh, bagaimanakah hukum dari bekerja di instansi pemerintah atau swasta yang di awal memberikan uang berupa tips atau pelicin? Bagaimanakah hukum dari nafkah yang didapatkan dari pekerjaan dengan cara tersebut? Mohon nasihat dan jalan keluar dari hal ini.
3: Jika kana laysa ahlan li ذلك العمل وأدخل فيه بالرشوة وليس أهلا له وغيره أحق منه فلا يحل له ذلك العمل وما بني على إثم يكون إثما وأما إذا كان أهلا وقد حرم من هذا الحق وأخطأ في دفع الرشوة فعلي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من دفعها وألا يعود إلى مثل ذلك فإن فيه كما تقدم لعن ووعيد قد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي وبهذا نختم لقاءنا هذا اليوم ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال والصالح الأعمال إنه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Syekh menjelaskan bahwasanya jika seorang ternyata dia tidak berhak untuk bekerja di situ, dia tidak punya kemampuan untuk bekerja di situ, kemudian supaya dia bisa bekerja di situ dia kemudian bayar sogoan, bayar rishwah, ya, ada orang lebih berhak untuk kerja di situ, maka ini tidak halal bagi dia, tidak halal dia bekerja di situ karena dia tidak berhak, dan apa yang dibangun di atas keharaman maka hukumnya juga haram. Akan tapi jika ternyata dia ternyata berhak untuk kerja di situ, tetapi hak dia dihalangi, tidak bisa dia bekerja kecuali dengan bayar sogoan, maka hendaknya dia bertobat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan dia bertobat dari perbuatan tersebut. Dan dia tetap bekerja, ya, karena kalau dia membayar ya riswah tersebut, hukumnya haram. Ingat tadi telah dijelaskan dalam hadis, ada laknat dan ada ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Nabi SAW mengatakan Allah laknatullah ar-rashi wal murtashi, bahwasanya Allah melaknat terhadap orang yang memberi sogoan dan yang menerima sogoan.
2: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Jazakallahu Khairan atas darsnya yang disampaikan, juga terjemah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Firanda Andarja Hafirullah.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Tafsir Al-Quran.
6: أفلا يتدبرون القرآن
2: Kita lanjutkan ayol ikhwah masih dalam surat Al-Muzzammil. Allah mengatakan wa aqridu Allah qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allahi huwa khairan wa a'zama ajra. Dan apa-apa yang telah kalian ya gunakan untuk diri kalian berupa kebaikan, artinya yang telah kalian infakkan tersebut dari harta, ya, tajiduhu indallah, kamu akan dapatkan ia di sisi Allah, wa khairan, lebih baik dari itu, wa a'zama ajra, dan lebih besar pahalanya. Artinya yang sudah kamu infakkan dari harta itu, kamu akan dapatkan nanti di hari kiamat lebih besar dari itu semuanya dan lebih baik. Iya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda. Hadis ini dari Bukhari, ya. Ayyukum malu ahabu ilahi min mali warithihi? Siapa di antara kalian yang hartanya lebih dicintai oleh dia daripada harta yang akan diwariskan kepada anak-anaknya? Kata para sahabat apa? Ma minna min ahadin illa maluhu ahabu ilahi min mali warithihi. Nah Rasulullah, semua kita pasti akan lebih menyukai hartanya dibandingkan harta yang diwariskan tersebut. Kata para sahabat, kata Rasulullah apa? I'lamu ma taqulun, benar yang kalian ucapkan tuh. Kata para sahabat, ma na'lamu dhali illa dhalik ya Rasulullah. Itu yang kami tahu ya Rasulullah. Semua kita pasti lebih menyukai hartanya daripada harta yang akan dibagi-bagi ke orang. Apa kata Rasulullah? Innama malu ahadikum ma qaddam wa malu warithihi ma akhar. Sesungguhnya harta seseorang itu yang sudah dia infakan. Adapun harta yang buat warisannya itu yang belum digunakan. Nah, itu buat ahli warisnya tuh. Jadi yang buat yang sudah kita infakan itulah harta kita yang sebenarnya. Yang sudah kita pakai itulah duit kita. Adapun yang kita simpan di bank itu belum tentu boleh milik kita. Mungkin itu buat anak-anak kita, istri kita, atau buat maling atau yang lainnya, kita enggak paham. Iya. Maka dari itu ya akhi, kalau antum cinta cinta banget sama duit dan antum pengen bawa sampai ke surga, infakin. Dahulu para sahabat, ya, kalau sudah mencintai suatu harta, cinta banget sama harta itu, diinfakin sama dia. Ketika ditanya, kenapa? Karena saya ingin harta ini saya bawa sampai ke surga. Jadi saya infakan. Masya Allah. Ketika Allah turunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada derajat kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka datanglah seorang sahabat yang bernama Hamdalah dan berkata, wahai Rasulullah, sudah diturunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa inna ahabba amwali ya Rasulullah Boraiha. Sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai ya Rasulullah sebidang tanah yang ada di depan masjid yang disebut dengan Boraiha. Dan aku saksikan ya Rasulullah, aku telah infakan di jalan Allah, silakan kau bagi-bagi. Kata Rasulullah, bah, zaka malun rabih. Itu harta menguntungkan sekali itu. Bagikan buat karib kerabatmu saja. Akhirnya oleh Hamdalah dibagi-bagikan ke karib kerabatnya. Masya Allah. Demikian memang para sahabat, Pak. Para sahabat itu semakin cinta sama sesuatu, malah diinfakin. Kalau kita semakin cinta sama sesuatu, enak aja. Diinfakin yang mana? Ya, yang biasa-biasa aja. Ya. Sehingga pahalanya kurang. Ketika kita menginfakkan sesuatu yang paling kita cintai, biasanya paling berat itu. Dan semakin berat di hati, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang berpikir sejenak, saya ingin harta yang saya cintai ini saya bisa miliki sampai ke surga ini. Gimana caranya ya? Infakin. Sebab kalau kita enggak infakin, belum tentu jadi milik kita. Bisa jadi buat ahli waris kita, bisa jadi buat maling, buat perampok, dan yang lainnya kita enggak tahu. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Memang beda jauh ya antara kita dengan mereka ya, akhwal Islam. Makanya benar kata Rasulullah. Iya. Walladhi nafsi biyadih, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalaulah di antara kalian ada yang punya, yang berinfak dengan emas sebesar gunung, itu tidak akan sampai kepada infaknya sahabat satu mud atau setengah mud. Karena memang para sahabat beda keimanannya ya akhi dengan kita. Ikhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khaira wa a'zama ajra. Dan apa-apa yang kalian telah infakkan untuk kalian dari kebaikan dari harta itu, kalian telah infakkan buat istri, buat anak, buat fakir miskin, buat yang lainnya, maka kamu akan dapatkan nanti di sisi Allah lebih baik lagi dan lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Pak, infak sedekah itu sangat dianjurkan. Ya. Sampai-sampai orang kafir saja bila ia dibangkitkan ke dunia lagi, ngomongnya pengen apa? Supaya bisa apa? Sedekah. ya. Allah mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya, ya Rabb, kalaulah engkau sedikit undurkan ajalku sebentar saja supaya saya bisa bersedekah. Bayangkan ya, Allah mengatakan orang ini ketika didatangi ajal kematian dan dia sudah melihat balasannya, dia menyesal, dia berkata, ya Allah, andai engkau undurkanlah ajal saya sebentar aja supaya saya bisa sedekah. Masya Allah. Ternyata si mayat itu ingin bisa bersedekah. Itu menunjukkan bahwa betapa manfaatnya sedekah untuk setelah kematian kita, ya akhul Islam, a'azakumullah. Makanya Rasulullah mengatakan, al-mar'u tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang itu di bawah bayangan sedekahnya kelak pada hari kiamat itu. Bahkan Rasulullah SAW sangat menganjurkan para wanita banyak sedekah. Kata Rasulullah apa? Tasaddaqna ayyuha, ya wahai para wanita, tasaddaqna, sedekahlah kalian. Fa inni uritun nar, karena aku diperlihatkan oleh Allah api neraka. Fa idza aktsaru ahliyan nisa, ternyata kebanyakan penduduknya siapa? Wanita. Yakfurnal ashir, kufur kepada suami. Berarti para wanita itu untuk menebus kesalahan mereka kepada suami dengan apa? Sedekah. Sedekah. Maka ya akhi, ya banyak sedekah, banyak sedekah. Antum yang enggak punya duit, jangan sedih. Ya, ya, saya emang enggak bisa sedekah kayak orang kaya itu. Kalau orang kaya kan Masya Allah, sedekahnya bisa 10 juta. Saya paling sedekah, paling bisa juga 1000 perak. Ya enggak apa-apa. Terkadang yang 1000 bisa jadi lebih bernilai di sisi Allah daripada yang 10 juta. Ya kata Rasulullah SAW, apa? Dirham sabaqa mi'at alf dirham. Ada orang yang berinfak 1 dirham tapi bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak 100 ribu dirham. Lalu para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, rajulun indahu malun kathir. Ada orang hartanya melimpah ruah. Lalu ia ambil 100 ribu dirham diinfakin. Warajulun indahu dirhaman. Ada orang satu lagi hartanya cuma 2 dirham. Lalu ia ambil 1 dirham diinfakan. Maka yang 1 dirham ini lebih bernilai di sisi Allah. Kalau antum punya duit di bank 5M. Untuk berinfak 5 juta mudah enggak, Mas? Saya yakin merem antum, ah kan. Duit saya masih 4, sekian sekian sekian M. Sehingga untuk berinfak mudah. Tapi kalau antum gaji bulanannya tinggal 200 ribu di kantong, aduh, sementara gajian seminggu lagi, ini gimana? Mikir 20 kali, Mas, ya. Mau diinfakin enggak ya? Infakin enggak ya? Ah, di sinilah ya terjadi perlawanan yang sangat kuat sekali melawan kekikiran kan gitu. Tapi ternyata kalah kekikirannya, diinfakin juga. Barangkali yang ini lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedikit nilainya. Tapi kan perjuangannya yang Allah lihat. Yang Allah lihat kualitasnya, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Allah tidak hanya sebatas melihat kuantitasnya. Ya jelas orang kaya berinfak 10 juta, di banknya masih 10M. Mudah buat dia. Ya. Nah itu makanya kita-kita yang ternyata duitnya seret pun juga jangan sedih untuk bisa berinfak. Dahulu para sahabat itu bingung mau berinfak enggak punya duit. Tuh, gimana nih? Orang kaya berinfak, saya enggak berinfak. Pergi ke pasar jadi kuli. Ya. Kuli manggul-manggul, setelah dikasih upah langsung diinfakin. Masya Allah. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita, ya. Waduh, kok bisa dia bisa berinfak, saya enggak bisa. Aduh, gimana ya caranya? Itu langsung cari-cari kaleng-kaleng apa kek, ya kumpulin. Ya. Bekas aqua dikumpul-kumpul-kumpul dapat alhamdulillah sekarung dijual. Ah, dapat 5.000 infakin, alhamdulillah bisa berinfak. Ajib ini orang. Ya. Itu menunjukkan akan keimanan dia kepada Allah dan hari ya, hari akhirat, ikhwatul Islam azakumullah. Tapi tentunya akhi, infak yang wajib lebih kita dahulukan daripada infak yang sunnah, ya. Anak istri wajib itu. Lalu Allah mengatakan wastaghfirullah, dan mintalah ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, setelah Allah menyuruh kita untuk membaca Al-Qur'an semampunya dalam salat tahajud, setelah Allah menyuruh kita untuk bersedekah, maka Allah menyuruh kita terakhir apa? Supaya istighfar. Lalu Allah mengatakan wastaghfirullah, dan mintalah ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, setelah Allah menyuruh kita untuk membaca Al-Qur'an semampunya dalam salat tahajud, setelah Allah menyuruh kita untuk bersedekah, maka Allah menyuruh kita terakhir apa? Supaya istighfar. Masa sih habis sholat tahajud, habis sedekah, suruh istighfar? Emang dosa apa? Ya kayak Rasulullah, habis sholat istighfar. Adalah Rasulullah SAW apabila telah selesai sholat mengucapkan apa? Astagfirullah, astagfirullah. Emang sholat dosa? Ya, sholat gak dosa. Tapi kenapa Rasulullah beristighfar setelah sholat? Karena bisa jadi dalam sholat ada kekurangan-kekurangan, mas. Ketika kita sholat, mikirnya kesana, kesini, kesana. Antum sholat, mikirnya, iya, macam-macam sudah. Nah ini, dengan banyak istighfar itu, ini setidaknya menggugurkan kesalahan-kesalahan kita di dalam sholat. Ketika sedekah dan yang lainnya, ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum.

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa memohon ampun, rahmat, petunjuk, dan keselamatan serta rizki. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqani. Ya Allah, ampunilah aku, kasihinilah aku, berilah petunjuk kepadaku, selamatkanlah aku, dan berilah rezeki kepadaku. Hadis riwayat Muslim nomor 35 dan 2697.
2: Mutiara nasihat.
3: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebuah kisah tentang seorang yang bernama Khalid bin Yahya al-Burmuki, diceritakan oleh Imam Ibn Qutaybah dalam Uyunul Akhbar bahwa di zaman Khalid bin Yahya al-Burmuki, penguasa saat itu sangat memusuhi orang-orang Burmuk, yaitu orang-orang yang berasal dari daerahnya Khalid bin Yahya. Penguasa yang lalim tersebut, mereka membunuhi orang-orang yang berasal dari Burmuk, merampas harta mereka, adapun yang selamat maka dipenjarakan. Di antara yang dijebloskan ke dalam penjara adalah Khalid bin Yahya dan juga bapaknya, yaitu Yahya. Keduanya dimasukkan ke dalam penjara yang gelap, yang dingin, yang pengap, sebagai bentuk penyiksaan kepada mereka berdua. Kebetulan bapaknya, yaitu Yahya, adalah seorang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin untuk menunaikan salat, puasa, dan sekian ibadah-ibadah yang lainnya. Karena dia adalah orang yang rajin salat, termasuk bangun malam, maka tentunya dia membutuhkan air untuk berwudu. Padahal yang tersedia di dalam penjara hanyalah seember air yang begitu dingin. Padahal bapaknya adalah seorang yang sudah lanjut usia, sehingga manakala dia menyentuh air yang dingin itu, bisa jadi dia akan jatuh sakit. Maka Khalid pun berpikir, bagaimana caranya supaya saya bisa membuat air yang dingin ini menjadi hangat. Ketika bapaknya sudah tidur di malam hari, Khalid meras otaknya. Kemudian dia berbaring sambil berpikir mencari ide bagaimana caranya supaya air yang ada dalam ember ini menjadi air yang hangat. Ketika dia sedang berbaring, dia melihat ke lantai. Ketika dia sedang berbaring, dia melihat ke langit-langit. Penjara ternyata di situ ada penerangan, ada lampu di situ. Wah, kata dia, ini dia idenya. Bagaimana caranya supaya lampu yang ada di langit-langit ini, cahaya yang ada di situ dan hawa hangat yang ada di situ bisa berpindah ke ember ini. Setelah bapaknya tidur terlelap, maka Khalid pun mengambil ember tadi. Ember, kemudian dia dekatkan ember itu dengan tangan kanannya. Dia dekatkan menuju ke lampu tadi. Berapa menit kira-kira? Ember, bukan gelas, bukan pula mangkok, tapi ember. Ember yang berat, diangkat dengan tangan kanannya. Semenit, dua menit, paling lima menit, tangannya sudah semutan. Akhirnya diganti ke tangan yang sebelah kiri, dia angkat dengan tangan kirinya. Kemudian setelah capek, dia angkat lagi, ganti dengan tangan kanannya. Begitu dia ganti tangan kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, sampai ayam jantan berkokok. Ketika ayam jantan berkokok, dia bangunkan bapaknya, "Pak, silahkan, air hangat sudah siap." Bapaknya tidak tahu bahwa air hangat yang ada di hadapan dia adalah merupakan hasil kerja Khalid semalam suntuk. Malam kedua, Khalid melakukan hal yang serupa. Malam ketiga, melakukan hal yang serupa. sampai ketahuan oleh penjaga penjara. Dan itu dianggap sebuah pelanggaran. Apa hukumannya? Hukumannya lampu tadi dicabut. Khalid tambah bingung, gimana caranya supaya saya bisa menghangatkan air ini padahal saya ingin berbakti kepada bapak saya. Apa yang dilakukan Khalid? Ketika bapaknya sudah terlelap tidur, dia berpikir lagi. Dia memikirkan, memeras otaknya, mencari cara, gimana caranya supaya air ini menjadi hangat. Sampai terdetiklah sebuah ide yang barangkali menurut sebagian orang ide ini adalah ide gila. Apa ide tersebut? Dia pikir, yang namanya tubuh kita, ini kan memiliki hawa hangat. Tubuh kita ini mengandung hawa hangat. Bagaimana caranya supaya hawa hangat yang ada di dalam tubuh kita ini bisa dipindahkan ke dalam ember atau air yang ada dalam ember tadi? Dia berpikir, oh ada caranya. Ketika bapaknya sudah tidur terlelap, Khalid melepas kaosnya. Dia lepas, kemudian dia merunduk. Perutnya ini dia tempelkan ke air yang ada di dalam ember tadi. Dengan harapan hawa hangat yang ada dalam tubuhnya bisa ditransfer, berpindah ke dalam ember tadi. Sedikit demi sedikit hawa hangat yang ada dalam tubuhnya diserap oleh air dingin ini. Dan Khalid dia menggigil kedinginan. Karena hawa hangat yang ada di dalam tubuhnya diserap masuk habis ke dalam air tadi. Semalam suntuk dia merunduk kedinginan. Sampai azan subuh dikumandangkan. Ketika azan subuh dikumandangkan, air sudah agak hangat. Dia bangunkan sang ayahanda dan berkata, silahkan bapak, air hangat sudah siap. Siapa kiranya di antara anak-anak di zaman kita ini yang berbakti kepada orang tuanya sedemikian rupa? Apa yang diharapkan oleh Khalid dari bapak? Apakah dia melakukan itu semua untuk mendapatkan harta warisan orang tuanya? Ataukah dia punya keinginan-keinginan duniawi yang lain? Apa yang bisa diwariskan oleh bapaknya yang sangat miskin tadi? Dia melakukan itu semuanya adalah karena dia meyakini betul bahwa keridhaan orang tua adalah merupakan kunci dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kemurkaan orang tua adalah merupakan penyebab utama kemurkaannya Allah Jalla wa ala. Ridallah bi ridhal walidain wa sukhthullah fi sukhthil walidain. Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan orang tua. Beginilah para ulama kita memberikan contoh untuk berbakti kepada orang tua. Kisah yang lainnya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan bahwa beliau andaikan malam telah tiba, ketika ibunya beristirahat, maka Ibnu Mas'ud pun duduk di samping dan berbaring di samping ibunya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan manakala ibunya membutuhkan sesuatu, maka Ibnu Mas'ud pun siap untuk memenuhi apa permintaan ibunya. Begitulah Ibnu Mas'ud setiap malamnya tidur di samping ibunya demi untuk berbakti dan membantu apapun yang diinginkan oleh sang ibu. Diceritakan suatu malam, Ibnu Mas'ud dibangunkan oleh ibunya, atau ibunya ngomong kepada Ibnu Mas'ud, "Ibnu Mas'ud, saya haus. Tolong carikan air." Maka Ibnu Mas'ud pun mencari air di rumahnya, ternyata tidak ada. Akhirnya dia membawa ceret, dia keluar dari rumahnya mencari air di luar. Sekembalinya mencari air, ternyata ibunya sudah tertidur karena mungkin Ibnu Mas'ud agak lama mencarinya. Maka dilematis saat itu. Apakah dia akan bangunkan ibunya ataukah dia akan biarkan? Kalau dia bangunkan, Ibnu Mas'ud khawatir nanti ibunya akan terganggu tidurnya. Tapi kalau misalnya tidak dibangunkan, nanti malam tahu-tahu ibunya kehausan, terus bagaimana dia mencari Ibnu Mas'ud dalam keadaan Ibnu Mas'ud sudah tertidur? Dia khawatir ibunya tidak tahu kalau Ibnu Mas'ud sudah datang karena suasananya gelap. Akhirnya dia mencari jalan tengah. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud? Dia berdiri di samping ibunya. Sambil membawa ceret tadi, dia nunggu ibunya sampai dia bangun. Dia khawatir malam-malam ibunya bangun. Dia berdiri terus. karena capek, kadang-kadang dia duduk. Ketika duduk, datang rasa kantuk. Ketika datang rasa kantuk, dia berdiri lagi untuk menghilangkan rasa kantuk. Ketika capek, dia duduk. Begitu duduk, berdiri, duduk, berdiri. Ternyata ibunya semalaman tidak bangun. Ketika subuh, Ibnu Mas'ud menyerahkan air itu kepada ibunya untuk diminum oleh ibunya. Luar biasa bukan? Luar biasa bukan? Ibnu Mas'ud telah mempraktekkan nasihat yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika salah seorang dari sahabat bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya pergauli dengan baik, untuk saya muamalahi dengan baik, siapakah orang yang paling berhak tersebut? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasul? Nabi mengulangi kedua. Kemudian siapa lagi wahai Rasul? Nabi mengulangi ketiga kalinya. Tiga kali disebutkan ibunya. Kemudian baru setelah keempatnya, Nabi mengatakan abuka, bapakmu. Hadis ini sering kita dengar, tapi belum tentu kita sudah mempraktekannya. Nabi SAW berkata apa? Sahabat tadi bertanya apa? Siapakah orang yang paling berhak untuk kita pergauli dengan baik? Hadis ini tidak sedang menjelaskan bahwa kita itu tidak boleh bergaul dengan baik kepada selain orang tua, bukan. Tapi yang jadi pertanyaan ini adalah siapakah yang paling berhak? Dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi, yang paling berhak untuk kita bergauli dengan baik adalah ibu kita. Kemudian baru bapak kita. Sekarang sudahkah kita menjadikan orang tua kita sebagai prioritas kita yang paling tinggi untuk kita bergauli dengan baik? Jawabannya banyak di antara kita. Yang cara bergaulnya kepada kolega bisnisnya, cara bergaulnya kepada bosnya, cara bergaulnya kepada maaf pacarnya, cara bergaulnya kepada tetangganya, kepada teman akrabnya lebih baik daripada cara bergaul dia kepada orang tuanya. Apakah dia sudah mempraktikkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi? Kenapa? Dia bisa bermuka senyum, dia bisa bermuka manis, dia bisa berkata lembut kepada kolega bisnisnya, sedangkan dia ketika bertemu dengan orang tuanya dia bermuka masam, membentak orang tuanya seakan-akan maaf seperti membentak seekor binatang yang hina. Apakah itu praktek dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kisah yang ketiga, seorang ulama yang bernama Haywah bin Syuraih. Haywah bin Syuraih diceritakan bahwa Haywah adalah seorang ulama besar di zamannya, dan dia memiliki seorang ibu yang sudah renta dan sangat disayangkan ibunya itu agak kurang sehat akalnya alias kurang waras. Seperti biasa, Haywah memberikan pengajian di depan jamaahnya di masjid. Dia menyampaikan pengajian di masjid yang dihadiri oleh ratusan atau bahkan ribuan jamaah. Ketika beliau sedang memberikan pengajian tersebut, menyampaikan pengajian tadi, tiba-tiba sang ibu pergi ke masjid, kemudian membuka jendela masjid. Haywah lagi ngisi pengajian. Ibunya membuka jendela masjid. Dari jendela itu ibunya melongo. Kemudian dia memanggil-manggil anaknya, Haywah, Haywah. Jamaah pada kaget, ini siapa ini? Manggil gurunya dengan namanya sendiri. Biasanya kalau orang manggil kan ustaz, guru, syekh. Kalau di Lombok mungkin tuan guru dan seterusnya. Di Jawa mungkin kiai. Dipanggil namanya, Haywah, Haywah. Ini siapa nih wanita? Tahu-tahu manggil, ternyata ibunya. Kira-kira yang Anda pikirkan itu apa yang diinginkan oleh sang ibu? Orang lagi ngisi pengajian besar seperti itu, kemudian dipanggil-panggil, mestinya kan ada sesuatu yang besar. Ya, mungkin rumahnya kecolongan, atau mungkin kebakaran, atau anaknya kecemplung ke sungai, atau ke sumur, mungkin kayak gitu kan. Ternyata apa? Haywah, itu ayam-ayam di rumah, belum kamu kasih makan. Kenapa enggak kamu kasih makan duluan? Subhanallah. Apa katanya? Disuruh ngasih makan ayam. Lagi tengah-tengah ngisi pengajian, bayangkan. Anda bayangkan orang lagi ngisi pengajian tablik akbar, tahu-tahu dipanggil oleh ibunya yang kurang waras, untuk apa? Ngasih makan anak ayam yang ada di rumah. Apa yang dilakukan Haywah? Apakah dia merasa malu? Wah, masa orang seorang kiai di tengah-tengah pengajian diputus hanya untuk ngasih makan ayam? Apa kata dia? Dia memandang kepada jamaahnya, dia sapu jamaahnya tersebut, kemudian dia berkata, wahai para jamaahku, saya mengajar kalian hukumnya adalah sunnah. Adapun saya berbakti kepada ibu saya, hukumnya adalah wajib. Maka maaf, saya mau melakukan yang wajib dulu. Ditutup kitabnya, kemudian dia keluar, dia gandeng tangan ibunya ke rumah dengan penuh tunduk. Dia kasih ayam itu makan. Setelah selesai kasih makan, dia kembali ke masjid untuk memulai pelajarannya lagi. Haiwa, mempraktikkan firman Allah Subhanahu wa taala, waqfid lahumā janāḥaz zulmi minar raḥmah. Dan merendahlah diri kalian. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua kalian karena kasih sayang. Banyak di antara kita tidak merendahkan dirinya di hadapan orang tuanya. Merasa karena dia sudah sarjana, sedangkan ibunya itu tamat SD saja tidak. Merasa dia sudah menjadi pejabat, sedangkan ibunya adalah orang yang biasa. Merasa bahwasanya dirinya telah memiliki kedudukan yang tinggi, sedangkan ibunya adalah manusia yang jelata biasa saja. Kemudian dia merasa lebih tinggi dari ibunya, merasa ini dan itu, bahkan kadang-kadang merasa malu untuk berjalan beserta ibunya. Apakah ini praktek dari berbakti kepada orang tua? Kita masih perlu untuk terus menggali kisah-kisah para ulama kita di dalam berbakti kepada orang tua, agar kita bisa meneladani mereka. Beginilah mereka berbakti kepada orang tua. Semoga kita bisa mempraktikkan itu semua dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Ahad 19 Sofar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Jamaluddin LC Hafizahullah
2: dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Siapakah Golongan Yang Ditolong Allah.
2: Ya Sobat Qur'ani yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun sore ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قَوْمُ مُسْلِمِينَ وَمُسْلِمَاتٍ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Alhamdulillah kita memuji Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur dan mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepadanya atas karunia dan atas nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan dan berbagai macam nikmat yang tidak mungkin untuk kita hitung satu demi satu. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita akan mengambil tema Man hiya ta'ifah al-mansurah, siapakah golongan yang ditolong, siapakah golongan yang dimenangkan. Kaum muslimin rahimakumullah, ahlu sunnah wal jamaah, mereka memiliki beberapa gelar, beberapa nama. Di antaranya adalah gelar ashabul hadis, orang-orang yang mengikuti hadis. Nama lainnya adalah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Nama-nama ini ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, ashabul hadis, orang-orang yang mengikuti hadis, al-firqah al-mansurah atau al-ta'if al-mansurah, golongan yang dimenangkan atau yang ditolong, adalah nama-nama yang diturunkan dari hadis, yang ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka pun punya gelar-gelar yang disematkan oleh kelompok yang memusuhi mereka. Ya, seperti dikatakan sebagai Mujassimah, Musyabbihah, Jabariyah, ya, Hasyawiyah, dan gelar-gelar jelek lainnya yang itu disematkan oleh yang memusuhi mereka. Ikhwan fiddin rahimakumullah, di sini Syekh Jamil Muhammad Jamil Zainu rahimahullah membawakan beberapa nukilan, di antaranya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian nukilan-nukilan dari para ulama, Ibnu Mubarak, Ali Al-Madini, Al-Imam Syafi'i, dan yang lainnya, yang mana nukilan-nukilan ini nanti akan mengungkapkan kepada kita siapakah mereka, siapakah golongan yang dimenangkan itu, siapakah golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ma'asyar muslimin, Syekh rahimahullah membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. Akan selalu ada, akan senantiasa ada segolongan dari umatku, sekelompok orang dari umatku. Seperti apa keadaan mereka? Zahirina 'alal haqq. Mereka kokoh di atas kebenaran. Mereka menang di atas kebenaran. Mereka ditolong di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan memudaratkan mereka, tidak akan mencelakakan mereka, tidak akan memunahkan mereka, tidak akan menghabiskan mereka, orang-orang yang mengucilkan mereka, orang-orang yang memusuhi mereka. Mereka dimusuhi, mereka dikucilkan, tetapi hal tersebut tidak akan menjadikan mereka habis, tidak akan menjadikan mereka punah, tidak akan memberanguskan mereka. Mereka akan tetap ada, mereka akan tetap ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Hatta ya'ti amrullah, hingga datang perintah Allah, hingga datang kiamat, hingga datang perintah Allah yang merintahkan angin bertiup, yang mana angin itu akan mencabut nyawa setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu baru kemudian terjadi kiamat, kiamat terjadi dan di muka bumi ini sudah tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang adanya segolongan dari umat Nabi alaihi salatu wasallam, segolongan orang, sekelompok orang dari golongan Nabi atau umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka akan istiqomah, mereka akan menang, ditolong di atas kebenaran, dan mereka tidak akan punah, tidak akan habis sekalipun banyak orang yang memusuhi dan mengucilkan mereka. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau nukilan yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad. Nabi bersabda, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum." Apabila penduduk negeri Syam telah rusak, "fala khaira fikum," maka tidak ada kebaikan pada kalian. Kebaikan pada kalian akan habis tatkala penduduk Syam telah rusak. Dan ini salah satu hadis yang menyebutkan keutamaan penduduk Syam, negeri Syam. Wala tazalu ta'ifatum min ummati mansurun, akan selalu ada sekelompok orang dari umatku, mereka itu mansurun, mereka itu dibela, ditolong, dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan mencelakakan mereka, tidak akan memudaratkan mereka, tidak akan menghabiskan mereka orang yang memusuhi dan mengucilkan mereka. Hatta taquma sa'ah, sampai tegak hari kiamat. Hadis yang kedua ini, ikhwan fillah, semakna dengan hadis yang pertama. Ya, tapi di situ ada beda redaksi. Kalau di hadis yang pertama dikatakan zahirin, mereka itu kokoh, tegak, menang di atas kebenaran. Sedangkan di lafaz yang kedua dikatakan mansurun, mereka adalah orang-orang yang ditolong. Mereka kokoh, mereka menang karena dimenangkan oleh Allah, karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, laula nasrullah, kalaulah bukan karena pertolongan Allah, kalaulah bukan karena Allah yang mengokohkan, menangkan, tentu golongan yang selamat ini, tentu ahlus sunnah wal jamaah, kita akan katakan menurut hitungan akal-akal kita, mereka akan habis. Tetapi Allah akan tetap membela agamanya, akan tetap memenangkan agamanya, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang kafir benci, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukainya, tetap mereka akan ada dan eksis, menang di atas agama Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah rahimakumullah, lalu siapakah golongan yang dimenangkan ini? Siapakah golongan yang dibela dan ditolong oleh Allah ini, yang mereka akan tetap eksis, ada, kokoh hingga hari kiamat? Qala Ibnu Mubarak, hum indi ashabul hadis. Kata Ibnu Mubarak, ya Ibnu Mubarak rahimahullah, Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, hum indi, mereka itu menurut saya ashabul hadis, adalah para pengikut hadis. Mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti hadis, orang-orang yang mengikuti hadis bagi imamnya. Imamnya adalah hadis, panutannya adalah hadis. Kemana hadis mengarahkan, kemana kesana mereka bergerak. Kemana hadis memanggil, kesana mereka datang. Apa kata hadis diikuti, apa perintah hadis dilaksanakan, apa yang menjadi larangan hadis ditinggalkan. Ashabul hadis artinya adalah orang-orang yang mengikuti hadis. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kaitannya dengan ashabul hadis, orang-orang yang mengikuti hadis, maksudnya di sini adalah orang-orang yang mempelajarinya, mengikutinya, mengamalkannya, menjadikannya sebagai panutan, acuan, dan pedoman. Dan ashabul hadis di sini bukan maksudnya muhaddis, bukan maksudnya orang-orang yang belajar hadis menurut istilah kita sekarang. Menurut istilah sekarang, ahlul hadis adalah para ahli hadis, orang-orang yang belajar hadis, orang-orang yang paknya, takhasusnya, konsentrasinya di ilmu hadis, menurut definisi sekarang. Ikhwan fillah, dan bukan itu yang dimaksudkan di sini. Karena banyak orang yang belajar hadis, ahli dalam riwayat hadis, sanad hadis. Ada orang yang konsentrasinya ilmu hadis, tetapi akidahnya belum tentu akidah

Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang yang belajar hadis atau konsentrasinya, paknya, kekhususannya dalam hadis, bisa jadi juga akidahnya akidah yang salah, keliru. Tapi sebaliknya, ulama-ulama yang paknya, fakultasnya ilmu fikih atau mungkin juga ilmu bahasa, ilmu nahu, sharaf dan sebagainya, bisa jadi dia adalah orang yang mengikuti hadis dalam praktiknya, mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud kita bahwasanya yang dimaksud dengan ashabul hadis, para pengikut hadis, ini adalah orang-orang yang mempelajarinya, mengamalkannya, mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Bukhari. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, qala Ali ibn al-Madini. Beliau menukil, meriwayatkan, membawakan perkataan Ali al-Madini, salah seorang ahli hadis. Hum ashabul hadis. Golongan yang menang, golongan yang ditolong, yang dibela oleh Allah adalah para pengikut hadis, orang-orang yang mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ahmad bin Hanbal. Nukil yang ketiga, yaitu perkataan Imam Ahmad menjelaskan siapa golongan yang dimenangkan, yang ditolong oleh Allah. Imam Ahmad mengatakan, illam takun hadhihi ta'ifatul mansuratu ashabal hadis, fala adri manhum. Kalau golongan yang dimenangkan itu bukan para pengikut hadis, bukan orang-orang yang mengikuti hadis Nabi, fala adri manhum, saya tidak tahu lagi siapa mereka. Artinya Imam Ahmad meyakini bahwa golongan yang dibela oleh Allah, golongan yang ditolong oleh Allah, yang mereka akan tetap eksis di atas kebenaran hingga hari kiamat, adalah para pengikut hadis, orang-orang yang mengikuti hadis Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah membawakan perkataan al-Imam Syafi'i. Yaqulu al-Imam Syafi'i yukhatibul Imam Ahmad. Imam Syafi'i pernah berbicara kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad bertemu dengan Imam Syafi'i, berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berbicara kepada Imam Ahmad mengatakan, antum a'lamu bil hadis minni. Kalian, engkau orang yang lebih mengerti hadis daripada aku. Ini ketawaduan rendah hatinya Imam Asy-Syafi'i. Tentu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah guru bagi Imam Ahmad. Imam Asy-Syafi'i juga orang yang alim dalam hadis, sehingga beliau dijuluki sebagai Nasir Sunnah, pembela sunnah. Buku beliau Kitabul Um, Kitabul Risalah, Ikhtilaful Hadis adalah kitab-kitab yang syarat dan penuh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i beliau juga punya kumpulan hadis, kitab kumpulan hadis. Ya. Kitab Musnad. Beliau punya. Dan karena gigih dan getolnya Al-Imam Syafi'i di dalam membela dan menolong hadis-hadis Nabi, berkhidmat untuk hadis Nabi, sehingga beliau dijuluki sebagai Nasiru As-Sunnah, sang pembela sunnah, sosok yang menjadi pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang gencar di kala itu, ya, mengatakan hadis ahad, hadis yang riwayatnya

0: satu dua orang tidak bisa dijadikan sebagai hujah di dalam akidah, beliau yang terdepan membela hal tersebut dan membantahnya. Makanya beliau dikenal sebagai Nasiru As-Sunnah. Dan murid-murid Al-Imam Syafi'i adalah orang-orang yang terkenal dalam ilmu hadis, dan kebanyakan kitab-kitab hadis adalah orang-orang yang berintima, berafiliasi kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Antum a'lamu bil hadits minni, wahai Imam Ahmad, engkau adalah orang yang lebih alim, lebih mengerti tentang hadis dariku. Fa idza ja'akumul haditsu sahihan, jika sampai kepadamu hadis dengan jalur yang sahih, dengan sanad yang sahih, fa'limuni bih, sampaikan kepadaku, kabarkan itu kepadaku, hatta adhhaba ilaih, supaya aku mengambilnya, supaya aku menjadikannya sebagai pegangan, ya, sawa'un kana hijaziyan am kufiyan am basariyan, baik hadis itu hadis Hijazi, hadis Kufi, ataupun hadis Basri. Artinya ini dilihat dari siapa perawi-perawinya. Jadi ada istilahnya sanad Hijaz, di situ adalah hadis diriwayatkan oleh ulama-ulama yang meriwayatkannya dan ulama-ulama Hijaz. Hijaz itu di ya daerah Najd dan seputarnya, itu disebut dengan Hijaz. Ya. Atau ada hadis yang rantai sanadnya, paham sanadnya? Rantai orang yang fulan dari fulan dari fulan dari fulan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya sanad. Ya. Ada hadis, sebagian hadis rantai sanadnya adalah ulama-ulama dari Kufah. Ada juga di sebagian hadis nanti ditemukan ada hadis yang ternyata setelah ditelisik, diteliti para perawinya, rawi-rawi yang ada dalam sanadnya adalah ulama-ulama Basrah, maka dikatakan sebagai hadis Basri, ya, hadis yang sanadnya adalah ulama-ulama Basrah. Nah, kata Imam Syafi'i, sampaikan kepadaku jika sampai kepadamu sebuah hadis, hadis dengan sanad yang sahih, supaya aku pegang, supaya aku ambil, baik itu hadis yang perawinya ulama Hijaz maupun ulama Kufah ataupun ulama Basrah. Tidak dilihat ya bahwasanya hadis itu siapapun perawinya, sanadnya dari manapun datangnya, selama hadis itu sahih, ambil, pegang, jadikan sebagai pedoman. Tidak ada pemilahan, tidak ada pemisahan. Hadis ini kalau diambil, hadis ini akan diambil jika dia perawinya dari Hijaz, atau akan diambil kalau perawinya dari Kufah, dari Basrah, tidak. Dari manapun hadis itu datang, siapapun yang meriwayatkannya, selama hadis itu sahih, ambil dan amalkan. Ya. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian dia mengatakan, inna ahlal hadis hum bihukmi ikhtisasihim fi dirasati sunnah wama yata'allaqu biha, bahwa ahli hadis, ulama hadis, orang-orang yang mempelajari hadis dengan konsentrasi mereka di dalam mempelajari hadis, ketika mereka secara khusus mempelajari hadis dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, a'lamun nasi qatibatan bi sunnati nabiyihim, tentu mereka adalah orang yang paling mengerti tentang sunnah nabi mereka, wa hadihi wa akhlaqihi, dan yang paling mengerti tentang agama dan akhlak beliau, wa ghazawatihi wa ma yattasilu biha, dan yang paling mengerti tentang peperangan-peperangan yang dilalui oleh Nabi SAW dan semua yang berkaitan dengannya. Artinya orang yang belajar hadis, orang yang apalagi dia berkonsentrasi di dalam mempelajari hadis dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, tentu mereka adalah orang yang paling tahu tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling tahu tentang petunjuk hadyu dan cara beragama Nabi, yang paling mengerti tentang akhlak dan semua yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahlul hadithi hasyaronallahu ma'ahum, para ulama hadis, semoga Allah membangkitkan kita bersama mereka. La yata'assabuna liqauli syakhsin muayyan, mereka tidak fanatik, mereka tidak taklid buta kepada perkataan orang tertentu. Mahma ala wasama, sekalipun orang itu tinggi kedudukannya, tinggi status sosialnya. Hasya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama hadis, para ahli hadis yang menjadi patokan mereka, yang menjadi panutan mereka, yang mereka ta'assub kepadanya hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada yang lainnya, maka mereka tidak ada kata fanatik, apalagi taklid buta kepada mereka. Imam Malik, seperti yang pernah kita bacakan, mengatakan bahwa kullun yu'khad min qawlihi wa yurad, semua orang ucapannya, pendapatnya, perkataannya, ya statementnya bisa diambil, bisa ditolak. Illa sahibu hadal qabar, kecuali isi kubur ini, sambil dia menunjuk kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bi khilafi ghairihim mimman la yantami ila ahli al-hadith wal amal bih, berbeda dengan kalangan yang lain, ya, yang tidak berintima, yang tidak berapilasi, yang tidak menisbahkan diri kepada ahli hadis, kepada orang-orang yang alim dalam hadis dan mengamalkannya. Fa innahum yata'assabuna li aqwali a'immatihim, orang-orang itu, golongan-golongan itu, mereka fanatiknya kepada pendapat imam mereka. Orang-orang yang tidak menjadikan sunnah Nabi sebagai panutannya, sebagai pedomannya, orang-orang yang di dalam beragama, beragama dengan logika, beragama dengan akal, beragama dengan ilmu mantik, beragama dengan mengikuti pendapat-pendapat imam dan ulama'nya, mereka itu ta'assubnya kepada pendapat imamnya, pendapat kiainya, pendapat gurunya. Wa qanahauhum an dzalika, padahal bisa jadi sang guru telah melarang hal itu. Kama yata'assabu ahlul hadith li aqwali nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, yang tidak menjadikan sunnah Nabi sebagai yang nomor satu, yang mereka mengikuti di dalam beragama, mengikuti pendapat, perkataan-perkataan ulama dan gurunya, mereka ini fanatik kepada perkataan guru seperti pengikut hadis fanatik kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, persis seperti perbandingan orang-orang musyrikin dengan orang-orang beriman. Orang-orang musyrikin, mereka mencintai Tuhan-Tuhan mereka seperti orang beriman mencintai Allah Azza wa Jalla. Ya. Di sini, orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, mereka fanatik dengan pendapat gurunya, imamnya, seperti pengikut hadis fanatik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala ajaba ayyakuna ahlul hadithi humut ta'ifatul mansurah wal firqatun najiyah. Sehingga tidak heran jika ahlu hadis, orang-orang yang mengikuti hadis, merekalah yang disebutkan di dalam hadis sebagai golongan yang dibela, yang ditolong, yang dimenangkan, dan sebagai golongan yang selamat. Yaqul al-Khatib al-Baghdadi fi kitabihi Syaraf Ashabil Hadis. Al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syaraf Ashabul Hadis mengatakan, "Walau anna sahibar ra'yi syughila bima yanfa'uhu minal ulum." Seandainya para pengikut akal, seandainya orang-orang yang beragama mengikuti ra'yu menggunakan akal, disibukkan dengan ilmu yang bermanfaat, disibukkan dengan ilmu yang bermanfaat, wa talabi sunani rasuli rabbil alamin, dan mereka sibuk dengan menimba, mempelajari sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, sibuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wajada ma yughnihi an siwahu, tentu mereka akan menemukan kecukupan di dalam hadis Nabi dari yang lainnya. Tidak perlu mereka sibuk dengan ilmu-ilmu yang lain, ya, ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat dan sebagainya, ya. Cukupkan, mereka akan cukup dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annal hadith yastamilu ala ma'rifati usuli tauhid, karena di dalam hadith di sana ada pokok-pokok tauhid. Di mana kita menemukan ilmu tauhid? Di mana kita menemukan kaidah-kaidah tauhid? Di dalam hadith. Wa bayan ma jaa min wujuhil wa'di wal wa'id. Ya. Ingin mendapatkan targhib dan tarhib, ingin mendapatkan janji-janji Allah, juga ancaman-ancaman Allah, kita dapatkan di dalam hadis. Ya, ingin memberikan motivasi, ingin memberikan dorongan dengan fadilah-fadilah amal, kutaman-kutaman amal, ditemukan di mana? Di dalam hadis. Ingin, ya, mencegah, mengerem orang dari berbuat dosa dengan menyebutkan ancaman-ancaman terhadap dosa tersebut, kita temukan di mana? Akan kita temukan di dalam hadis. Wasifati Rabbil Alamin. Demikian juga penjelasan tentang sifat-sifat Allah Rabbul Alamin akan kita temukan di dalam hadis. Ya. Untuk mengagungkan Allah, untuk takut kepada Allah, cinta kepada Allah, perlu kita mempelajari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, penjabaran, penjelasan tentang sifat-sifat Allah akan ditemukan di dalam hadis, tidak dengan ilmu kalam, tidak dengan ilmu filsafat yang pada ujungnya menafikan semua sifat, atau hanya mengambil 3 sifat saja, atau hanya menerima 7 sifat atau 20 sifat dan seterusnya. Wal ikhbar an sifatil jannati wan nar. Di dalam hadis ada penjelasan tentang sifat surga dan neraka. Wa ma a'addallahu fihima lil muttaqina wal fujjar, dan apa yang disiapkan di dalamnya, apa yang Allah siapkan di dalam surga bagi orang-orang yang bertakwa, dan apa yang disiapkan Allah di dalam neraka bagi orang-orang yang fajir, yang melakukan kemaksiatan dan kefasikan, ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalaqallahu fil aradin was samawat, apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, akan ditemukan penjelasannya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadithi qasasul anbiya'i, di dalam hadis kita akan temukan kisah-kisah para nabi. Wa akhbaruz zuhadi wal awliya, di dalam hadis ada cerita-cerita tentang orang-orang yang zuhud, orang-orang yang merupakan wali Allah. Di dalam hadis banyak kisah tentang orang-orang saleh, tentang orang yang merupakan wali-wali Allah. Wa mawa'idul bulagha wa kalamul fuqaha, di dalam hadis kita akan temukan, ya, mau'idhah-mau'idhah, nasihat-nasihat yang mencukupkan kita dari nasihat yang dikatakan sebagai ahli hikmah, orang-orang yang fasih, orang-orang yang baligh, ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khutabur rasuli wa mu'jizatuhu, di dalam hadis kita akan temukan khutbah-khutbah Nabi. Ingin khutbah yang mantap, yang kuat, yang merasuk ke dalam hati. Kita akan temukan contohnya di dalam hadis tentang khutbah-khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ada mujizat-mujizat beliau. Nabi mengabarkan begini, akan terjadi nanti di akhir zaman begini-begini. Ternyata benar terjadi. Itu adalah mujizat. Ya, di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi datang bersama para sahabat, tidak ada makanan, tidak ada minuman, kemudian dihadirkan susu hanya sedikit, kemudian beliau masukkan jarinya, kemudian ternyata susu itu terus bertambah banyak, tidak pernah habis. Itu adalah mukjizat, dan itu kita temukan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi tafsirul Qur'anil Azim. Di dalam hadis ada tafsir bagi Al-Qur'an, penjelasan bagi Al-Qur'an. Wa ma fihi minan naba'i wa dzikril hakim wa aqawil sahabati fil ahkamil mahfuzati anhum. Begitu juga perkataan-perkataan para sahabat kita ketemukan di dalam hadis-hadis, di dalam sunnah-sunnah yang diriwayatkan oleh para ulama. Ikhwan fiddin rahimani kumullah, dan masih panjang ucapan al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah yang semuanya menjelaskan tentang kesempurnaan pembahasan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kita cari kaitannya dengan agama ini sudah ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ketika mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya juga Al-Qur'an, karena hadis dan Al-Qur'an tidak bisa dipisahkan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pembahasan kita, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Yang pada intinya tentang siapakah golongan yang dimenangkan, siapakah golongan yang diselamatkan, siapakah golongan yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
1: مطيرة تلاوة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Surah Maryam. بسم الله الرحمن الرحيم

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam dalam kitab Al-Quran ini, yaitu ketika Maryam mengasingkan diri dari keluarganya ke Baitul Maqdis, sebuah tempat di sebelah timur.

0: Lalu Maria memasang tabir yang melindungi dia dari mereka. Kemudian kami mengutus Jibril kepadanya, dan Jibril menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
1: Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya.
0: Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa.
1: Qala innama ana rasul rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya.
0: Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
1: Qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya.
0: Maryam berkata, bagaimana mungkin aku akan mempunyai seorang anak laki-laki padahal tidak pernah ada seorang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukanlah seorang pezina.
1: Qala

0: Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya sebagai suatu tanda kebesaran kami bagi manusia, dan sebagai rahmat bagi kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka Maryam mengandung, kemudian dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Maryam berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
1: فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا.
0: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Wahai Maryam, janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."
1: وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا.
0: Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.
1: فَكُلِي

0: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara kepada siapapun pada hari ini.
1: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.
0: Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
1: Ya ukht Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya.
0: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang buruk perangai dan ibumu bukanlah seorang perempuan pezina.
1: Fa'asyarat ilaihi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya.
0: Maka Maryam menunjuk kepada bayinya. Kaumnya berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan seorang anak kecil yang masih dalam buayan?
1: Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Bayi itu berkata, sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah. Dia memberikan kitab Injil kepadaku dan dia menjadikan aku seorang nabi.
1: وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا.
0: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
0: Dan berbakti kepada ibuku dan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
1: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqq alladhi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.

0: يَعْقِلُونَ.
1: Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia menghendaki menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu.
0: وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ.
1: Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.
0: فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
1: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah bagi orang-orang yang kafir pada waktu mereka menyaksikan hari yang agung.
0: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakinil zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin.
1: Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.
0: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
1: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka berada dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
0: Inna nahnu narithul ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
1: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atas bumi, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
2: Mutiara silsilah al-hadis as-sahihah.
3: Hadis yang hadis berikutnya 854. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, haddatsana Abu Kamil qala haddatsana Hammad dari Abu Imran al-Juni dari seorang laki-laki dari Abu Hurairah. Anna rajulan syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi. Bahwa ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah tentang kerasnya hati dia. Kenapa hatiku keras wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, "Idza aratta talyina qalbika, kalau kamu ingin melembutkan hatimu, fa'atimil miskin, berikan makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim." Ini Pak, hadis ini ya, walaupun di dalamnya ada seorang yang tidak ketahui siapa dia, ini akan tetapi ya, dalam riwayat-riwayat yang lain dijelaskan tentang keadaannya dan juga mempunyai syawahid-syawahid sehingga derajatnya naik. Hadis ini menunjukkan akan Islam bahwa ada dua perkara yang membuat hati kita lembut. Yang pertama, memberikan miskin, memberikan makan kepada fakir miskin. Yang kedua, mengusap kepala anak yatim. Siapa itu anak yatim? Anak kecil yang belum balik, yang kehilangan bapaknya, itu anak yatim. Kalau udah balik mah bukan anak yatim lagi Pak, karena bapak-bapak semua udah pada balik. Iya. Maka kalau kita melihat anak yatim, usap kepalanya, sayangi dia. Maksudnya sayangi dia, karena itu bisa apa namanya melembutkan hati-hati kita. Kalau kita merasakan, kok Ustaz saya gak usah nangis ya, kok hati saya keras. Kalau kamu pengen supaya hati kamu lembut, lakukan ini. Berikan makan kepada fakir miskin. Yang kedua, usap kepalanya anak yatim. Itu kata Rasulullah bisa melembutkan hati kita. Dan kelembutan hati itu sangat kita butuhkan, akhi. Karena hati yang keras, subhanallah, na'udzubillah ya, yang sampai kita diberikan oleh Allah hati yang keras itu tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Hati yang keras itu tidak bisa menerima nasihat, bahkan dia tidak suka dinasihati. Hati yang keras itu yang selalu mengikuti hawa nafsu. Makanya orang yang hatinya keras sulit untuk menangis di hadapan Allah ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia tidak memberikan pengaruh ke hatinya. Ya, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah hati yang lembut dan dijauhkan daripada kekerasan hati.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Sembilan keutamaan Islam dan keindahannya. Bagian pertama. Pertama, apabila seseorang masuk Islam kemudian baik keislamannya, maka ia tidak disiksa atas perbuatannya pada waktu dia masih kafir. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan pahala amal-amal kebaikan yang pernah dilakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika baik keislaman seseorang di antara kalian, maka setiap kebaikan yang dilakukannya akan ditulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun keburukan yang dilakukannya, maka akan ditulis 1 kali sampai ia bertemu Allah. Kedua, Islam tetap menghimpun amal kebaikan yang pernah dilakukan seseorang, baik ketika masih kafir maupun ketika dia sudah memeluk Islam. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau memandang perbuatan-perbuatan baik yang aku lakukan sewaktu masa jahiliyah, seperti sedekah, membebaskan budak, atau silaturahmi, tetap mendapatkan pahala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau telah masuk Islam membawa semua kebaikan yang pernah engkau lakukan dahulu. Ketiga, Islam sebagai sebab terhindarnya seseorang dari siksa neraka. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, ada seorang anak Yahudi yang selalu membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya, lalu duduk di dekat kepalanya seraya mengatakan, masuklah ke dalam Islam. Maka anak Yahudi itu memandang ayahnya yang berada di sampingnya. Ayahnya berkata, taatilah Abul Qasim, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anak itu akhirnya masuk Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar seraya mengatakan, segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkannya dari siksa neraka. Keempat, kemenangan, kesuksesan dan kemuliaan akan didapatkan di dalam Islam. Dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam dan diberi rizki yang cukup, dan Allah memberikan sifat qanaah, merasa cukup atas rizki yang ia terima. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, kami adalah suatu kaum yang telah dimuliakan oleh Allah azza wa jalla dengan Islam, dan bila kami mencari kemuliaan di luar Islam, maka Allah Azza wa Jalla akan menghinakan kami. Kelima, kebaikan seluruhnya terdapat di dalam Islam. Tidak ada kebaikan baik di kalangan orang Arab maupun non-Arab melainkan dengan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, setiap penghuni rumah baik dari kalangan orang Arab atau orang non-Arab, jika Allah menghendaki kepada mereka kebaikan, maka Allah akan memberikan hidayah kepada mereka untuk masuk ke dalam Islam. Alhujjah.com.
6: Soal jawab. Ya, Ustaz, saya mau nanya tentang hadis yang kalau tidak berbaiat kita akan mati jahiliyah gitu, Pak Ustaz. Nah, kemarin saya dengar seperti itu gitu, Pak Ustaz. Jadi berbaiat ini sekarang ada pemimpin umat Islam gitu, Pak Ustaz. Jadi apa khusus pemimpin umat Islam atau pemimpin negara dan umat Islam gitu, Pak Ustaz? Hadis ini berlaku untuk siapa gitu, Pak Ustaz? Karena sekarang ini lagi kan pasti Ustaz dengar beritanya gitu ya, Ustaz ya. Yeah. Ada seorang yang diangkat jadi pemimpin umat Islam gitu sekarang, Ustaz.
7: Baik.
6: Ya, itu Ustaz ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Pak, memahami hadis tersebut pertama harus melihat dalil-dalil yang lain dan pemahaman para ulama salaf terdahulu. Jangan dipahami sendiri. Nabi mengatakan, man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbai'at, matinya bangkai jahiliyah.
7: pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal hadis tersebut. Maka Imam Ahmad berkata, atadrimal imam, ya, di dalam riwayat Al-Muhanna. Al-Muhanna berkata kepada Imam Ahmad, bagaimana pendapatmu tentang hadis man mata walis alai imam mata mitatan jahiliyah? Siapa yang meninggal dalam keadaan ia tidak punya imam, maka matinya bangkai jahiliyah. Kata Imam Ahmad, atadrimal imam, tahukah kamu siapa itu imam? Wa an yakuna kullu muslim hadha imam, yaitu setiap muslim semua mengakui itu imam. Setiap muslim, bukan hanya sebatas sekelompok ya, kelompok sebagian kaum muslimin tanpa yang lain. Ya. Dalam satu riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, man kharaja ala sultani shibran famata famitatu jahiliyah. Siapa yang keluar dari sultan penguasa, ya, sejengkal saja lalu ia meninggal, maka ia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Di sini Rasulullah menjelaskan yang dimaksud dengan imam yang dibaiat itu sultan penguasa. Ya. Syekhul Islam dalam kitab Minhajus Sunnah juga menyebutkan syarat sultan penguasa siapa? Di antaranya dia mempunyai wilayah kekuasaan. Bukan numpang. Jadi yang dimaksud di sini jelas sekali kepala negara. Ya. Dia punya ya kekuatan syaukah, dia dipilih oleh seluruh ya disepakati untuk dipilih di negara tersebut. Adapun di zaman sekarang banyak dai muncul mengatakan, tapi tata cara pemilihan sekarang tidak sesuai syariat, maka ya hasilnya tidak boleh kita akui. Kita katakan maaf. Ya. Ucapan Anda bahwasanya seorang pemimpin yang diakui itu adalah yang tata cara pemilihannya sesuai syariat saja, mana dalilnya? Ya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaik apa? Usikum bisam'i wa bitaqwallah wasami wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Aku wasiatkan kalian, ya, untuk mendengar dan taat. Walaupun kalian dipimpin oleh hamba saya Ethiopia. Perhatikan. Dalam pemilihan yang sifatnya syar'i, hamba saya tidak boleh dipilih. Seluruh ulama sepakat bahwa syarat seorang pemimpin itu bukan hamba saya, tapi dia merdeka. Tapi Nabi mengatakan apa? Walaupun kalian dipimpin oleh hamba saya Ethiopia. Iya, artinya kalau ada hamba sahaya yang menjadi pemimpin, pasti caranya tidak syar'i. Pasti itu. Iya. Tegas menunjukkan bahwa caranya tidak, walaupun tidak sesuai syar'i, tapi dia jadi pemimpin, harus kita akui. Lalu ada da'i lagi berkata, tapi kan ada tambahan dengan lafaz yakudukum bikitabillah. Isi hamba saya ini menghukumi kalian dengan kitabullah. Iya. Berarti yang diaku itu adalah yang yakudukum bikitabillah. Adapun yang tidak yakudukum bikitabillah, yang tidak menghukumi dan kitabullah, tidak boleh kita akui. Kita katakan maaf. Anda berdalil dengan mafhum, pemahaman kebalikan. Ya, dan pemahaman kebalikan Anda bertabrakan dengan mantuk. Ya, yang tegas Nabi mengatakan akan adanya pemimpin-pemimpin yang mengambil selain sunnah Rasul dan mengambil selain petunjuk Rasul. Ya, kata Rasulullah SAW, saya kunu ba'di a'immah, akan datang setelahku nanti pemimpin-pemimpin. Ya. Yastanuna bi'uri sunnati wa yahtaduna bi'uri hadi. Yang mengambil sunnah selain sunnahku dan mengambil petunjuk selain petunjukku. Kalau sunnah selain Rasul diambil, sunnah siapa kalau bukan sunnah buatan manusia? Ya. Apa kata Rasulullah ketika ditanya apa yang harus kami lakukan terhadap dia? Kata Rasulullah, isma wa afi, tetap dengar dan taat. Tentunya dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat. Berarti mantuk hadis ini bertabrakan dengan mafhum yang Anda fahami. Sehingga ya akhal Islam a'azakumullah wa iyakum. Ya, pemahaman seperti ini merebak di ya di sebagian ya orang-orang yang sedang hamasah, sedang semangat. Ya, terutama dari kalangan harokiyin. Ini jelas pemahaman ya yang mirip dengan pemahaman orang-orang khawarij ya akhal Islam a'azakumullah wa iyakum. Maka dari itu ya akhi, ya pemimpin yang dimaksud adalah dia seorang muslim dia juga ya mempunyai wilayah kekuasaan. Ya, maka apabila dia telah menjadi pemimpin seperti itu dan terpenuhi, ya, dan dia menjadi pemimpin, maka dia wajib kita ikuti, kita akui maksudnya, dan kita taati dalam perkara yang ma'ruf. Makanya kata para ulama, ya, Ibnu Hajar mengatakan memberontak kepada pemimpin yang sah atau revolusi itu hukumnya haram dengan ijma para ulama. Adapun yang dinukil bahwa dahulu salaf ada yang memberontak, kata para ulama, tapi terjadi telah terjadi ijma setelah itu akan haramnya memberontak. Maka yang menjadi pegangan kita ijma. Bahkan Al-Imam Adz-Dzahabi ketika mengkisahkan pemberontakan di zaman terdahulu, justru itu dijadikan pelajaran oleh para ulama bahwa pemberontakan selama-lamanya tidak memberikan maslahat apa-apa. Yang ada adalah mudharat. Ikhwatul iman azakumullah wa iyyakum. Sehingga kemudian setelah itu para ulama berijma akan haramnya pemberontakan. Namun kata para ulama, kalau ternyata ada yang revolusi dan ternyata dia jadi pemimpin, iya, dengan cara seperti itu yang tidak sesuai syariat, tetap diakui walaupun tidak sesuai syariat. Perhatikan itu. Makanya ya akhwan Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Dalam hal ini tentunya kita harus melihat dan menimbang dengan, ya, pertama dengan dalil dan hujjah. Yang kedua, ya, kita pun juga jangan sampai akhwan Islam azakumullah wa iyyakum, ya, dalam hal ini kita kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai syariat. Kita bai'at, ya, seorang yang lalu diklaim bahwa dia pemimpin kaum muslimin sementara tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Ini jelas, ya, para ulama sepakat di zaman ini bahwa itu semua adalah bai'at-bai'at yang bid'ah, bai'at-bai'at yang memecah belah kaum muslimin. Ya. Maka Nabi bersabda, apabila dua khalifah dibai'at, maka hendaklah yang pertama memerangi yang kedua. Maka kalau misalnya, ya, kepala negara di suatu negara, kemudian di negara itu ada yang dibai'at sebagai pemimpin, maka kepala negara itu memerangi yang kedua yang dibai'at, boleh dalam Islam. Kenapa? Karena itu yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada dua kepemimpinan dalam satu negara. Iya. Karena itu dilarang oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bisa mengacau balaukan, ya, akhwat Islam. Wallahu a'lam. Nah.
8: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, MA Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Riyadus Salihin.
3: Kita telah menyampaikan atau memulai bab as-sabr, bab tentang kesabaran. Bahwasanya sabar itu adalah habis an-nafas anil jaza, menahan jiwa untuk marah, tidak terima, dan juga menahan lisan untuk syakwa, mengadu, mengeluh, serta menahan jawarih, anggota tubuh, untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhai Allah ketika tertimpa musibah. Dan telah kita baca bersama faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa sabar itu atau sabar itu memiliki tiga macam. Sabar di atas ketaatan, sabar dalam rangka meninggalkan maksiat. Dan ini berat karena jiwa senantiasa mendorong untuk bermaksiat. Ditambah lagi ada apa? Musuh. Musuh yang ingin kita ini senantiasa terjerumus ke dalam kesalahan. Ditambah konco, teman yang suka ngocok-ngocoki kita untuk berbuat maksiat. Ini tiga unsur yang menjadikan bersabar untuk meninggalkan maksiat itu sangat berat. Jiwanya mendorong-dorong, syaitonnya mendorong-dorong, temannya menarik-narik, nanti menarik diajak begitu. Berat. Kemudian kita telah sampaikan juga bahwa yang ketiga adalah jenis sabar atas musibah, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketetapan-ketetapan Allah seperti kita sampaikan ada dua, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama adalah al-aqdar al-mula'imah, ketetapan-ketetapan Allah yang sesuai dengan keinginan kita. Ingin sembuh-sembuh, ingin sehat-sehat, ingin kaya-kaya, ingin gemuk-gemuk, ingin hutangnya lunas, segera lunas, ingin punya pasangan, segera punya pasangan, ingin punya anak, segera punya anak. Ini mula imah, sesuai dengan keputusan Allah. Allah berikan kepada hambanya sesuai dengan apa yang diinginkan hambanya. Tapi terkadang al-aqdar itu jenis yang kedua adalah al-mu'limah, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan, yang tidak sesuai dengan keinginan hamba. Ingin sembuh malah tambah lorong, ingin kaya malah tambah miskin, ingin segera lunas hutangnya malah tambah hakeh. ingin lemu malah saya pun ingin panen gagal. Jadi ini musibah-musibah yang tidak sesuai dengan keinginan seorang hamba. Dan kedua-duanya, mulaimah dan mu'limah, butuh sabar. Baik yang sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita, kedua-duanya butuh sabar. Kalau mulaimah itu butuh sabar, karena apabila sesuai dengan keinginan kita, kita harus apa? Bersyukur. Dan syukur itu adalah salah satu bentuk dari ketaatan. Ketaatan itu butuh apa? Sabar. Kalau mu'limah yang menyakitkan, wis cetong, jelas. Nah, yang mu'limah kemarin kita terangkan, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam, bahwa mu'limah itu ada yang dengan asbab samawiyah, bukan campur tangan manusia. Ada yang karena dengan sebab al-bashar, campur tangan manusia. Beda antara kejedut sama ditutup. Ya. Bersabar ketika kejedut itu lebih ringan dibandingkan bersabar ketika ditutup kancane. Kejedut seakan-akan kayak enggak sengaja, tapi itu keputusan Allah, itu takdir Allah, Allah yang mengatur. Itu kita lebih mudah untuk bersabar. Beda kalau benjute karena ditutup. Ya. Karena tahu bahwasanya ya ini menyebabkan kepala saya benjut nih orang ini. Jadi untuk bersabar itu lebih sulit. Sabar ketika menghadapi perkara-perkara yang disebabkan oleh manusia itu sabar tingkat tinggi. Dan inilah yang dialami atau dilakukan oleh para anbiya, seperti kita kemarin sampaikan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diganggu, beliau senantiasa ingat tentang Nabi Musa. Laqad rahimallahu Musa. Qad udiya aktsara min hadza fa sabara. Sungguh mudah-mudahan Allah merahmati Nabi Musa. Dia itu diuji dengan ujian yang lebih berat dari yang menimpa diriku, diganggu oleh pengikutnya, lebih berat oleh umatnya, tapi dia bisa bersabar. Padahal Nabi Musa itu masya Allah, taruhlah melawan, mungkin gak ada yang bisa melawan Nabi Musa. Wong Nabi Musa itu kuat sekali. Nempeleng batu remuk jadi pecah. Apalagi nempeleng orang. Masya Allah. Tapi beliau bersabarnya luar biasa. Demikian juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Batu semua sahabat tidak ada yang bisa mecahkan. Beliau cuma 3 kali pukulan pecah itu batu. Jadi kuatnya luar biasa. Tapi dua-duanya bersabar disakiti oleh umatnya saat itu. Ya. Bahkan beliau sampai berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Sudah memaafkan, memintakan ampun kepada Allah, memberi udzur lagi. Oleh sebab itu, orang-orang yang semacam ini layak untuk diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Mutiara Riyadus Solihin.
4: Soal jawab.
5: Ketika berusaha memberi nasihat kepada orang lain atau saudara yang belum kenal sunnah, seringkali mengalami gejolak perasaan, susah sekali, dan terkadang jadi enggan dan berpikir yang penting benerin diri sendiri dulu, mohon nasihatnya. Nabi SAW tidak pernah putus asa untuk mendakwai kerabatnya sampai dalam detik-detik terakhir sebelum kerabatnya meninggal. Siapa itu? Pamannya sendiri, Abu Thalib. Sampai sakaratul maut tetap didakwahi sama Nabi SAW. Walaupun kemudian akhirnya tidak dapat hidayah. Contohlah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau toh kemudian suatu saat karena mungkin belum diterima terus Anda berpikir ya sudah perbaiki diri dulu, bagus. Bagus itu. Ya, tapi bukan berarti kemudian Anda biarkan saudara Anda tersesat di dalam hidayah. Tarik ulur enggak apa-apa. Mungkin hari ini belum menyampaikan, kita perbaiki diri, nanti suatu saat kita buka lagi dengan cara yang lainnya. Dan kita harus kreatif. Gak bisa dengan omongan sendiri, pakai omongannya orang lain. Gak bisa pakai omongannya orang lain, pakai buku. Gak bisa pakai buku, pakai majalah. Gak bisa pakai majalah, pakai radio. Gak bisa radio, pakai apa? TV, sunnah. Berusaha semaksimal mungkin.
1: Mutiara Nasihat.
5: Subhanallah, dosa kita ini banyak banget. Salah satu cara untuk menggugurkan dosa adalah apa tadi? Salaman. Bayangkan kur salaman toh. Ya. Ma min muslimaini yaltaqiyani. Kalau ada dua muslim ketemu, fayatasafahani, kemudian saling apa? Salaman. Illa ghufira lahumā qabla an yaftariqa. Melainkan Allah akan gugurkan dosa-dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kur apa mau? Salaman. Tapi sebagian orang kayaknya jadi ora salaman, yo nyong ngenteni kae sing nyalame dhisik yo. Maksud nyong ora salaman ben dadakan apa? Enten-entenan. Lho nyumpuk luwi tua. Tua mane. Salaman ya. Siapa yang paling bersegera salaman, itulah yang hatinya lebih lembut. Ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Qad aqbala ahlul Yaman. Saat itu Nabi SAW lagi ngasih tahu kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, sebentar lagi akan datang rombongan dari Yaman. Dari mana? Yaman. Hum araqqu quluban minkum. Orang-orang Yaman ini lebih lembut hatinya dibandingkan kalian. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan orang Yaman ini hatinya lebih lembut dari kalian. Cirinya apa? Perhatikan baik-baik. Fahum awwalu man ja'a bil musafahah. Mereka itu kalau ketemu salam duluan. Menyodorkan tangan duluan. Alhamdulillah Ustaz, saya punya santriwati Ustaz. Kok santriwati? Sesama muhrim maksudnya, sesama mahram. Laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan yang mahramnya. Kalau bukan mahramnya maka cukup berperilaku yang santun. Akhlak mulia. Tadi kita baca bukunya siapa? Tadi sesi pertama kita baca bukunya siapa? Syekh. Subhanallah. Tadi yang kita baca bukunya siapa? Sesi pertama. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa judul bukunya? Al-Usulus Sittah, 6 prinsip dasar. Jadi tadi belum selesai loh ngajinya ya. Nanti akan dilanjutkan, enggak tahu kapan insyaallah Ustaz Syafuddin. Masih kurang berapa? 3 prinsip lagi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sosok yang ada yang suka, ada yang enggak suka. Ya. Jenengan pernah dengar kata-kata Wahabi? Sering? Sering banget. Apalagi sekarang ya, lagi rame-rame nih ya. Wahabi siapa? Yang mereka maksud yang enggak suka ya, buku yang jenengan baca tadi. Ya.
6: bagi yang tidak suka. Bagi yang suka, maka dia akan melihat subhanallah jasanya besar. Jasanya apa? Besar. Untuk menyadarkan umat tentang pentingnya tauhid, untuk menyatukan umat. Jenengan tahu ya, di Mekah sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab muncul, yang namanya sholat di Masjidil Haram itu imamnya 4. Imamnya apa? 4. Masing-masing madhab punya apa? Imam. Riwayat jajar gue. Kan bingung karena melu sing ngendi. Nek carane wong Indonesia milih sing paling disit bae ben bubare cepet. Ya enggak semua orang Indonesia kayak gitu. Tapi mungkin banyak. Bayangkan ketika beliau belum muncul, belum berdakwah, di Masjidil Haram itu imamnya 4. Masing-masing mazhab punya apa? Imam. Gimana mau bersatu kalau seperti itu? Ya. Belum lagi kuburan disembah di mana-mana, ya. Setiap orang datang ke kuburan, atau enggak setiap orang, banyak orang datang ke kuburan yang dipanggil bukan Allah, tapi yang dimintai adalah sahibul kubur. Begitu Syekh, Masya Allah, dengan taufik dari Allah, muncul, didukung dengan ulama-ulama yang lain, kita melihat seperti yang kita lihat saat ini. Dulu, orang berangkat haji, sebelum berangkat sudah nulis wasiat. Apa wasiat? Bok nyongora, ya. Gak tahu apakah sudah ngurus warisan atau urung, orang ngerti gue. Ya. Tapi sekarang subhanallah, coba kita rasakan. Jadi ngarep ngombe benong pinggir jalan, sepanjang jalan mau minum ada. Ya. Ustadz di Indonesia biasa apa? Sumur. Bukan, ini air siap minum. Tinggal apa? Keran itu tinggal dipecet. So banyunya adem nih, banyu es. Ya. Ini salah satu dari efek positif dakwah yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tahukah jenengan bahwa di balik kesuksesan dakwah ini ada orang-orang yang berjuang mendakwahkan dakwah beliau ini, yang sebenarnya insya Allah dakwahnya Rasulullah SAW, dengan akhlak mereka yang mulia. Saya kasih satu contoh. Seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad bin Isa. Siapa namanya? Ahmad bin Isa. Pernah dengar nama ini? Pernah? Ya barusan, ya iya. Beliau ini, kalau pengen tahu, beliau ini muridnya, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa? Muridnya, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang bernama Abdurrahman bin Hasan. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya cucu namanya Syekh Abdurrahman bin Hasan. Syekh Abdurrahman bin Hasan ini punya buku yang familiar di telinga kita. Apa itu? Apa? Ini enggak pada semangat, enggak ada hadiahnya sih ya. Apa? Fathul Majid. Apa? Fathul Majid. Ya. Yeah. Pengarang buku Fathul Majid ini punya murid namanya Syekh Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beliau dagang kain. Setiap tahun beliau ini kulakan kain di kota namanya Kota Jeddah. Ngambil kain dalam jumlah yang banyak di Kota Jeddah dari seorang yang bernama At-Tilmisani. Siapa namanya? At-Tilmisani, Abdul Qadir At-Tilmisani. Siapa beliau? Seorang tokoh sufi. seorang tokoh sufi. Beliau beli kain harganya 1000 juneh emas. Saya nggak tahu berapa dalam rupiahnya. 1000 juneh emas harga totalnya. Sebagai uang muka, Syekh Ahmad bin Isa ini ngasih 400 juneh emas. Berarti sisa berapa? 600. 600 ini perjanjiannya

0: setiap bulan dicicil, setiap bulan dicicil, setiap bulan dicicil, tanggal sekian dicicil. Dan cicilan terakhir ketika haji. Ketika haji berangkat ke Mekah, nanti mampir di Jeddah, bayar cicilan terakhir. Bisnis ini berjalan tahunan, mungkin belasan tahun. Tidak pernah sekalipun Ahmad bin Isa telat bayar cicilan. Tanggal siji, ya tanggal siji. Jam siji, ya jam siji. Orang tanggal siji terus tanggal pira? 11. Ya, enggak. Selama tahunan Ahmad bin Isa ini berbisnis, berinteraksi dengan At-Tilmisani yang berbeda pemahaman, selama sekian tahun gak pernah telat, walaupun cuma sekali. Sampai akhirnya At-Tilmisani ini penasaran. Sudah lama dia memendam perasaan ini. Begitu gak bisa ditahan lagi perasaan ini, akhirnya suatu saat ketika lagi nyicil, Ahmad bin Isa ini ditanya sama At-Tilmisani, aku ini, aku siapa? At-Tilmisani. Aku ini sudah berbisnis lebih dari 40 tahun. Berapa? 40. Dan aku sudah berinteraksi dengan segala macam jenis manusia. Sing jujur, sing ora jujur, ya. Semuanya saya sudah alami itu. Dan selama 40 tahun aku bisnis, tidak pernah aku menemukan orang semulia akhlakmu dan sejujur kamu, wahai Wahabi. Tambahannya bunyinya itu. Selama 40 tahun saya gak pernah bisnis sama orang sejujur engkau, wahai Wahabi. Padahal selama ini saya dengar berita-berita jelek tentang Wahabi. Mereka katanya mengharamkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seterusnya. Jangan-jangan berita itu gak benar. Karena saya ngelihat akhlak kamu baik banget. Syekh Ahmad bin Isa menemukan apa? Pintu ini lagi apa? Lagi kebuka. Celah ini harus dimanfaatkan. Maka Syekh Ahmad bin Isa pun berkata, wallahi demi Allah, tuduhan itu dusta. Masa kami mengharamkan solawat, sedangkan kami meyakini dalam madhab Hambali, madhabnya Syekh Ahmad bin Isa, madhabnya apa? Hambali. Kami meyakini kalau ada orang sholat ketika tahiyat gak membaca sholawat, kami meyakini orang ini sholatnya gak sah. Masa orang seperti kami mengatakan apa? Sholawat haram. Gak mungkin lah. Kami bahkan mewajibkan, bahkan mengatakan sholawat itu rukun dalam sholat. Masa kami mengharamkan sholawat? Dan kami juga meyakini bahwa cinta kepada Rasul SAW wajib. Bahkan kalau ada orang sama sekali tidak ada cinta kepada Rasul, bisa dianggap keluar dari agama Islam. Yang kami gak setuju itu adalah kultus berlebihan kepada Nabi SAW. Oh gitu, akhirnya diskusi. 3 hari diskusi. Sampai diceritakan diskusinya 15 hari. Wah, dikusi terus. Dilayani sama Syekh Ahmad bin Isa. Sampai akhirnya At-Tilmisani ini menerima dakwah Wahabi. Sampai beliau menerima dakwah salaf, ya. Dakwah salafiyah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau menjadi salah satu donatur terbesar untuk menyebarkan buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan apa? Akhlak. Sebelumnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang kami hormati, jangan sampai kita menjadi orang yang menghalangi manusia dari akidah yang benar dengan keburukan akhlak kita. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang menghalangi orang. Orang mau mengikuti akidah yang benar, gak jadi. Lah, kita ora bener. Nek ngaji nang kana kok dadi ora mesem. Waduh, repot itu. Ya, ini berarti kan menghalangi. Menghalangi orang mau ngaji gak jadi. Ya. Molah nang kana wonge sangar-sangar. Ya, jangan. Jadilah orang yang mengajak orang kepada akidah yang benar dengan akhlak yang mulia.
1: Surah Maryam. Bismillahirrahmanirrahim.
2: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim dalam kitab Al-Quran ini. Sesungguhnya Ibrahim seorang yang sangat mencintai kebenaran, dan dia adalah seorang nabi.

0: شَيْئًا.
1: Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"
0: Ya.

0: Wahai ayahku, sesungguhnya telah sampai kepadaku sebagian dari ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.
1: Ya abati la ta'budish shaytana innas shaytana kana lirrahmani asiya.
0: Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: Ya

0: Ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."
1: Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya.
0: Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku, Dia sangat baik kepadaku."
1: Wa a'tazilu

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

0: Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Ya'kub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.
1: Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliya.
0: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.
2: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
3: Bacaan yang ketujuh, dan ini adalah bacaan yang dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam salat malam, ya. Dan seyogianya seorang muslim juga meneladani hal ini dengan menggunakannya di salat malam, dan sebagian ulama mengatakan tidak digunakan di salat wajib, karena memang saat itu Nabi SAW mempraktekannya hanya di salat malam, yaitu bacaan yang ketujuh, Subhana Dzil Jabaruti. Silahkan kalau ada yang menulis, ya, Subhana Dzil Jabaruti. Subhana Dzil Jabaruti. Selanjutnya, Wal Malakuti. Wal Malakuti. Terus, Wal Kibriyai. Wal Kibriyai. Yang terakhir, Wal Azamati. Wal Azamati. Saya ulangi. Subhana Dzil Jabaruti. Subhana Dzil Jabaruti. Wal Malakuti. Wal Malakuti. Wal Kibriyai. Wal Kibriyai. Wal Azamati. Wal Azamati. Ulangi. Terakhir, Subhana Dzil Jabaruti Wal Malakuti Wal Kibriyai Wal Azamati. Yang artinya Maha Suci Zat, ya. Maha Suci Zat yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekuasaan mutlak. Wal malakuti, dan memiliki segala sesuatu. Memiliki segala sesuatu. Wal kibriyai, dan kebesaran, ya. Wal azamati, dan keagungan. Dan keagungan. Bacaan ini dibaca oleh Nabi SAW di dalam salat malamnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dari Auf ibn Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan faqama." Pada suatu malam aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni salat malam, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri, faqara'a surat al-Baqarah la yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasa'ala wa la yamurru bi ayati adzabin illa waqafa fata'awwada. Nabi SAW membaca surat al-Baqarah di dalam salatnya, yakni setelah membaca surat al-Fatihah, dan setiap melewati ayat yang berisikan tentang rahmat Allah azza wajalla, tentang surga, maka Nabi SAW berhenti sejenak dan meminta kepada Allah akan rahmat itu. Wala yamurru bi ayati adzabin illa waqafa wa fata'awwad. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW setiap melewati ayat yang isinya tentang azab, yang isinya tentang siksa, neraka, Maka Nabi SAW berhenti sejenak, kemudian beliau bertawud memohon perlindungan kepada Allah. Tumma raka'a biqadri qiyamihi yaqulu fi ruku'i. Kemudian Nabi SAW ruku' sepanjang atau selama seperti lamanya dia berdiri. Jadi ruku'nya lamanya kayak berdirinya. Dan berdirinya tadi baca surat apa? Al-Baqarah. Ruku'nya Nabi SAW. Dan beliau membaca Subhanadil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamati. Ini dibaca berkali-kali seperti lamanya beliau membaca surat Al-Baqarah. Sudah. Tsumma sajada biqadri qiyamihi tsumma qala fi sujudihi mithla dzalik. Kemudian Nabi kita SAW sujud, ya. Dan lamanya sujud seperti lamanya dia berdiri. Lamanya sujud beliau seperti lamanya beliau berdiri. Dan beliau membaca seperti apa yang beliau baca di dalam rukuknya. Apa yang beliau baca tadi? Subhanadil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah. Apa artinya Subhanadil Jabarut? Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan mutlak. Kekuasaan mutlak untuk mendorong para hambanya mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi Allah Azza wa Jal punya kekuasaan yang mutlak. Bisa mendorong, bisa menekan para hambanya untuk menjalani apa yang dia inginkan berupa perintah dan larangan. Al-Malakut, ya, pemilik segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki segala sesuatu yang di langit, yang di bumi, yang ada di tangan kita, yang tidak ada di tangan kita. Semuanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika seorang hamba menghadirkan perasaan ini dalam hatinya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan senantiasa menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam segala sesuatu, termasuk dalam rezekinya. Kemudian, ya, Al-Kibriyai wal-Azamah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keagungan, memiliki kebesaran. Ya, tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zatnya sempurna, sifatnya sempurna, ya, nama-namanya sempurna dan maha besar. Makanya di dalam salat-salat kita selalu kita membaca Allahu Akbar.
2: Salat lahir batin.

Sembilan keutamaan Islam dan keindahannya, bagian kedua. Yang sahih, yaitu ikhlas dan mengikuti sunnah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya salah seorang sahabat Rasulullah SAW berkata, seorang laki-laki memakai pakaian besi mendatangi Nabi SAW. Kemudian ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku boleh ikut perang ataukah aku masuk Islam terlebih dahulu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Masuk Islamlah terlebih dahulu, baru kemudian ikut berperang." Maka laki-laki tersebut masuk Islam, lalu ikut berperang dan akhirnya terbunuh dalam peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laki-laki tersebut beramal sedikit namun mendapat ganjaran yang sangat banyak." Kedelapan, Islam membuahkan cahaya bagi penganutnya di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Rabbnya, sama dengan orang-orang yang membatu hatinya? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. 9. Islam menjaga harta, jiwa dan kehormatan umat Islam. Dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Nabi SAW berkhutbah di depan kami pada hari Idul Adha. Beliau bersabda, "Apakah kalian tahu hari apa ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Lalu beliau terdiam sejenak hingga kami mengira beliau akan menamai hari ini dengan nama yang lain. Lalu Nabi bersabda, "Bukankah hari ini Yaumun Nahr, Idul Adha?" Lalu kami menjawab, "Benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu beliau bertanya lagi, "Bukankah kita ini berada di tanah haram?" Lalu kami menjawab, "Benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu beliau bersabda, "Maka sesungguhnya darah kalian dan harta kalian haram atas sesama kalian, seperti haramnya hari ini, seperti haramnya bulan ini, dan seperti haramnya negeri ini, sampai hari kalian

huruf yang dapat merubah arti. Di antara contoh lahan jali pada huruf yang dapat merubah arti. Perhatikanlah dengan seksama, apabila terjadi kesalahan, itu mesti ada koma tuh, dikasih koma di situ ya. Dalam arti tertukar atau salah melafadzkan antara dua huruf dari lafadz-lafadz di bawah ini, maka akan menjadi kesalahan yang fatal dalam makna, dalam maknanya. Yang pertama, perubahan antara huruf sin dan sad. Perubahan antara huruf sin dan sad. Lihat kalimat wa asarru dengan sin, wa asarru dengan wa asarru. Ya. Lihat wa asarru dengan wa asarru itu artinya berbeda. Ya, lihat anda turunkan contohnya Qurannya di bawahnya. Wa asarrun nadamata lamma ra'awul 'adzab. Wa asarru. Lihat beda dengan wa asarru wastakbaru istikbara. Asarru dengan asarru. Asarru itu artinya berbeda. Kalau asarru artinya menyembunyikan. Kalau asarru artinya terus menerus. Contoh yang kedua antara lafad muhsinin, muhsinin dengan muhsi pakai sod, muhsi si muhsinin dengan muhsinin pakai sod, si dengan si, beda ya. Nanti kita lihat makhrajnya dan sifatnya beda. Kalau dengan sin, muhsinin artinya orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Kalau muhsinin pakai sad artinya adalah orang yang menjaga kehormatan. Ada di Quran, dua-duanya ada, ya. Dan itu kita mesti bacanya dengan tepat. Ya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin pakai sin. Kemudian ada ayat yang lain baca muhsinina ghayra musafihin. Itu beda antara sin dengan sad. Ya. Baik. Kita perhatikan dulu karena contoh yang lain sad dengan sin pada kalimat qasamna dengan qasamna. Qasamna dengan apa? Qasamna. Qasamna, qasamna artinya apa? Membagi-bagi. Qasamna, kami membagi-bagi. Tapi kalau qasamna artinya apa? Kami membinasakan. Ya. Contoh di sini di ayat yang ketiga di surat Az-Zukhruf ayat 32. Allah menggunakan kalimat qasamna. Nahnu qasamna, ya. Nahnu qasamna, qasamna. Lihat. Qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Qasamna artinya apa? Kami membagi-bagi di antara mereka ma'isyah mereka, kehidupan mereka di negeri dunia. Tapi kalau seseorang bacanya nahnu qasamna, dia gaya-gayaan. Ya. Bacanya gaya-gayaan. Nahnu qasamna. Ini artinya akan berubah. Kami akan membinasakan kehidupan mereka nanti artinya. Kami membinasakan kehidupan mereka artinya. Ya. Contoh lagi, ikhwan fillah, perubahan antara huruf dzal dan huruf dza. Ya. Ini pun kalau salah baca beda arti, ya kan? Antara lafad mahzura dengan mahzura. Kalau mahzura dengan dhal artinya yang ditakuti. Kalau mahzura dengan dha artinya yang dihalangi. Ya?

0: Itu kalau salah baca juga beda arti juga, ya. Kemudian contoh yang lain antara lafaz al-munzarin, munzarin dengan mun-dharin di B, ya. Kalau munzarin, al-munzarin artinya orang-orang yang diberi peringatan. Tapi kalau mun al-munzarin, orang-orang yang diberi penangguhan. Beda, ya kan? Beda. Dan ini ikhwan fillah, nanti kita akan memperbaikinya dengan cara belajar makhraj. Kemudian yang keempat, contoh yang keempat loncat, antara baca kaf dengan qaf, antara baca huruf kaf dengan qaf. Kalau markum, markum ka markum, itu artinya apa? Bertumpuk-tumpuk. Kalau markum pakai qaf, ini artinya tertulis dalam dengan catatan amal, ya. Dan contohnya di Quran semuanya ada. Jadi kita harus berusaha untuk apa namanya, memperbaiki lisan kita, ya, memperbaiki lisan kita. Dan ini sebuah hal yang wajar saya kira ikhwan fillah, ya, karena bagaimanapun pula kita belajar membaca Quran ini harus serius, harus mengenal huruf-huruf hijaiyah dulu, karena huruf-huruf hijaiyah ini memiliki karakteristik tersendiri. Huruf-huruf hijaiyah memiliki karakteristik tersendiri, dan insya Allah besok kita belajar khusus makharijul huruf, ya. Yang sudah belajar nggak apa-apa, teruskan belajar sampai supaya apa, supaya lancar. Karena nggak mesti belajar itu sekali belajar langsung bisa, terus belajar terus, ya. Nah, dia punya karakteristik tersendiri dengan bahasa-bahasa yang lain beda, ya. Baik, sekarang masuk kepada jenis lahan jali yang kedua.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf, bagaimana dengan orang yang sering bertanya masalah agama tapi jarang dilaksanakan setelah mengetahui jawaban-jawabannya, yaitu hanya sekedar ingin tahu saja, Ustaz?
3: Tentunya sifat seperti ini sangat tidak baik. Iya, hanya sebatas ingin tahu tapi tidak mau mengamalkannya. Ini merupakan sifat orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu tahu, banyak tahu tentang keilmuan, tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Iya. Jangan sampai kita masuk dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, suatu ketika Rasulullah SAW dibawa oleh dua malaikat, dan satu riwayat ketika Isra Mi'raj, aku diperlihatkan oleh Allah orang yang disobek mulutnya sampai tengkuknya, digunting dengan gunting api neraka. Na'udzubillah. Lalu aku bertanya, siapa dia? Malaikat berkata, itu adalah penceramah yang dia mengucapkan apa yang ia tidak amalkan, dan orang yang membaca Al-Quran tapi ia mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Masya Allah, kita tidak ingin hal itu terjadi pada diri kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, ketika berfirman kepada penduduk surga, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke surga disebabkan oleh amalan kalian. Allah tidak mengatakan bima kuntum ta'malun.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya fadilat Syekh, mohon penjelasan terkait dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tidak akan diampuni dosa orang-orang yang melakukan dosa besar, baik perzinahan ataupun pencurian, dengan menafikan syafaat dari orang-orang muslim yang ingin memberikan syafaat kepada mereka. Dan bukankah ini dalil bahwasanya orang yang melakukan dosa besar tidak akan masuk ke dalam syurga? Mohon penjelasan, jazakallahu khair.
0: Allah Azza wa Jal qala fil Quran Karim, walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه الثلاث هي أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، ذكرها الله في هذه الآية. قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ذكر جل وعلا أن باب التوبة مفتوح لهؤلاء المرتكبين لأكبر الكبائر وأعظم الذنوب، فكيف بما دون ذلك؟ وما ذكره السائل غير صحيح وليس قائما على دليل ولا على مستند، بل هو كلام مخالف للأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
3: Allah Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman ya, yang menceritakan tentang tiga dosa yang paling besar, yaitu dalam firman-Nya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, di samping dia berdoa kepada Allah, ini adalah dosa kesyirikan, dosa yang paling besar. ولا يقتلون النفس الذي حرم نفس التي حرم الله الا بالحق, dan orang-orang yang alladzina la yad'una Allah, dan orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan dalam berdoa kepada Allah Ta'ala, dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan orang-orang yang tidak berzina. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga dosa yang paling besar, yaitu dosa kesyirikan, dosa membunuh, dan dosa berzina. Kemudian Allah Taala mengatakan al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan tiga hal tersebut maka dia akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul adzabu yaumil qiyamah, dan pada hari kiamat dia akan dilipat gandakan siksanya. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal di dalam neraka tersebut. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman illa man taba wa amana wa amila salihah, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan melakukan amal-amal kesalehan. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan firman-Nya illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Padahal ini merupakan tiga dosa besar yang paling besar, meskipun seperti itu Subhanahu wa Ta'ala telah tetap membuka pintu taubat untuknya. Maka ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa pintu taubat tetap dibuka bagi mereka yang melakukan dosa besar. Adapun yang disebutkan oleh penanya, maka hal tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan dalil dalam syariat Islam, dan itu sangat bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad Al-Badar Fidhahumallahu Ta'ala, dan Ustaz Musyafa'an Darini Fidhahullahu Ta'ala telah menerjemahkan
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: Mutiara tafsir Al-Quran.
5: أفلا يتدبرون القرآن Kita lanjutkan ayol ikhwah, masih dalam surat Al-Muzzammil. Taib, kita masuk surat selanjutnya. Surat apa itu? Surat Al-Muddathir. Ini surat yang kedua yang Allah turunkan setelah Iqra. Karena yang pertama kali Allah turunkan apa? Iqra. Ya. Di mana ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hira, Allah turunkan surat Iqra. Dengan surat itu Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan dalam riwayat Bukhari, kata Aisyah, kana awwalu ma budi'a minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Kata Aisyah adalah wahyu yang pertama kali turunkan kepada Rasulullah SAW, mimpi yang benar. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falak as-subh. Di mana Rasulullah SAW itu tidaklah bermimpi kecuali datang seperti apa? Cahaya subuh. Dan terjadi. Ya, artinya saking jelasnya itu mimpi. Ya. Hatta hubbiba ilaihil khala, sehingga kemudian kata Aisyah Rasulullah SAW pun dijadikan suka untuk menyendiri. Fakana yakhlu bi ghari Hira, dan adalah Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hira. Fayatahannath wa huwa ta'abbud dhatu layali. Lalu Rasul pun beribadah di situ beberapa malam. Qabla an yanzi'a ila ahlihi fayatazawwad lidzalik. Sebelum ia pulang lagi kemudian ke istrinya, lalu kemudian mengambil bekal balik lagi kemudian ke sana beberapa hari. Ya, hatta ja'ahul haq, sampai kemudian datanglah malaikat Jibril. Ketika Rasulullah sedang sendirian, tiba-tiba malaikat Jibril datang dan berkata, "Iqra, bacalah." Rasulullah SAW terperanjat dan berkata, "Ma ana biqari, saya enggak bisa baca." Maka kemudian malaikat Jibril ya dhammahu, memeluknya terus sampai ke kesusahan Rasulullah SAW. Dilepaskan, kemudian malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Kata Rasulullah SAW, "Ma ana biqari, saya enggak bisa baca." Diulangi lagi malaikat Jibril. Ya, dilepaskan lagi, "Bacalah." Sampai tiga kali, lalu kemudian malaikat Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Setelah itu pergilah malaikat Jibril. Maka Rasulullah bergegas langsung pergi dalam keadaan bulu kuduknya merinding, ketakutan banget, Pak. Pergi buru-buru datang sampai ke rumah Khadijah. Rasulullah bersabda, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Diselimuti oleh Khadijah, dibiarkan tenang dulu. Setelah tenang, ya Khadijah bertanya, "Hai suamiku, apa yang terjadi?" Fa akhbaro hal khabara ma ra'a. Maka Rasulullah pun menceritakan apa yang ia lihat. Lalu Rasulullah bersabda, "Naqad khashitu ala nafsi." Aku khawatir jangan-jangan aku mau mati, kata Rasulullah. Apa kata Khadijah? "Kalla, enggak mungkin." Ya. "La yukhzika Allahu abadan." Enggak mungkin Allah menghinakan dirimu, hai suamiku. Karena kamu ini orang yang suka selalu berbuat baik, membantu fakir miskin, ya, mencarikan orang kerja, menghormati tamu. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghinakan dirimu. Maka kemudian oleh Khadijah dibawalah kepada anak pamannya. Ya, bernama siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah Naufal ini dia masuk agama Nasrani dan dia menerjemahkan Injil yang berbahasa Ibrani ke bahasa Arab. Kemudian Khadijah berkata kepada Waraqah, "Ya ibna am, iqra ma ya isma min ibni akhik." Coba dengarkan kisah anak saudaramu ini. Kemudian Rasul pun menceritakannya. Apa kata Waraqah? "Hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa." ini malaikat yang pernah mendatangi Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya laitaini akunu hayyan, laitani jada'a idh yukhrijuka qaumuk. Andai aku masih hidup dan aku masih kuat di saat nanti kaummu mengusir kamu, hai Muhammad. Mendengar itu Rasulullah terkejut dan berkata, awamu khurijiyahum, apakah nanti kaumku akan mengusir diriku? Kata Waraqah, na'am. Ya, lam ya'ti rajulun qad bi mithli ma ji'ta bi illa 'udi. Tidak ada seorang pun yang membawa ajaran seperti yang kamu bawa nanti kecuali pasti dimusuhi. Kemudian tak lama kemudian Waraqah pun meninggal dunia. Mendengar itu Rasulullah jadi kangen, pengen dapat wahyu lagi. Kok lama enggak dapat? Akhirnya Rasulullah SAW naik, ya lihat ke atas. Tiap kali hari beliau keluar, kok enggak ada dapat wahyu lagi? Karena kan sudah dikasih tahu sama Waraqah kalau itu malaikat Jibril yang pernah mendatangi Nabi Musa. Sampai akhirnya suatu ketika Rasulullah sedang berjalan, tiba-tiba terdengar suara, ya Muhammad, hai Muhammad. Bingung Rasulullah celingukan, tengok ke kiri ke kanan enggak ada orang, ke depan ke belakang enggak ada orang. Terdengar lagi suara, hai Muhammad. Akhirnya menengok ke belakang, malaikat yang pernah mendatangi Rasulullah di mana? Di Gua Hira rupanya. Iya, ketakutan Rasulullah lari ke rumahnya. Kemudian beliau berkata, dasiruni, dasiruni, selimuti aku, selimuti aku. Maka Allah pun turunkan ayat ini, ya ayyuhal muddathir, kum fa'anbir, warabbaka fakabbir, wasiyabaka fatahir, warrujza fahjur, wala tamnun tastakthir, walirabbika fasbir, fa'idha nuqira finnaqur. Fadhalika yawma idhi yawmun asir 'alal kafirina ghayra yasir. Maka semenjak inilah Rasulullah kemudian diutus menjadi rasul. Nah inilah Pak, dari situlah kemudian jumhur ulama memberikan definisi bedanya nabi dan rasul apa. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Buktinya Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dengan surat Iqra. Tapi Rasulullah tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan. Kapan Rasulullah disuruh untuk menyampaikan? Ketika Allah turunkan ya ayyuhal muddatsir. Dengan itu Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Ya. Nah, Rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama protes, loh kok masa nabi enggak diperintahkan menyampaikan wahyu, gimana sih? Berarti menyembunyikan wahyu dong. Kalau menyembunyikan ilmu kan dosanya besar. Enggak mungkin lah. Ya. Makanya mereka mengatakan apa? Nabi adalah seseorang yang diberikan oleh wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya, tapi dia tidak membawa syariat yang baru. Tugas dia adalah melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Sedangkan Rasul adalah seorang yang diberikan wahyu dan diperintahkan menyampaikannya, namun ia membawa syariat yang baru. Kata jumhur apa? Kok gitu sih? Ya. Sekarang ketika Rasulullah jadi Nabi dengan Iqra, syariat siapa yang dibawa sama Rasul? Belum ada syariat waktu itu. Nabi Adam Nabi bukan Rasul. Tapi kan beliau enggak bawa syariat sebelum Rasul. Bahkan beliau bawa syariat baru. Aduh, gimana dong? Makanya Ibnu Syekh Utsaimin lebih merojihkan pendapat jumhur dalam masalah definisi Nabi dan Rasul.

0: Mutiara doa. Doa. Sehari-hari.
1: Doa memohon ampun, teguh pendirian, dan pertolongan terhadap orang kafir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan teguhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 147.
0: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala atamman al-akmalan ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas taufik yang diberikan kepada kita semua, sehingga Allah azza wa jalla berikan kita umur dan kesehatan dan ditetapkan di atas Islam dan di atas iman. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan sesi tanya jawab dan program tanya jawab seputar al-aqidah al-islamiyah yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Pada kali ini akan kita ambil adrar asyirkil akbar. Apa mudarat-mudarat yang ditimbulkan oleh syirik besar? Pertanyaan pertama, ma huwa dharar asyirkul akbar? Apa mudaratnya syirik besar? Al jawab. Jawabannya adalah asyirkul akbar yusabbibul khuluda finnar. Syirik besar mengakibatkan seorang kekal di dalam neraka. Allah azza wa jalla berfirman, innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah azza wa jalla, faqad harramallahu alaihi aljannah. Allah subhanahu wa ta'ala haramkan dia masuk surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat tinggalnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan orang-orang yang zalim dan orang-orang yang berbuat syirik, tidak akan ada yang bisa menolongnya sama sekali. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, man laqiyallahu yusyrik bihi syai'a dakhala an-nar. Siapa yang bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan syirik, maka dia pasti masuk neraka wal iyadzu billah. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah azza wa jalla, kesyirikan kalau mau dihitung, maka tidak ada bencana dan tidak ada yang paling besar hukumannya, baik di dunia apalagi di akhirat, selain dari asyirkul akbar. Maka dialah dakwah para nabi dan dakwahnya para rasul, menyeru umat kepada tauhid dan melarang umat dari perbuatan asyirk, terutama asyirkul akbar wasyirku fil ibadah. Semoga Allah Azza wa Jalla jauhkan kita dari kesyirikan ini dan dijaga kita beserta keturunan kita sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku beserta keturunanku dari menyembah berhala. Wallahu ta'ala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam menekankan hal ini karena hati yang bersih memudahkan kita untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Mengapa ukhuwah Islamiyah, tali ukhuwah Islamiyah sulit untuk diwujudkan? Tali persaudaraan ukhuwah Islamiyah itu sulit untuk diwujudkan. Ya, mengapa? Ya, karena mungkin kita belum berhusnuzan ya kepada saudara kita. Hati kita belum bersih. Ya, hati kita belum bersih untuk memperbaiki persangkaan kita kepada saudara-saudara kita. Mungkin hati masih dipenuhi dengan hasad. Mungkin hati masih dipenuhi dengan dendam kesumat. Mungkin hati masih dipenuhi dengan iri dengki, ya, dan kotoran-kotoran hati lainnya. Maka husnuzan kepada sesama muslim ini merupakan pilar-pilar yang terpenting untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, ya, untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Jadi hati yang bersih ini adalah modalnya. Dan salah satu cara adalah ya dengan memperbaiki persangkaan kita kepada saudara kita sesama muslim, yaitu dengan memberikan udzur-udzur kepada saudara-saudara kita. Ya, tentunya kadang-kadang kita tanpa sengaja melihat keburukan kekurangannya. Ya, dan kadang-kadang ya ada yang memberitahu kita kepada memberitahukan kepada kita tentang keburukannya. Ya, maka bagi sikap seorang mukmin adalah dia selalu mencari alasan untuk ya menyelamatkan hatinya terhadap saudaranya, yaitu dari su'uzon. Dia memberikan uzur-uzur, dia memberikan 1001 alasan, mencari 1001 alasan untuk membebaskan saudaranya itu dari tuduhan-tuduhan misalnya. Nah, maka hati yang bersih memudahkan kita untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Dan salah satu caranya adalah berbaik sangka kepada sesama muslim. Dan dengan berbaik sangka itulah pintu-pintu kebaikan akan semakin terbuka lebar di hadapan kita. Oleh karena itu, apabila seorang mukmin muslim mendengar berita tentang saudaranya, ya, bahwa saudaranya itu melakukan hal yang buruk, maka hendaklah ia menyikapinya dengan arif, yaitu ya dengan memberikan 1000 kemungkinan ataupun alasan, ya, yang bisa melepaskannya dari keburukan itu. Dan janganlah dia membantu setan untuk lebih memperparah keadaan saudaranya itu. Adapun jika berita tentang saudaranya itu menunjukkan kebaikan, maka hendaklah ia berbahagia dan mengartikannya dengan kebaikan pula. Ya, dia juga ikut bahagia apabila berita tentang saudaranya itu adalah berita yang membahagiakan, ya, dan membawakannya kepada maksud yang baik pula. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika terjadi peristiwa ifki, yaitu fitnah yang menimpa diri Aisyah radhiyallahu anha. Tuduhan yang telah menodai dan merusak rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang-orang mendesak beliau, ya, untuk berkomentar terhadap peristiwa yang tengah terjadi, itu adalah peristiwa besar yang mengguncang kota Madinah. Ya, bayangkan, yang menjadi korban di sini, adalah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang paling beliau sayangi, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini adalah satu fitnah yang besar. Tapi ketika Nabi didesak untuk berkomentar tentang keluarganya, maka Nabi berkata kepada kaum muslimin, ini patut kita contoh. Apa kata Nabi? Fawallahi ma alimtu ala ahli illa khairan. Demi Allah, aku tidak tahu tentang keluargaku, anak dan istriku, selain kebaikan-kebaikan. Ini berbaik sangka kepada sesama muslim.
1: Surah Maryam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: benar-benar orang yang terpilih, seorang Rasul dan Nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggil Musa dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
0: Dan ceritakanlah pula Muhammad, kisah Ismail dalam kitab Al-Quran ini. Dia adalah seorang yang benar janjinya, seorang Rasul dan Nabi.
1: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.
0: Dan Ismail menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا.
0: Dan ceritakanlah pula Muhammad kisah Idris dalam Al-Quran ini. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang Nabi.
1: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.
0: Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis.
1: Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.
2: Tak

yaitu surga Aden yang dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu tidak tampak. Sungguh, janji Allah pasti ditepati.

0: Di dalam surga, mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalam surga, bagi mereka ada rizki, pagi dan petang.
1: Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya.
0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

Dan tidaklah kami, Jibril, turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknyalah segala yang ada di hadapan kita, dan yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Tuhanmu tidak lupa.

0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Dia?
1: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian Bulughul Maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini ada berada, yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Ahad 20 Sofar 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk menemani istirahat malam hari ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Sofyan Khalid Rurai Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Mewaspadai Kemurtadan di Akhir Zaman.
1: Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan secara khusus kepada orang tua suatu teladan yang sangat indah dari seorang ayah, Luqman alaihi salam, yang memiliki untayan-untayan mutiara nasihat yang sangat indah kepada anaknya. Maka dari banyaknya nasihat Luqman, nasihat beliau nomor satu adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Ini pendidikan pertama Luqman alaihi salam kepada anaknya, karena inilah kunci keselamatannya dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan sesuatu apapun maka dia pasti masuk neraka. Jadi, menjaga diri dan keluarga kita adalah dengan mendalami ilmu tauhid, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Inilah pentingnya memahami bab ini. Penulis rahimahullah menyebutkan dalam bab ini 5 dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dalil yang pertama, Surat An-Nisa ayat ke-51. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara ilal ladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wattagu injil. Mereka pun mempelajari kitab itu, maka mereka beriman kepada kitab itu, namun kemudian mereka berpaling. Yu'minuna bil jibti wat tagut. Mereka beriman kepada al jibit dan tagut, tidak lagi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu sempat beriman kepada Allah karena mereka pelajari dan mereka amalkan kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Di dalamnya ada ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang kebenaran, yaitu kitab Taurat dan Injil. Tapi kemudian mereka menjadi murtad. Mereka berpaling dari keimanan kepada Allah menjadi beriman kepada Al-Jibit dan Tawgut, kepada patung-patung, kepada para dukun dan tukang sihir, dan semuanya. Sedangkan bab yang kita bahas adalah tentang umat Islam yang menjadi murtad, bukan Yahudi dan Nasrani. Apa hubungannya kalau begitu? Hubungannya adalah kita akan pelajari insyaallah di dalil yang keempat, yaitu ikut-ikutan, tasyabbuh, menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka apabila di antara Yahudi dan Nasrani dahulu ada yang menjadi murtad, begitu pula di antara umat Islam ada yang menjadi murtad karena suka ikut-ikutan kepada Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Latattabi'unna sanana man kana qablakum." Sungguh benar-benar kamu akan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ayat ini jemaah sekalian juga memberi pelajaran kepada kita, bahwasannya dia telah mendapatkan hidayah, maka dia masih bisa tersesat. Karena yang maksum hanyalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Lihat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang Allah sebut dalam ayat ini. Mereka diberikan bagian dari kitab, artinya mereka punya ilmu. Tapi ternyata kemudian mereka tersesat. Apa penyebab mereka tersesat? Secara garis besarnya ada dua, yaitu syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Syubhat karena memahami yang benar. Dan di dalam Islam pemahaman yang benar cuma satu, yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, orang-orang yang belajar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka logis kalau mereka yang paling tahu tentang agama ini. Allah ingatkan bahaya syubhat ini di surat Ali Imran ayat ke-7. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'un ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari dalil-dalil untuk melakukan penakwilan terhadapnya, yaitu penakwilan yang berasal dari diri mereka sendiri, tidak merujuk kepada pemahaman. Kedua, penyebab orang berilmu itu bisa tersesat adalah karena syahwat. Di antaranya godaan-godaan dunia, harta yang melimpah dan berbagai macam fasilitas dan kesenangannya. Sebagaimana Allah pernah ingatkan ini dalam surat Al-A'raf ayat 107, atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bacakanlah kepada mereka, naba alladhi atainahu ayatina, berita tentang orang yang telah kami anugerahkan kepadanya ayat-ayat kami. Artinya dia punya ilmu tentang syariat Allah yang terkandung di dalam ayat-ayatnya, namun dia berpaling dari ayat-ayat tersebut, maka setan pun menguasainya sehingga dia termasuk orang-orang yang tersesat. Lihat jemaah sekalian, ketika seseorang berpaling dari kebenaran maka setan akan menguasainya, tapi kalau dia berpegang teguh dengan kebenaran maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya sehingga setan tidak bisa menguasainya. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau syi'na larafa'nahu biha, andai kami ingin niscaya kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami tersebut, dengan ilmu yang dia miliki. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu, akan tetapi dia sendiri memilih untuk lebih condong kepada dunia yang rendah, dan dia memilih untuk mengikuti hawa nafsunya. Jadi dia tersesat karena menuruti syahwatnya. Famatsaluhu kamatsalil kalbi. Maka perumpamaannya seperti perumpamaan seekor anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Kalau kamu halau dia, maka dia akan menjulurkan lidahnya, atau kamu biarkan dia, dia akan menjulurkan lidahnya pula. Artinya sama saja bagi dia, sudah tahu ilmunya atau tidak, maka dia lebih condong kepada dunia. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Maka itulah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi menuruti syahwat menyebabkan seorang yang berilmu terjerumus dalam kesesatan. Bagaimana lagi jemaah sekalian, kalau berjumpa antara syubhat dan syahwat sekaligus. Sebagai contoh, sebagaimana diistilahkan sebagian kalangan, ada namanya Islam Proyek. Siapa mereka? Islam liberal. Kalau ada sponsor, ada proyek untuk penelitian, maka mereka akan membuat penelitian-penelitian seakan-akan mereka benar-benar mengkaji Al-Quran dan Sunnah, tapi hasilnya malah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Mereka mencari dalil-dalil yang mutasyabih, yang belum jelas bagi sebagian orang. Seperti seorang calon doktor liberal yang membuat disertasi dan telah diuji oleh para profesor liberal, yang disertasinya itu meneliti bahwasannya, kata dia, ada zina yang halal. Dalilnya apa? Ada kebolehan seorang laki-laki menggauli budaknya. Dia anggap itu seperti zina. Na'udzubillah. Jadi cari-cari dalil. Padahal itu bukan dalilnya. Cuma dalilnya itu belum jelas bagi sebagian orang. Padahal itu sedikit pun bukan dalil. Dan ulama Islam sepakat, tidak berbeda pendapat, bahwa zina itu haram, tidak ada yang halal. Dan bahkan ulama Islam juga sepakat, barang siapa menghalalkan zina, maka dia murtad, keluar dari Islam. Kalau dia berzina dan dia masih yakin zina itu haram, maka itu adalah dosa besar. Meskipun dia tidak berzina, tapi dia mengatakan zina itu halal, maka itu adalah termasuk kemurtadan berdasarkan kesepakatan ulama dari seluruh madhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan yang lainnya sepakat bahwa menghalalkan yang haram adalah kekufuran. Karena itu termasuk dosa syirik, sebab yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu saja. Jadi ini contoh berjumpa antara syubhat dan syahwat. Mereka bikin penelitian-penelitian itu karena ada kucuran dana dari orang-orang kafir di luar negeri. Kita masuk dalil yang kedua. Surat Al-Maidah ayat ke-60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kul hal unabbi'ukum bisharrim min dhalika mathubatan indallah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, maukah aku kabarkan kepadamu orang-orang yang kedudukannya lebih buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang kalian katakan? Malla'anahullahu, yaitu mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghadiba 'alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah jadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi. Wa 'abada tagut, dan para penyembah tagut. Jemaah sekalian, ayat ini berisi bantahan kepada orang-orang Yahudi yang menjelek-jelekkan umat Islam Dan di antara sebabnya disebutkan para ulama ahli tafsir, ketika orang Yahudi bertanya kepada Nabi SAW tentang Nabi Isa alaihi salam, maka beliau memuji Nabi Isa alaihi salam, memuliakannya. Sementara orang-orang Yahudi benci kepada Nabi Isa alaihi salam. Bahkan mereka mengklaim telah membunuh beliau dengan cara menyalibnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lakum. Mereka sebenarnya tidaklah membunuh Isa, tidak pula menyalibnya. Akan tetapi hanya diserupakan terhadap mereka. Celakanya orang Nasrani juga percaya Nabi Isa alaihissalam telah disalib oleh orang-orang Yahudi. Dan lebih celaka lagi, mereka jadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan yang mereka sembah. Padahal kalau mereka pakai akal sehat, jika mereka percaya beliau bisa disalib oleh orang Yahudi, berarti beliau tidak berdaya melawan orang Yahudi. Apakah pantas Tuhan selemah itu? Bahkan mereka masih menjadikan salib itu sampai hari ini sebagai simbol. Harusnya marah dong kalau lihat salib. Karena itu perbuatan buruk Yahudi terhadap orang yang mereka tuhankan. Jadi sangat aneh, bertentangan dengan akal sehat. Malah mereka jadikan salib itu sebagai suatu simbol untuk diagungkan. Padahal itu suatu kedzaliman yang dilakukan oleh Yahudi terhadap orang yang mereka tuhankan. Harusnya marah. Dan harusnya mereka paham bahwa beliau tidak berdaya disalib. Gak pantas dijadikan sebagai Tuhan. Namun tentu keyakinan yang benar, keyakinan umat Islam, yang disalib hanyalah orang yang diserupakan terhadap beliau. Dan beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya jemaah sekalian, agar Allah menurunkan kembali Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman untuk menegakkan hujjah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi yang meyakini telah membunuh beliau, maka Allah buktikan mereka tidaklah membunuh beliau. Dan orang Nasrani yang menyembah beliau, kelak akan disalahkan oleh beliau sendiri, baik ketika masih di dunia ini, di akhir zaman kelak, dan di akhirat. Jadi, mendengar Nabi SAW memuji Nabi Isa AS, orang-orang Yahudi marah. Lalu mereka mengatakan, kalian, wahai umat Islam, adalah orang yang sangat buruk. Maka turunlah ayat ini untuk membantah mereka. Untuk menjelaskan bahwa yang buruk itu adalah mereka. Dalam ayat ini disebutkan sifat-sifat keburukan mereka. Man la'anahullah. Mereka adalah orang yang Allah laknat. Wa ghadiba alaih, dan Allah murka kepadanya. Dan Allah jadikan di antara mereka babi-babi dan kera-kera. Ada dua pendapat ulama ahli tafsir tentang ini. Yang pertama, yang dijadikan kera dan babi itu adalah orang Yahudi seluruhnya. Orang Yahudi seluruhnya yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Apa pelanggaran mereka? Allah Subhanahu wa taala melarang mereka beraktivitas di hari Sabtu. Tapi mereka melakukan tipu daya. Mereka menangkap ikan dengan cara menebar jala di hari Jumat lalu panen di hari Ahad, sehingga ikan-ikan masuk juga pada hari Sabtu. Maka Allah pun murka kepada mereka. Ini pelajaran penting bagi kita. Melanggar syariat kalau disertai dengan tipu daya, maka dosanya lebih besar. Contoh, dia sudah tahu riba, tapi dia mencoba untuk membenarkannya dengan mengatakan bahwa ini syariah. Ini sistem sudah syar'i. Masih lagi menipu orang, sehingga banyak orang terjerat dalam riba, yang mereka kira sebagai lembaga yang sesuai syariat. Jadi sudah riba masih tambah dengan melakukan tipu daya terhadap syariat dan terhadap orang lain. Jadi orang yang berbuat dosa dan dia akui itu adalah dosa, itu lebih mending daripada yang berbuat dosa tapi dia mencari-cari pembenaran atas nama agama. Berarti dia berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ini jenis dusta yang paling berbahaya. Para ulama mengatakan, anak-anak mudanya itulah yang dirubah menjadi kera, dan orang tua yang dirubah menjadi babi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dirubah menjadi babi itu adalah umat Nasrani yang kufur terhadap Nabi Isa alaihissalam setelah diturunkan kepada mereka makanan dari langit, yang sebelumnya mereka menantang beliau untuk bisa menurunkan makanan dari langit. Tapi setelah beliau melakukan itu sebagai mukjizat beliau, mereka masih kufur kepada beliau. Maka Allah rubah mereka menjadi babi. Sedangkan yang dirubah menjadi kera adalah orang-orang Yahudi yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu tersebut. Baik mereka yang masih muda maupun yang sudah tua, semuanya dirubah menjadi kera dan babi. Kemudian lanjutan ayat, wa abada tagut, Allah jadikan di antara mereka ada yang menyembah tagut. Inilah pembahasan kita. Di antara Yahudi dan Nasrani itu menjadi murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena menyembah tagut, menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau begitu, akan ada di antara umat Islam yang menjadi murtad. Kenapa? Karena suka latah, suka ikut-ikutan, tashabbuh, menyerupai orang-orang Yahudi, sehingga dia pun menjadi murtad, keluar dari Islam. Jadi ini adalah dalil akan ada umat Islam yang juga menjadi murtad karena suka ikut-ikutan kepada orang-orang Yahudi. Mungkin muncul pertanyaan terkait ayat yang kita bahas. Apakah orang-orang Yahudi dan mungkin juga Nasrani hari ini sebagiannya lahir dari kera dan babi? Atau kera dan babi hari ini adalah keturunan Yahudi dan Nasrani dahulu yang dijadikan kera dan babi? Jawaban atas kedua pertanyaan ini tidak. Karena orang yang Allah rubah menjadi makhluk lain, yang tadinya manusia kemudian menjadi hewan, tidak lama mereka, dan termasuk kekufuran, meyakini bahwa manusia keturunan kera. Artinya dulu manusia adalah kera, kemudian berevolusi menjadi manusia. Berarti kita Nasrani. Dia Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani dahulu itu kan agama yang benar. Sebelum mereka rubah-rubah, sebelum mereka kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai hari ini pun, dalam permasalahan ini, orang Yahudi dan Nasrani sepakat dengan umat Islam bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, bukan kera, apalagi babi. Kita masuk dalil yang berikutnya. Dalil yang ketiga, surat Al-Kahfi ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Berkatalah orang-orang yang telah menguasai urusan mereka, Maksudnya para penguasa yang berkuasa ketika Ashabul Kahfi terbangun dari tidur panjang mereka. Ternyata penguasa ini tidak lagi memusuhi mereka, sudah berganti generasi baru. Sehingga mereka berkata, lanattakhidhanna alaihim masjidah. Kami benar-benar akan menjadikan masjid di atas mereka, di atas Ashabul Kahfi tersebut. Imam Ibn Kathir rahimahullah, begitu pula Al-Qurtubi rahimahullah, memberikan isyarat yang dimaksud di atas mereka adalah di kuburan mereka akan dijadikan masjid oleh orang-orang tersebut. Sehingga tidak tepat kalau ayat ini dipahami bermakna pujian atas perbuatan mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, wa zahir anna alladhina qalu dhalika hum ashabul kalimati wan nufuz. Yang nampak jelas orang-orang yang berkata ini adalah mereka yang berkuasa di masa itu. Di masa ketika Ashabul Kahfi terbangun, ternyata penguasanya tidak lagi memusuhi mereka, malah mengagungkan mereka, tapi dengan cara berlebihan. Lalu kata beliau, walakin hal hum mahmuduna amla, akan tetapi apakah mereka terpuji atau tidak, yaitu perbuatan mereka ingin menjadikan masjid atau tempat ibadah di atas kuburan Ashabul Kahfi terpuji atau tidak, fihi nazar. Maka kata beliau, maka ini perlu diperhatikan bahwa dalam Islam ini tidak terpuji. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Jadi yuhadziru ma fa'alu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar tidak mengikuti apa yang mereka lakukan. Maka menurut Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini tidaklah bermakna pujian atas perbuatan mereka, akan tetapi justru sebaliknya mengingatkan kita jangan mengikuti perbuatan mereka yang gulu kepada Ashabul Kahfi. Lalu Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, annahu lamma wajada qabra Daniel fi zamanihi bil Iraq amara an yukhfiya anin nas. Bahwasannya tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemukan kuburannya Daniel, seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Di masa Umar radhiyallahu anhu, kaum muslimin menemukan kuburannya di Irak ketika umat Islam membebaskan negeri Persia, di antaranya adalah Irak, dari cengkeraman orang-orang musyrik. Maka mereka temukan di istana kerajaan Persia jasadnya Nabi Daniel alaihi salam. Subhanallah, jasad beliau masih utuh. Dan kalau terjadi kemarau panjang, mereka akan mengeluarkan jasad beliau lalu berdoa dengannya. Jadi mereka tidak menguburkan jasadnya karena melihat keheranan pada jasadnya tersebut tidak berubah meskipun sudah berlalu masa yang panjang. Maka ketika kaum muslimin membebaskan Persia dari cengkraman orang-orang musyrik, mereka temukan jasadnya Nabi Daniel alaihissalam, kemudian mereka kuburkan. Maka Umar radhiyallahu anhu memerintahkan kepada mereka agar kuburannya disembunyikan, tidak ditampakkan. Ini fikih pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat takut jangan sampai kuburan beliau diagung-agungkan. Dan para ulama mengatakan, jamaah sekalian, tidak ada satupun seorang nabi dan rasul yang kuburannya bisa dipastikan bahwa itu benar-benar kuburan beliau. Tidak ada satu riwayat sahih yang bisa memastikannya. Jadi kita enggak bisa pastikan di mana kuburannya Nabi Ibrahim, kuburannya Nabi Yunus, kuburannya Nabi Yusuf, kuburannya Nabi Daniel, apalagi kuburan Nabi Adam. Hanya seorang nabi dan rasul saja yang bisa dipastikan kuburan beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu pun Allah jaga kuburan beliau sehingga tidak menjadi tempat kesyirikan. Dan di masa sekarang Allah jaga diantaranya dengan negeri Arab Saudi yang menjaga ketat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak dijadikan sebagai tempat kesyirikan. Begitu juga dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau, bahwasanya perbuatan mereka menjadikan masjid di kuburan Ashabul Kahfi itu terlarang karena adanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak tentang ini sebagaimana telah kita pelajari dalam beberapa bab sebelumnya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, "Watunsha'uhuna masail mutanawwi'ah, masail mamnu'ah wa jaizah." Dapat dipetik pelajaran dari ayat ini beberapa permasalahan yang dilarang dan dibolehkan di dalam syariat. Fattikhadzul masajid 'alal qubur wassalatu fiha walbina 'alaiha. Adapun membangun atau menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, dan sholat padanya, dan membangunnya, atau membuat bangunan di atasnya, ila ghairi dhalika, serta perbuatan-perbuatan yang semisal, mimma tadammanathu as-sunnah minan nahyi anhu, yang telah dilarang di dalam banyak hadis, mamnu'un la yajuz, maka itu terlarang, tidak dibolehkan. Jadi meskipun dalam ayat ini tidak terkandung larangan tegas menjadikan kuburan sebagai masjid atau sebagai tempat ibadah, tapi kita bisa memahaminya apabila dipadukan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini penegasan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Maka hubungannya dengan pembahasan kita adalah apabila terjadi pada umat terdahulu orang-orang yang bersikap gulu kepada kuburan yang kemudian mengantarkan mereka kepada kesyirikan, maka itu juga akan terjadi pada umat ini karena sukanya tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir. Kita masuk dalil yang keempat, dan ini adalah hadis yang menghubungi tiga dalil sebelumnya dengan bab yang kita bahas, yang menghubungkan pembahasan kita dengan dalil-dalil yang sebelumnya. Qala rahimahullah an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, latattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh kamu benar-benar akan mengikuti ajaran orang-orang sebelum kamu. Hadwal kudza bil kudza, setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu, sampai apabila mereka masuk dalam lubang dob, lubang biawak padang pasir, kalian pun ikut memasukinya. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah umat terdahulu yang engkau maksudkan adalah Yahudi dan Nasrani? Qala faman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi kalau bukan mereka. Akhrajahu dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini jemaah sekalian terkandung dua pelajaran penting, pengabaran dan peringatan. Pengabaran artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memastikan, karena beliau telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kelak ada sebagian umat yang suka tasyabbuh, ikut-ikutan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani ataupun orang-orang kafir yang lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain, sehingga mereka pun menjadi murtad, keluar dari Islam karena suka tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir dahulu. Dan apa yang beliau sampaikan ini benar-benar sudah kita saksikan hari ini, adanya orang yang tadinya Muslim kemudian menjadi murtad, keluar dari Islam. Apakah dia dengan sadar dia telah murtad, ataukah dia murtad tanpa sadar karena dia masih merasa Muslim padahal dia melakukan dosa yang membatalkan keislaman, yaitu dosa syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita, benarnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berita masa depan itu hanya bisa dikabarkan oleh nabi dan rasul, sebab hanya merekalah yang menerima wahyu tentang perkara gaib. Sebagaimana di surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin." Allah yang maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi. Pelajaran yang kedua, dalam hadis ini terkandung peringatan. Maksudnya, Nabi SAW mengingatkan kita agar tidak termasuk dalam golongan yang suka tasyabbuh, yang suka menyerupai orang-orang kafir, karena itu bisa menjerumuskan kepada kemurtadan. Oleh karenanya jemaah sekalian, tasyabbuh, menyerupai orang kafir adalah dosa besar dan pintu besar yang menjerumuskan dalam dosa terbesar, yaitu kekufuran dan kesyirikan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan keras, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Dan tasyabbuh, menyerupai orang kafir yang terlarang apabila itu merupakan ciri khas mereka dan tidak diperintahkan dalam agama kita. Sama saja dalam urusan agama mereka atau dalam keduniaan mereka seperti adat istiadat sehari-hari. Contoh cara berpakaian mereka, mode potongan rambut, sisiran rambut, cara berbicara mereka, apa saja yang merupakan ciri khas mereka, maka tidak boleh kita ikut-ikutan, apalagi yang terkait dengan agama mereka, seperti perayaan Natal, perayaan Tahun Baru, itu terkait dengan agama mereka. Nggak pantas kita tasyabbuh, menyerupai atau ikut-ikutan mereka dalam merayakannya atau mengucapkan selamat atau membantu perayaan-perayaan tersebut, kecuali kalau diperintahkan dalam agama kita, maka kita lakukan dengan niat mengamalkan agama kita. Kita masuk jemaah sekalian dalil yang terakhir dalam bab ini. Qala rahimahullah wa li muslimin an Thauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Thauban, semoga Allah meridhai beliau, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jemaah sekalian, hadis ini cukup panjang, oleh karenanya di beberapa potongan hadis insyaallah kita akan memetik pelajaran-pelajaran penting. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha zawaliyal arda faraaitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah telah melipat bumi untukku sehingga aku dapat melihat bagian-bagian timur bumi dan bagian-bagian baratnya. Ini termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau belum menjelajah bagian-bagian timur bumi maupun bagian-bagian baratnya, tapi beliau sudah melihatnya karena Allah melipat untuk beliau. Dan tentu di masa itu belum ada video call seperti sekarang. Meskipun kita enggak ke negeri tersebut, kita bisa melihatnya langsung melalui video call atau siaran live ataupun rekaman. Di zaman itu benar-benar Allah yang melakukannya langsung sebagai mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha. Dan sesungguhnya umatku, kekuasaan mereka akan sampai pada negeri-negeri yang dilipat untukku tersebut. Dan ini juga bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apa yang beliau sampaikan benar-benar terjadi. Umat Islam menguasai timur bumi sampai barat bumi. Dahulu di barat sampai ke jantung Eropa. Negeri Spanyol dan sekitarnya dikuasai oleh kaum muslimin. Walaupun setelah bertahan selama kurang lebih 1000 tahun, hilang lagi dari kekuasaan umat Islam, namun bertahan sampai di paling baratnya adalah negeri Maroko. Sedangkan paling timurnya, hari ini yang paling ujung timurnya adalah Merauke atau Indonesia. Negara Islam yang paling timur di dunia saat ini. Yang paling barat adalah Maroko, yang paling timur adalah Indonesia. Ini membuktikan benarnya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan benar-benar terjadi, kita saksikan hari ini. Dan juga beliau telah mengabarkan kepada kita di akhir zaman kelak umat Islam akan menguasai dunia. Seluruh kekuatan akan tunduk kepada kita. Baik kekuatan timur maupun barat. Wa utitul kanzain al-ahmar wal abyad. Dan aku akan diberikan dua perbendaharaan negeri, yaitu merah dan hitam, merah dan putih. Merah itu artinya perbendaharaan kaisar atau Romawi, sedangkan putih adalah perbendaharaan Kisra atau Persia. Artinya dua superpower ini akan jatuh ke tangan umat Islam, akan bertekuk lutut di bawah kaki kaum muslimin. Dan itu sudah terjadi. Untuk Persia dikuasai oleh kaum muslimin sampai ke jantung kekuasaannya, sampai ke ibu kotanya yang ketika itu disebut kota Al-Madain yang sekarang ada di Irak. Itu jantung kekuasaan Persia. Dikuasai oleh umat Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan sudah dimulai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan mengirimkan panglima perang dan pasukannya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Tapi panglima yang membebaskan Persia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Sedangkan Romawi dikalahkan oleh kaum muslimin juga di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di negeri Syam. Negeri Syam dan sekitarnya itu adalah wilayah penting kekuasaan Romawi ketika itu, dan mereka sangat banggakan. Maka dibebaskan oleh umat Islam dari kezaliman Romawi. Mereka terusir dari negeri Syam. Negeri Syam sekarang itu adalah Palestina, Lebanon, Suria, dan Yordania. Jadi empat negara sekarang dan sekitarnya. Namun, penaklukan Romawi belum selesai. Umat Islam masih terus melanjutkannya sampai akhirnya jantung kekuasaan Romawi, Konstantinopel, sekarang menjadi Istanbul. Diambil alih oleh umat Islam. Tapi itu belum selesai. Nanti kelak kekalahan mutlak akan terjadi di akhir zaman. Umat Islam akan mengalahkan Romawi sampai ke akar-akarnya. Kalau sekarang, belum habis semuanya. Intinya, apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang sudah terjadi secara sempurna, ada yang sudah terjadi sebagiannya. Kita menunggu lanjutannya. Maka ini semuanya membuktikan benarnya kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata, wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'amatin wa alla yusallita 'alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan sungguh aku telah meminta kepada Rabbku untuk umatku agar Rabbku tidak membinasakan mereka dengan satu musim paceklik secara menyeluruh, dan tidak menguasakan mereka musuh dari selain diri mereka yang akan menguasai negeri mereka. Ini doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umat Islam, menunjukkan kasih sayang beliau kepada kita. Beliau memikirkan bagaimana masa depan umat Islam kelak sepeninggal beliau. Wa inna rabbi qala, dan sungguh Rabbku berfirman, ya Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, apabila aku telah menetapkan takdir, maka itu tidak dapat ditolak. Artinya, kalau sudah Allah takdirkan, pasti terjadi.

bi aqtariha, dan aku tidak akan menguasakan atas mereka musuh dari selain mereka, yaitu orang-orang kafir yang akan menguasai negeri mereka, meskipun orang-orang kafir itu bersatu dari seluruh negeri, mereka tidak akan bisa mengalahkan umat Islam. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da, sampai sebagian umat Islam membinasakan sebagian yang lain. Wa yasbi ba'duhum ba'da, dan sebagian umat Islam menawan sebagian yang lain. Artinya jemaah sekalian, kalau di antara umat Islam saling berperang, saling memusuhi, berpecah belah, barulah musuh bisa menguasai mereka. Karena dengan sebab itu mereka menjadi lemah, dan itu karena hukuman Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Inilah penyebab hilangnya negeri kaum muslimin di Spanyol, Andalus dan Cordoba. Bacalah kembali sejarah bagaimana peperangan antara raja-raja kaum muslimin, dan mereka rela bersatu, bersepakat dengan raja-raja kafir untuk memerangi saudaranya sendiri sesama muslim. Sampai hari ini tidak ada tersisa di peta negara kaum muslimin di Spanyol setelah bertahan kurang lebih 1000 tahun lamanya. Dan negara-negara besar hari ini belum ada sampai separuh umur negara kaum muslimin tersebut. Belum ada. 1000 tahun itu sebuah prestasi yang luar biasa. Namun kita tentu harus memetik pelajaran. Perpecahan dan sikap wala kepada orang-orang kafir itu diantara penyebab utama hancurnya negeri kaum muslimin. Persis seperti hari ini, para provokator ingin menjadikan masyarakat dan pemerintah bermusuhan. Masyarakat memusuhi pemerintah, memerangi pemerintah, padahal sama-sama muslim. Atau masyarakat dengan aparat, padahal sama-sama muslim. Diprovokasi, dipanas-panasi oleh media-media, oleh para tokoh-tokoh di medsos maupun di YouTube, agar terjadi permusuhan antara sesama muslim. Maka ini dapat melemahkan umat Islam. Warawahu al-Barqani fi sahihi wa zada. Imam al-Barqani rahimahullahu ta'ala dalam sahih beliau menambahkan, dan ini adalah riwayat yang sahih. Lanjutan hadisnya, wa innama akhafu ala ummati al-a'immat al-mudillin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hanyalah yang aku takutkan menimpa umatku para pemimpin yang menyesatkan. Para ulama mengatakan pemimpin yang menyesatkan ini berasal dari dua golongan, pemerintah dan ulama usu, dai yang jelek yang mengajak kepada kesesatan, ustadz yang buruk. Ini dua jenis pemimpin yang menyesatkan. Maka ini dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang menyesatkan berarti pemimpin yang zalim, yang tidak berhukum dengan syariat. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menghadapi mereka dengan kekuatan kita atau berusaha melengserkan mereka selama mereka masih muslim. Kenapa itu terlarang? Karena mudaratnya lebih besar. Sebagaimana dalam lanjutan hadis, wa idza waqa'a alaihim sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah, dan apabila pedang telah terhunus terhadap para pemimpin tersebut, maka tidak akan terangkat sampai hari kiamat. Maksudnya masalah akan terus terjadi, akan muncul perlawanan-perlawanan masyarakat terhadap pemerintah sehingga darah umat Islam tertumpah. Artinya ini dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mudaratnya lebih besar. Adanya pemimpin yang zalim itu mudarat. Tapi usaha-usaha melengserkannya
itu mudaratnya

0: lebih besar lagi. Apalagi dengan menggunakan kekuatan senjata, kekuatan massa, kekuatan fisik. Kalau hilang satu nyawa, itu sudah mudarat yang sangat besar. Bagaimana lagi kalau hilang banyak nyawa? Reformasi jilid 1 patutnya diambil pelajaran. Hilangnya nyawa itu sesuatu yang sangat dahsyat. Kok ada yang mau menyerukan reformasi jilid 2? Karena dia menganggap seakan-akan nyawa itu begitu murah. Banyak hilang nyawa ketika reformasi jilid 1. Setelah itu apa? Apakah ada jaminan? Pemerintah setelahnya dan setelahnya lagi menjadi lebih baik? Tidak ada jaminan. Kalau ada jaminan, enggak mungkin ada reformasi jilid 2. Harusnya mereka memetik pelajaran. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin." Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada sekabilah dari umatku atau segolongan dari umatku yang bergabung dengan orang-orang musyrik. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan. Dan sampai ada sebagian dari umatku yang menyembah berhala. Inilah jamaah sekalian pembahasan kita. Di sini terkandung pengabaran dan peringatan. Sama dengan hadis sebelumnya. Dua pelajaran penting. Yang pertama, pengabaran. Nabi SAW mengabarkan kepada kita, tidak akan terjadi kiamat sampai ada segolongan dari umat beliau yang bergabung dengan orang-orang musyrik dan menyembah berhala. Para ulama mengatakan, bergabung dengan orang-orang musyrik itu ada dua makna. Yang pertama, mereka tinggal di negeri-negeri orang musyrik, negeri-negeri orang kafir. Negeri-negeri yang mayoritasnya orang kafir dan dikuasai oleh orang kafir. Oleh karenanya hadis ini mengingatkan kita bahwa perbuatan itu terlarang. Bahkan di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'um min muslimin ya'ishu baina dhahranai al-musyrikin." Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Menunjukkan itu adalah dosa besar. Sama saja dia tinggal menetap di sana atau sekedar berkunjung ke sana. Hukum asalnya adalah haram. Kita datang berkunjung ke negeri-negeri yang dikuasai atau mayoritasnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Apalagi menetap di sana. Kecuali dengan syarat. Syarat yang pertama, ada hajat, ada hal penting yang ingin kita urus di sana. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi ada hal yang penting. Contohnya berobat atau bahkan berdakwah. Syarat yang kedua, kita mampu menegakkan agama kita. Contohnya wanita muslimah tetap bisa pakai jilbab. Kalau baru di bandara saja sudah disuruh lepas jilbab, maka tidak boleh kita datang ke situ. Dan tidak boleh kita lepas jilbab kita sebagai seorang wanita muslimah. Dan ada sebuah video, anak-anak muslimah yang bersekolah di sebagian negara-negara kafir, dari rumah dia masih pakai jilbab. Sampai depan sekolah dia copot jilbabnya. Karena itu aturan sekolah. Na'udzubillah. Maka saat itu jemaah sekalian, wajib mereka berhijrah. Karena tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, dia memiliki kekuatan iman agar dia tidak tergoda syahwat. Yang keempat, dia memiliki kedalaman ilmu agama agar dia tidak terkena syubhat. Yang kelima, apabila dia membawa keluarganya, dia mampu menjaga mereka dari pengaruh-pengaruh buruk lingkungan pergaulan. Ini lima syarat. harus terpenuhi terlebih dahulu, baru kita boleh berada di negeri kafir. Ini makna yang pertama. Mereka bergabung dengan orang musyrik, artinya tinggal di negeri mereka. Ini tanda-tanda kiamat. Makna yang kedua, mereka masih tinggal di negeri kaum muslimin, tapi pola pikir mereka, gaya hidup mereka, bahkan akidah mereka, sudah tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik. Namun sayangnya inilah yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Itu karena tasyabbu, suka menyerupai. Dan biasanya jemaah sekalian, yang menyerupai itu lebih lemah daripada yang diserupai. Padahal seharusnya kita merasa lebih tinggi daripada orang-orang musyrik, orang-orang kafir tersebut. Karena mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Kok kita merasa rendah diri, ikut-ikutan kepada mereka? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan sebuah pengabaran. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil authan. Tidak akan terjadi kiamat sampai ada golongan-golongan dari umatku yang akan menyembah berhala. Ini pengabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebelum hari kiamat akan terjadi kemurtadan. Maka di dalam hadis ini terkandung pelajaran yang kedua, peringatan bagi kita agar tidak termasuk orang-orang yang murtad. Maka hadis ini sekaligus bantahan kepada orang-orang yang menganggap enggak mungkin lagi sudah muslim menjadi murtad. Kemudian lanjutan hadis, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Dan sesungguhnya akan muncul pada umatku 30 orang pendusta besar. Dalam riwayat yang lain disebut dajjalun, mereka adalah para dajjal. Maksudnya dajjal kecil. Setiap mereka mengaku sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Padahal akulah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan ini juga sudah banyak kita dengarkan. Adanya orang-orang yang mengaku sebagai nabi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan di sini jumlah mereka ada 30. Ulama mengatakan maksudnya 30 ini yang pengikutnya banyak. Contoh Mirza Ghulam Ahmad, nabinya Ahmadiyah yang berasal dari India. Oleh karenanya umat Islam seluruhnya sepakat. Ulama Islam, bahkan negeri kaum muslimin seluruhnya sepakat, Ahmadiyah bukan bagian dari golongan kaum muslimin. Tidak ada satupun negeri muslim yang mengakui Ahmadiyah. Makanya pusat Ahmadiyah sekarang tidak ada satupun di negeri kaum muslimin, tapi di London, Inggris. Kok di sana? Karena sejarah Ahmadiyah itu memang dibuat oleh penjajah Inggris untuk melemahkan jihad umat Islam di India ketika itu. Adapun yang pengikutnya sedikit itu banyak, lebih daripada 30. Dan ulama Islam seluruhnya sepakat, tidak berbeda pendapat. Kalau ada seseorang meyakini ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada nabi yang lain, maka dia bukan muslim lagi. Itu membatalkan keislamannya. Karena itu berarti dia mendustakan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi mansurah." Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang mendapatkan pertolongan di atas kebenaran. Artinya, karena mereka selalu berpegang teguh dengan kebenaran, maka Allah pun senantiasa memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi jemaah sekalian, sebab Allah menolong kita apabila kita berpegang teguh dengan kebenaran. Dan kebenaran itu hanya satu, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah diamalkan dengan baik oleh para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini adalah kunci Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita. Sebagaimana juga firman-Nya, ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukup bagimu Allah sebagai penolong dan penolong orang-orang beriman yang mengikutimu. Jadi, agar mendapatkan pertolongan Allah, kita harus beriman kepadanya dan mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu beliau menegaskan, la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Tidak membahayakan mereka orang yang membiarkan mereka, maksudnya tidak mau menolong mereka. Tidak pula orang yang menyelisihi mereka, maksudnya memusuhi mereka. Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Sampai datang keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Keputusan Allah itu maksudnya adalah angin yang berhembus di akhir zaman dari arah Yaman yang akan mewafatkan semua orang yang beriman. Maka Nabi SAW mengabarkan kepada kita, sampai saat itu orang yang berpegang teguh dengan kebenaran yang mengikuti Nabi SAW akan senantiasa ada dan mendapatkan pertolongan. Bersamaan dengan itu beliau mengingatkan kita, ada dua sisi yang menjadi ujian bagi mereka. Yang pertama, orang yang membiarkan mereka, tidak mau menolong mereka. Yang kedua, orang yang memusuhi mereka. Maka kedua-duanya, kata Nabi SAW, tidaklah membahayakan mereka. Jadi, hadis ini memberi pelajaran kepada kita, adanya ujian dalam berpegang teguh dengan kebenaran, itu sunnatullah. Gak mungkin kalau kita berpegang teguh dengan kebenaran, lalu tidak ada ujian. Itu sudah ketetapan Allah. Tetapi, apabila kita terus berpegang teguh dengan kebenaran, maka itu semuanya, kata Nabi SAW, tidaklah membahayakan kita. Kalau begitu, yang membahayakan kita apa? Apabila kita meninggalkan kebenaran tersebut. Apabila kita meninggalkan petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Justru itulah yang membahayakan kita. Walhamdulillah, selesai bab ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq.
1: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, MA Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
2: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
3: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات.
4: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
1: Hadis 900. Hadis yang dikutip oleh Abu Daud At-Tirmidzi dari jalan Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi dari Israel. Ia berkata haddatsana Sammak bin Harb. Al-Simak bin Harb dari Alqamah bin Wail Al-Kindi dari ayahnya. Anna imra'atan kharajat 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turidu shalah. Dahulu di zaman Nabi ada seorang wanita yang keluar dari rumahnya mau pergi salat. Ya, di salat dalam satu riwayat salat subuh. Fatalaqaha rajulun fatajallalaha. Lalu rupanya si wanita ini ya bertemu dengan seorang laki-laki di jalan, lalu laki-laki itu memperkosa si wanita tersebut. Ya. Fasahat, lalu si wanita itu berteriak. Faqadha hajatahu minha fasahat. Ya, si wanita itu berteriak. Fantalaqa. Lalu kemudian laki-laki ini pun pergi. Yang laki-laki yang memperkosanya itu ya, pergi. Wa marra biha rajulun. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki lewat. Faqalat inna dzalika rajul fa'ala bikadza wa kadza. Kata wanita itu, orang ini sudah melakukan kepada saya begini dan begitu. Dia nyangka laki-laki itu, padahal yang melakukannya sudah pergi. Pamarat bi asabatin minal muhajirin. Kemudian wanita itu pun melewati beberapa orang dari kalangan muhajirin dan berkata, inna dzaka rajul fa'ala bikadza wa kadza. Lelaki itu sudah melakukan kepada saya begini dan begitu. Fantalaku fa'akhadur rajul alladhi dhannat annahu waqa'a 'alayha. Lalu para sahabat muhajirin pun pergi menangkap orang tersebut yang disangka oleh si wanita itu yang sudah memperkosa dirinya. Fa'atauha, lalu mereka pun mendatanginya. Lalu kemudian si wanita berkata, iya, dia ini. Iya. Fa'atau bihi Rasulullah SAW. Kemudian mereka pun membawa kepada Rasulullah SAW. Falamma umira bihi liurjam. Ketika Rasulullah memerintahkan untuk merajam laki-laki tersebut, qama sahibuha alladhi waqa'a 'alayha, berdirilah laki-laki yang sebenarnya yang memperkosanya itu. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, ana sahibuha, wahai Rasulullah, sebetulnya aku yang memperkosa dia. Faqala laha idhhabi faqad ghafara Allahu laki. Ya. Kemudian ikhwata Islam Rasulullah SAW bersabda kepada wanita itu, pergilah kamu, Allah sudah mengampuni dirimu. Artinya, kalau wanita yang diperkosa tidak berdosa, sebab dia dipaksa. Adapun yang memerkosa ini yang harus diapa? Diberikan balasan, ya. Wa qala lirajul qawlan hasanan. Lalu kemudian Rasulullah bersabda kepada orang yang tertuduh tadi, padahal tidak bersalah, dengan kata-kata yang baik. Dan Rasulullah bersabda kepada ya laki-laki yang memperkosanya, urjumuh, rajam dia. Kemudian Rasulullah bersabda, laqad taba taubatan lau tabaha ahlul madinah laqubila minhum. Sungguh orang ini sudah bertaubat kepada Allah. Kalaulah penduduk Madinah semuanya bertaubat, akan diterima dari mereka semuanya. Artinya taubatnya ini sudah mencukupi penduduk kota Madinah. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Dan Alqamah bin Wail mendengar dari ayahnya. Dan hadis ini mempunyai jalan-jalan yang tentunya saling menguatkan sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah ya. Apa namanya? Sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis ini sahih wallahu a'lam.
2: Dilarang menggabungkan kuburan muslim dan non-muslim. Disebutkan dalam hadis dari Bashir, yaitu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, ketika saya sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melewati kuburan orang musyrikin. Lalu beliau bersabda, mereka tertinggal untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Beliau ucapkan 3 kali. Kemudian beliau melewati kuburan kaum muslimin, kemudian beliau mengatakan,

0: mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Berdasarkan hadis ini, ulama sepakat bahwa pemakaman kaum muslimin dan non-muslim harus dipisahkan, kecuali jika dalam kondisi darurat. Bahkan banyak di antara mereka yang menyatakan haram menggabungkan pemakaman muslim dengan non-muslim. Kita akan melihat beberapa pernyataan mereka. Pertama, keterangan Ibnu Hazm. Kaum muslimin sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memakamkan muslim bersama orang musyrik. Kemudian beliau membawakan hadis Bashir, kemudian beliau mengatakan, berdasarkan hadis ini, sikap yang benar adalah memisahkan kuburan kaum muslimin dengan kuburan orang musyrik. Kedua, keterangan An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan, ulama madhab kami, yaitu Syafi'iyah, rahimahumullah, sepakat bahwa orang Islam tidak boleh dimakamkan di kuburan orang kafir, dan juga orang kafir tidak boleh dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Ketiga, keterangan di ensiklopedi fikih. Ulama sepakat haram memakamkan muslim di kuburan orang kafir dan sebaliknya, kecuali karena darurat. Di masyarakat kita, penanganan jenazah masih sangat rentan dicampuri dengan budaya dan tradisi, sehingga butuh perjuangan untuk membangun kesadaran masyarakat terkait pengurusan jenazah yang sesuai sunnah. Ketika ada satu keluarga memilih menangani jenazah keluarganya dengan cara sunnah, dianggap sangat aneh bagi yang lain. Tak terkecuali masalah pemakaman. Di masyarakat kita, masih campur antara muslim dengan non-muslim. Seharusnya ini dipisah, dan non-muslim disediakan sendiri terpisah dengan makam muslim. Demikian, Allahu a'lam.
1: Konsultasi Syariah.
2: Soal jawab.
3: Pertanyaan pertama, bagaimana supaya bisa ikhlas dalam belajar? Anda harus tahu bahwa kalau Anda belajar kemudian tidak ikhlas, Anda bukan hanya gagal dapat surga, Anda akan masuk ke neraka. Anda kalau belajar agama gak ikhlas, bukan hanya gagal masuk surga, tapi akan masuk neraka. Bahkan bukan sekedar masuk neraka, tapi masuk neraka pertama kali. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, awwalu man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamati thalathatun. Yang akan pertama dijebloskan ke neraka pada hari kiamat, tiga. Salah satu dari tiga itu, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Orang yang belajar agama dan mengajarkan. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu ketika di dunia ngapain saja engkau? Kata orang tersebut, ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtuhu fika. Wahai Rabbi, aku dahulu ketika di dunia belajar ilmu agama karenamu. Aku ajarkan ilmu agama karenamu. Ngakunya ikhlas di hadapan Allah. Akan tetapi Allah enggak bisa dibohongin. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, kadzabta, bohong. Kamu ketika dunia dahulu belajarnya tidak ikhlas. Innama ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liyuqala anta aw liyuqala annahu 'alim. Engkau dulu ketika belajar di dunia ilmu agama dan engkau ajarkan supaya engkau mendapatkan gelar ulama, kiai, ustaz. Dan itu semua sudah engkau dapatkan. Fa umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi fa ulqiya fin nar. Maka kemudian dia diseret, mukanya di bawah, dilemparkan ke neraka. Jadi kalau misalnya di dalam hati kita muncul perasaan tidak ikhlas, ingat hadis ini. Saya kalau enggak ikhlas belajar, bukan hanya gagal masuk surga, akan masuk ke neraka pertama kali. maka setelah itu kemudian kita akan berusaha mengikhlaskan kembali. Wajar seandainya suatu saat kemudian timbul perasaan malas. Ini sekaligus yang kedua. Akan tetapi yang dulu kami kerjakan, yang

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhal yawm wa khayra ma ba'dah, وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari akhir kelak. Ya Sobat Quran yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah bahagia sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Senin 20 Safar 1448 Hijriah.
1: Seperti biasa Sobat Qurani, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah ke tengah-tengah ruang dengar Anda yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Miliki Hati Seperti Burung.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman disya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan bahagia ini kita akan menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidati at-tayr, akan masuk surga suatu kaum yang di mana hati mereka seperti hati burung. Akan masuk surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Hadis ini tentu sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini menjelaskan Rasulullah SAW memotivasi ya, agar kita bisa meniru kaum tersebut. Dan Rasulullah SAW menyebutkan sebab mereka masuk surga secara spesifik adalah karena hati mereka seperti hati burung. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ya dakhulul jannata aqwam, akan masuk surga suatu kaum. Dan kita tahu semua kita impiannya adalah masuk surga ya. Yang masuk surga adalah sukses yang sungguhnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan masuk surga, maka dialah yang sukses, dialah yang berhasil. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu. Oleh karenanya Khalilur Rahman, kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, berdoa agar dimuliakan di akhirat kelak dengan masuk surga dan agar tidak dihinakan pada hari kiamat kelak. Dia berdoa ya, wa ja'alni mi warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan dalam doanya dia berkata, wala tukhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Lanjutan doanya dia berkata, jangan kau hinakan aku ya Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun, hari di mana manusia dibangkitkan. Karena siapa yang terhina pada hari tersebut, maka itulah kehinaan yang sesungguhnya. Siapa yang selamat pada hari tersebut, itu adalah kesuksesan yang sesungguhnya. Maka semua akan terungkap hakikatnya pada hari kiamat kelak. Bisa jadi apa yang kita lihat di dunia sekarang bisa berubah hakikatnya. Kita menyangka seorang sepertinya nyaman di dunia, ternyata di akhirat tidak nyaman. Kita melihat seorang sepertinya Yesus, ternyata dia penghuni surga. Makanya dalam surat Al-Waqi'ah Allah berfirman, khafidhatur rafi'ah, hari kiamat akan merendahkan dan akan menaikkan. Itu ada kaum yang seakan-akan tinggi di dunia, ternyata di hari akhirat kelak Allah hinakan. Khafidhatun. Hari kiamat akan mengungkap sehingga menghinakan orang tersebut. Sebaliknya, rafi'ah. Ada suatu kaum yang kelihatannya mungkin rendah, tidak dianggap oleh orang banyak, apalagi masyarakat menilai seorang dengan harta, ya. Dia rendahan, tidak dianggap, ternyata rafi'ah, dia diangkat hakikatnya pada hari kiamat kelak. Maka Nabi Ibrahim AS meminta kepada Allah agar dimuliakan pada hari akhirat dengan dimasukkan surga dan tidak dihinakan. Lihat doa beliau, wala tukhzini yauma yub'atsun. Janganlah kau hinakan aku pada hari manusia dibangkitkan. Kapan hari tersebut? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari tersebut tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Harta yang banyak tidak faedahnya, anak-anak juga tidak bisa menolong. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang selamat. Nah, di sini Rasulullah SAW ketika menyampaikan tentang ciri-ciri penghuni surga tersebut, tentunya penghuni surga ini mereka juga beribadah, tentunya mereka sholat, mereka juga puasa, mereka juga melakukan ibadah sebagaimana keumuman kaum muslimin. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan amal yang terbaik spesifik yang mereka miliki, yang mereka yatamayazun, mereka menjadi spesial dibandingkan orang-orang lain, yaitu afidatuhum mislu afidati tayr. Hati mereka seperti hati apa? Burung. Al-fu'ad, afidatuhum, afidah jama' dari fu'ad, yaitu pluralnya adalah afidah, singularnya adalah fu'ad. Apa makna fu'ad? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan fu'ad itulah al-qalb. Al-qalb dan al-fu'ad, ya, datang dalam Al-Quran, kadang disebut al-qalb atau al-qulub, ya. Ya. Dalam banyak ayat. Demikian juga terkadang datang dengan fu'ad, ya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Kata Allah, sungguhnya wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, janganlah kalian mengikuti apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a, sungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fu'ad, dan hati, kullu ula'ika kana anhu mas'ula, semuanya akan dihisab, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati seperti kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak gunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga tadi dalam Nabi Ibrahim mengetahui tidak ada yang selamat pada hari kiamat kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Tapi kalau begitu, sebagian ulama berpendapat al-fu'ad dan al-qalb sama saja, cuma penamaan pada satu zat yang sama namun ditinjau dari sifat yang berbeda. Sifat yang berbeda ini banyak, ya. Kalau kita misalnya kucing aja dalam bahasa Arab namanya banyak, pedang dalam bahasa Arab namanya banyak, ya. Karena hari kiamat namanya banyak, ya. Setiap nama mengandung sifat tertentu. Rasulullah juga namanya banyak, dan setiap nama mengandung sifat tertentu yang menuju pada zat yang sama. Apa bedanya al-qalb dan al-fu'ad? Ada yang mengatakan al-qalb, sumia al-qalbu qalban litaqallubihi. Hati dinamakan dengan qalb karena bahasa Arab qalb itu artinya berubah-rubah. Ya, dan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya hati itu asyaddu taqalluban min al-qidr idza syama'at ghalayanan. Ya, kama qala Nabi SAW. Bahwasanya hati itu lebih cepat berubah daripada air yang ada dalam kidar, yaitu tungku, dalam panci ketika masak air, kemudian mendidih, dia berubah-ubah kan airnya apa? Bergerak-gerak. Dia tidak menetap, ketika sudah mendidih, dia bergerak, berputar. Kata Nabi, hati juga cepat berubah, bahkan lebih dahsyat daripada gerakan air yang mendidih dalam sebuah panci. Ya. Makanya, Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, ya, ma alashtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang paling berat seperti mengurusi niatku. Kenapa niatku bisa berubah-rubah? Hati memiliki sifat taqallub, sering berubah-rubah. Makanya Rasulullah SAW sering berdoa, ya muqallibal qulub sabbit sabbit qalbi ala dinik, wahai yang bolak-balik hati manusia, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kenapa? Karena qalb suka berubah-ubah. Dan ternyata hati juga diberi nama dengan al-fuad. Al-fuad disebut karena likasrati tafawudihi. Ya, yatafawud, yaitu sering yataqawud, menyala-nyala, selalu bergerak, berpikir. Begitu banyak hal yang khawatir, lintasan yang melewati hati tersebut, sehingga dia selalu menyala. Kalau bahasa Arab, menyala itu merenungkan apa yang terlintas dalam hati. Selalu dia mikir ini, kadang mikir anu, kadang mikir ini, karena banyak lintasan yang melintasi apa? Hatinya. Itu sebenarnya berpendapat makna al-qalb dan fuad adalah satu yang sama, hanya saja diberi nama berbeda dari sifat yang berbeda. Al-qalb disebut qalb karena sering berubah-ubah. Al-fuad, hati disebut al-fuad karena dia sering merenung, berpikir lintasan-lintasan yang masuk dalam hati seseorang. Demikian hati kita selalu berpikir apa yang melintas dalam hatinya. Ada yang mengatakan al-fuad adalah ghisya, itu bagian luar daripada al-qalb. Ada yang mengatakan sebaliknya, al-fuad juz'un dakhilun fi al-qalb. Al-qalb itu luarnya, dalamnya ada namanya al-fuad. Kalau bahasa kita relung apa? Relung hati, yang paling dalam. Al-fuad. Intinya Nabi ingin menjelaskan bahwasanya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebab utama mereka ini masuk surga kembali kepada masalah apa? Hati. Saya sudah sampaikan tadi, tidak menafikan mereka beramal soleh. Jelas mereka adalah orang yang rajin sholat, jelas mereka mungkin menjalankan puasa, mungkin mereka ibadah-ibadah banyak, tapi yang Rasulullah bicarakan adalah hati mereka seperti hati burung. Dan demikianlah para ulama sepakat, amalan hati lebih utama daripada amalan jawarih, daripada amalan zahir. Jawarih maksudnya anggota badan, tangan, kaki, tubuh, ini namanya al-jawarih, jarihah dalam bahasa Arab. Kata para ulama, amalan hati lebih utama daripada amalan batin lebih utama daripada amalan zahir. Amalan batin seperti apa? Tawakal, husnudzon kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, raja berharap kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang bersih, tidak hasad sama orang lain, ini namanya amalan-amalan hati. Amalan zahir sama salat, ya, puasa, bayar zakat, itu amalan zahir. Para ulama sepakat secara jenis amalan hati lebih afdal daripada amalan zahir. Dan besar pahalanya amalan zahir tergantung hati seseorang. Bisa jadi dua orang dalam amalan yang sama, sama-sama sholat di saf yang sama, tapi pahala mereka berdua berbeda seperti langit dan bumi. Kenapa? Karena hatinya berbeda. Karena hatinya berbeda. Khusyuknya berbeda. Konsentrasi ketika sholat berbeda. Menghadirkan di depan dia sedang berhadapan dengan Allah berbeda satu dengan lain meskipun gerakannya sama. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan Allah tidak melihat kepada paras kalian, fisik kalian, tapi yang Allah lihat hati kalian dan amal kalian. Di sini kata Nabi SAW, Rasulullah mendahulukan hati, tapi Allah melihat hati kalian dan amalan kalian. Maka hadis ini memotivasi kita bukan hanya perhatian terhadap amalan zahir. Kita amalan zahir perlu kita perhatikan. Kita belajar fikih amalan zahir. Kita belajar fikih taharah, fikih salat, fikih haji, fikih puasa. Ini semua terkait amalan zahir yang nampak dari zahir kita. Tapi jangan lupa untuk belajar masalah amalan hati, fikhul qulub. Harus belajar tentang amalan hati. Justru hati ini yang merupakan penilaian pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama oleh adalah hati seseorang, ya. Tentunya kalau hati yang bersih akan membuahkan amalan. Tetapi yang menjadi perhatian pertama adalah hati seseorang. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan hati burung, ya. Rasulullah mengatakan ya dikhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati thayr. Masuk dalam surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Apa tafsiran para ulama terkait dengan makna hati burung, ya? Para ulama banyak pendapat. Di antaranya disimpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj, ya. Tiga pendapat, ya. Saya bacakan perkataan Nawawi rahimahullah ta'ala tentang makna af'idatut tayr, hati mereka seperti hati burung. Antum tahu burung kan? Tahu, ya. Burung makhluk yang mudah terbang mana kemari, ya. Qila mithluha fi riqqatiha wa dha'fiha. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya hati mereka seperti burung karena hati burung itu lembut, lembut dan lemah. Mudah ternyuh, mudah tersentuh. Dan ini sama seperti dalam hadis ketika Rasulullah SAW memuji Ahlul Yaman. Kata Rasulullah SAW, Ahlul Yaman, arakku kuluban wa ad'afu af'idah. Orang negeri Yaman itu hati mereka lebih lembut dan lebih lemah fu'ad mereka. Ini pendapat pertama. Waqila fil khawfi wal haibah. Waqila fil khawfi wal haibah. Dikatakan seperti hati burung karena burung itu hewan yang mudah takut. Ya. Wa at-tayru aktsarul haywan khaufan wa faza'an. Burung itu adalah hewan yang paling cepat kita berdekat, dia sudah pergi. Beda dengan hewan lain. Hewan lain kita dekati dia santai aja. Hewan lain kalau kita dekati malah nerekam seperti macan. Tapi kalau burung kita dekati dia pergi. Kita dekati dia sudah kabur. Kenapa? Dia takut. Dia takut. Takut. Selalu dia waspada dan dia ada gerakan sedikit dia takut. Ini kenapa hati mereka seperti burung kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Kemudian kata Nawawi rahimahullah taala, "Wa ka'annal murada qaumun ghalaba 'alaihimul khauf." Kama ja'a an jama'atin minas salaf fi syiddati khawfihim. Seakan-akan yang dimaksud oleh Nabi suatu kaum yang rasa takut mendominasi hati mereka. Sebagaimana datang dalam sifat-sifat sebagian atau sekelompok dari para salaf, mereka punya ketakutan yang luar biasa. Sering menangis, takut, diberi ujangan ketakutan. Ya. Fi syiddati khawfihim. Karena kuatnya rasa takut mereka. Yang ketiga, waqila al-murad, yang dimaksud mutawakkiluna, yaitu mereka sudah bertawakal sebagaimana burung bertawakal. Baik, sebagaimana datang dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal, sungguh-sungguh bertawakal sebagaimana tawakal yang benar, maka Allah akan berikan rezeki kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Takdu khimasan wa taruhu bitana. Burung-burung terbang dalam kondisi perut kosong, balik kemudian perutnya sudah kenyang. Artinya burung-burung itu ketika mencari nafkah dia tidak seperti manusia. Manusia itu kan pintar, punya ide-ide inovatif. Burung begitu aja. Stuck. Tapi ternyata Allah kasih apa? Rezeki. Jadi yang diandalkan untuk mendapatkan rezeki dengan tawakalnya. Kalau manusia dia ketika menjadi rezeki tawakalnya kurang. Kenapa? Dia ngandalin kepintarannya, dia ngandalin bosnya, dia ngandalin circle-nya, dia ngandalin channel-nya, dia ngandalin banyak. Manusia seperti itu. Kurang tawakal seperti burung yang tawakalnya tinggi karena memang kemampuan dia untuk mencari rezeki tidak banyak seperti manusia. Inilah kesimpulan yang disebutkan oleh Nawawi tentang makna hati apa? Hati burung. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tadi kita sebutkan bahwasanya apa tadi yang pertama? Coba diulang. Lembut. Seperti ibu-ibu. Bukan, seperti burung. Yang kedua, takut. Yang ketiga, tawakal. Tiga ini. Siapa yang bisa mengumpulkan tiga sifat ini, maka dia telah memiliki hati seperti burung. Namun ternyata tidak mudah. Oleh karenanya amal mereka spesial. Sekarang kita urai, ya. Tapi yang pertama, hati mereka kulubuhum atau afidatu mithlu afidati tayr. Hati mereka seperti hati burung, yaitu riqah wal lin war rahma was safa wal dha'f, yaitu hati mereka lembut, mudah ternyuh, kasih sayang. Yang sebagian ulama menafsirkan Sebagian syurahul hadis maksudnya khaliyatan anil hasad wal hiqad wal ghish wal baghdha, yaitu hati mereka lembut sehingga kosong daripada hasad, mereka tidak hasad, mereka tidak dengki, mereka tidak pernah ghish ingin keburukan pada orang lain, dan mereka tidak pernah membenci, tidak dendam sama orang lain. Ini aja sudah susah, susah atau tidak? Hati mereka lemah lembut, selain mudah untuk menerima wejangan, tidak keras ya. Dan mereka juga hatinya, karena kalau orang hasad pasti hatinya keras. Orang dendam pasti hatinya apa? Keras. Orang pingin orang lain celaka pasti hatinya apa? Keras. Ya. Orang benci hatinya keras. Maka sifat pertama dari hati burung adalah lin, warriqah, yaitu lembut. Lembut. Nah, lembut ini disifati oleh para ulama dengan dua konsekuensi. Apa konsekuensi hati yang lembut? Hati yang lembut, konsekuensi yang pertama, mudah terenyuh. Kalau dikasih nasihat, mudah mendengar. Mudah menerima. Disinggung atau dinasihati, maka mudah menerima. Beda dengan hati keras. Kita sering bilang, wah orang itu sudah dikasih tahu hatinya batu. Bahkan lebih keras daripada batu. Mana lebih keras, batu atau besi? Kenapa Allah menyebutkan batu ketika mensifati sifat orang Yahudi, hati mereka lebih keras daripada batu? Allah tidak bilang lebih keras daripada besi. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian setelah lama waktu, akhirnya hati-hati Bani Israel, orang Yahudi, seperti batu. Ya. Atau bahkan lebih keras daripada batu. Kenapa tidak dibilang besi? Mana lebih kuat, besi atau batu? Orang sekarang yang bilang hati seperti batu, ada yang bilang hatimu seperti besi? Enggak ada. Kenapa kita gunakan seperti batu? Ada yang mengatakan, Allah alam bisawab, karena batu dari satu sisi lebih keras daripada besi. Besi kalau dipanasin dia meleleh, batu tidak meleleh, saking apa? Kerasnya. Besi dibiarkan bisa mengalami korosi, batu keras, tegar. Makanya orang mengatakan keras seperti gunung, tegar seperti gunung. Ya. Sehingga sering kita katakan orang yang keras kepala, dikasih tahu ngeyel, tidak mau dengar, hatinya hati apa? Batu. Bahkan lebih keras daripada batu. Kalau batu diadu sama hatimu, batu yang pecah, luar biasa. Saking kerasnya. Jadi ini sifat pertama, berbeda dengan hati yang lembut seperti hati burung, kalau dikasih tahu dengar, dinasihatin, nerima. Karena hatinya lembut. Disinggung dia sudah, dikasih isyarat dia udah ngerti. Innal labiba bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas dikasih isyarat ngerti. Kalau hati udah keras diomongin enggak dengar, diseriusin, divulgarin pun tidak paham. Kenapa? Ngeyel. Ini konsekuensi pertama. Maka kita lihat ya sifat konsekuensi pertama ini. Apakah hati kita lembut ya? Kalau dinasihati sama istri kita dengar enggak, atau kita keras kepala? Karena istri kita nasihati kita ya. Abi jangan begitu, Bi. Ini kan, oh ya, iya, Mi. Iya, Abi salah. Itu berarti hati apa? Lembut. Tapi kalau keras kepala gimana? Umi tahu apa? Umi itu deh urusan dapur aja, enggak usah urusan. Umi enggak ngerti. Umi enggak tahu hakikat kehidupan. Sama, kalau perempuan hati keras dikasih tahu sama suaminya, ngeyel. Umi jangan suka ke mall, Mi. Nanti hati keras. Nah, Abi itu yang lebih tahu hatiku adalah aku, bukan kamu. Jadi pokoknya kalau sifatnya susah dikasih tahu, itu namanya hati apa? Keras. Ya masing-masing ngacalah kita lihat. Ciri orang hati keras itu gak ada yang mau nasihati dia, karena pasti mental kalau dikasih tahu. Padahal Allah ketika mensifati orang-orang yang beriman, yang selamat dari kerugian, kata Allah, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa seluruh manusia merugi. Bukan cuma merugi. Allah tidak mengatakan insana, innal insana khasir. Kalau innal insana khasir, sungguhnya seluruh manusia merugi. Tapi Allah mengatakan innal insana lafi khusar. Sungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Seakan-akan kerugian meliputi dia dari segala sisi. Kanan, kiri, ada kerugian atas, bawah. Seperti tenggelam dalam kerugian. Tapi bagaimana bisa terlepas dari belenggu kerugian yang meliputinya? Kata Allah, illal ladzina amanu. Orang beriman. Sampai sudah cukup belum? Wa amilus salihat, beramal salih. Sudah cukup belum? Ada dua, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar. Saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Baru bisa selamat dari kerugian. Nah, orang beriman itu dia siap menasihati. Fa idza stunsih falyansah. Kalau dia diminta nasihat, dia kasih nasihat. Dan dia juga siap menerima apa? Nasihat. Dan dia bersabar dan dia berusaha, kalau disuruh sabar dia juga bersabar. Sabar kamu. Kau enggak tahu, ngomong sabar enak aja, bukan kamu yang ngerasain. Coba kalau kamu ngerasain seperti saya, itu enggak mau dinasehati. Makanya kalau orang sudah hatinya keras seperti ini, dia melakukan kesalahan, orang biarkan. Kenapa? Orang sudah pada pengalaman, dikasih tahu ngeyel, keras kepala. Dan ini bahaya baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini hati-hati, oleh karenanya seorang berusaha memiliki hati yang lembut, berusaha meresapi, kalau nasihat resapi ya, mungkin benar ada sisi baiknya, saya dengar. Terutama yang menasihati adalah orang yang sayang sama kita. Orang yang paling sayang sama kita, ya istri kita atau suami kita. Dengar kalau dinasihati, dengar ya. Ini pertama, bahwasanya konsekuensi dari hati yang lembut adalah mudah menerima nasihat. Mudah terenyuh, kalau dengar kajian dia mudah terenyuh. Dia dengar Al-Quran dia mudah terenyuh ya. Makanya Allah mensifati hati yang susah terenyuh dengan hati yang keras. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kata Allah, sudah tiba sekarang waktunya agar orang-orang yang beriman hati mereka khusyuk. Dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Ketika berzikir atau mendengar kebenaran yang turun, yaitu Al-Qur'an. Maka orang yang hatinya lembut, kalau dia berzikir dia meresapi. Kalau dia baca Al-Qur'an

jati saya. Disebutkan kalau tidak salah Imam Abu Hanifah, ada orang anak kecil nasihati dia. Ya Imam Ittaqillah, saya lupa siapa. Pokoknya ada orang, entah anak kecil atau orang biasa. Ittaqillah, kalau kau salah, banyak orang yang salah. Maka dia langsung ketakutan. Entah dia pingsan, saya lupa ya. Ini kisah lama saya pernah baca. Kenapa rasa takut yang luar biasa. Dikasih nasihat, kita dengar. Siapa nasihat, dengerin. Anak kecil kayak murid kita kayak dengar. Terus kalau kita baca Al-Quran, berusaha menghayati. Nah kalau kita sulit menghayati Al-Quran, sulit meresapi Al-Quran, hati kita bermasalah. Berarti hati kita tidak lembut. Baru menghayati kalau dengar lagu cinta, baru menghayati. Tapi konsekuensi yang kedua tadi apa? Hati yang lembut. Kosong dari penyakit-penyakit yang buat keras hatinya. Sebagaimana dicatat oleh para ulama. Khaliyah anil hasad wal baghdha wal ghish wal hiqad, kosong dari empat penyakit yang utama, yaitu hasad, tidak hasad, kemudian hiqad itu dendam, al baghdha permusuhan, al ghish yaitu ingin keburukan pada orang lain. Dia tidak pernah hatinya seperti itu. Maka di antara hadis yang paling menunjukkan akan hal ini, hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, tentang kisah seorang sahabat yang hatinya sangat bersih seperti hati burung. Satu hari Rasulullah SAW dan para sahabat sedang duduk, tiba-tiba Rasulullah berkata, yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah, akan muncul sekarang seorang lelaki penghuni surga. Mereka tunggu, tiba-tiba ada seorang ansari datang habis wudu, dia pegang sendalnya dengan tangannya, kemudian jenggotnya masih mengalirkan air, dia habis wudu masih meneteskan air. Orang ini lewat. Besoknya lagi Rasulullah SAW lagi bermajlis dengan sahabat-sahabatnya, Rasulullah bilang lagi, yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah, akan muncul sekarang seorang yang penghuni surga. Muncul orang itu lagi, sampai hari ketiga orang itu lagi. Maka Abdullah bin Amr bin As, ini hadis Anas bin Malik, cerita tentang Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia penasaran. Anas bin Malik sahabat junior, Abdullah bin Amr bin As juga sahabat junior. Maka dia penasaran, maka dia pun ikuti orang tersebut, kemudian dia pura-pura dia berkata, wahai fulan, sungguhnya ada masalah antara saya dengan bapakku. Kalau kau izinkan saya boleh tidur di rumahmu hari-hari ini, kata orang tersebut, silakan. Padahal tidak ada masalah. Dia cuma ingin tahu orang ini ibadahnya seperti apa. Kok di statementkan oleh Nabi dia ini penghuni surga sampai 3 hari berturut-turut. Luar biasa. Ini orang ada apa? Ini makanya ini subhanallah. Ternyata amalannya amalan hati. Zahirnya mungkin biasa-biasa, tapi dia punya amalan hati yang luar biasa. Maka Abdul Ras tidur 3 hari. Selama 3 hari dia tidak lihat orang ini sholat malam, sama sekali tidak sholat malam. Sama seperti kita kan? Sama, masya Allah. Wah, ini penghuni surga. Ciri pertama sama-sama tidak sholat malam. Sama sekali tidak sholat malam. Ghair annahu idza ta'arra, hanya saja kalau dia terjaga di malam hari, dia zikir sama Allah. Bertakbir sampai subuh. Mungkin dia bangun menjelang subuh. Dia tidak salah, tapi dia berzikir. Kalau terjaga dia zikir. Langsung dia ingat pertama kali adalah siapa? Allah. Hatinya selalu ingat Allah. Maka juga tidak puasa sunnah. Sama kan? Sama. Setelah 3 hari, maka dia heran. Maka akhirnya, apa amalan orang ini? Maka dia pun buka kartu, dia bilang, wahai fulan, sungguhnya tidak ada masalah saya dengan orang tua. Aku cuma, saya heran 3 hari berturut-turut Rasulullah bilang engkau penghuni surga. Saya ingin tahu amalanmu apa. Kata orang tersebut, ma huwa illa ma ra'ait. Tidak ada amalanmu kecuali engkau lihat. Ya gitu-gitu aja. Ya. Siang tidak puasa sunnah, malam tidak sholat malam. Sama. Kayak teman-teman di Malang sama. Sebagian, tidak semua. Kemudian akhirnya falam ma wallait, tatkala aku pergi ya enggak ada apa-apa. Akhirnya dipanggil. Nadan. Kata dia, fulan sini. Saya tidak punya amalan kecuali yang kau lihat. Itu amalan yang diketahui oleh Ibn Ras. Cuma kalau dia terjaga di malam hari, dia zikir kepada apa? Allah. Kata dia, ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyyah. Saya tidak pernah ingin keburukan pada seorang pun. Tidak ingin. Tidak pernah saya bilang, semoga dia celaka, semoga dia rugi, semoga kena batunya. Enggak pernah sama sekali. Enggak pernah punya perasaan orang lain punya celaka atau keburukan menimpa orang. Sama sekali enggak ada.

0: Susah atau tidak? Susah atau tidak? Susah. Kita kalau ada orang ngebelain kita, biar kena batunya gitu. Dia tidak pernah ingin keburukan pada orang lain. Dia tahu namanya orang pasti punya interaksi, pasti ada ketersinggungan, tapi dia hatinya dia jaga. Yang kedua, wala ahsudu ahadan ala khairin atahullah iya. Dan saya tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan pada dia. Tidak ada hasad. Allah kasih orang ini pintar, dia enggak hasad. Orang ini mudah hafal Quran, dia susah, dia tidak hasad. Orang ini mobilnya beli baru, dia mobilnya lama, dia tidak hasad. Orang ini kawin lagi, dia tidak hasad. Orang ini beli tas branded, dia tidak hasad. Ada orang lebih ganteng, lebih cantik dari dia tidak hasad. Orang ini rajin sedekah, dia susah bersedekah, dia tidak hasad. Kebaikan apapun, saya tidak pernah hasad. Luar biasa. Apa kata Abdullah bin Amr Sa'd radhiyallahu anhu, "Hadza alladhi balagha bika huwa alladhi la nutiquhu." Ini yang saya tidak mampu. Ini yang berat. Jadi hatinya lembut, dua konsekuensi. Pertama, mudah terenyuh, mudah nasihati. Yang kedua tadi apa? Hatinya bersih. Kita ini, sedikit-sedikit hasad. Sedikit-sedikit apa? Hasad. Lihat orang datang pakai mobil baru, hasad. Dari mana kau dapat mobil itu? Kok bisa dapat? Lihat teman istrinya lebih cantik. Kok bisa istrinya lebih cantik? Kok bohongin ya? Pokoknya apa, lihat apa aja hasad. Nah, ini repot. Ada ibu-ibu duduk, terus ada ibu yang lain lewat, tahu-tahu dia sedih. Kenapa sedih? Ada orang lebih cantik lewat di depanku. Hasad orang lebih cantik daripada dia. Ini makanya mau jadi hati burung perlu perjuangan. Kalau hati serigala banyak yang bisa. Hati serigala, hati macan. Tapi hati burung berat. Ini pertama. Tidak pernah hasad sama orang. Berat. Berat. Dan hasad sering terjadi pada sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama. Makanya tukang becak hasad sama tukang becak yang lain. Dia tidak hasad kepada pemilik mobil BMW, enggak. Tapi dia hasad bukan sama pemilik taksi, yang dia hasad sama tukang becak. Yang punya toko kecil hasad sama toko kecil yang lain. Dia tidak hasad kepada yang punya supermarket. Kenapa? Satu profesi. Dokter hasad sama dokter. Panitia pengajian hasad sama panitia pengajian yang lain. Ustadz hasad sama ustadz yang lain. Gak ada ustadz hasad sama orang kaya, gak ada. Itu dunia-dunia. Tapi hasad sama ustadz yang lain. Kenapa pengikutnya lebih banyak, kita sedikit. Ya, itu hasad. Manusia. Jadi hasad pada perkara yang mereka sama-sama satu profesi. Nah, ini berat. Tapi seorang berjuang. Ternyata amalan hati itu pahalanya sangat besar. Yang besar. Seorang berusaha membersihkan hatinya dari hasad, tentu dengan ilmu dia belajar sehingga dia tidak hasad. Kalau ada hasad pun dia lewat, dia segera auzubillahi minasyaitonirrajim, sehingga dia mengelola pemikirannya agar dia tidak hasad. Itulah, kalau dia perjuangan lama-lama seperti itu, lama-lama dia bisa tidak hasad sama orang. Yang kedua, apa tadi tafsirannya? Takut ya, takut. Ya. Dikatakan burung itu adalah hewan yang paling mudah takut. Di dekat sedikit terbang, dekat sedikit terbang. Burung merpati kita dekat terbang atau tidak? Terbang. Kecuali merpati di kota Madinah. Kita dekati dia tidak terbang, karena dia tahu dia di tanah haram. Dia tidak akan dibunuh. Dia tidak akan dikibulin. Dia tidak akan dijerat. Karena menjerat burung merpati di tanah haram, hukumnya apa? Haram. Makanya burung merpati terharam kita dekati, karena dia biasa-biasa aja. Tapi kalau di Malang, saya rasa langsung dimanapun. Jadi burung itu kita dekati dia cepat apa? Cepat terbang, takut. Maka sebagian ulama menafsirkan hati seperti burung adalah hati yang takut kepada Allah. Dan itulah hatinya orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Yang takut, benar-benar takut kepada Allah para ulama. Bagaimana mereka bisa takut? Dengan belajar, dengan beriman. Mereka tahu tentang keagungan Allah, mereka tahu tentang kekurangan mereka. Mereka tahu tentang dahsyatnya hari akhirat, maka mereka takut. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Az-Zumar, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim." Katakanlah wahai Muhammad, iklankanlah, umumkanlah kepada manusia, katakanlah kepada mereka, "Inni akhafu," sungguhnya aku takut, "in asaitu rabbi adzab yaumin azim." Seandainya aku ini bermaksiat kepada Rabbku, aku takut dengan azab yang terjadi pada hari yang dahsyat, itu hari kiamat kelak. Padahal kemungkinan Nabi bermaksiat sangat-sangat kecil, sangat minim. Kalaupun Nabi salah, ya salah. Ringan, sangat ringan, ditegur oleh Allah beberapa kali. Tapi Rasulullah sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada tiga orang yang datang kepada istri Nabi, yas'aluna an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sir. Mereka penasaran, Nabi kalau di rumah ibadahnya seperti apa? Karena kalau di masjid mereka lihat, kalau lagi safar mereka lihat. Maka mereka datang kepada istri Nabi, Rasulullah kalau di rumah ngapain? Maka dikabarkanlah bagaimana ibadah Nabi. Nabi SAW salat malam 11 rakaat ya. Atau 13 rakaat. Faka'annahum taqalluha. Maka tiga orang ini orang semangat. Tiga orang ini disebutkan dalam riwayat yang lain adalah Ali bin Abi Thalib diantaranya. Di antaranya adalah Utsman bin Maz'un yang terkenal rajin apa? Ibadah. Saya lupa yang ketiga. Intinya orang-orang hebat yang sangat-sangat semangat ibadah. Akhirnya tatkala dikabarkan ibadah Nabi 11 rakaat atau 13 rakaat, mereka anggap oh sedikit. Sedikit bukan meremehkan ibadah Nabi, tapi dibandingkan dengan mereka. Mereka bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga dan telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun akan datang, ibadahnya cuma 11-13. Kalau gitu kita harus lebih banyak. Logika mereka, kalau gitu kita harus lebih apa? Banyak, karena kita enggak terjamin. Maka akhirnya tiga orang ini semangat. Satu berkata, "Inni la usalli fala anam." Saya akan salat malam semalam suntuk, saya tidak tidur sama sekali. Kalau Rasulullah tidur ya karena dia sudah jamin surga. Kita enggak terjamin, logikanya harus lebih banyak. Maka saya akan salat semalam suntuk. Yang satu berkata, "Inni sa'asum wala uftir." Saya akan puasa tiap hari dan saya tidak akan berbuka selama-lamanya. Kalau Nabi puasa berbuka itu Nabi dijamin surga. Saya enggak terjamin. Logika mengkonsekuensikan saya harus puasa terus-menerus tidak usah berbuka. Yang ketiga berkata, "Inni la'atazilun nisa." Sungguh saya akan tinggalkan wanita. Saya tidak mau nikah sama wanita. Wanita menghalangi ibadah, bikin masalah melulu ya. Mending saya tinggalkan mereka. Akhirnya sampailah kabar tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi tegur mereka. Antumul ladhina kultum kada wa kada. Kalian bertiga yang mengucapkan demikian-demikian. Fa inni a'lamukum billah wa akhsyakum. Aku ini orang yang paling tahu tentang Allah. Dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Bukan kalian. Saya lebih. Rasulullah paling takut sama Allah. Rasulullah adalah manusia yang pernah lihat surga langsung. Rasulullah adalah manusia yang pernah lihat neraka apa? Langsung. Baik, jadi semua yang gaib-gaib itu benar-benar nyata bagi Nabi SAW. Bagaimana rasa takutnya tidak luar biasa. Bagaimana dia jelas sangat tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi, "Walakinni usolli wa anam." Saya salat dan saya tidur. "Wa asum wa uftir." Saya puasa, saya berbuka. "Wa tazawwaju nisa" dan saya berpoligami. Saya menikahi banyak atau menikahi para wanita. "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang benci sunnahku bukan dari golonganku. Maksud saya, di antara ciri yang menjadikan seorang muda masuk surga adalah khasyah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Para ulama takut kepada Allah. Sehingga mereka hati-hati dalam berbicara, mereka hati-hati dalam bersikap, mereka hati-hati dalam memandang, dalam mendengar. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak kekhusyuan dalam diri mereka. Karena ketika Allah menyebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga, ketika mereka saling diskusi, waqabala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Penghuni surga saling berhadapan-hadapan di surga kelak, mereka nostalgia, mereka saling bertanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di dunia di tengah-tengah keluarga kami tetap takut kepada Allah. Ini sifat yang luar biasa. Kami di tengah keluarga, kami kita sedang di tengah istri, tengah anak-anak, kita kan sedang bercanda, lagi liburan. Kita jarang kan sama anak istri, jarang. Masing-masing punya sibukan. Lagi kumpul mungkin lagi liburan, lagi makan bareng, lagi enjoy. Itu pun di tengah enjoy seperti itu ada rasa takut kepada Allah. Jangan sampai saya salah kasih didikan kepada istri. Jangan sampai saya salah kasih didikan sama anak-anak. Jangan sampai salah, saya menyenangkan anak, ternyata salah. Saya akan dihisab oleh Allah. Di tengah-tengah saya bersama keluarga, tetap takut kepada Allah. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dulu di tengah-tengah keluarga kami, dalam kondisi takut kepada Allah. Famanallahu alaina wa waqana azabas samum. Maka Allah memberi anugerah kepada kami karena rasa takut kami, maka kami pun diselamatkan dari azab neraka jahanam. Ini dalil bahwasanya rasa takut kepada Allah sebab masuk surga. Sampai ada seorang karena kurang ilmu, dia punya ide gila. Kalau saya bilang ide gila, dalam Sahih Bukhari disebutkan, dalam hadis yang sahih, ada seorang dari orang-orang sebelum kita, bukan umat Muhammad, umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajulan mimman kana qablakum, ada seorang dari umat-umat sebelumnya. Dia wasiatkan kepada anak-anaknya. Dia mengatakan, awi anak-anakku. Dia kumpulkan anak-anaknya. Kemudian dia berwasiat. Dia mengatakan, idza mitu faharrikuni. Kalau saya mati, wahai anak-anakku, bakarlah jasadku. Thummat hanuni. Ya, apa namanya? Kalau sudah bakar, sudah hangus, sudah jadi arang, kemudian tumbuk, digerus supaya jadi apa? Debu. Summa dhruni fil yammi wa fil rih. Setelah itu ambil debuku, sudah jadi, tebarkanlah di lautan. Kemudian tebarkanlah di udara agar kemana-mana. Apa tujuannya? Supaya tidak dibangkitkan. Dia bilang, La in qadirallahu alaiya, la yu'adzibannani azaban la yu'adzibu ahadan minal alamin. Kenapa wahai anak-anakku? Saya takut. Kalau seandainya Allah bisa bangkitkan saya, dia bahkan terjerumus dalam kekufuran, tapi dia enggak ngerti. Seandainya Allah bisa bangkitkan saya, setelah dibakar, ditebarin semua, maka Allah akan mengazabku dengan azab yang pedih. Ini dia tidak punya amal soleh. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, innahu kana rajul mimang kana qablakum, lam ya'mal khairan qat illa tauhid. Dulu ada orang sebelum kalian, dia tidak punya amal soleh apapun kecuali tauhid. Dia tidak pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia banyak maksiatnya. Maka tadi dia berwasiat untuk dibakar. Ketika dia mati, anak-anaknya jalankan wasiat. Dibakarlah bapak mereka. Setelah dibakar, ditumbuklah tubuhnya. Kemudian disebarin di lautan dan di udara. Ternyata Allah bisa bangkitkan. Kata Allah, ya ardu ijma'i ma fiki minhu. Wahai bumi, kumpulkan kembali debu-debu yang telah tersebar di bawahmu. Semua debu yang tersebar kembali lagi. Terus nyusun lagi dia ke depan. Subhanallah. Allah bertanya, ya fulan, ma hamalaka ala dhalik? Wahai fulan, apa yang buat engkau berwasiat untuk membakar dirimu dan macam-macam aneh-aneh tadi? Kata dia, khasyataka ya Rabb, saya takut kepadamu. Maka Allah ampuni dia, subhanallah. Jadi seorang harus punya rasa takut kepada Allah. Takut. Jadi ini sifat yang mulia. Sifat yang mulia. Seperti burung, digerak sedikit, terbang. Digerak sedikit, kabur. Maka kita hidup di zaman ini, kalau kita sering maksiat, lama-lama rasa takut kita luntur. Buktinya gimana? Maksiat, gak ada apa-apa tuh, gak ada teguran. Rezeki lancar aja, istri senyum-senyum aja, aman. Maksiat lagi, aman lagi, maksiat lagi, aman lagi, rasa takut hilang. Sebagian orang baru maksiat, ditegur Allah, tahu-tahu duitnya hilang. Nonton film Korea, tahu-tahu ketabrak motor. Aduh, iya saya, dosa. Tapi ada yang dibiarin aja. Semakin maksiat, semakin laris dagangannya. Semakin maksiat, semakin sehat badannya. Istidraj. Orang seperti ini rasa takutnya semakin hilang. Allah mengatakan, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang yang takut dengan kedudukan Rabbnya akan mendapatkan dua surga dalam surat Ar-Rahman. Di antara tafsiran para ulama, orang yang ingin maksiat, kemudian dia ingat keagungan Allah, enggak jadi dia. Enggak jadi, sudah jalan ke harusnya rumahnya, istrinya jalan lurus, dia udah belok kiri tadi. Terus aduh bahaya. Nanti Allah kalau saya mati gimana? Kalau saya lagi zina kemudian mati konyol gimana? Udah belok yang lurus aja deh. Takut sama Allah. Enggak jadi. Dia udah beli kuota baru, kemudian pengen nonton yang enggak-enggak, tinggal diklik, enggak jadi. Waduh, kalau lagi nonton terus mati, waduh repot ya. Apa yang mau, wajah mana yang mau saya bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang takut kepada Allah, hati mereka seperti hati burung. Takut. Orang sekarang tidak peduli. Antum kalau ditawarin muamalah yang haram, enggak, saya takut sama Allah. Enggak siap dihisab. Antum aja deh. Enggak apa-apa, ini cuma salah-salah sedikit, nanti istighfar habis itu. Nanti aja yang istighfar, saya enggak. Saya masih banyak dosa, enggak berani. Wanita pun demikian, hati-hati ibu-ibu, bertakwa kepada Allah. Jangan zalimi suami, jangan zalimi istri, jangan zalimi anak. Bertakwa kepada Allah. Anak itu diurusin. Jangan sibuk sendiri. Gimana kalau Allah hisab anti hari kiamat kelak? Tugas yang dibebankan kepada anti untuk ngurus istri, ngurus suami, apakah sudah dikerjakan? Kalau suami lagi tidak di rumah, juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan habisan waktu nonton Instagram, ya. Nonton TikTok, ya. Nonton apa lagi? Apalagi yang baru? Itulah. Bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Kalau salah segera istighfar. Taib, yang ketiga di antara sifat hati burung disebut para ulama adalah bertawakal, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita singgung, mereka menafsirkan hati burung adalah hati yang kuat bertawakal berdasarkan hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, la razaqakum, maka Allah niscaya akan beri rezeki kepada kalian, kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Takdu khimasan, dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, wa taruhu bitana, pulang dalam perut sudah kenyang. Bahkan dia pulang dia bawa makanan buat anak-anaknya. Taib. Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, di antara sebab utama kita dimudahkan rezeki adalah tawakal yang tinggi. Kalau kita perhatikan burung, kemampuan dia untuk mencari rezeki lemah. Dia tidak cerdas seperti kita. Kita udah cerdas lah manusia ini, inovatif. Kreatif, inovatif, kreatif. Ngapusi pun kreatif. Pandai ngomong, pandai bersilat lidah. Pinterlah manusia ini. Ini kecerdasan, punya pengalaman. Burung pengalamannya apa? Enggak ada, itu-itu aja. Apa namanya istilahnya? Konstan, gitu-gitu aja. Stuck. Bangun pagi, cari makan, balik. Bangun pagi, cari makan, balik. Sampai mati. Tidak berpengalaman seperti manusia. Tapi kenapa rezekinya ada terus? Karena tawakalnya tinggi. Dia tidak mengandalkan kemampuannya, tapi dia instingnya, kemudian dia mencari nafkah. Maka seorang berusaha bisa hatinya bertawakal seperti burung. Pergi di pagi hari dengan kemampuan seadanya, kemudian terbang jauh, berusaha ikhtiar, kemudian pulang bawa rezeki buat dirinya dan buat anak-anaknya. Nah, kita ini tadi sudah saya singgung, sering tawakalnya kepada sebab, bukan kepada sang pencipta sebab dan bukan kepada sang penentu akibat. Betapa sering ketika kita menjalani kegiatan kita andalkan kecerdasan kita. Padahal yang kasih cerdas juga Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita andalkan dengan kepintaran kita berbicara, pandainya orasi kita, padahal yang kasih kita pandai orasi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita bersandar kepada perusahaan-perusahaan, saya perusahaan hebat. Subhanallah, lihatlah ketika pandemi banyak terjadi perubahan. Tidak disangka ada perusahaan ini ternyata hancur. Banyak. Kalau Allah berkenan hancurin. Terkadang kita bersandar, bertawakal kepada bos kita. Tenang bos ini, tenang, aman. Lupa bahwasanya rezeki dari Allah. Allah mengatakan, فَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ رِزْقًا, carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini contoh salah satu tawakal. Dan tawakal bukan cuma dalam masalah mencari rezeki. Tawakal dalam segala hal. Maka periksalah hati kita, seringkah kita bertawakal kepada Allah dalam segala hal? Semakin sering kita bertawakal kepada Allah, menyandarkan keseluruhannya hanya kepada Allah, menyerahkan keberhasilan hanya kepada Allah, maka itu berarti hati kita tawakal. Di antara ciri orang suka bertawakal, sering berdoa kepada Allah. Karena dia tidak pernah pede dengan dirinya sendiri. Keluar rumah dia berdoa, naik kendaraan dia berdoa, masuk pasar dia berdoa, masuk suatu negeri dia berdoa, bersafar dia berdoa, masuk rumah dia berdoa, keluar rumah dia berdoa, mau berhubungan istri dia berdoa. Ini dia tahu kalau dia berdoa, bisa jadi anaknya jadi anak soleh. Karena ngurus anak tidak mudah. Maka dia bertawakal kepada Allah. Mau tidur dia berdoa. Dia enggak tahu apakah bangun tidur masih bisa bangun atau tidak kalau sudah tidur. Subhanaka rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u. In amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfad dari matahfadu bihi ibadika salihin. Ya Allah, dengan engkau aku bisa meletakkan lambungku. Aku bisa tidur dengan izinmu. Ada orang yang tidak bisa tidur. Wabika arfa'u, dengan engkau juga aku bisa angkat lambungku untuk beraktivitas. In amsakta nafsi faghfir laha. Kalau ternyata saya tidur, kau tahan jiwaku, tidak dikembalikan, maksudnya saya mati, maka ampunilah jiwaku. Wa in arsaltaha, kalau kau kembalikan jiwaku untuk beraktivitas, fahfadha bima tahfadhu bi ibadika salihin, maka jagalah jiwaku sebagaimana kau menjaga orang-orang saleh. Di antara doa tidur, subhanallah, tawakkal. Aslamtu wajhi ilaik, ya Allah, aku arahkan wajahku kepada engkau. Kemudian wa fawadtu amri ilaik, aku serahkan, pasrahkan urusanku kepadamu. Sebelum tidur apa? Bertawakal. Jadi saya katakan sederhana, kita tahu kita ini sering tawakal, tidak sering doa. Kalau orang sering doa, makanya orang yang paling banyak doanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sering sekali berdoa. Maka belajar tentang doa-doa itu agar kita terbiasa bertawakal kepada Allah. Kita ini siapa sehingga kita tidak ujub. Tapi kalau kita jarang berdoa, jarang ingat Allah, bagaimana mau tawakal? Kalau kita aja lalai, ghaflah lalai, tidak ingat Allah, mau tawakal gimana? Kita aja tidak ingat Allah. Kalau mau tawakal harus ingat Allah, kemudian bersandar kepadanya. Tidak butuh waktu lama, yang penting sandarkan kepada Allah. Makanya di antara hal yang menakjubkan, ciri penghuni surga yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang bertawakal. Yang bertawakal. Kata Nabi tentang 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Hati mereka selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun di depannya, dia tahu hanya sebab. Yang menentukan akibat Allah Subhanahu wa taala. Dia terus berikhtiar, tapi dia tahu akibat yang menentukan siapa? Allah. Burung berikhtiar atau tidak? Berikhtiar. Bangun pagi, sebelum subuh sudah berkicau, dia loncat sana loncat sini, kemudian terbang mungkin bisa puluhan kilo. Ikhtiar. Tapi di dalam ikhtiarnya dia bertawakal kepada Allah. Bukan ikhtiar tapi bangga dengan ikhtiarnya. Oh, saya ini. Lu belum tahu siapa gue. Gue anak bapak gue. Emak gue adalah istri bapak gue. Ya, sama-sama tahu. Jadi enggak. Dia enggak pernah bilang saya ini enggak. Semuanya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena latih diri kita untuk senantiasa bertawakal. Dan kita ini tawakal kurang. Kita ini setiap sholat kita berdoa, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud ikhlas, tidak cari pujian orang, hanya kepada engkau, ya Rabb, aku beribadah, aku sholat ini, puasa ini, aku dakwah, aku jadi panitia pengajian, apapun, aku kasih makan orang, hanya mengharap pujianmu ya Allah. Iyyaka na'bud, hanya kepada engkau beribadah. Tapi yang kedua, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau lah aku memohon pertolongan. Yaitu ya Allah, segala kegiatanku hanya bersandar kepadamu. Segala keberhasilanku hanyalah karena bersandar kepadamu. Nah, kita tiap hari ikrar tawakal, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ingat itu. Kita ini bukan siapa-siapa, yang bisa bikin kita berhasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hati kita sudah benar-benar bertawakal kepada Allah, tidak bersandar kepada sebab apapun, kita berusaha tapi hati kita bersandar, maka mudah-mudahan hati kita seperti hati burung. Tapi kalau kita sudah diberi kelebihan, terkadang kita pede dengan apa yang kita miliki. Mentang-mentang punya backingan belakang, wah, tenang aja, ada backingan di belakang. Jadi seperti itu. Kalau Anda merasa pede karena punya backingan, bagaimana kalau yang menolong Anda adalah Allah Subhanahu wa taala? Senang, Allah bersamaku. Yang penting sabar, tawakal. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah cinta sama sabar. Ente sabar, tawakal, tenang. Ada Allah. Kenapa? Karena sabar. Jadi kalau enggak sabar, aduh. Backingan enggak ada. Jadi inilah tiga sifat hati yang dimiliki oleh burung. Ulangi, yang pertama apa hatinya? Lembut. Konsekuensinya dua. Yang pertama apa? Mudah terenyuh. Yang kedua, hati yang bersih. Tidak hasad, tidak dengki, tidak dongkol, tidak dendam. Susah, Ustaz. Coba saya tanya sama Ustaz sekarang. Ada enggak orang yang ente tidak dongkol sekarang? Ada enggak? Coba ingat, berapa orang yang ente sedang dongkol hari ini? Coba renungkan sekarang. Ada berapa? Coba. Coba renungkan. Ente ada dongkol berapa orang hari ini? Pertama siapa? Dongkol sama suami. Orang terdekat dia dongkolin. Gimana mau jaga hati burung? Tiap hari dongkol sama orang terdekatnya. Satu lagi dongkol sama istri. Gimana mau jadi hati burung? Orang yang paling dia dongkol, orang yang paling dekat dengan dia, teman tidurnya dia dongkolin. Gimana? Ada orang dendam sama suaminya, ada dendam sama istrinya. Aduh, apa ini? Coba siapa yang ente dongkol, dendam, ente hasad, coba ente bersihkan. Nah, kalau mau jadi hati burung, berusaha. Tapi yang kedua tadi sifat hati burung apa? Takut kepada Allah. Ini perlu dilatih. Takut pada Allah, takut maksiat nanti dihisab gimana. Ingat tentang hari kiamat. Allah suruh kita takut dengan hari kiamat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai manusia, takutlah kepada Allah, sesungguhnya hari kiamat gempanya sangat dahsyat. Kalau di bumi gempa sudah bikin kita takut, kadang gempa itu disertai dengan bunyi mengerikan. Gimana dengan gempa hari kiamat? Dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan bahwasanya tadi kita sebutkan orang-orang yang dimasukkan surga, orang yang bertakut dengan akhirat. Takut dengan apa? Akhirat. Tapi yang ketiga tadi apa? Bertawakal. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita hati yang bersih seperti hati burung. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang saya sampaikan. Allah ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita berjumpa di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, MA Hafizahullah Ta'ala. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Taukah Anda?
3: Tiada satu kehendak yang muncul di hati kalian kecuali sebelumnya telah didahului oleh apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai pun pada tahap ide, gagasan itu, ketahuilah itu telah menjadi bagian dari takdir Allah. Telah menjadi bagian dari takdir, bukan kehebatan Anda. Bukan kecerdasan Anda. Bukan pengalaman Anda, tapi itulah kehendak Allah. Betul, Allah menciptakan dunia ini dengan sebab akibat. Itu adalah kehendak Allah. Allah yang sudah menghendaki bahwa lelaki ketika menikah dengan wanita bergaul, melahirkan seorang anak. Itu Allah yang menghendaki. Tapi betapa banyak lelaki wanita menikah tidak punya anak. Takdir Allah sudah menentukan bahwa api bila terkena, terpapar dengan kain terkena api, terpapar dengan api akan terbakar. Itu memang sebab akibat. Demikianlah Allah menghendaki. Demikianlah Allah menghendaki agar kain ketika kena api itu terbakar. Siapa yang menghendaki? Allah. Tetapi Allah juga berkuasa menjadikan api itu mandul sebagai manusia itu mandul. Walau sudah terjilat api, kainnya tidak terbakar. Bahkan apinya pun tidak panas. Sudah Allah kisahkan Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api. Allah katakan, "Qulna ya naru kuni badan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan sumber keselamatan bagi siapa? Ibrahim. Tidak terbakar. Subhanallah. Sehingga kita sebagai manusia tidak boleh hanyut dalam hukum sebab akibat, baik pada masa lalu ataupun yang akan datang. Tapi juga jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengkondisikan, menciptakan dunia ini berkorelasi, saling bertautan. Ada sebab, ada akibat. Kalau terkena air basah, yang menjadikan air itu membasahi itu siapa? Allah. Tapi Allah juga tunjukkan kepada kita betapa sering air itu kita siramkan tapi tidak bisa basah, airnya pergi. Seperti daun talas. Siapa yang menciptakan daun talas itu ketika kena air tidak basah? Manusia merencanakannya? Tidak. Allah yang menghendaki. Itu sebagai ayat tanda akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia apapun yang dimiliki bukan sebagai penentu. Sebab akibat apapun yang terjadi di dunia ini juga bukan penentu. Itu semua adalah bagian dari kehendak Allah. Karena itu dalam segala urusan Rasul ingin menanamkan dalam diri Abdullah bin Abbas bahwa bukanlah apalagi satu orang, dua orang, seluruh manusia yang telah lalu ataupun yang akan datang, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi memberikan satu kata kuncinya. Jafatil aqlam Jabatil suhuf, rufi'atil aqlam wa jabatil suhuf. Pena penulis takdir itu sudah diangkat. Tidak ada lagi takdir baru. Tidak ada perubahan takdir. La tabdila li khalqillah. Tidak ada lagi perubahan pada ciptaan Allah. Ya sudah demikian ini takdirnya. Yang sudah datang, sudah terjadi, ataupun yang akan terjadi, semua sudah ditentukan. Sudah selesai takdirnya. Sebelum Allah menciptakan bumi dan langit, semua sudah selesai dituliskan takdirnya. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Lembaran-lembaran takdir juga sudah kering. Tidak lagi bila berubah. Subhanallah. Satu iman. Secara teori ini mudah. Kita semua beriman dengan itu. Tapi praktiknya, betapa sering ucapan kita, tindakan kita membuktikan adanya kebodohan, adanya sikap-sikap yang mencerminkan tidak beriman kepada takdir. Betapa sering kita mengatakan gara-gara fulan. Ya Ustaz, terbukti kok dia yang membunuh. Andai dia tidak bunuh, orang itu masih hidup. Tidak. Kalau dia mati memang sudah takdirnya mati, walaupun pembunuhnya tidur nyenyak di rumah. Memang saatnya mati. Si pembunuh itu tidak menyegerakan, tidak mencabut nyawa. Memang sudah datang ajalnya, walaupun melalui jalur pembunuhan. Itu qadar Allah. Dan betapa sering kita juga mengambing hitamkan manusia. Fulan ini zalim Ustaz. Ya kenapa? Saya dipukul sama dia. Harta saya dirampas, tanah saya dia ambil. Betul, dia zalim memang. Mengambil yang bukan haknya. Melakukan sesuatu yang tidak sah dilakukan. Tidak boleh dilakukan, ya dia zalim. Tetapi kamu lupa. Anda lupa bahwa Anda bisa terpukul. Tanah Anda bisa diambil. Harta Anda bisa dirampas. Itu terjadi atas kehendak Allah. Coba bayangkan, andai Allah tidak menghendakinya. Bisakah dia mengambil? Bisakah dia memukul? Bisakah dia merampas? Tidak. Itulah yang Allah katakan, Rasulullah katakan pada awal hadis. Ihfadillah. Ihfad. Kalau Allah sudah menjaga, mungkinkah dia memukul Anda? Mungkinkah dia mengambil harta Anda? Mungkinkah dia melakukan? Karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam gua, gua Hira atau maaf gua Thawr, ketika hijrah, beliau ditemani oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala, dikejar oleh telik sandinya Quraisy yang menggunakan qafah, seorang ahli qafah, seorang pakar dalam mendeteksi jejak langkah manusia. Rasulullah sudah berusaha semaksimal yang bisa lakukan. Setiap langkah jejak kaki langkah Nabi sudah dikacaukan dengan langkahnya kambing yang digembalakan oleh siapa? Abdurrahman bin Abi Bakar. Tetapi keahlian qafah, orang yang mendeteksi jejak langkah manusia, masih bisa mendeteksi jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke mulut gua. Dia berkata, intahatil aqdam huna, katanya. Jejak langkah dia habis di sini. Tidak ada lagi setelahnya. Abu Bakar ketika melihat telik sandi Quraisy sudah sampai di depan mulut gua, dia berkata, ya Rasulullah, law nadhara ahaduhum ila mawdi'i qadamihi la ra'ana. Ya Rasulullah, andai salah satu dari mereka melihat tempat dia berpijak, ini saya kita akan kelihatan. Karena gua Thor itu tidak dalam, hanya ceruk sedikit dari batu, ya. Sehingga beliau berteduh bersembunyi di bawah itu. Kata Bakar, andai dia itu melihat ke bawah saja kelihatan. Simak jawaban orang yang betul-betul beriman kepada takdir. Ya Aba Bakrin, ma dhannuka bithnain Allah thalithuhuma. Abu Bakar, apa pradugamu, persepsimu tentang dua orang itu kita, yang kita itu senantiasa ditemani oleh Allah? Kenapa masih berpikir kalau dia ngelihat kelihatan? Ini kan hukum sebab akibat. Kenapa kelihatan? Karena dilihat. Tapi Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar bahwa hukum sebab akibat itu bagian dari takdir Allah. bagian dari kuasa Allah. Kalau orang itu memandangkan matanya, dia akan melihat. Kalau dia mengarahkan ke arah lain, dia akan melihat yang lain. Ini kan sebab akibat, dan itu bagian dari takdir. Demikian, tapi betapa banyak orang yang walau sudah melihat tidak kelihatan. Bukan buta, tapi blank nalarnya, melamun. Loh, tadi kamu ketemu Pak Fulan? Enggak. Loh, itu yang di depan matamu tadi itu loh. Siapa yang benar aja? Dia tidak buta, tapi komputer di otaknya ini blank. Sehingga sudah berpapasan, bahkan sudah salaman, bertegur sapa pun tidak tahu kalau itu adalah Pak Fulan. Kenapa? Ternyata matanya tidak cacat, tidak jadi buta, tapi prosesornya hang, sehingga tidak bisa connect. Itulah yang terjadi pada Quraisy. Mereka tidak berubah menjadi buta ketika sampai di Gua Thawr, tapi kekuatan iman Nabi mampu menjadikan beliau berkata, "Ma dhannuka bithnaini Allah thalithuma." Tidak logis memang. Sudah di depan mulut gua, bahkan mereka sudah melihat ke bawah karena mereka mengejar, mengikuti, membuntuti langkah bekas jejak kaki. Harusnya kelihatan, tapi tidak kelihatan. Itulah ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'akhshaynahum fahum la yubsirun, kata Allah. Daya pandang manusia itu Allah yang menciptakan. Seperti halnya lampu, ketika wattnya besar, dia akan terang. Dan Allah kuasa mengecilkan watt yang ada di mata manusia, sehingga daya sorotnya itu cuma 1 cm, 2 cm. Tidak kelihatan. Ketika sudah pergi, dikembalikan lagi normal wattnya. Matanya bisa melihat lagi jauh. Karena itu Allah katakan, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا. Allah jadikan di hadapan mata mereka ada seakan tembok yang menghalangi pandangan mereka. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Dari belakang mereka juga tembok, sehingga tidak kelihatan. Allah tutup semua itu. Fahum lain.

dan Allah kuasa untuk memutus hubungannya, untuk memutus hubungan sebab dengan akibatnya. Dan seharusnya kita ingat, andai Allah menjaga kita, ihfadillah yahfad. Andai kita itu menjaga agama Allah dan kemudian Allah menjaga kita sebagai imbalan karena kita telah menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah, menjaga keagungan Allah di dalam diri kita, menjaga Allah agar senantiasa hadir dalam hati kita sehingga tidak ada ketergantungan, tawakal kepada selain Allah. Betul-betul hanya Allah tempat kita bersandar, tidak mengharap bantuan, tidak meyakini adanya kekuatan selain kekuatan. Itu yang kita ikrarkan secara lisan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masih, loh dia itu tapi pintar loh Ustaz. Dia itu kuat badannya. Dia itu licik. Ini kan berarti kita belum sepenuhnya percaya bahwa dia itu tidak berdaya. Dia itu tidak punya kekuatan. Yang punya daya dan kekuatan hanya, sehingga yang menjadikan maling itu bisa mencuri di rumah kita siapa? Karena Allah biarkan kita. Allah tidak tolong, Allah tidak lindungi. Andai Allah jaga rumah kita, andai Allah lindungi diri kita, andai Allah menutup pintu sehingga mereka tidak bisa masuk, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena itu jangan biasakan mengkambing hitamkan orang lain. Walaupun itu terbukti salah, biarkan dia salah. Tapi yang menyebabkan orang berbuat dosa itu, orang yang zalim, orang yang merampok itu bisa melakukan aksinya kepada kita sehingga kita menjadi korbannya, adalah gara-gara Allah biarkan kita. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka sudah lupa, lalai dari peringatan Allah, tidak ingat akan Allah Subhanahu wa taala, lupa akan janji Allah. Ya, apa yang Allah lakukan, Allah pun akan melupakan dia. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka sudah menyimpang dari Allah, menjauh dari Allah, Allah jauhkan dia, Allah tinggalkan dia. Maka itu dalam praktek kehidupan sehari-hari, budaya mengkambing hitamkan orang lain ini adalah cermin lemahnya iman kita. Bahwa pencuri itu bisa mencuri gara-gara Allah tidak lindungi kita, bukan karena dia niat jahat. Betapa banyak orang yang berniat jahat, tapi karena Allah melindungi, dia tidak bisa melakukan aksinya. Seperti Quraisy, ingin menangkap Nabi, ingin membunuh Nabi, sudah dikejar, tidak gratisan, sewa orang, bikin sayembara 100 ekor unta hadiahnya, bukannya satu mobil, 100 mercy hadiahnya, sehingga semua orang kala itu berlomba-lomba, ini hadiah yang sangat besar. Mereka sudah mengejar, niat jahat itu sudah sempurna dalam diri Quraisy, timnya juga sudah tim yang profesional, jago semuanya, handal. Tapi apa yang terjadi ketika Allah tidak izinkan mereka menangkap Nabi? Ketika Nabi dijaga oleh Allah, Allah menjaga Nabi, bisakah mereka melakukan itu? Tidak bisa. Mereka tidak bisa menangkap Nabi, melihat saja tidak. Kenapa tidak bisa? Bukan karena tiba-tiba ahli Qafah pendeteksi jejak kaki itu menjadi lupa ilmunya, keahliannya, skillnya hilang, mereka menjadi buta, mereka menjadi lumpuh, tidak bisa sampai ke tempat Nabi berada, tidak. Itu masih tetap seperti sedia kala. Yang berbeda adalah Allah melindungi Nabi. Allah tidak mengizinkan mereka menangkap Nabi, Allah tidak mengizinkan mereka melihat Nabi. Karena itu jangan fokus pada perbuatan orang, fokuslah pada diri antum. Kenapa Allah tidak melindungi? Kenapa Allah tidak membentengi antum? Kenapa Allah tidak menjaga antum? Karena dosa antum. Karena itu Allah berkata dalam Al-Quran, ini pelajaran bagi kita semuanya, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا كَثِيرٍ. Musibah apapun yang menimpa kalian itu, biangnya siapa?

0: bukan orang. Padahal musibah itu bisa berupa perampokan, pencurian, penipuan, pembunuhan, tindak kezaliman, penindasan. Tapi kata Allah, semua itu terjadi bukan jahatnya mereka, bukan kejamnya mereka, tapi apa? Dosa kalian. Fabima kasabat aydikum, karena ulah kalian sendiri. Karena ulah kalian sendiri. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Telah muncul kerusakan di muka bumi, ya di lautan, di daratan. Bukan karena buminya sudah tua, bukan karena dunianya sudah renta, sudah rapuh. Kalau kita tahu rumah kita atapnya berguguran, kita akan berkata, oh iya kayunya sudah rapuh. Bukankah gitu? Pakunya sudah karatan, patah. Tidak lagi mampu menahan plafonnya, sehingga jatuh. Itu karena kita lupa akan takdir. Kita hanya fokus pada sebab akibat. Sebabnya rapuh adalah umurnya sudah tua, kayunya lapuk, terkena air, dimakan rayap, pakunya karatan sehingga patah. Tapi tidakkah kita ingat siapa yang mengizinkan paku itu menjadi karatan dan akhirnya menjadi patah? Siapakah yang mengizinkan kayunya itu menjadi lapuk, rayap itu makan kayu kita? Semua itu atas izin Allah. Andai Allah jaga, walau kayunya itu kayu ecek-ecek, kayu yang murahan, nih saya tidak akan rapuh, tidak akan rusak, karena Allah jaga. Rayap tidak akan tedas, tidak akan doyan makan. Allah akan singkirkan dia.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurus Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP,